0: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut.
1: Ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih karena terjerat kasus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Avandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang...
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Kalau pertanyaannya apakah Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
2: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
3: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
2: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
4: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
2: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
5: Para pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya 145,5 miliar rupiah.
5: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal IMIPAS, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
6: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
7: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
6: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
9: Ya, benar. Saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanajul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
10: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal, istilah beliau itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya existential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal, mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan nusuk, visa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Aropa, Musdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Sultan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Sultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
9: Dan pendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
11: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
12: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6, landingnya 5 tanggal A. Ini pukul 10.15 ya. Yang kalau terbuat 3 18 bin pukul 4.30 yang KJT 29 22 Juni pukul 15.10 kemudian KJT 39 29 pukul 13.20. ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Saat ini jemaah tidak ke asrama haji dulu, ya, tetapi dari penyerahannya langsung dari BIPB ke daerah masing-masing. Itu luar biasa, ya, sampai 6 jam mungkin lah. Begitu, jadi terima kasih. Bagus, ini luar biasa, tentunya jemaah.
11: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak setelah tiba di BJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT-1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
13: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9:10 waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7:40 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPHD Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPHD Embarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing jika mengalami kurang enak badan bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping, serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
14: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas dakar, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar. Silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang, mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di Tanah Suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
13: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPHD Embarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali. Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Sa'adatu Daren.
2: Laporan khusus.
3: Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
3: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL, pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
5: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk PSEL. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
4: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
6: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
4: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia. Sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Sa'adatu Daren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
7: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya, yaitu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
8: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan di Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8.000 ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca, serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

Halo 7,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau kita melihat pelemahan nilai tukar rupiah, ini menjadi perhatian berbagai sektor ekonomi ya, industri pariwisata justru ini melihat peluang yang menjanjikan. Nilai tukar yang melemah membuat biaya wisata di Indonesia menjadi relatif lebih murah bagi wisatawan mancanegara. Bagi wisatawan yang membawa dolar Amerika Serikat maupun mata uang kuat lainnya, kondisi tersebut memberikan keuntungan tersendiri di mana daya beli mereka meningkat ketika menukarkan mata uang asing ke dalam rupiah selama berlibur di Indonesia. Situasi tersebut membuat berbagai destinasi wisata nasional semakin kompetitif dibandingkan sejumlah negara lain, dan Indonesia pun berpeluang menarik lebih banyak wisatawan asing di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peluang tersebut itu datang pada saat sektor pariwisata yang terus menunjukkan pemulihan yang positif, kunjungan wisatawan mancanegara meningkat, dan aktivitas ekonomi daerah wisata semakin bergeliat. Bukan hanya hotel dan maskapai penerbangan yang berpotensi memperoleh manfaat dari kondisi tersebut, restoran, transportasi lokal, pusat oleh-oleh, hingga pelaku UMKM juga berpeluang menikmati peningkatan perputaran ekonomi. Namun, pelemahan rupiah juga tidak sepenuhnya menghadirkan kabar baik bagi industri pariwisata. Sejumlah pelaku usaha yang juga masih menghadapi kenaikan biaya operasional akibat ketergantungan juga pada barang-barang impor. Karena itu, fenomena meningkatnya kunjungan wisatawan asing juga perlu dilihat secara menyeluruh ya. Peluang ekonomi yang muncul ini juga harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga stabilitas ekonomi sosial. Berbagai kalangan pun juga melihat pelemahan rupiah sebagai momentum yang juga perlu dimanfaatkan secara optimal dengan strategi yang tepat. Kondisi tersebut juga bisa memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi wisata unggulan yang ini menjadi sebuah momentum gitu yang mengenalkan Indonesia juga. Nah, bagi Anda juga pendengar boleh berikan pendapatnya juga gitu ya. Bagaimana menurut pandangan Anda terkait rupiah yang menyentuh level terendah ya sepanjang sejarah. Pandangan Anda seperti apa? Anda boleh juga berbagi pandangan Anda, pendengar. Anda boleh WhatsAppkan di 0811 220 9760.

sebagian besar bencana banjir yang terjadi di Indonesia merupakan akibat kelalaian dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan baik dan benar. Fenomena banjir yang terjadi di Indonesia selalu berkorelasi dengan praktek penggundulan hutan dan rusaknya kawasan resapan air di daerah hulu. Selain itu, dengan semakin menipisnya daerah resapan air, bukan hanya dapat menimbulkan banjir, namun juga menimbulkan kekeringan akibat berkurangnya cadangan air tanah yang amat dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan ekologi dan ekosistem, tidak hanya manusia. Alih fungsi lahan di daerah hulu dari kawasan pertanian dan budidaya menjadi kawasan permukiman dan kawasan terbangun juga mengakibatkan aliran permukaan yang lebih besar ketika hujan turun. Kondisi ini semakin diperparah oleh rendahnya kesadaran akan pentingnya memelihara saluran sungai dan drainase dari pendangkalan atau penyempitan yang terjadi akibat penumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Tidak hanya bencana banjir dan kekeringan, ancaman terhadap keselamatan manusia akibat degradasi kualitas air ini akibat tercemarnya sumber-sumber air karena pengelolaan lingkungan yang buruk.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Bandung pagi ini.

0: Investigasi awal di lapangan, kecelakaan ini diduga juga terjadi akibat pengemudi bus pertama kurang mengantisipasi laju kendaraan sehingga menabrak bagian belakang truk trailer tersebut. Benturan tersebut juga menyebabkan bus pertama oleng dan kemudian tertabrak bus kedua dan nampaknya bus pertama terbalik miring dan menutup sebagian besar lajur. Nah, pendengar, sebetulnya seperti apa ketika kita melihat ataupun juga tingkat kesadaran seseorang dalam mengendarakan kendaraannya. Nah, terkait hal itu, benar kita sudah tersambung juga pagi hari ini dengan komunitas driver, pendengar ya, ada namanya komunitas SNJI, Standar Nasional Gendongan Indonesia. Kita akan tanya dan juga akan gali sebetulnya seperti apa sih tips berkendara yang aman itu, pendengar. Pagi hari ini kami sudah tersambung dengan Kang Fian dari komunitas SNGI, Standar Nasional Gendong Indonesia.
1: Bandung pagi ini.
0: Selamat pagi Kang Fian.
2: Selamat pagi.
0: Sehat, Kang?
2: Alhamdulillah. Gimana sebaliknya, sehat, Kang?
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, Kang. Ini kan terkait dengan kemarin terjadi ya kecelakaan di ruas tol Cipali yang juga melibatkan 3 kendaraan ya, 2 bus dan 1 truk yang memang mengakibatkan 20 korban luka-luka. Dan investigasi awalnya adalah diduga pengemudi bus ini kurang mengantisipasi laju kendaraannya. Nah, terkait hal itu sebetulnya Kang Fian, kalau berbicara mengenai berkendara ya, idealnya ketika mungkin perjalanan jauh gitu ya, atau harus melaju di jalan yang naik turun atau berkelok, seperti apa sih sebetulnya, boleh Kang Fian disampaikan?
2: Kalau untuk saran buat kita pengemudi yang di SIM A atau SIM B1 atau B2 umum, terlebihnya untuk preman ya, kayak mobil-mobil kecil seperti itu, untuk menghindari kendaraan-kendaraan besar, intinya ya harus mengalahlah daripada untuk terjadi kecelakaan yang lainnya. Dan untuk mobil-mobil besar, biasanya untuk saya pribadi yang dulu di bis besar juga, terkadang dengan kecelakaan itu bukan dari seseorang pengemudinya itu sendiri, terkadang dari perusahaannya yang harus kejar target seperti itu, Kang.
0: Baik ya. Kemudian idealnya sebagai seorang driver, hal-hal apa saja yang memang perlu diperhatikan gitu ya?
2: Yang perlu diperhatikan salah satunya ya istirahat yang cukup ya, Kang ya. Karena batas maksimal kita berkendara itu ya maksimal di 6 jam perjalanan penuh ya, Kang ya. Karena kalau udah di 6 jam perjalanan penuh itu udah oksigen di otak itu pasti berkurang ya. Jadi kalau untuk menutupi oksigen di otak itu cukup ya, kita harus cukup istirahat dan banyak minum seperti itu yang biasa saya lakukan seperti itu. Jadi kalau saya perjalanan yang jauh seperti Cipali itu kan memang jalannya konturnya lurus terus ya, Kang ya, gitu. Terus yang kendaraan besar yang seharusnya di kiri, terkadang banyak di kanan semuanya kan gitu. Karena mungkin jalan pun ya memang rusak kalau sebenarnya di kiri kan gitu.
0: Baik. Kemudian ini apa saja sih kesalahan yang paling sering dilakukan ya ketika seseorang sedang mengendari kendaraannya, Kang?
2: Yang paling sering ya mengantuk sih sebetulnya kalau untuk jalan Cipali itu, karena memang kayak gimana ya untuk berkendara di Cipali itu, karena jalannya jalan terus lurus seperti itu, terus memang kita juga kalau pakai kendaraan yang bis pariwisata sekarang atau bis umum yang sekarang notabene-nya semuanya ber-AC kan, biasanya lebih terninaboboin gitu dengan AC itu.
0: jalannya lurus begini ya, kemudian AC spoi-spoi, lagu enak gitu ya.
2: Nah gitu, terus suspensi juga sekarang kan untuk kendaraan bis makin enak, makin empuk kan.

0: gitu. Yang keduanya ya kesalahan yang banyak driver kita lakukan ya kita menggunakan bahu seperti itu kan gitu. Nah, terkenalnya karena memang ada sebagian mobil-mobil yang emang ngejar waktu, yang satunya yang selalu di kanan, seharusnya kita juga kembali ke sadar diri ya. Kalau sudah di kanan harusnya balik lagi ke kiri gitu. Kadang sudah keenakan di kanan karena mungkin di jalan kiri itu ada kerusakan sebagian jalan, jadinya kira keenakan ada sebagian yang kanan. Jadi kita yang emang waktunya cepat harus waktunya cepat. Jadi kita menggunakannya bahu seperti itu. Gitu. Buat kita juga untuk komunikasi kita juga di SNGI kan terkadang ngejar waktu untuk salah satunya untuk ngejar pesawat atau apa ya karena di kanannya yang tidak sadar diri yang sudahnya harusnya balik lagi ke kiri dia masih di kanan kan gitu, kita pasti menggunakannya bahu gitu.
1: Baik ya, sebenarnya kalau berbicara prinsip gitu ya, prinsip dasar keselamatan berkendara yang wajib diketahui atau difahami juga oleh setiap pengemudi baik perjalanan dekat gitu, ataupun jauh, apa sih sebetulnya Kang?
0: Ya yang pertama ya sadar diri untuk berkendara bahwa kita tuh berkendara tidak hanya sendiri gitu. Gitu. Yang keduanya ya tadi cukup istirahat gitu. Terus apa ya banyak sih faktor-faktor yang harus kita benahi untuk kita sebagai driver juga emang sadar diri dengan kecelakaan itu karena human error.
1: Gitu. Baik. Tapi kan kalau menurut Akang cara memastikan kondisi kendaraan kita tuh benar-benar siap gitu ya untuk digunakan sebelum berangkat, hal apa saja Kang yang perlu dicek seperti itu?
0: Yang pertama karena nyawa di kendaraan itu ada di kaki-kaki ya pasti satu ban, tekanan angin seperti itu. Terus pengereman. Dan yang paling penting itu sih Kang untuk kendaraan sih. Hanya di kaki-kaki aja sih sebetulnya tekanan angin dan kecakapan untuk remnya ya seperti itu.
1: Baik. Kemudian juga kalau kita melihat Kang tips ya menjaga fokus dan konsentrasi selama berkendara ya terutama saat menghadapi kemacetan atau perjalanan panjang nih, berikan untuk Cipali nih yang pengalaman Akang seperti apa?
0: Kalau kecakapan ya, satu pertama cukup istirahat, keduanya harus banyak ngemil, banyak minum, seperti itu. Terus ya, harus ada yang nemenin ngobrol.
1: Harus ada nemenin ngobrol gitu ya.
0: Betul, tapi kalau untuk kendaraan-kendaraan besar kayak terkait gitu kan kadang single factor ya. Ya memang harus balik lagi ke kitanya diri sendiri, kita sendiri gitu. Kalau memang sudah ngantuk ya sudah istirahat gitu.
1: Tidak terus tidak
0: kalau untuk rest areanya sendiri, kalau Cipali kan antara satu dengan yang lainnya jauh banget kan gitu. Terkadang terbentuknya ya karena mata udah benar-benar ngantuk, rest area masih jauh kan.
1: Waduh, gitu. Itu dia ya.
0: Jadi harus memaksakan harus nyampe ke rest area atau pintu exit keluar kan. Terkadang di pintu exit keluar Cipali itu sangat sedikit kantong parkir gitu.
1: Ini yang akhirnya sering katakanlah
0: memaksakan
1: diri ya. Oke, bagaimana Kang caranya mengantisipasi resiko kecelakaan akibat itu kan dari diri kita ya, pengemudi lain Kang yang kurang tertib di jalan. Kadang kitanya udah aman-aman, udah baik-baik gitu ya, gitu.
0: Ya banyak betul itu dengan pertanyaan itu kan memang terkadang kita yang udah benar, yang lain yang nggak benar kan gitu. Jadi resiko di jalan itu kalau nggak ditabrak ya ditabrak kan gitu.
1: Itu dia.
0: Jadi untuk sarannya untuk pengendara lain, ya balik lagi kan ke sadar diri bahwa kita tuh berjalan tidak hanya sendiri gitu.
1: Baik ya. Kemudian juga apa Kang yang harus juga dilakukan ketika kita berkendara menghadapi kondisi cuaca buruk nih gitu, hujan lebat, kabut, angin, belum jalanan licin Kang?
0: Yang pertama antisipasinya ya satu jaga jarak, gunakan lampu besar kalau memang gelap dan berkabut seperti itu, dan kecepatan pun ya harusnya untuk situasi seperti itu rata-rata 40 sampai 50 km/jam. Jangan terlalu cepat gitu. Karena terkadang kalau untuk cuaca kabut ada sebagian truk atau bus yang lampunya redup seperti itu. Apalagi kalau truk-truk yang memang sudah truk-truk lama itu pastinya lampu belakang tuh terkadang mati, terkadang emang gelap sama habis polusi knalpot dianya sendiri karena jadi kotor seperti itu.
1: Baik. Ya kemudian juga kan kalau misalkan melihat dari komunitas sendiri, Kang, ada nggak sih edukasi kayak untuk anggota-anggotanya gitu ya, untuk katakanlah menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas di masyarakat gitu?
0: Kalau untuk dari kita sendiri selalu sih ada sosialisasi per satu minggu atau per dua minggu maksimalnya untuk sharing-sharing sesama teman gimana nih, seperti apa, harus kayak gimana, itu pasti ada sosialisasi atau emang rapat terbatas gitu.
1: Gitu ya.
0: Karena kan yang kita bawa juga kan tidak hanya penumpang umum, terkadang ada pejabat-pejabat yang harus kita layanin gitu. Jadi memang SOP-nya memang harus kita lebih memacu ke kayak SOP untuk pengemudi Bluebird gitu.
1: Oke. Baik, pesan deh Kang terakhir dari Akang untuk masyarakat Jawa Barat ya. Khususnya untuk orang Bandung nih terkait dengan bagaimana tips berkendara aman, Kang Mangga, silakan.
0: Yang pertama tips buat saya, buat teman-teman yang sedang berkendara, yang pertamanya harus cukup istirahat. Dan yang keduanya kesehatan mobil itu sendiri. Yang ketiga ya kita harus sadar diri dengan apa yang kita jalanin di jalan itu tidak hanya kita sendiri gitu. Ada beberapa banyak orang yang berkendara juga, harus saling menghargai lah intinya gitu.
1: Itu ya. Baik. Tentunya terima kasih Kang Fian atas waktunya sudah berkenan berbagi ya. Sehat selalu Kang, hati-hati di jalan.
0: Ya. Ya, makasih sama-sama Kang.
1: Baik pendengar, itu tadi perbincangan kami bersama komunitas SNG Standar Nasional Gendongan Indonesia bersama Kang Fian ya. Untuk Anda pun juga pendengar yang sedang dalam perjalanan ya untuk fokus berkendara ya, dan utamakan keselamatan daripada kecepatan ya. Hati-hati di jalan, pendengar, kalau kata Tulus. Alan Albana masih menemani Anda di Bandung pagi ini.

0: Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.
1: Bandung pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio mega hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga Piala Dunia berjalan dengan lancar dan RRI semakin jaya di udara. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kawasan hijau di perkotaan memiliki banyak manfaat. Antara lain, pertama, kualitas udara yang lebih baik. Tumbuhan menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, sehingga meningkatkan kualitas udara di kota. Kedua, pengendalian suhu. Taman dan area hijau dapat menurunkan suhu udara di sekitarnya, mengurangi efek pulau panas perkotaan. Ketiga, rekreasi dan kesehatan mental. Kawasan hijau menyediakan ruang untuk beraktivitas fisik dan relaksasi yang berdampak positif pada kesehatan mental. Keempat, biodiversitas. Area hijau menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, membantu mempertahankan keanekaragaman hayati. Kelima, mengurangi banjir. Tanah yang ditanami dapat menyerap air hujan, mengurangi aliran air permukaan dan risiko banjir. Keenam, meningkatkan estetika. Taman dan ruang terbuka hijau memperindah lingkungan perkotaan, meningkatkan daya tarik visual. Ketujuh, nilai ekonomi. Kawasan hijau dapat meningkatkan nilai properti di sekitarnya dan menarik wisatawan. Kedelapan, komunitas yang lebih kuat. Area hijau mendorong interaksi sosial antar warga, membangun komunitas yang lebih erat. Dengan berbagai manfaat ini, kawasan hijau menjadi elemen penting dalam perencanaan kota yang berkelanjutan.

0: Matahari yang bersinar bisa memberi kehangatan. Bulan yang menyinari di malam hari bisa memberikan ketenangan. Burung-burung bisa hiasi langit. Bunga-bunga yang tumbuh bisa warnai hati. Pohon-pohon yang rindang bisa sejukkan kalbu. Kalau semua itu bisa membahagiakan kita, mengapa kita harus merusaknya? Pembakaran hutan di mana-mana, penebangan liar merajalela. Akhirnya, siapa yang rugi? Merusak alam berarti merusak rumah sendiri. Jagalah lingkungan untuk generasi kita di masa yang akan datang.
1: Bandung pagi ini.

0: Lintas Informasi.
1: Informasi pertama, pendengar, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyerahkan bonus uang senilai 1 miliar kepada Persib Bandung di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat Kota Bandung, Rabu 3 Juni 2026. Bonus tersebut langsung diserahkan kepada CEO PT Persib Bandung bermartabat Glenn Sugita bersama dengan perwakilan pemain dan juga manajemen. Kepada Glenn Sugita, Dedi Mulyadi juga turut menyinggung soal rencana Persib Bandung untuk musim depan, terutama pemain baru. Ketika ditanya oleh Dedi Mulyadi rencana nanti berapa pemain yang akan direkrut, Glenn sendiri menjawab jika rekrutan pemain Persib Bandung itu masih dalam pembicaraan dengan pelatih Igor Tolik. Dan dalam kesempatan tersebut, Glenn juga turut membantah kabarnya jika Boyan Hodak melatih salah satu klub di Malaysia. Informasi selanjutnya, pendengar, Kejaksaan Negeri Kejari Kota Bandung menghentikan penyidikan dugaan kasus tindak pidana korupsi yang menjerat Wakil Wali Kota Bandung Erwin melalui penerbitan surat perintah penghentian penyelidikan SP3 oleh tim penyidik. Melalui penerbitan SP3, status tersangka yang semula melekat pada Erwin resmi dicabut. Kondisi serupa berlaku pula pada anggota DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga, yang bersama-sama terjerat dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kekuasaan di lingkungan Pemkot Bandung.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Ada inspirasi dan informasi. Pendengar, kalau kata Mahal ini, bahwa dia kembali ya. Setiap orang pun juga berharap bahwa dia kembali gitu ya, nilai rupiah menjadi naik gitu ya. Kalau kita melihat, pendengar, nilai tukar rupiah hari ini kembali menjadi sorotan setelah sempat menembus level psikologis di 18.000 per dolar Amerika Serikat. Ini menjadi sebuah posisi, menjadi titik terlemah sepanjang sejarah perdagangan rupiah. Namun bagaimana, pendengar, ketika rupiah ini menyentuh level terendah, apa yang harus tentunya dilakukan masyarakat? Terkait hal itu, pendengar, kita akan membahasnya bersama pemerhati ekonomi. Kita sudah tersambung juga dengan Dr. Irfan Jamil.
1: Bandung pagi ini.
0: Selamat pagi, Dr. Irfan.
2: Selamat pagi, Kak.
0: Sehat, Pak?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pak Dr. Irfan, nih ketika dolar mencapai 18.000 gitu ya. Ini yang membuat masyarakat khawatir. Sebetulnya apa, Pak, yang harus kemudian juga masyarakat lakukan?
2: Oke, terima kasih, Kang Alan ya.
0: Baik.
2: Kalau tidak salah, per hari ini kita menyentuh ke level berapa? 18.050 rupiah ya. Dan memang indikasinya akan terus apa namanya naik terus gitu ya, rupiah terhadap dolar Amerika ini. Dan memang di sini juga kita harus memahami dulu mungkin penyebab melemahnya, tingginya apa namanya naiknya dolar Amerika Serikat ini ya terhadap rupiah. Pertama memang ketidakpastian geopolitik global ini jelas tetap masih menyumbang apa namanya alasan yang tertinggi. Kemudian juga sentimen pasar terhadap defisit anggaran dalam negeri juga ini sangat penting ya. Dan yang paling penting, yang tidak kalah pokoknya, adalah tingginya ketergantungan industri lokal pada bahan baku impor. Nah, ini kan kemarin saya sore juga jelaskan di radio ini ya, terkait dengan melonjaknya harga kedelai. Nah, oleh karena itu memang terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, saya pikir istilahnya juga masyarakat memang harus dalam tanda kutip ya adaptif ya terhadap apa namanya situasi dan kondisi yang ada sekarang ini. Walaupun memang tentunya juga masyarakat ya harus bukan hanya untuk menunggu saja, tapi juga bagaimana melihat kedepannya akan seperti apa, pengaruh terhadap apa namanya aspek-aspek yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi baik secara langsung atau tidak langsung. Begitu mungkin ya.
0: Baik, kemudian ini dampak langsung yang paling cepat dirasakan masyarakat ketika nilai tukar rupiah ini terus melemah apa, Pak?
2: Sebetulnya dampak langsungnya sekarang sudah mulai terasa ya. Seperti misalkan untuk pemenuhan beberapa kebutuhan pokok, terutama yang menggunakan produk dan juga apa namanya industri yang berbahan baku impor. Nah, ini juga saya pikir seperti yang kemarin saya jelaskan, itu misalkan kenaikan harga kedelai yang memang saya pikir ini juga di luar batas kewajaran lah, karena memang yang digunakan kan sebetulnya adalah produk impor, dalam hal ini adalah kedelai begitu. Kemudian juga seperti apa namanya produk mie instan yang menggunakan apa namanya gandum juga, dan juga beberapa produk yang lain. Dan saya pikir ini mulai terasa lah di pasar-pasar tradisional ataupun juga di pasar-pasar modern itu, Kang.
0: Baik, kemudian juga ini seberapa besar pengaruh kondisi ekonomi global terhadap pergerakan rupiah saat ini juga, Pak?
2: Nah, ini juga saya pikir sangat berpengaruh besar ya, terbukti dengan semakin melemahnya nilai tukar kita. Artinya karena memang tadi banyaknya aspek-aspek yang perlu kita pahami sebagai bagian yang tidak kalah penting, misalkan ketika indeks apa dolar Amerika Serikat ini menguat, misalkan di sini kan adanya apa namanya aset safe haven atau tempat berlindung investasi yang aman begitu di tengah ketidakpastian global ini, terutama dari risiko inflasi internasional, sehingga pada akhirnya investor ramai-ramai memindahkan dananya ke dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Kemudian juga permintaan falas domestik yang cukup besar saya pikir ya. Jadi permintaan dolar Amerika dalam negeri ini sangat tinggi, ya baik untuk kebutuhan korporasi, untuk kebutuhan membayar utang luar negeri maupun untuk impor bahan baku dan energi. Nah, ini juga menjadi salah satu pemicu kenapa memang harga dolar sekarang ini cukup tinggi. Tapi juga beberapa alasan yang lain lah. Seperti misalkan sentimen fiskal dan anggaran ya, yang memang cukup kuat, dan yang paling penting tadi ketergantungan impor struktural. Itu Indonesia ini masih sangat tergantung pada barang impor untuk kebutuhan industri, seperti misalkan tadi yang saya jelaskan, seperti kebutuhan terhadap bahan baku manufaktur, industri bahan baku untuk ternak dan kedelai, dan beberapa produk yang menggunakan impor begitu sebagai bahan baku. Itu mungkin, Kang.
0: Kemudian juga ini bagi masyarakat umum, Pak Irfan, apakah juga pelemahan rupiah ini pasti berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok dan juga biaya-biaya hidup yang lainnya, Pak?
2: Ketika pertama ada indikasi naik, memang itu belum terasa ya. Tapi saya pikir mulai beberapa hari sekarang ini, kemarin-kemarin dan hari ini, bahkan mungkin besok, itu sudah mulai terasa, kan? Ya. Sekarang ini ketika, mohon maaf lah, ibu-ibu membawa uang 100.000 rupiah ke pasar, pasar tradisional atau pasar modern, itu sepertinya tidak seperti yang dulu begitu. Artinya uang 100.000 itu sekarang ini agak berkurang jauh nilainya. Karena tadi ketika dibelikan kepada beberapa produk yang menggunakan dasar produk impor, itu akan ada kenaikan lah. Seperti untuk membeli tempe aja, membeli tahu aja, ya. Kalaupun tidak naik, itu kan jadi kecil gitu bentuknya. Nah, ini juga saya pikir berpengaruh juga. Kemudian juga beberapa produk yang lain seperti yang saya sebutkan tadi juga, Pak.
0: Baik-baik, ya. Kemudian juga untuk Anda pendengar, tadi ada beberapa yang sudah memberikan tanggapannya ya terkait bagaimana ketika rupiah menyentuh level terendah, apa yang harus dilakukan. Ada Kang Wawan Sebastian di Cimalaka, Sumedang, katanya, menyikapi pelemahan rupiah, Kang, tunda pembelian barang impor seperti kendaraan roda 2, roda 4, spare part kendaraan, gadget, tunda berpergian ke luar negeri, alihkan ke produk lokal dan atau wisata domestik, jangan berhutang, fokus kebutuhan pokok atau dasar, siapkan dana darurat, tabung dalam bentuk tabungan, deposit uang dolar emas. Terima kasih. Wah, ini boleh kasih tanggapannya, Pak Irfan, ya, satu dari pendengar kita, Kang Wawan di Cimalaka.
2: Kang Wawan di Cimalaka, Sumedang, ya?
0: Betul.
2: Iya. Ini saya pikir solusi yang bagus juga ya, karena saya pikir betul kata Kang Wawan tadi bahwa ketergantungan kita terhadap produk impor, baik sektor-sektor industri maupun sektor-sektor manufaktur, saya pikir ini juga cukup besar. Saya pikir kalau untuk beberapa produk yang katakanlah tadi memang tidak membutuhkan tidak termasuk kepada kebutuhan pokok, ketika menunda impor pun saya pikir tidak masalah ya. Dan yang paling penting juga tadi lah sebetulnya bagaimana meningkatkan daya tahan ekonomi kita ya, termasuk misalkan tidak membelanjakan keperluan kita terhadap hal-hal yang sangat tidak terlalu penting atau konsumtif lah, seperti misalkan tadi untuk sektor-sektor otomotif itu kan bisa kita redam terlebih dahulu lah sebelum nanti gejalanya sudah mulai berkurang begitu. Begitu mungkin ya.
0: Baik ya. Kemudian sektor usaha apa saja Pak Irfan yang kemudian ini paling rentan terhadap ketika nilai tukar rupiah berada di level yang titik terendahnya?
2: Oke, sama mungkin seperti yang saya jelaskan tadi bahwa sebetulnya beberapa sektor yang katakanlah termasuk mungkin UMKM yang menggunakan bahan dasar atau bahan pokok untuk produknya sebagai baik di industri yang berkaitan dengan UMKM ataupun juga katakanlah seperti food and beverage juga ya. Jadi saya pikir ini mereka akan sangat rentan lah untuk konteks bagaimana mereka pada akhirnya menyesuaikan dengan harga-harga yang terjadi sekarang. Dan ini memang sudah terjadi. Kalau tadi misalkan untuk kebutuhan pokok sangat berpengaruh, sekarang juga untuk kebutuhan-kebutuhan lain yang memang walaupun bukan termasuk kepada kebutuhan pokok, tapi masyarakat sering menggunakan, saya pikir juga sudah mulai terpengaruh begitu untuk kondisi ini. Dan ini nggak tahu sampai kapan begitu, karena saya pikir kekhawatiran masyarakat sepertinya akan berlangsung cukup lama begitu. Begitu, Kang.
0: Baik, kemudian langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan masyarakat untuk menjaga kondisi keuangan keluarga gitu ya di tengah pelemahan rupiah ini, apa Pak yang bisa dilakukan?
2: Ya, saya pikir beberapa langkah misalkan bisa kita antisipasi lah. Ya, artinya memang seperti kata yang Kang Wawan tadi ya, kita harus juga banyak saving dalam hal ini ya, dalam penyelamatan ekonomi keluarga, kemudian juga tadi tidak terlalu boros lah untuk hal yang sifatnya konsumtif yang memang mungkin bukan menjadi kebutuhan pokok atau kebutuhan utama, ya kita bisa tunda dulu lah. Karena memang kondisinya kan sekarang tidak sedang baik-baik saja, sehingga mungkin beberapa hal yang perlu kita antisipasi, kita hemat terlebih dahulu sebelum nanti mungkin kondisinya kembali kepada kondisi stabil, begitu kan.
0: Baik, kemudian bagi para pelaku UMKM nih Pak, mungkin strategi yang tepat dilakukan hari ini agar tentunya bisa bertahan dan berkembang di situasi ekonomi yang sedang lesu ini harus seperti apa?
2: Ya, saya pikir ini juga menjadi buah simalakama ya untuk pelaku UMKM ya, karena saya melihat bahwa memang banyak juga UMKM yang menggunakan produk-produk impor, tapi banyak juga yang menggunakan produk-produk lokal. Yang menggunakan produk impor ini saya pikir juga mereka harus berpikir ulang kembali bagaimana pada akhirnya mereka kembali kepada produk-produk lokal terlebih dahulu supaya memang mereka bisa tetap eksis begitu. Jadi memang kalau misalkan mengandalkan produk-produk impor yang memang katakanlah sekarang ini harus mereka bayar mahal, saya pikir juga ya mereka akan kesulitan begitu kan. Oleh karena itu mungkin jika memang memungkinkan untuk menggunakan produk lokal, saya pikir lebih baik kembali ke produk lokal terlebih dahulu begitu kan.
0: Baik. Kemudian juga Pak, kalau misalkan kita lihat masyarakat yang katakanlah mulai khawatir dengan pelemahan rupiah ini, tergoda untuk mengalihkan asetnya ke mata uang asing, pandangan Bapak seperti apa?
2: Oke, kalau melihat tren yang ada, ya saya lihat sudah mulai ada indikasi ke arah sana ya. Beberapa, apakah itu pihak korporasi ataupun juga pribadi sudah mulai mengalihkannya ke pasar-pasar ya internasional lah. Saya pikir ini memang hak mereka juga, tapi kan ya kembalilah kepada ya katakanlah mungkin bukan masalah nasionalisme sih, tapi lebih kepada bagaimana pada akhirnya juga orang tadi lah lebih mencari safe haven atau sesuatu yang memang menjadi tempat pelindung investasi yang aman begitu. Ketika dirasa ternyata dolar cukup aman, ya maka ya mereka harus juga memperhatikan risiko-risiko yang terjadi, termasuk risiko inflasi internasional di dalamnya gitu kan. Karena kan bisa jadi mungkin sekarang naik, tapi bisa jadi suatu saat juga tidak turun kembali begitu ya, walaupun kecenderungannya sekarang trennya kan sedang naik terus gitu.
0: Baik Pak Irfan, sebagai penutup mungkin Pak, pesan untuk masyarakat agar tentunya tetap tenang, bijak mengelola keuangan dan mampu menghadapi tantangan ekonomi saat nilai rupiah ini melemah, mangga silakan Pak.
2: Saya pikir sama lah begitu, jadi memang dalam kondisi sekarang ya kita harus hemat, harus bijak, harus katakanlah pandai memilah mana yang termasuk kepada kebutuhan pokok dan mana yang memang ini bisa ditunda begitu untuk kedepannya. Karena bagaimanapun kondisi ini kan kita tidak tahu akan sampai kapan begitu, khususnya di negara kita ya. Tapi kan pelemahan nilai tukar rupiah ini kan tidak hanya ke dolar Amerika, tapi juga ke mata uang yang lain. Sehingga pada akhirnya ya kita juga harus ya menggunakan prinsip kehati-hatian ya dalam menggunakan keuangan kita lah dalam konteks sekarang ya. Kalau nanti mungkin kalau kondisinya sudah stabil mungkin lain lagi.
0: Baik. Pak Irfan, terima kasih tentunya atas waktunya. Mudah-mudahan ini bisa menambah referensi untuk masyarakat di situasi kondisi tengah melemahnya nilai rupiah. Pak Irfan, sehat selalu.
2: Amin.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi juga, Kang Mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kami bersama pemerhati ekonomi, Dr. Irfan Jamil.
1: Bandung pagi ini.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun, sampurasun, sampurasun. Bertemu kembali bersama Mamang Warta. Iya. Beredar unggahan di media sosial yang berisi tautan pendaftaran P3K Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020. Informasi tersebut mengarahkan masyarakat untuk mengakses tautan tertentu untuk mendaftar sebagai peserta. Padahal faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar dan bohong dan hoax. Berdasarkan klarifikasi Komdigi, Kementerian Agama belum membuka pendaftaran P3K dan tautan yang beredar bukan berasal dari situs resmi serta berpotensi menjadi modus penipuan. Makanya, yang kayak gini-gini harus waspada. Apalagi sama tautan yang mencurigakan ya. Dan selalu pastikan informasi berasal dari kanal resmi pemerintah ya. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Kecirata mancing ikan bawal. Biar gak kepanasan, pakai pelindung. Awas berita bohong di media sosial, cek keasliannya di Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung pagi ini.

0: RRI. Program interaktif hadir untuk menyuarakan keluhan dan pertanyaan Anda tentang berbagai permasalahan pelayanan publik. Saatnya keluhan Anda tersampaikan di Halo RRI.
1: Sembilan tujuh koma enam FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi pendengar. Tepat di pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan masuk juga di program Halo RRI, layanan siaran

pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, dan tentunya Anda bisa sekali pendengar untuk sampaikan berbagai keluhan Anda ke kami. Nanti kami akan coba juga jembatani untuk bisa kami sampaikan ke dinas-dinas yang memang bersangkutan. Anda boleh WhatsAppkan pendengar di 0811-220-9760. Hingga nanti kami akan coba jembatani, dan tentunya mudah-mudahan permasalahan yang Anda rasakan terkait pelayanan publik bisa teratasi ya. Dan tentunya Anda boleh nanti kirimkan voice note-nya, boleh juga Anda kirimkan ada foto atau videonya sebagai salah satu bukti valid untuk nanti menjadi bahan gitu untuk kami sampaikan. Anda boleh save nomor kami pendengar 0811-220-9760.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
0: Baik pendengar, kita akan masuk di aduan pertama. Aduan warga Cimahi yang merasa was-was ya bila parkir motor terutama di supermarket karena akhir-akhir ini marak pencurian terhadap kendaraan bermotor. Nah terkait hal itu pendengar, kita sudah tersambung dengan Ibtu Gopur Supangkat, Kasih Humas Polres Cimahi ya. Selamat pagi Pak Gopur.
5: Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Gopur?
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
5: Semua ya.
0: Baik, baik, baik. Baik Pak Gopur, berkenan mendengarkan terlebih dahulu aduan warga Cimahi sebelum nanti diberikan arahan atau informasi dan juga tanggapannya. Baik, pendengar kita akan simak terlebih dahulu aduan warga Cimahi.
6: Halo RRI, saya Ipan, warga Cimahi yang ketakutan kalau parkir motor, terutama di supermarket. Karena akhir-akhir ini marak lagi pencurian kendaraan bermotor. Apa yang harus saya lakukan untuk mempersulit mereka mencuri motor saya? Terima kasih.
0: Baik, Pak Gopur pun juga ramai juga di Bandung ya. Ada 5 motor kemarin dicuri juga gitu ya dalam event konser. Nah terkait hal ini, apa sebetulnya Pak Gopur yang perlu juga menjadi perhatian masyarakat, Mangga?
5: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Pendengar RRI Pro 1 Bandung, mungkin kami dari Humas Perumahan Polres Cimahi. Berkaitan dengan keluhan-keluhan warga yang sering terjadi dan mungkin sangat tinggi kejadiannya yaitu tentunya karena upaya kepolisian dalam meminimalisir para pengendara itu sudah berbagai langkah baik preventifnya, terutama tanpa patroli di lawan yang berkenaan atau penarikan juga proaktifnya yang demikian, selain langkah dari kepolisian, masyarakat kami himbau juga untuk melindungi kendaraannya. Baik, yang pertama untuk pastikan parkir tempat aman, dia memilih lokasi parkir yang aman, yang apa tidak mudah istilahnya untuk para pelaku-pelaku itu melakukan aksinya. Di parkir tempat yang mudah diawasi. Dan terlengkapi dengan atau juga dijaga oleh juru parkir yang benar-benar juru parkir yang resmi di tempat tersebut. Demikian juga gunakan mau tidak mau untuk menghindari lebih baik lagi menggunakan tambahan kunci ganda cakram atau listrik alarm anti maling dan juga tracking. Itu mungkin untuk sedikit tambahan. Selain itu juga peran masyarakat sebagai swakarta untuk memulai menjaga pelaku kriminal itu juga sangat sangat juga membantu bagi polisi di masyarakat wajib melindungi sekitar di lingkungan sekitarnya seperti pengenalan pengenalan baru dan mengamankan barang-barang milik pribadi apabila parkir kendaraan. Demikian dari sembarangan juga sangat-sangat diperlukan karena memang akhir-akhir ini saya sendiri juga sering melihat bahkan di wilayah kampung RU saya sendiri itu haruslah kita semua saling proaktif kadang menyimpan kendaraannya di gang yang sepi dan tidak di dalam halaman dan tidak terkunci itu masih banyak terjadi akhir-akhir ini. Namun demikian bukan merupakan halangan bagi kepolisian untuk istilahnya meminimalisir kejadian tersebut melalui Babin Kamtibmas, Kamswakarta, Kamtibmas terus dilaksanakan edukasi terhadap masyarakat tentang maraknya kejadian kebakaran. Perlu diketahui juga rasio ideal ini bukan alasan tapi perlu diketahui juga rasio ideal antara jumlah polisi dengan jumlah penduduk itu di kota besar itu minimal satu polisi melindungi 250 atau 300 sampai sekarang ini masih banyak di wilayah bahkan di seluruh kota besar pun apalagi yang seperti itu satu polisi itu menjaga lebih dari 600 sampai 700 orang. Tapi itu bukan alasan. Memang kondisi real di lapangan menunjukkan bahwa jumlah personel kepolisian masih belum mencapai angka tersebut. Namun pimpinan kepolisian masih tetap terus berusaha untuk sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
0: Baik, Baik. Baik. Terakhir mungkin Pak terkait dengan program ataupun juga operasi yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat Pak seperti apa?
5: Nah, betul, ini kami tambahkan juga bahwasanya mulai 10 hari nanti berakhir pada tanggal 7 kepolisian secara serentak melakukan operasi kemanusiaan terpadu yang dinamakan operasi jaran itu tasnya tadinya. Sasarannya itu jaran itu operasi tersebut telah terpadu dari pusat. Sasarannya pencurian kendaraan bermotor dan kejahatan di jalanan. Perlu kami informasikan juga untuk sementara mungkin hari ini atau besok kita akan rilis hasil kejahatan hasil ungkap kasus dalam kasus tersebut di Polres Cimahi itu banyak dan mungkin bisa baca berita dari berbagai media bahwasanya banyak ungkapan-ungkapan di selama operasi jaran tersebut. Setelah operasi jaran, itu pun masih ada juga yang sasarannya, terutama juga termasuk kendaraan, yaitu operasi patuh. Demikian.
0: Baik. Tentunya terima kasih Pak Gubernur atas waktunya. Sehat selalu Pak.
5: Oke. Siap.
0: Salam presisi.
5: Satu lagi.
0: Oh iya boleh.
5: Satu lagi ini silakan, yang Pak. Paling penting untuk seluruh masyarakat. Khusus umum ya, jadilah polisi terhadap diri sendiri. Itu yang terpenting, silakan bisa dijabarkan. Jadi kalau kita walaupun bukan anggota polisi, tapi jadilah polisi terhadap diri sendiri. Insya Allah semuanya akan aman dan lancar tertib masyarakat terlayan. Terima kasih
0: Pak. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam
5: selamat presisi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu tadi perbincangan kami bersama Kasih Humas Polres Cimahi Ibtu Gofur Supangkat.
7: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Rawat lahan hijau dengan menanam pohon dan tanaman bermanfaat. Jangan mengalihfungsikan lahan hijau dan hindari membuang sampah sembarangan. Lahan hijau yang terkelola dengan baik membantu menyerap air, menjaga udara tetap bersih, dan membuat lingkungan lebih nyaman. Lingkungan yang hijau berawal dari rumah kita sendiri. Luangkan sedikit waktu untuk menanam dan merawat lahan hijau di sekitar rumah. Jangan biarkan lahan kosong rusak atau dipenuhi sampah. Dengan lahan hijau yang terawat, udara menjadi lebih segar, lingkungan lebih sejuk, dan keluarga kita hidup lebih sehat.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Makasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Baik pendengar, dan Anda pun juga masih bersama kami di program Halo RRI, dan kita masuk ke aduan kedua pendengar, di mana aduan warga Kota Bandung yang tentunya juga waspada, kemudian juga was-was membeli daging sapi di pasar. Apakah daging yang dibeli ini layak untuk dikonsumsi, atau bagaimana kualitas dari daging tersebut? Terkait hal itu pendengar, kita pun juga sudah tersambung dengan narasumber kami, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan juga Peternakan Kota Bandung. Kita sudah tersambung dengan Insinyur Kinkin Kinanyar M.Eng.
6: Bandung pagi ini.
5: Selamat pagi, Pak Gingin.
7: Pagi, Kang Arang.
5: Sehat, Pak Gingin.
7: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Baik Pak Gingin, nanti berkenan memberikan tanggapannya. Sebelum juga kami akan sampaikan terlebih dahulu aduan warga Bandung yang juga was-was ini membeli daging sapi di pasar. Kita akan simak aduan warganya.
8: RRI, saya Uis, warga Bandung yang hampir tiap hari ke pasar. Dengan adanya informasi penyakit cacing hati pada sapi, saya menjadi was-was. Apakah daging yang di pasar itu segar, bebas dari penyakit? Apa ada yang sidak ke pasar memeriksa daging sapi yang dijual? Terima kasih, RRI.
5: Baik, ini Pak Gingin was-was gitu ya, terkait juga adanya pemberitaan atau informasi terkait dengan adanya berbagai penyakit gitu ya, dan yang di pasar itu segar atau seperti apa, bagaimana pengawasannya seperti itu, mangga Pak Gingin.
7: Iya, hatur nuhun Kang Alan dan Ibu Ois juga tadi. Jadi mungkin yang pertama perlu saya luruskan, informasi terkait dengan ada temuan cacing hati itu terkait dengan hasil pemeriksaan tim kita pada saat menjelang kurban kemarin. Jadi menjelang kurban itu kan kita menurunkan tim pemeriksa hewan sebelum dipotong. Jadi ada namanya tim antemortem dan setelah dipotong di postmortem. Nah, pada saat setelah dipotong juga kita melakukan pemeriksaan, dan beberapa walaupun kecil, istilah kita tuh kemarin disebutkan minor lah begitu. Dari sekian ribu yang dipotong itu ditemukan beberapa temuan, salah satunya ada indikasi cacing hati gitu. Dan itu sudah kita lakukan, yang terkena cacing hati itu kita akhir. Kita pilah, kita pisahkan, dan tidak untuk dikonsumsi. Jadi sebetulnya justru itu keberhasilan tim untuk memastikan bahwa hewan kurban itu sehat tentunya. Nah, terkait dengan daging sapi yang ada di pasar, khususnya untuk Kota Bandung, insya Allah itu sangat kami jaga betul, karena ini juga menjadi apa ya, tugas, salah satu tugas penting dari pemerintah Kota Bandung melalui DKPP. Kita punya tim pemeriksa pangan segar yang hampir setiap hari kita lakukan survei pemeriksaan ke pasar-pasar untuk memeriksa keamanan dan mutu pangan segar, diantaranya daging sapi segar. Nah, insya Allah kalau untuk di Kota Bandung, kita selama ini mampu menjaga itu, tidak pernah ditemukan. Bahkan kan kelebihannya daging sapi yang dikonsumsi, yang diperjual di pasar itu kan, itu hak wajib untuk dipotong di rumah potong hewan. Dan rumah potong hewan itu jaminan halal, jaminan keamanan itu menjadi penentu. Karena ada proses itu, ya, proses verifikasi, proses pemeriksaan, ada dokter hewan. Dan daging yang diedarkan ke pasar itu wajib harus sudah dipotong di tempat yang sudah bersertifikasi halal. Jadi insya Allah pada Kota Bandung, kalaupun ditemukan, kita akan segera memastikan bahwa itu bisa terkendali dan tidak dikonsumsi oleh warga Kota Bandung.
5: Baik, baik ya. Jadi kontrolnya kuat penuh gitu ya, Pak ya?
7: Iya, insya Allah. Dan jadi pasar tradisional maupun pasar modern. Jadi kita selalu lakukan itu. Bahkan di pasar-pasar punya yang namanya mini lab, food safety namanya. Jadi mereka memiliki alat semacam rapid test gitu, yang bisa segera memeriksa pangan segar yang diindikasikan terindikasi penyakit atau tidak aman.
5: Baik ya, ini semakin jelas, benar-benar ini bisa menambah referensi untuk Bu Is bahwa tenang ya Pak, gini-gini ya, sudah terkondisikan dengan baik.
7: Dan iya, insya Allah, walaupun memang tetap kewaspadaan dan juga terutama bagi masyarakat ya, warga. Jadi saat membeli memang harus pastikan daging itu segar, aman. Bahkan kalau di tempat-tempat penjualan di pasar itu ada semacam sertifikat sih, yang ditempelkan bahwa daging ini dipotong di RPH dan sebagainya.
5: Sudah terlihat ya. Kemudian juga mungkin sedikit Pak Gingin barangkali mengetahui informasinya, ciri-ciri mungkin bagi masyarakat yang melihat ini daging tuh kategorinya segar, tidak, atau kurang, seperti apa Pak?
7: Iya, kalau secara kasat mata kesegaran itu terlihat dari penampakan. Jadi daging akan terlihat segar itu warnanya masih cerah gitu, merah gitu. Bahkan kalau untuk beberapa daging sapi hidup itu kadang-kadang masih bergerak-gerak gitu.
5: Kedut-kedutan.
7: Jadi masih panas, yang kemudian juga kalau dipijit, dipegang, jadi dia kembali lagi. Jadi
5: fleksibel.
7: Kalau ditekan tuh, ya gitu. Berarti itu fleksibilitasnya, kadar airnya masih normal. Dan dari bau juga, baunya bau normal, tidak bau amis, apalagi bau yang tajam begitu. Itu juga bisa terlihat. Cuma yang harus diinikan tuh mungkin antara daging sapi segar dengan daging beku, ini yang harus bisa diinikan. Akan berbeda gitu ya. Jelas kalau beku ya kondisinya beku, walaupun memang sudah diuraikan, itu kesegarannya akan sedikit berbeda gitu dengan antara daging segar dan daging beku. Tapi dua-duanya memang untuk dikonsumsi.
5: Baik, jelas sekali. Terima kasih tentunya Pak Gingin sudah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi dan mencerahkan informasi untuk masyarakat. Saya selalu Pak Gingin.
7: Amin, sama-sama.
5: Selamat pagi, assalamualaikum.
7: Pagi. Salam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, mendengar itu tadi perbincangan kami bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung, Insinyur Gingin Kinanjar, Evang.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku. Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
5: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar di program Halo RRI. Dan pagi hari ini kita akan membahas topik terkait tanah sudah milik, mengapa sertifikat tak kunjung terbit. Nah, kita akan berbincang bersama asisten ombudsman perwakilan ombudsman RI Provinsi Jawa Barat. Ada Pak Adva Arafat Kurniawan SS. Selamat pagi Kang Advan. Baik, halo, selamat pagi Pak Advan.
1: Suara saya terdengar.
0: Suaranya sudah terdengar ya. Sehat Pak Advan?
1: Iya. Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Alhamdulillah. Baik, Pak Advan, ini terkait topik kita ya. Tanah sudah milik, mengapa itu ya sertifikat ini tak kunjung terbit? Wah, ini mungkin ada juga sebagian masyarakat yang merasakan hal ini. Ini sebetulnya seperti apa dan bagaimana, boleh dijelaskan Pak Advan?
1: Iya, betul sekali Mas. Terima kasih ya sebelumnya Mas Alan atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan ini saya akan menginformasikan tema materi pada pagi hari ini, yaitu tanah sudah milik, mengapa sertifikat kunjung terbit. Warga Jawa Barat, khususnya di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya, sektor pertanahan merupakan salah satu pelayanan publik yang hampir selalu masuk dalam kelompok laporan terbanyak yang diterima oleh Ombudsman Republik Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di tingkat perwakilan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tren persoalan pertanahan masih menjadi kebutuhan dasar sekaligus sumber permasalahan yang sangat dekat dengan masyarakat. Tema ini tentunya sangat relevan karena tidak sedikit masyarakat yang telah membeli tanah secara sah, menguasai fisik tanahnya selama bertahun-tahun, bahkan telah melunasi seluruh kewajiban secara administrasinya, tetapi sertifikat yang diharapkan sebagai tanda bukti kepastian hukum belum juga terbit. Memang bagi masyarakat, sertifikat bukan hanya sekedar selembar dokumen, tetapi itu merupakan suatu jaminan kepastian hukum, juga perlindungan hak atas tanahnya, dan kepastian untuk memanfaatkan aset yang telah dimilikinya. Warga Bandung dan sekitarnya, sertifikat tanah memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, memberikan kepastian hukum kepada pemiliknya. Lalu yang selanjutnya, melindungi masyarakat dari sengketa dan klaim pihak lain. Lalu selanjutnya, bisa menjadi dasar pemanfaatan ekonomi. Misalkan dapat digunakan sebagai angunan di perbankan. Lalu terakhir, juga dapat memberikan kepastian dalam proses pelayanan, pewarisan, dan peralihan hak. Oleh karena itu, keterlambatan penerbitan sertifikat bukan hanya sekedar persoalan administrasi, tetapi tentunya dapat menimbulkan kerugian ekonomi maupun sosial bagi masyarakat. Dari pengalaman kami di Ombudsman, kami telah menangani berbagai macam persoalan tentang pertanahan ini, yang mana hal ini terdapat beberapa faktor yang memang sering menjadi penyebab dari laporan di sektor pertanahan ini. Di antaranya, ini adanya suatu kelengkapan dokumen yang belum memenuhi persyaratan. Terkadang masyarakat merasa sudah tenang karena proses pelayanan pertanahannya sudah atau sedang ditindaklanjuti oleh penyelenggara. Namun ternyata masih terdapat dokumen atau hal-hal lainnya yang belum lengkap atau belum sesuai secara formal maupun material. Misalkan alas haknya itu belum jelas. Juga misalkan data waris belum lengkap, atau juga terdapat perbedaan identitas pemohon. Namun yang menjadi permasalahan di sini, ketika informasi mengenai kekurangan tersebut tidak disampaikan secara jelas dan lengkap kepada masyarakat oleh petugas layanannya. Lalu juga kami menemukan sering adanya tumpang tindih data pertanahan. Misalkan adanya tumpang tindih suatu bidang tanah. Juga misalkan adanya perbedaan lokasi dengan data di peta. Lalu sering juga adanya saling klaim dari pihak lain ataupun antar pihak. Biasa kami sebut adanya suatu sengketa pertanahan. Kondisi ini tentu dapat menimbulkan hambatan pada proses pelayanan pertanahan, khususnya pada penerbitan sertifikat, karena diperlukan verifikasi lebih lanjut. Juga kami sering menemukan adanya suatu penundaan berlarut dalam pelayanan. Hal ini merupakan salah satu laporan yang paling sering kami terima ya di Ombudsman. Masyarakat yang telah memenuhi persyaratan namun proses layanannya tidak selesai tanpa adanya keberatan yang memadai. Masyarakat juga misalkan dapat memonitoring di sistem ataupun berulang kali datang, misalkan langsung ke loket pelayanan, menanyakan perkembangannya, si sertifikatnya atau produk layanannya. Namun, kami dapat pastikan produk layanan tersebut apabila persyaratannya belum jelas ataupun misalkan adanya penundaan berlarut, ketika masyarakat datang, tentunya pasti belum adanya kejelasan terkait jangka waktu penyelesaiannya. Terakhir, kami juga sering menemukan adanya koordinasi antar instansi yang memang belum optimal. Dalam beberapa kasus yang kami tangani, proses sertifikasi memang memerlukan data dari pemerintah desa maupun kelurahan ataupun kecamatan sampai tingkat pemerintah daerah atau instansi teknis lainnya yang ikut terlibat. Nggak adanya kurang optimal sinkronisasi ini sering menjadi faktor pelayanan ini menjadi lambat ataupun terhambat. Mungkin sementara demikian yang bisa saya informasikan berkenaan dengan materi ini, Mas Alan.
0: Baik, baik. Kemudian juga apa rekomendasi Ombudsman kepada masyarakat agar tentunya atau himbauan proses sertifikasi tanah itu bisa berjalan lancar, kemudian terhindar juga dari praktik-praktik percaluan maupun penyalahgunaan wewenang gitu, Pak?
1: Ya, baik. Ya, yang bisa tentunya saya sarankan kepada masyarakat, yang pertama pastikan seluruh dokumen pertanahan itu secara lengkap sebelum misalkan melakukan suatu proses layanan atau permohonan kepada kantor pertanahan. Lalu yang kedua, simpan seluruh bukti pengajuan maupun komunikasi dengan pihak pertanahan. Lalu misalkan yang ketiga, pahami standar pelayanan yang telah berlaku di kantor pertanahan tersebut. Dari mulai persyaratan, jangka waktu, biaya, maupun hal-hal lainnya. Lalu misalkan yang keempat, segera meminta penjelasan apabila terjadinya keterlambatan. Lalu yang terakhir bisa kami sarankan, misalkan jika terdapat dugaan maladministrasi, laporkan terlebih dahulu kepada internal pertanahan apabila tidak ada tanggapan, baru dapat melaporkan kepada Ombudsman.
0: Baik ya, baik. Pak Anfan mungkin boleh disampaikan juga terkait teknis pelaporan seperti apa, Pak, terkait aduan kepada Ombudsman.
1: Iya, baik. Kalau terkait aduan, data di kami sih menunjukkan bahwa yang telah tadi saya sampaikan, pengaduan di sektor pertanahan ini memang menjadi salah satu yang banyak dilaporkan ke Ombudsman. Nah, kami menerima beberapa pola laporan atau pengaduan terkait dengan pertanahan ini. Yang pertama, adanya dugaan penundaan berlarut penerbitan sertifikat, sehingga masyarakat ini ketika mereka mengajukan suatu permohonan selama bertahun-tahun, itu tidak adanya memperoleh kepastian terkait dengan terbitnya sertifikatnya. Itu menjadi salah satu yang paling sering kami dapatkan laporannya. Ada juga misalkan tidak memberikan pelayanan. Nah, hal ini ketika pemohon sulit memperoleh informasi mengenai perkembangan sejauh mana. Nah, ini juga ketika kami konfirmasi kepada penyelenggara, khususnya kantor, mereka kita bisa menjelaskan mengenai alasan keterlambatannya itu. Nah, itu pun menjadi suatu apa ya? Ya, kami harapkan sih menjadi perbaikan ke depannya seperti itu. Baik. Mungkin.
0: Baik, terima kasih tentunya Pak Arvan atas waktunya dan juga informasinya. Sehat selalu Pak Arvan.
1: Sehat selalu.
0: Selamat pagi.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik, pendengar itu tadi perbincangan kami bersama Pak Arvan Arafat Kurniawan SE, Asisten Ombudsman Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat terkait tanah yang sudah milik, mengapa sertifikat tak kunjung terbit. Mudah-mudahan Anda bisa menambah referensi di pagi hari ini. Sekaligus juga saya Alan Albana pamit undur diri dari ruang dengar Anda, pendengar di program Halo RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Terima kasih telah mengikuti Halo RRI. Suarakan keluhan, pertanyaan Anda seputar pelayanan publik, karena setiap pertanyaan dan keluhan akan kami tindak lanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
3: Saya Indonesia. Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

0: Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dino. Dino. Hei Dino sini.
1: Yo Bu. Bentar ya. Lagi nangis nih main games.
0: Bantu Ibu ganti gas Dino. Sudah habis gasnya di dapur, cepet sini. Ngapain sih ya?
2: Hei, Dino, kamu merokok ya?
0: Tuh, asap kemana-mana nih. Gue sampai batuk-batuk tadi. Aduh, Dino.
2: Tuh, Pak, lihat tuh. Anakmu itu, mana itu ada orang tua sibuk di dapur, gak mau bantu. Ingat, Pak, ingat peribahasa. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jantung merupakan organ vital yang bekerja tanpa henti karena berperan penting dalam memompa darah ke seluruh tubuh untuk menunjang kelangsungan hidup. Penyakit jantung di usia muda bisa terjadi akibat gaya hidup yang tidak sehat, seperti kurang berolahraga, pola makan yang buruk, dan kebiasaan tidak sehat lainnya yang dilakukan selama bertahun-tahun. Karena itu, mengubah pola hidup menjadi lebih sehat dapat menjadi investasi penting untuk kesehatan jantung dalam jangka panjang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang terjadi pada kita sehari-hari, tapi kita kadang-kadang meremehkan ya. Kita akan mengangkat tema manajemen luka akut dan kronis bersama Gilang Gelar Pratama Escape Nurse CWCCA, Clinical Nurse Educator Mayapada Hospital Bandung, yang berada di Terusan Buah Batu ya. Terusan Buah Batu nomor 5 Batu Nunggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung. Nah, hari ini kita akan membicarakan luka, karena di sini luka ada berbagai macam, dan ini kalau misalkan dibiarkan akan berakibat tidak baik, karena mau tidak mau luka ini harus kita cepat sembuhkan untuk mencegah infeksi dan juga meminimalkan jaringan parut. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja berbincang dengan saya manggilnya apa ini?
1: Manggilnya Nurse Gilang saja.
0: Nurse Gilang ya, baik ya. Nurse Gilang, aduh asa kararago.
1: Gilang aja Bu.
0: Kang Gilang tuh ya.
1: Mangga.
0: Orang Sunda kan?
1: Orang okay. Sunda. Kalau kita di rumah sakit Mayapada manggilnya nurse
0: ke perawat. Nurse, itu. Iya, tapi enggak pakai nama.
1: Iya.
0: Nurse, nurse, dok, dok gitu. Kadang-kadang enggak tahu namanya siapa. Pokoknya pakai seragam panggil
1: iya,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Baik. Ini manajemen luka akut dan kronis.
1: Iya.
0: Bisa mungkin diterangkan secara baik, garis besar dulu, Kang?
1: Siap. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya mau sedikit sharing ya tentang luka. Kenapa saya ngambil manajemen luka akut dan kronis seperti itu? Karena memang pada dasarnya, mohon maaf, mungkin yang bukan dari medis tahunya hanya luka saja gitu ya, Bu. Jadi, sebenarnya luka itu dibagi menjadi dua, ada luka akut dan luka kronik. Secara garis besarnya, luka akut adalah luka yang cepat sembuhnya, Bu. Tidak lebih dari 3-4 minggu. Nah, sedangkan itu paling lama segitu untuk luka akut. Tapi kalau untuk luka kronik, dia bisa lebih dari beberapa bulan, bahkan bisa sampai akhir hayatnya ibu merasakan sakit.
0: Waduh.
1: Seperti itu. Yeah. Jadi kenapa kita harus tahu apa itu luka akut, luka kronik? Karena memang banyak sekali artinya untuk pasien seperti itu. Begitu ibu untuk garis besarnya.
0: Nah, ini apa yang tergolong luka akut dan apa yang tergolong luka kronik?
1: Baik.
0: Karena luka ini juga biasanya ada hubungan dengan penyakit seseorang. Ketika seseorang itu tidak mempunyai penyakit, mungkin lukanya akan cepat sembuh. Tapi kalau yang punya penyakit diabetes, nah ini ada yang bisa sembuh dan ada yang tidak bisa sembuh, bahkan harus diamputasi ya Pak ya?
1: Betul sekali. Baik, saya akan bahas satu per satu. Yang pertama kita dari luka akut dulu. Luka akut itu kenapa cepat sembuh? Karena dia luka-luka yang seperti misalkan ibu lagi masak teriris oleh pisau, itu maksudnya luka akut. Atau yang paling parahnya itu luka pasca operasi, misalkan di perut, jadi itu maksudnya masih luka akut karena dia cepat sembuhnya Bu, dan tidak ada hal-hal lain, misalkan banyak nanah dan yang lainnya. Sedangkan luka kronik itu dia paling parah deh ya, ini paling parah misalkan luka pasien-pasien dengan kanker. Kanker itu yang sangat paling parah. Kalau memang banyaknya, biasanya luka kronik, luka yang pasien-pasien yang punya penyakit diabetes. Nah, bisa sembuh gak? Bisa saja, tapi biasanya suka berulang, Ibu. Tergantung kadar gula darah pasien, seperti apa, banyak faktornya lah buat si luka kronik itu bisa sembuh atau tidak, atau sembuh tapi berkelanjutan. Karena kita tahu kalau orang diabetes, kulitnya itu beliau dalam anatominya tuh lebih basah, Bu. Lebih basah daripada kita orang yang tidak mempunyai diabetes. Kenapa lebih basah? Ibu mungkin bisa lihat ada pasien-pasien yang diabetes tersenggol sedikit malah jadi luka. Beda dengan kita mau kesenggol apa kek, ah udah aja gitu, paling sedikit gitu. Yeah. Nah itu yang membedakan yang atau yang tergolong luka akut atau luka kronik. Yang intinya kronik, kalau udah ngomong kronik itu pasti bernanah atau lukanya melebar setiap waktu, tidak menunjukkan pertumbuhan dia untuk sembuh, itu masuk ke luka kronik.
0: Luka kronik itu mungkin infeksi tapi tidak diobati ya Pak ya?
1: Mungkin bisa saja diobati, tetapi mungkin kita untuk luka kronik itu kadang kita perlu penunjang lain. Misalkan hasil PA-nya apa, hasil lab yang lainnya apa gitu. Kadang dengan antibiotik pun tidak, istilahnya tuh tidak menjamin dia bisa cocok antibiotiknya. Karena kita harus tahu dulu hasil kulturnya apa. Misalkan bernanah atau kita namanya pus ya kalau di medis. Kita harus cek dulu, di kultur dulu pusnya apa. Siapa tahu antibiotik yang dokter kasih itu memang tidak relevan dengan luka yang, dengan antibodi dia. Misalkan dengan si tubuh dia, seperti itu.
0: Jadi memang kalau misalkan ada orang yang tahu bahwa dia itu tidak bisa luka, lebih baik menghindari ya.
1: Ya, lebih baik begitu, tapi ya kita gak tahu ya, sudah dihindari hidup,
0: ya,
1: sudah kita dihindari, tahu-tahu aja gitu kan. Ya seperti itulah gitu.
0: Saya gak kebayang tuh kalau gak bisa disembuhin gimana gitu ya penderitaannya.
1: Betul, paling satu sih.
0: Gak ada jalan sama sekali itu.
1: Paling yang kita saranin dari pola hidup. Biasanya kan kalau kita ngomongin luka itu nutrisi Bu. Kita gak bisa bekerja sendiri tanpa nutrisi. Kita mengobati luka, kita mencoba untuk menetrasi luka tersebut, tapi kalau memang nutrisi pasiennya kurang baik, kita nggak bisa. Jadi ada istilahnya, kita itu sebagai perawat luka tidak bisa kerja sendiri. Jadi kita harus bekerja sama dengan pasien. Kami merawat lukanya, pasien disiplin dalam pemenuhan nutrisi, pola hidup, dan yang lainnya. Seperti itu.
0: Saya jadi penasaran nih. Untuk orang-orang tertentu ya yang seperti itu, apa makanan yang harus dihindari dan apa makanan yang harus disantap setiap harinya supaya jangan sampai terjadi luka kronik?
1: Pertanyaan yang sangat bagus sekali Bu. Jadi biasanya kita mengedukasi, kami beserta dokter bekerjasama mengedukasi pasien untuk yang pertama hindari makan-makanan yang dalam tanda kutip kotor Bu ya, seperti misalkan lemak-lemak berlebih, seperti itu. Terus makanan-makanan sekarang tuh sering banyak ya yang enak-enak kayak apa, cimit kayak gitu, aci-acian kayak gitu,
0: kayak cilok, cireng itu.
1: Ya jangan terlalu banyak lah Bu ya. Jangan jadi suatu makanan yang kebiasaan, harus disantap ya setiap hari ya.
0: Baso pentol gitu. Yang lewat aja soalnya.
1: Intinya dalam tanda kutip kotor tidak sehat lah Bu ya, seperti itu. Jadi memang harus hindari kayak ya yang berlemak-lemak kayak jeroan, seperti itu. Itu kan yang pertama kan kalorinya tinggi sekali. Kalorinya sangat tinggi sekali, sangat tidak baik untuk tubuh dan juga luka. Nah, kalau makanan yang harus disantap setiap hari terutama untuk pasien yang mempunyai luka kronik, dia minimal satu hari itu harus nutrisinya harus banyak. Contohnya, kalau suka rebus telur putih, sangat bagus Ibu. Kalau enggak, dada ayam, terus ikan ya. Banyak yang bilang ya, kadang ada mitos ya, mungkin saya juga gak tahu. Pak, kalau makan ayam teh suka gatal katanya gitu ya.
0: Saya sering
1: apa mendengar pasien-pasien enggak akan gatal makan ikan katanya gitu ya. Sebenarnya itu enggak ada dan tidak ada jurnalnya Bu ya, seperti itu. Jadi memang nutrisi itu adalah suatu makanan yang sangat penting sekali untuk luka, apalagi pasien yang sudah terdiagnosis mempunyai luka kronik gitu, seperti itu.
0: Kalau yang kebanyakan saya dengar gitu ya, biasanya orang alergi udang ya, sama seafood ya.
1: Betul.
0: Emang ikan mungkin termasuk seafood juga, tapi jarang juga sih gatal. Nggak tahu kalau misalkan tidak bersih.
1: Mungkin ya. Kadang masuk ke psikis juga sih Bu. Jadi dengar kata orang seperti itu. Iya, jadi pasiennya
0: kalau yang saya sering ya.
1: Iya, kalau udang kan memang udang cumi memang dia udah ada faktor dari awal ya, Bu. Iya. Misalkan saya memang udah alergi siput, alergi gata, apa ya. Gitu ya, seperti itu.
0: Tapi orang kadang-kadang juga udah pengen makan udang di rumah.
1: Iya, enak sekali itu.
0: Obat kali gata, cendol gitu kan.
1: Betul,
0: seperti
1: betul.
0: Itu ya.
1: Betul.
0: Ya, jadi ya namanya orang pengen menikmati hidup sih. Hidup cuma satu kali katanya.
1: Iya.
0: Kalau segala dilarang, terus makan apa?
1: Betul. Sebenarnya sih bukan nggak boleh ya, cuman ya
0: mengurangi.
1: Jangan terlalu sering, Bu, gitu.
0: Iya.
1: Yang penting sih nutrisi. Itu nutrisi itu paling penting untuk apapun, bukan hanya untuk pasien-pasien luka.
0: Kalau sayur sama buah nggak ada masalah ya,
1: ada
0: untuk
1: masalah.
0: Luka ya?
1: Itu nggak ada masalah. Kita butuh serat juga kan tubuh. Bu,
0: tapi saya penasaran nih, kata orang diabetes itu ada dua macam. Ada diabetes kering, ada diabetes basah. Kalau yang kering katanya dioperasi masih bisa kering gitu ya. Tapi kalau basah betul-betul tidak bisa. Apakah betul itu?
1: Jadi mungkin itu nanti yang lebih
0: spesifik
1: itu harusnya kan sama dokter
0: ya.
1: Cuman biasanya tidak ada, Bu, diabetes kering atau basah. Jadi ada diabetes tipe 1, diabetes tipe 2 gitu. Cuman itu yang lebih spesifik menerangkan sepertinya seharusnya dokter, Bu, ya gitu.
0: Ya,
1: cuman memang saya juga sering mendengar dari pasien, saya tuh diabetik basah, diabetes kering gitu.
0: Ya,
1: sebenarnya yang lebih ininya tuh diabetes tipe 1, DM tipe 2 itu, Bu.
0: Yang, itu ya.
1: Iya. Sering di
0: dan itu juga dilihat ketika dia misalkan dalam keadaan memungkinkan masih bisa dilakukan operasi ya biasanya.
1: Bisa.
0: Terlihat cuman kadang-kadang setelahnya itu ya.
1: Iya.
0: Saya suka melihat penderitaan yang cukup sangat terlihat lah.
1: Betul.
0: Pokoknya ketika meringis-meringis setelah operasi.
1: Betul.
0: Itu dalam kehidupan sehari-hari.
1: Betul.
0: Gitu. Dan sembuhnya juga lama.
1: Betul. Mungkin kalau meringis dia semua pasien ya, Bu, ya seperti
0: enggak
1: itu.
0: Enggak sesudahnya.
1: Iya, sesudahnya semua pasien seperti itu. Nah, yang lebih terlihatnya itu kondisi luka pasca operasinya, Bu. Misalkan ini mah aja kalau ya, misalkan ibu operasi nih, habis dia beri demen, ibu tidak punya diabetes. Nah, dalam waktu seminggu atau dua minggu ibu sudah sembuh. Tapi beda, misalkan dalam waktu bersamaan ada pasien yang dilakukan nekrotomi dia beri demen, pasti sembuhnya akan lebih lama, Bu. Sebenarnya kalau nyeri itu relatif ya, maksudnya itu semua pasien pasca operasi pasti merasakan. Yang lebih timbulnya itu justru penyembuhan lukanya. Bahkan bukan hanya penyembuhannya, luka yang akan terjadi setelah pasca operasinya apa. Tapi jangan takut, karena memang ya dibutuhkan operasi karena tujuannya memang menyembuhkannya. Istilahnya mengangkat penyakit atau menghilangkan sesuatu infeksi yang terjadi di tubuhnya. Jangan khawatir, karena sekarang memang ya zaman modern semua
0: juga
1: iya ya. Semua dressing itu, alat-alat tentang luka sekarang sudah banyak majunya. Udah, saya rasa dari zaman dulu saya pertama jadi perawat itu 2011 sampai sekarang itu banyak sekali dressing yang memang bagus untuk pasien gitu. Dan memang kandung memang lebih mahal tapi memang bagus gitu.
0: Iya. Kalau kata orang mah, kalau dikasih obat paten, gitu ya. Jadi lebih meminimalisir resiko.
1: Betul.
0: Ya. Baik. Ini sudah banyak yang bertanya, Kang Gilang. Tapi sebelumnya kita simak dulu sebuah lagu ya.
2: Bandung siang ini.

0: Bandung siang ini.
1: Ya, pendengar, kita akan jawab satu persatu ya yang sudah bertanya di 0811-220-9760 ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Safitri di Dago. Pertanyaannya, kenapa ya kalau yang punya sakit diabetes ini susah keringnya, bahkan sampai diamputasi. Ada yang pernah saya lihat, saudara saya di Jawa katanya, diabetes dua luka nggak sembuh-sembuh, sudah banyak obat dari dokter. Terus dia ada teman yang menyarankan makan daging tupai, habis tupai 22 ekor langsung kering, sudah dari 5 tahun yang lalu nggak kambuh lagi lukanya. Nah, mungkin bisa sekilas dijawab ya.
2: Baik, terima kasih pertanyaannya. Balik lagi, untuk kenapa luka diabetes itu sangat lama sekali sembuhnya. Nah, memang tadi saya bilang untuk anatomi kulitnya juga memang orang diabetes itu berbeda. Karena kan insulin tubuhnya juga sudah banyak tergerus dan yang lainnya ya. Sehingga diseimbangi oleh obat-obat yang dari dokter kasih. Nah, memang diabetes itu kontrolnya itu harus sangat-sangat disiplin, Ibu. Karena obat diabetes itu kadang berganti-ganti sesuai dengan kadar gula darah. Kadar gula darah itu macam-macam. Ada gula darah sewaktu, gula darah puasa, dan yang paling penting itu gula darah 3 bulan atau HbA1c, Bu, namanya. Kita lihat, kita perlu continuous memeriksa itu, apakah HbA1c-nya meningkat atau menurun. Nah, itu perlu controlling yang sangat-sangat disiplin. Nah, bisa saja mungkin ya, saya kan gak tahu penunjang dari pasien tersebut apa hasil labnya. Mungkin saja HbA1-nya meninggi atau yang lainnya. Dan kalau untuk menyembuhkan lukanya, memang faktor gula darah atau faktor yang insulin dalam tubuhnya memang sangat-sangat apa ya, berpengaruh untuk luka gitu. Jadi gimana kita harus mengontrol dulu
1: tiap orang ya, ininya ya, harus, beda-beda ya.
2: Betul, beda-beda. Kita harus mengontrol dulu beliau itu gula darahnya seperti apa, pasien ini seperti apa. Nah, kalau untuk makan daging tupai mungkin saya tidak bisa komentar.
1: 22 ekor loh.
2: Saya tidak bisa komentar karena kami tidak mempelajari itu, Bu, ya. Karena tidak bisa mengiyakan, tidak bisa mentidakkan, itu tergantung kepercayaan pasien.
1: Cocok-cocokan.
2: Betul. Hanya mungkin kalau amit-amit ada sesuatu yang terjadi setelah makan daging tupai tersebut, mungkin itu harus cepat-cepat diperiksakan ke medis, karena kan segala sesuatu bisa terjadi ya, Bu, ya, seperti itu.
1: Tapi ini alhamdulillah cocok,
2: cocok ya mungkin.
1: Tapi udah, ada juga memang orang yang sakit itu kadang-kadang suka ketakutan ya, ketika makan banyak obat.
2: Betul.
1: Setiap harinya takut malah penyakit lain.
2: Betul.
1: Yang muncul, apalagi mereka takut kalau udah minum obat, takut ginjal,
2: iya, banyak betul,
1: banget
2: betul.
1: Nah, seperti itu ya kadang-kadang. Betul. Ya, jadi sebagian medis, sebagian herbal supaya tidak terlalu banyak minum obat, gitu alasannya, Kang.
2: Jadi kita tidak bisa, Indonesia ini kulturnya seperti itu ya, Bu, jadi kita tidak bisa tidak boleh kan, karena kan unsur-unsur herbal seperti itu memang sudah ada dari zaman dahulu kala ya, Bu. Jadi kita tidak bisa, oh nggak boleh, ya, ini karena kan sudah terbiasa atau sudah diturunkan oleh nenek moyangnya sendiri, Bu, ya. Cuma balik lagi, kalau kita itu medis, kita bercerminnya atau belajarnya itu WHO ya, Bu. Jadi setiap itu ada jurnalnya, ada buktinya. Nah, kita memberikan atau memberikan asuhan keperawatan, dokter memberikan obat ke pasien, itu memang sesuai dari jurnal terbaru atau pembelajaran mereka gitu, Bu. Jadi memang balik lagi, kita tidak bisa tidak boleh kan, karena kan itu ya, kita kulturnya seperti itu, Bu, ya. Tidak bisa dipisahkan hal seperti itu.
1: Dan di mana-mana juga orang sakit mah pengen cepat sembuh.
2: Betul, betul.
1: Apapun obat akan dibeli,
2: betul.
1: Apapun saran orang pasti didengerin diturutin. Ya.
2: Apalagi ada contohnya sembuh
1: ada
2: ya.
1: Ada diskusi-diskusi orang sakit ya.
2: Iya, ada.
1: Aku mau ini. Ya aku juga gitu, minum betul. Ini gerak. Enakeun. Misalnya gitu pasti diskusi sembuh-sembuh gimana ya, nah, iya. Orang sakit ya.
2: Memang begitu. Ya jangankan pasiennya, Bu, kami saja sebagai tenaga medisnya sangat-sangat pengen pasien itu cepat sembuh.
1: Iya, begitu. Lumayan ya mengurangi pasien ya.
2: Ya, jadi jangankan pasiennya, kita aja loh benar-benar berusaha buat pasien buat cepat sembuh dan yang lainnya seperti itu.
1: Bingung juga kalau mendengar keluhan ya, Kang. Itu kenapa sih? Aduh,
2: itu udah kewajiban kita, Bu.
1: Iya. Sudah biasa begitu.
2: Sudah
1: ya.
2: Biasa.
1: Sudah yang begitu ya. Ada Bu Entin di Garut, kalau luka besar, luka bekas sesar,
2: ya.
1: Itu kan suka sakit kalau ngangkut-ngangkut berat.
2: Iya.
1: Kadang kebuka lagi jahitannya, apa harus dijahit lagi katanya.
2: Oke. Nah, ini untuk metode apalagi bekas sesar ya. Hmm. Memang saya juga sering menemukan atau sering merawat pasien pasca sesar ada yang kebuka lagi atau tidak. Nah, itu tergantung dari jenis penyebabnya dulu kenapa itu kebuka. Bisa
1: itu katanya ngangkat-ngangkat berat.
2: Nah, bisa jadi bukan karena itu, bisa jadi ya. Oh. Itu hanya faktor penunjangnya saja, Bu. Bisa jadi mungkin ada kelainan misalkan gitu ya. Nutrisinya kurang bagus di dalam tubuh atau misalkan ada suatu keadaan yang kita punya penyakit tapi belum diketahui. Nah, itu mah sebagai penunjang saja, Bu ya. Yeah. Tapi untuk menyembuhkannya dijahit lagi atau tidak, kita tergantung metode penyembuhannya apa. Tergantung membukanya seperti apa. Kita sering sekali menyembuhkan luka pasca operasi lah ya, operasi jangan dibilang semua operasi yang dijahit banyak yang membuka lagi tapi enggak dijahit lagi. Jadi menumbuhkan granulasi, Bu. Granulasi itu daging ya, daging yang di dalam tubuh itu sehingga dinding-dinding abdomennya itu menyatu kembali, Ibu. Itu tidak harus
1: jadi tidak berbahaya ya?
2: Iya, berbahaya sih berbahaya, tapi penyembuhannya tidak harus selalu dijahit. Banyak metode tergantung dari kebukanya seperti apa dulu. Kalau kebukanya sampai kelihatan lambung dan nyalinya, itu harus dijahit lagi.
1: Wah, itu mah kebuka banget.
2: Betul, kalau kebukanya hanya sedikit, terus jaringan dalamnya masih terlihat, aman kok, tenang saja. Itu tidak harus jahit.
1: Tapi ini saya juga penasaran nih, katanya tidak semua orang bisa dioperasi.
2: Ya.
1: Ya, jadi harus ada mungkin dia punya penyakit bawaan enggak atau apa dan sebagainya. Betul. Itu kan biasanya dicek dulu ya.
2: Iya.
1: Sama dokter nanti kalau bisa misalkan. Betul.
2: Karena sedikit dari saya, jadi kita itu dokter biasanya akan melakukan operasi pasti perlu yang namanya screening, Bu. Screening ya.
1: Oh, kita divaksin aja screening. Betul. Ya.
2: Screening. Screening itu banyak. Misalkan dari penyakit dalam. Jadi dokter bedah itu tidak sendiri. Kalau apalagi faktor usia nih, Bu.
1: Yeah.
2: Usia lebih dari 50 tahun pasti dokter bedah itu akan mengonsulkan ke penyakit dalam. Mm-mm. Takutnya ya ada diabetes yang memang baru diketahui.
1: Yeah.
2: Terus ada jantung, ada yang lainnya. Kita perlu namanya screening. Biasanya kita dilakukan screening itu cek lab, direkam listrik jantung, di EKG ya, dilihat terus dipoto dadanya, dilihat paru-parunya ada apa. Nah, itu perlunya screening. Nah, kalau pasien yang dalam screening itu bagus, tidak ada sesuatu, sesulit apapun pasti akan dilakukan operasi. Tetapi jika screening tersebut penunjangnya sangat memberatkan untuk operasi, karena kan operasi itu istilahnya nyawa, Bu, taruhannya.
1: Iya, betul.
2: Betul gak?
1: Iya.
2: Jadi apalagi nyawa orang gitu. Jadi kita benar-benar harus itu dokter-dokter ya udah mempersiapkannya dengan baik.
1: Plus
2: gitu.
1: Anaknya lagi.
2: Iya kan? Itu. Jadi kalau screeningnya memang oke, kita lakukan, tapi kalau screeningnya tidak baik untuk dilakukan operasi, ya kita tidak akan lakukan. Gitu. Kita biasanya dokter akan mencarikan metode
1: yang lain
2: dulu,
1: yang
2: seperti
1: lebih aman
2: apa
1: ya?
2: Gitu.
1: Iya, aduh.
2: Gitu, Ibu.
1: Ini memang apalagi kalau lagi urgent gitu ya, misalkan ketuban pecah atau apa, aduh.
2: Itu kita biasanya di rumah sakit ya, dokternya akan melibatkan banyak dokter penyakit yang lain yang akan memeriksa pasien tersebut.
1: Iya, gitu. Jadi dokter itu sebetulnya jadi dokter itu resikonya besar juga ya.
2: Besar, Bu.
1: Walaupun penghasilannya juga gede ya. Jadi seimbang.
2: Iya, Bu. Karena taruhannya nyawa, Bu.
1: Salah diagnosis aja pasien. Habis lah. Betul. Gitu ya. Baik. Ada Pak Ahmad di Tasik, kalau luka di rumah, langkah pertama yang paling aman kita lakukan apa? Okay. Ada orang yang kan ngebersihin dulu pakai apa sih? Aduh, apa itu, ada cairan yang agak panas itu.
2: Alkohol?
1: Ya, biasanya gitu ya.
2: Wah, kalau di sini langsung lari bu, masing-masing.
1: Emang saya bilang kan agak panas.
2: Intinya kalau kita sedang di rumah, alat-alat kesehatan, kayak namanya di rumah ya, bukan ya, seperti apotek ya bu ya, terbatas.
1: Adanya alkohol.
2: Tapi lebih baik saya cuci dulu dengan air bersih bu, daripada alkohol. Hmm. Cuci dulu dengan air mengalir, tapi air yang mengalir bukan air yang dari bak. Seperti itu, atau air yang diambil dari suatu tempat bu. Boleh itu dari keran yang mengalir atau membeli mineral water botol yang baru. Cuci sebersih mungkin, cuci istilahnya kan yang tahu dia diri sendiri ya, oh ini udah agak mendingan atau apa gitu ya, masih kotor. Sebelum kita pergi ke fasilitas kesehatan ya, kita cuci dulu untuk menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan, gitu ya. Kita juga kan tidak bisa menyimpan bakteri terlalu lama di luka.
1: Iya, ya, betul.
2: Seperti itu, misalkan jarak dari rumah ke fasilitas kesehatan itu apalagi jauh. Lebih baik saran saya cuci dengan air mengalir atau air bersih. Baik itu mau air mengalir dari keran langsung atau mineral water yang baru.
1: Iya.
2: Langsung datang ke fasilitas kesehatan, seperti itu.
1: Iya, betul. Jadi langkah pertama itu ya,
2: harus dicuci.
1: Harus dicuci.
2: Cucinya ya cuci biasa aja, jangan yang digosok kayak gitu.
1: Iya.
2: Nanti malah makin sakit.
1: Maksudnya seperti itu. Nah, Abah Agung di Soreang, apakah semua luka harus selalu diberi obat atau antiseptik tertentu?
2: Ya, ini saya izin jawab bu. Jadi luka itu, balik lagi tadi dari awal, ada beberapa karakteristik luka. Dia maksudnya luka akut atau luka kronik.
1: Nah,
2: semua harus pakai obat nggak atau pakai itu? Biasanya harus, sampai benar-benar dia ada di fase remodeling. Luka itu kan ada penyembuhan pastinya fase remodeling. Kalau dia udah fase remodeling, kadang obat atau sesuatu yang kita berikan udah mulai dikurangin bu. Seperti itu. Jadi intinya tetap, karena luka itu kan basah ya, namanya luka mah pasti basah ya semuanya. Kecuali luka yang dijahit, ada jahitannya kan tidak terlihat basahnya, tapi kayak luka-luka terbuka gitu kan basah. Itu kita nggak tahu bakteri bertebarangan di mana saja, virus bertebaran di mana saja. Bisa nempel nggak ke luka? Sangat sekali bisa. Gitu. Jadi ada yang bilang begini, ah saya mah nggak akan ditutup lukanya biar cepat kering, kalau ditutup lembab. Justru lembab itu apa? Luka itu harus moist. Moist itu lembab. Karena jaringan yang lembab, tapi lembabnya lembab sehat ya bu.
1: Ya,
2: akan
1: basah ya.
2: Betul. Akan mempercepat kesembuhan luka. Seperti itu. Jadi kalau ditanya perlu obat atau apa, kita lihat dulu lukanya, tapi biasanya sampai fase remodeling itu kita masih memakai terapi untuk luka tersebut.
1: Saya itu jadi ingat nih, katanya kalau orang luka tidak boleh ketemu sama udara kah atau apapun yang mengandung kotoran kuda.
2: Oh.
1: Betul.
2: Semua ya, tetanus itu sebenarnya dari awal ibu ya, mesti ya harus pas luka terjadi, misalkan kita jatuh kena aspal gitu, harus suntik tetanus kan dari awal gitu. Biar jadi tetanus itu bisa terdeteksi gimana penanganan kita dari awal. Tapi sebenarnya untuk menghindari itu, satu, tutup saja lukanya dengan dressing, mau itu dengan obat dan pakai perban dan yang lainnya. Karena apa? Menutup luka itu sangat penting buat kami perawat luka. Karena ya itu tadi, bisa terjadi infeksi dan yang lainnya, atau terkena apalah gitu yang tadi ibu bilang.
1: Betul,
2: gitu,
1: betul.
2: Intinya luka itu harus ditutup seperti itu. Apalagi
1: supaya
2: basah,
1: tetap steril ya.
2: Iya, begitu.
1: Lalu Ade Lilis di Sumedang, apakah mitos luka harus dibiarkan kena udara supaya cepat kering? Itu betul? Waduh, ini tambah banyak yang
2: mitos-mitos ya. Ya, sebenarnya luka itu tadi saya bilang yang paling aman itu, dan memang kita harus ngomong kalau kesehatan tuh jurnal ya bu ya. Memang jurnal terakhir itu tidak ada luka yang sembuh tanpa tidak ditutup bu. Seperti itu. Jadi memang luka itu memang harus dilindungi, harus dirawat
1: aman, ya?
2: Sampai benar-benar sembuh. Karena kan imun tubuh manusia beda-beda bu. Bisa aja ada dua orang yang lukanya terbuka kena angin, yang satu karena imunnya bagus, kondisinya bagus, tidak lukanya tuh tidak langsung melebar atau tidak makin banyak. Bisa saja kalau yang satu lagi imunnya lagi jelek,
1: ya,
2: kesehatannya kurang bagus, bisa saja lukanya makin parah. Sangat bisa. Seperti itu.
1: Orin di Jatinangor, ada tips sederhana nggak Pak supaya luka di rumah bisa cepat sembuh dan tidak infeksi?
2: Ya, yang pertama tadi cuci lukanya, misalkan terjadi mendadak di rumah, segera cuci luka lalu kasih desinfektan dulu sebelum kita pergi ke fasilitas kesehatan. Desinfektan kan banyak sekarang, banyak sekali, mau mereknya banyak sekali lah, itu yang penting.
1: Bebas, ya.
2: Desinfektan untuk luka gitu, menyiapkan seperti itu. Dan kalau misalkan jaraknya jauh atau apa, punya perban di rumah, silakan tutup dulu.
1: Ya, betul.
2: Seperti itu. Intinya
1: tidak
2: cuci.
1: Rugi ya.
2: Betul.
1: Tidak rugi punya kebetadin, disinfektan.
2: Memang sangat penting
1: perban,
2: punya P3K itu kan,
1: ya?
2: Sangat penting.
1: Tensoplas, misalkan ya, salon pas. Ya. Kalau pegelinu.
2: Iya. Cuman saya saran kalau memang yang suka menyetok seperti itu kan, misalkan di rumah suka punya P3K gitu, tolong lihat berkala expire obatnya.
1: Oh iya.
2: Seperti
1: iya.
2: Itu karena bisa berbahaya juga untuk luka-luka yang baru seperti
1: iya,
2: itu.
1: Iya betul. Harus, karena jarang luka.
2: Iya. Simpan berapa lama?
1: Simpan berapa tahun?
2: Iya. Ya. Sebulan sekali wajib melihat expire kotak P3K tersebut. Seperti ya, itu saran dari saya.
1: Berbahaya ya kalau dipakai,
2: berbahaya.
1: Ya, malah jadi memperparah luka bukan
2: iya,
1: menyembuhkan.
2: Betul.
1: Terakhir Kiki di Dago, kenapa ada luka yang bisa sembuh cepat tapi ada juga yang lama?
2: Iya. Tadi kita sudah jelaskan, jadi faktornya apa dulu? Kalau memang ada penyakit bawaan, baik itu diabetes, ginjal dan yang lainnya, itu biasanya mendelaykan penyembuhan luka.
1: Oh, ginjal juga?
2: Ginjal, pasien sedang kemoterapi, pasien yang merokok nikotin seperti itu ya, itu masuk ke pencetus untuk susah sembuh. Faktor-faktor ya, pasien kemoterapi, ginjal, diabetes, itu sangat-sangat berpengaruh terhadap penyembuhan luka. Nah, bisa saja kalau yang
1: darahnya itu ya Pak
2: ya? Ya, karena kan kalau ginjal kan kuman Bu, semuanya di tubuhnya kan, banyaknya kuman di tubuhnya. Jadi bagaimana tubuh mau menetralisir luka dengan baik, tubuhnya saja sudah racun gitu, banyaknya racun seperti itu.
1: Berarti harus memang penanganan khusus ya?
2: Iya, luka itu simpel sih Bu, luka tapi sangat luas. Kadang waktu satu jam itu tidak cukup untuk jadi, berbicara tentang luka.
1: Jangan diremehkan ya,
2: betul.
1: Karena ternyata yang bisa menyembuhkan luka adalah pertama nutrisi. Dan yang kedua adalah keadaan diri kita sendiri.
2: Betul,
1: itu ya.
2: Betul. Dan
1: oh, ada lagi nih, satu lagi.
2: Iya.
1: Kita coba jawab ya, kasihan. Terakhir. Dari Jojo di Garut.
2: Iya.
1: Bagaimana cara mengobati luka hati ala?
2: Aduh. Dengan hati lagi.
1: Setuju.
2: Dengan hati lagi.
1: Dengan hati lagi ya.
2: Iya.
1: Jadi ketika si A melukai luka Kang Jojo,
2: iya,
1: cari B. Atau Z gitu ya.
2: Kalau enggak gini Bu, saya kasih saran ke siapa? Kang Jojo.
1: Jojo di Garut.
2: Cari saja perawat khusus luka karena kenapa? Kita itu perawat luka istilahnya menyembuhkan, tapi kalau yang bikin luka itu menyakiti. Jadi carilah perawat luka Kang Jojo.
1: Masalahnya adalah perawat mengobati luka nyarinya di mana?
2: Oh, banyak.
1: Oh, banyak.
2: Oh. Jadi kita tuh Bu ada namanya organisasi kita. Jadi perawat-perawat yang sudah tersertifikasi luka. Tiap rumah sakit pasti mereka punya. Misalkan
1: jadi
2: saya.
1: Jadi nyarinya di rumah sakit?
2: Rumah sakit ada, puskesmas ada, mungkin di tetangganya Kang Jojo juga ada.
1: Oh, gitu. Gitu.
2: Banyak
1: baru
2: kok sekarang.
1: Tahu loh saya.
2: Jadi perawat itu tidak hanya perawat di situ, jadi kita sekolah lagi Bu atau kursus lagi, mendapatkan sertifikasi.
1: Jadi kayak psikolog gitu ya?
2: Ya, punya sertifikasi dan kita punya himpunan yang sangat luas. Ibu.
1: Oke, tuh udah ada jawabannya. Jangan nanya yang aneh-aneh lagi ya. Oke, terima kasih banyak Kang Gilang
2: dengan
1: untuk
2: hati,
1: jawaban-jawabannya. Ya. Jadi manajemen luka akut dan kronis, saya tambahkan luka hati ya. Bersama Kang Gilang Gelar Pratama, Escape Nurse, CWCCA Clinic Nurse Educator Maya pada Hospital Bandung. Jadi ini di semua rumah sakit ada perawat luka ya?
2: Harusnya ada, karena memang untuk pelatihan perawat luka itu sekarang sudah menjamur sekali, Bu.
1: Nggak bisa pakai BPJS tapi kan?
2: Oh, enggak.
1: Terus kalau misalnya datang ke rumah sakitnya ngomongnya apa?
2: Nah, tergantung dari rumah sakitnya sendiri, Bu. Karena ada memang rumah sakit yang memang sudah terfasilitasi BPJS, bisa ditangani, Bu. Gitu.
1: Mau ketemu perawat luka.
2: Iya. Yeah.
1: Perawat luka hati
2: gitu. Kan biasanya nanti diperiksa dulu sama dokternya. Yeah. Nah, nanti dijalurkan ini maksudnya kemana, perlu untuk perawatan luka khusus atau umum atau biasa.
1: Oke, masih itu bisa tertangani dengan cara yang wajar.
2: Betul.
1: Atau sudah terganggu gitu mungkin ya.
2: Iya, ya ada kompleksnya gitu, ada ya kompleksnya. Mungkin harus ke perawat yang khusus luka. Ya,
1: baik, mudah-mudahan perawatnya juga sudah betul-betul ahli dalam menangani masalah yang gini-gini. Ya. Jangan sampai nanti malah mempersulit perawat gitu.
2: Betul,
1: ada kan
2: betul.
1: Pasien mempersulit ya?
2: Ya, enggak juga sih.
1: Enggak berani ngomong.
2: Ini sudah pekerjaan kita, kewajiban kita melayani ya. Pasien.
1: Jadi harus diselesaikan dengan tuntas apapun betul. Yang terjadi gitu ya.
2: Iya.
1: Kalau misalnya tidak bisa diselesaikan sendiri, panggil perawat luka lain.
2: Kita kerjanya tim, Bu. Jadi pasti akan terselesaikan dengan metode tim. Kalau tidak bisa diselesaikan dengan satu orang seperti itu.
1: Baik. Terima kasih banyak Kang Gilang untuk
2: dengan
1: petunjuknya
2: hati,
1: ya, terutama yang terakhir ini mengobati luka hati. Ya. Biar ke jalan yang benar gitu ya mengobatinya ya, lebih sembuh bukan lebih sakit ya.
2: Betul.
1: Baik, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Talia undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dari pukul 10 tadi. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
0: Bandung siang ini.

Spanyol ditahan imbang Irak 1-1 dalam laga persahabatan. 7 wakil Indonesia berjuang di perempat final Indonesia Open 2026. Petenis putri Maya Valinska lolos ke final French Open 2026. Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timor Leste di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Timnas Spanyol gagal meraih kemenangan dalam laga uji coba terakhir jelang Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Irak 1-1 di Stadion Riazor La Coruna. Ferran Torres membuka keunggulan Spanyol pada menit 16 lewat serangan balik cepat. Namun Irak merespon cepat melalui gol individu brilian Berchas Doski pada menit 27. Babak kedua Spanyol mendominasi, namun pertahanan rapat Irak membuat skor imbang bertahan hingga akhir. Pelatih Luis de la Fuente menyatakan sangat senang dengan performa tim meski hanya imbang dan memuji pemain hebat dengan masa depan cerah yang telah melakukan debut.
1: Itu semua memang pantas mereka dapatkan. Kami sangat senang hal ini terjadi seperti ini dengan cara ini, tetapi kita selalu menjadi mempertahankan sedikit dengan beberapa catatan. Itu tergantung pada bagaimana perkembangan pertandingannya, tetapi ini berjalan dan kami mengundang semua orang untuk melakukan debut. Saya tegaskan, kami sangat bahagia karena mereka telah mendapatkannya. Mereka adalah pemain hebat dengan masa depan cerah.
0: Spanyol tergabung di grup H Piala Dunia 2026 bersama Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde. Sementara Irak berada di grup I bersama Prancis, Senegal, dan Norwegia. Sedangkan hasil laga persahabatan lainnya, Prancis kalah 1-2 dari Pantai Gading, Republik Ceko menang 3-1 atas Guatemala, Swedia imbang 2-2 dengan Yunani, dan Andorra menang 2-0 atas Liechtenstein.

0: kabar dari sepak bola Inggris. Liverpool resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk musim 2026-2027 menggantikan Arne Slot yang meninggalkan Anfield. Pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun itu didatangkan setelah sukses membawa Bournemouth finish di posisi ke-6 Liga Inggris musim 2025-2026 dan mengamankan tiket Liga Eropa, kompetisi Eropa pertama dalam sejarah klub. Iraola mengaku antusias dan ingin menjadi bagian dari fans Liverpool, mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari mereka sehingga bisa menikmati bersama.
1: I can only say that
2: saya ingin menjadi salah satu dari bagi Anda. Saya ingin mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari kalian sehingga kita bisa menikmatinya semaunya bersama.
1: Enjoy all together.
0: Liverpool mengakhiri musim di peringkat kelima setelah bermain imbang 1-1 melawan Brentford yang membuat manajemen berpisah dengan Arne Slot, diikuti perpisahan sejumlah pemain kunci termasuk Mohamed Salah. Iraola menantikan tantangan baru bersama salah satu klub terbesar dunia.

0: kita ke serba-serbi Piala Dunia. Nasional Kolombia kembali ke panggung sepak bola dunia dengan ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berikut kita simak ulasan bedah tim Kolombia yang akan disampaikan reporter Akbar.
1: Kali ini kita akan bahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun, dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya. Mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar, mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri memang sudah malang melintang di Eropa. Namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia. 29 tahun dan 31 kalau tidak salah. Lalu kita masuk ke lini tengah. Di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios. Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Dia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Dan di lini depan, Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire, yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik, assist dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya, apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengantisipasi Ferrari yang dinilainya bisa mengalahkan timnya di GP Monaco akhir pekan nanti. Meski Mercedes saat ini masih dominan dengan menyapu bersih kemenangan di 5 seri balapan. Kimi mengatakan ia tidak memikirkan kejuaraan, hanya fokus menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba meningkatkan kemampuan.
1: I'm not thinking about championship or anything like that.
2: Saya tidak memikirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Saya hanya berpikir untuk menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba melakukan yang terbaik, berusaha untuk meningkatkan kemampuan, menaikkan standar, dan lalu kita lihat saja hasilnya nanti.
0: Pembalap asal Italia ini sedang dalam tren positif dengan 4 kemenangan beruntun. Kimi yakin Mercedes akan melakukan yang terbaik untuk menyaingi Ferrari yang sudah menunjukkan sinyal positif dalam pengembangan, terbukti mampu memangkas jarak waktu di GP Miami. Kimi Antonelli kini memimpin klasemen sementara dengan 131 poin, unggul 43 poin dari rekan setimnya George Russell di posisi kedua.

0: informasi dari Arena Net. Petenis Polandia Maja Walinska melaju ke final French Open 2026 usai mengalahkan Diana Schneider di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis Polandia Maja Walinska mencetak sejarah di turnamen French Open 2026 setelah melaju ke partai final dari jalur kualifikasi. Walinska mengalahkan unggulan ke-25 Diana Schneider 2 set langsung dengan skor 7-6, tiebreak 7-4 dan 6-4 pada laga semifinal yang berlangsung di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Walinska menjadi petenis kualifikasi pertama yang mencapai final Roland Garros dan wanita ketiga yang melakukannya pada debut putaran utama di Paris. Pertandingan berlangsung ketat selama 2 jam 10 menit dengan rally panjang dan pertarungan fisik dari kedua pemain. Usai laga, Walinska mengaku tak percaya dengan pencapaian tersebut, namun menegaskan akan tetap fokus dalam menghadapi laga pamungkas mendatang.
2: I feel like I'm in the bubble.
3: Saya merasa seperti berada di dalam gelembung. Saya tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya sangat senang bisa berada di sini. Saya hanya berusaha fokus pada setiap pertandingan dan memberikan yang terbaik. Setelah turnamen selesai, akan ada waktu untuk mencerna semuanya, menikmati momen ini dan bernapas dengan tenang.
2: Breathe in, breathe out, you know.
1: Sementara itu, Mira Andreeva memastikan final Grand Slam pertamanya setelah menundukkan Marta Koshuk 6-1, 6-3 tadi malam. Petenis Rusia berusia 19 tahun itu tampil dominan dan hanya membutuhkan 76 menit untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut sekaligus menghentikan 17 kemenangan beruntun Koshuk di lapangan tanah liat serta membalas 2 kekalahan sebelumnya musim ini. Usai pertandingan, Andreeva mengaku puas karena mampu mencapai final Roland Garros pertamanya.
3: Pertandingan hari ini sangat berat bagi saya. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan pada hari ini. Tentu saja, Marta adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia menjalani musim yang luar biasa di lapangan tanah liat sejauh ini, dan saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya juga puas dengan cara saya bermain hari ini.
1: Partai puncak tunggal putri French Open 2026 kini mempertemukan 2 petenis yang menjalani final Grand Slam perdana mereka. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam besok akan menjadi pertemuan pertama keduanya dan membuka peluang bagi salah satu di antara mereka untuk mencetak sejarah di Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia John Heerkman membidik kemenangan pertama skuad Garuda atas Oman dalam 38 tahun saat bersua di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK malam nanti. Indonesia dan Oman sudah bersua 6 kali dengan tim Garuda menang 2 kali pada 1987 dan 1988 di Kings Cup. Sementara pertemuan terakhir pada 2021, Indonesia kalah 1-3. Heerkman menilai laga ini bukan sekedar persahabatan, tetapi kesempatan menunjukkan Indonesia sebagai pesaing serius di AFC. Di peringkat FIFA, Oman di posisi 79, Indonesia di 122. Heerkman berharap supporter memenuhi SU GBK dan memberikan dukungan penuh, serta laga ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan hal positif dan memperbaiki kekurangan dari dua pertandingan sebelumnya di FIFA Series 2026.

0: Sementara itu, Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 3-0 pada penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas lawannya Timor Leste pada laga kedua penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam tadi, anak asuh Coach Nova Arianto berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Meski sejak awal laga hujan deras mengguyur Stadion Utama Sumatera Utara, lantas tidak menyurutkan tempo permainan kedua tim. Hingga akhirnya Indonesia mampu unggul terlebih dahulu melalui gol yang diciptakan oleh Reno Salampesi di menit ke-42 sekaligus menutup laga babak pertama. Memasuki babak kedua, Coach Nova Arianto melakukan sejumlah pergantian. Terbukti Indonesia menambah 2 gol tambahan masing-masing melalui Irfan Siregar di menit ke-62 serta Arkan Kaka di menit ke-64. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengaku bersyukur timnya bisa meraih kemenangan kedua meski secara permainan tim masih banyak evaluasi yang dilakukan jelang menghadapi Vietnam di laga terakhir penyisian grup A.
2: Dengan hasil ini, pada hari ini sekali lagi saya ingin melihat semua pemain yang kemarin tidak tampil, kita akan coba ukur pada hari ini. Dan saya senang semua pemain bisa memberikan yang terbaik. Saya juga mengapresiasi dari tim Timor Leste yang pada hari ini bermain dengan sangat disiplin di tengah dan pastinya tidak mudah buat kami. Jadi pertama kali saya juga terima kasih kepada pemain yang sudah berjuang pada hari ini. Dan saya minta setelah malam ini kita lupakan karena sebaik kita akan menghadapi Vietnam dan kita.
1: Sementara sang pemain Irfan Siregar mengaku bersyukur Indonesia kembali meraih kemenangan kedua. Meski begitu, Irfan Siregar tidak ingin berjumawa dan fokus di laga selanjutnya saat menghadapi Vietnam untuk menentukan juara grup A.
3: Ya, pastinya sangat senang bisa meraih 3 poin pada malam hari ini. Ya, tentunya teman-teman semua juga sangat bekerja keras pada malam hari ini dan kita fokus untuk melawan Vietnam.
1: Dengan hasil ini, Indonesia sementara berada di posisi kedua klasemen grup A dengan nilai 6 poin atau sama dengan Vietnam yang berada di puncak klasemen karena unggul produktivitas gol usai mengalahkan Myanmar dengan skor cukup meyakinkan 5-0. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan pada 7 Juni mendatang untuk menentukan juara grup A. Sedangkan Myanmar dan Timor Leste dipastikan gagal lolos ke babak berikutnya. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Dari arena net, 7 wakil Indonesia siap berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta sejak pagi hingga malam nanti. Laporan disampaikan oleh Nurdiansyah.
1: Bulu tangkis tuan rumah akan kembali berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. Tercatat, 7 wakil Indonesia masih bertahan hingga perempat final demi meraih prestasi di kandang sendiri. Tunggal putra Jonathan Christie menjadi wakil terakhir tuan rumah yang mengamankan tepat di 8 besar Indonesia Open. Jojo melaju usai mengalahkan rekan senegaranya Alwi Farhan malam tadi. Tuan melaju duo ganda putra Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dan Raymond Indra Nicholas Joachim. Begitu pula trio ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setiadi Groom, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Febriana Melisa. Ganda Sabar Reza akan menghadapi pasangan asal China, Chen Boyang Liu Yi, ganda yang mengalahkan Fajar Fikri di babak 32 besar. Reza menyampaikan akan berusaha memberikan yang terbaik dan membalas kekalahan rekan senegaranya.
2: Juga karena kita tahu kemarin pasangan China yang mengalahkan Fajar Fikri yang satunya hanya David Fatir, yang mudah-mudahan kita bisa membalas kekalahan mereka. Tapi kita juga akan fokus dulu ke recovery kita berdua dulu untuk menyambut perlawanan final besok. Mungkin satu lagi untuk kata-kata buat penonton yang di Istora, terima kasih banyak atas supportnya. Jangan lupa support terus atlet-atlet Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa memberikan performa dan memberikan hasil yang baik untuk semua.
1: Sementara ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Sebelumnya, pasangan Indonesia kalah dari pasangan Jepang tersebut di All England Badminton Championship 2026. Meski demikian, Tiwi Fadia menyampaikan akan berusaha tetap fokus di lapangan untuk memberikan yang terbaik.
3: Ya mungkin kan kalau kita di lapangan kadang tidak sadar dengan sadar karena rally point juga, jadi satu poin itu cepat banget. Ya itu juga, kita juga masih belajar mengatasi itu, gimana di saat udah unggul kita kekejar. Jadi mungkin dari poin penting juga buat hari ini untuk tetap tenang dan saling yakinin sih kalau main di ganda.
4: Benar kan Agate? Ya kadang kayak gitu kan, kita waktu bermain itu gak sadar ya gitu. Satu poin tiba-tiba udah hampir kekejar gitu. Tapi itulah diingetin, saling ingetin satu sama lain untuk tetap tenang dan bisa ambil permainan.
1: Sayang, tuan rumah sudah kehabisan wakil di ganda campuran menyusul kandasnya Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, menyusul Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, dan Jafar Hidayatullah, Felisa Alberta, Nathaniel Pasaribu. Kendati demikian, Indonesia sudah memastikan satu wakil dari nomor ganda putri di semifinal dengan Rachel Alicia Ross. Feby Stianingrum akan menghadapi Febriana Dwi Puji Kusuma, Melissa Trias Puswitasari di babak perempat final ini yang akan berlangsung siang nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari olahraga panjat, dua wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket semifinal Elite World Climbing Series Praha 2026 di Ceko. Putra Tri Ramadhani bahkan mencetak sejarah dengan menempati posisi teratas babak kualifikasi Elite Putra dengan skor 1,73, mengungguli Sorato Anraku dari Jepang di posisi kedua dan juga Alberto Gines Lopez dari Spanyol di peringkat tiga. Di sektor putri, Alma Ariela Sani lolos ke semifinal di posisi ke-11 dengan skor 13,16. Sementara Rafianto Ramadan dengan skor 36, Rafiandi Ramadan dengan skor 42, dan Lintang Cahyani Sukma dengan skor 64 gagal. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro menyambut positif hasil ini sebagai penanda bagus bagi perkembangan Panjat Tebing Indonesia serta semakin siap menghadapi Asian Games dan World Climbing Series berikutnya. Adapun semifinal akan berlangsung pada Minggu 7 Juni mendatang.

0: Kabar dari meja biliar, Predator PBC Indonesia International Open atau IIO 2026, kompetisi biliar terbesar di Asia Tenggara, akan digelar pada 29 Juni hingga 4 Juli 2026 di Pro Billiard Center PBC iNews Tower Jakarta Pusat. Diikuti 128 atlet dari lebih 20 negara dengan total hadiah $100,000. Dalam peresmian turnamen tersebut, Menpora Erick Thohir mendorong atlet nasional memanfaatkan ajang berstandar internasional ini untuk meningkatkan prestasi. Erick juga mendorong sinergi program student athletes dengan menjadikan pendidikan prioritas untuk kesejahteraan atlet masa depan, memastikan mereka yang telah berjuang mengharumkan bangsa dapat hidup layak dan sejahtera jangka panjang.
1: Kepada para atlet, ini kesempatan bagus untuk kalian mengukur kualitas kalian. Jangan melihat juga menjadi atlet itu sebuah progres kehidupan yang tidak baik. Banyak atlet-atlet yang justru punya nama besar bisa menjadi loncatan di karir berikutnya. Saya sebagai Menpora sangat mendorong yang namanya student athletes. Karena jadi atlet itu kadang-kadang ada injury yang tidak bisa diprediksi dan akhirnya membuat atlet itu untuk pensiun dini. Karir pet, don't worry, sekarang kita lagi coba bonus besar, pemerintah juga banyak kompetisi, atlet tinggal fokus bagaimana berkarir, tapi juga ada insurance di pendidikan dan juga nabung.
0: Turnamen yang diinisiasi PB POPSI ini menjadi sarana krusial mengasah kemampuan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar dalam ruang sesuatu yang penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom. Dengan ini memanggil saudara Dik-Dik Permana bin Engkus Hendrik, tempat tanggal lahir Bandung 25 Oktober 1994. Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Kopo, Gang Haji Yusuf 2. RT 9 RW 1 Kelurahan Babakan Asih Kecamatan Bojong Loa Kaler Kota Bandung Provinsi Jawa Barat dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Selasa 14 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat Tempat ruang sidang 3 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Siti Nina Alawiyah binti Muhammad Aceng sebagai penggugat melawan Dik-Dik Permana bin Engkus Hendrik sebagai tergugat. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung 5 Juni 2026 pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

0: Pendengar, masih dalam ruang sesuatu yang penting. Dari Nino Zulfrianto, Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung, tentang panggilan sidang Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto, Eskom, dengan ini memanggil Saudara Zulfan bin Harun. Tempat tanggal lahir Medan 1 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas. Tempat kediaman di Jalan Sadireja nomor 327 strip miring 41 RT 4 RW 6 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibenying Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Kamis 9 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 4 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Rosyanti binti Rohimat sebagai penggugat melawan Zulfan bin Harun sebagai tergugat. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bandung 5 Juni 2026, pemanggil Nino Zulfrianto, Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.
1: Bandung siang ini.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan rekan-rekan yang ada di Masjid Pusdai Jabar guna mengikuti khotbah dan juga sholat Jumat.

Oh, I'm thinking أشهد أن

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

الله أكبر الله.

Tidak ada apa-apa di sini, kata ibu itu.

0: Diploma. Diploma itu kan kelengkapan dari koma yang umum. Koma itu berdiri. Kemudian berdiartikan menegakkan. Lahirlah kalimat ataupun kata istiqoma. Istiqoma itu artinya lurus, konsisten, teguh pendirian. Itu istiqoma secara bahasa. Jadi orang yang istiqoma adalah orang yang lurus, orang yang konsisten, tegak berdiri, berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Definisi yang lain yang harus kita istiqoma menurut ahli hakikat adalah memenuhi segala janji yang telah diikrarkan dan tetap berada di jalan yang lurus. Ketika kita berada di jalan yang lurus atau sirat yang mustaqim, di jalan yang lurus, jalan Islam, menjalankan perintah Allah, menjalankan Allah itu adalah istiqomah. Jemaah Jumat yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lebih mendasari dari sifat istiqomah ini termasuk dalam surah Fussilat dan mulai ayat 30 sampai dengan ayat 32. Nabi Khatib bacakan dalam mukadimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina khalaqu Allah thumma istaqamu. Al-ayat. Sesungguhnya orang-orang yang khalu, mereka itu berkata, mengatakan, Rabbunallah, Tuhan kami, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menafsirkan kalimat Rabbunallah itu adalah ikhtirafan fi rububiyyati wa iqraran fi wahdaniyyati. Ada sebuah komitmen, sebuah pernyataan akan Rabb bahwa Allah yang menguasai alam semesta ini. Allah yang mengatur alam semesta ini. Allah yang menjaga alam semesta ini. Sehingga pergantian waktu, pagi, siang, malam, kemudian ganti lagi ke pagi, matahari terbit di sebelah timur, terbenam di sebelah barat. Itulah merupakan bentuk Allah itu menjaga kita. Kemudian ketika matahari terbenam, tidak lama datang maghrib, kemudian bulan pun tiba. Itu semua adalah merupakan wujud dari bukti adanya Allah. Itu adalah merupakan bukti bahwa Allah itu Rabbul Alamin. Allah itu yang urus. Allah yang menjaga semesta ini. Tetapi dia masuk kalian yang menjaga semesta ini, yang menjaga alam ini dan isinya, tidak hanya Allah, tentu kita juga punya tugas. Secara epidemiologi kita punya tugas sebagai wakil Tuhan. Makanya sebagai khalifah ini, ja'ilun bilajar khalifah. Kita punya tugas untuk menjaga semesta ini. Kita punya tugas menjaga alam ini. Kita punya tugas melestarikan alam ini agar jangan sampai rusak. Itu juga merupakan bagian kita sebagai pembunuh pengabdian, sebagai wakil Tuhan, sebagai khalifah dan Tuhan. Secara hakikat bahwa Rabbunallah Tuhan memang yang menjaga kita. Tapi kita juga pun punya kewajiban menjaga semesta ini. Kemudian ikrar Allah dan ini, pernyataan ikrar kita Allah ini Maha Esa. Qul Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid walam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Sesudah mengatakan Rabbunallah maka dilanjutkan. Summa istaqamu istiqamah. Ada yang menafsirkan istiqomah min amali sholih. Istiqomah dalam amal sholih. Artinya perpaduan antara Rabbunallah summa istaqamu supaya ini kan harful akti. Salah merupakan harap atap kesinambungan. Berkorelasi. Integrasi berintegrasi antara Rabbunallah dengan istiqomah. Orang yang berpun Allah harus istiqomah. Yang istiqomah pun tentu harus didasari dengan
1: tentang istiqomah selain definisi yang tadi. Misalnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendefinisikan

0: الاستقامة ألا تشرك به شيئا. Sekali-kali jangan kalian itu musyrik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqomah ini kita bertauhid, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi yang menjelaskan teguh pendirian, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ada lagi yang menjelaskan istiqomah itu adalah al-ikhlas. Ada lagi yang menjelaskan istiqomah itu adalah ada'il faraid, melaksanakan segala bentuk-bentuk kepaduan. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa ciri-ciri orang yang istiqomah? Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab Tanbih Lughafilin, dikutip dalam kitab Dhuratun Nasin, menjelaskan ada 10 ciri orang yang istiqomah. Semoga kita masuk di dalamnya. Yang pertama, orang yang istiqomah itu adalah menjaga lisan dari ghibah. Hibzul lisan anil ghibah. Menjaga lisannya agar jangan sampai menjatuhkan orang lain. Menjaga lisannya agar jangan sampai mengadu domba orang lain. Menjaga lisannya agar jangan menjelekkan orang lain. Jauh dari ghibah, itulah orang yang istiqomah. Yang kedua, al-istinabu an su'izon. Dia tidak pernah su'uzon kepada siapapun. Dia tidak mau buruk sangka. Suami tidak buruk sangka kepada istrinya. Istri tidak buruk sangka kepada suaminya. Keluarga, orang tua tidak buruk sangka kepada anaknya. Anaknya tidak buruk sangka kepada orang tuanya. Rakyat, masyarakat tidak buruk sangka kepada pimpinannya. Itulah orang yang istiqamah. Kemudian yang ketiga, menjauhi dari memperolok-olok. Al-istinab al-sukhriyah. Jauh dari dia mengejek orang, jauh dari dia memperolok-olok orang, menghina atau menjatuhkan orang. Yang keempat, orang istiqomah itu menjaga radul basar, menjaga pandangan dari hal-hal yang dihalal, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, sidqul lisan, berkata benar, jujur, berkata apa adanya. Kemudian yang keenam, al-infaq fisabilillah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, Allah yasrifa, tidak pernah berlebihan, pertengahan saja apapun ketika dia mengambil sikap. Kemudian yang kedelapan, tidak mencari, ay Allah yatruba al-uluwa wal kibar, tidak sombong, tidak takabur, bersikap rendah hati, itu istiqomah. Kemudian yang kesembilan, al-muhafadatu ala salawatil khams, menjaga sholat lima waktu. Dan yang ke-10 jamaah sekalian, orang yang istiqomah, kata Al-Faqih Abu As-Samarqandi, dia istiqomah menjalankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia komitmen melaksanakan sunnah Rasulullah, komitmen melaksanakan ajaran-ajaran sahabat Khulafaur Rasyidun, ajaran sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Jamaah sekalian, semoga dari 10 karakter ini ada yang menempel dalam diri kita. Kalau ada yang menempel dalam diri kita, maka semoga kita termasuk orang yang istiqomah. Lalu apa jaminannya orang yang istiqomah? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Mereka tidak akan pernah mendapatkan ketakutan. Mereka akan selalu mendapatkan rahmat, kebahagiaan. Alla takhafu wa la tahzanu, tidak takut, tidak bersedih, bahkan surga akan Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat istiqamah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua jamaah masjid Usda'i Jawa Barat dibentuk, diproses menjadi insan yang istiqamah, teguh pendirian, konsisten menjalankan ajaran Allah, ajaran Rasulullah, dan tentunya ajaran-ajaran para ulama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana bima fi min ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Ashadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluh sadiqul wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim wa bayi ala hazdan nabiyyil kareem bil awal al-akhirin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in ومن تبعه بإحسان يوم الدين أما بعد أيها الحاضرون أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أنصتوا واسمعوا ما قال الله في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جماعة جمعة yang dimuliakan الله سبحانه وتعالى sebelum khatib memberikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat yang menarik untuk kita renungkan dalam surah Al-Jin. Wa allaw istaqamu ala tariqa al-asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau sekiranya kalian semua istiqamah di jalan Allah, menjalankan amal soleh secara istiqamah, maka la'asqainahum ma'an ghadaqa. Allah akan berikan minuman kepada mereka yang istiqamah, ma'an ghadaqa. Minuman yang menyegarkan. Apa maknanya? Rizki yang melimpah ruah, rizki yang halal, rizki yang thayyib, dan rizki yang barokah. Itu Allah akan berikan kepada hamba-hamba yang istiqamah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadi al-hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'ati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar astaghfirullah azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى As-salatu jami'ah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن

Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah disuruh untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Hari ini hari Jumat, hari kelima di bulan Juni 2026. Dan kalau kita merasakan cuaca beberapa hari ini sudah semakin panas, walaupun di daerah tertentu itu ada hujan ya, walaupun hanya sekilas gitu ya, kayak mampir doang gitu ya. Karena hari ini memang hari lingkungan hidup sedunia gitu loh, Sin.
1: Iya, yang bertepatan dengan tanggal 5 Juni ya. Sebagai
0: jadi
1: sebuah
0: kerasa ya. Cuaca sekarang udah kerasa ya.
1: Cuaca gimana? Panas ya, Bu ya.
0: Perubahan dari musim hujan ke kemarau gitu ya.
1: Betul, karena memang tadi dari pagi aja panasnya udah terik, apalagi sekarang jam 12 ya, setengah 1.
0: Iya.
1: Makin panas.
0: Makin panas dan untuk Anda yang mungkin saat ini sudah pulang sholat Jumat, cepet-cepet cari makanan, kembali lagi ke kantor ya, ngadem ya.
1: Sambil makan siang. Iya.
0: Seperti itu. Nah, kalau hari panas seperti ini, biasanya suhu meningkat nih, Sin.
1: Iya.
0: Terus runtuhnya ekosistem dan cuaca ekstrim juga merusak umat manusia berada di titik kritis. Waduh. Saya sudah merasa agak kritis di sini.
1: Dari segi apa tuh?
0: Jadi kalau kepanasan tuh pertama suka agak pusing. Udah gitu kayak tenaga tuh yang sebagian entah hilang kemana gitu.
1: Oh, itu penyebabnya karena apa?
0: Karena mungkin panas.
1: Oh iya.
0: Jadi lesu gitu. Tapi kalau hari dingin atau musim hujan, tuh kayaknya kita lincah gitu. Lincah cari makanan gitu
1: ya. Karena memang kalau misalkan lagi hujan dingin itu bawaannya pengen ngemil mungkin ya.
0: Terus energi kayaknya full gitu. Iya. Dingin, makanannya. Kalau panas tuh lesu gitu ya.
1: Karena mau cari makanan juga kayak aduh panas. Tapi lapar.
0: Iya,
1: gitu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Jadi solusinya kita harus tetap makan. Jadi ya mau enggak mau panas pun akan kita terjang gitu kan.
0: Cuman mungkin makanan yang pas ya. Yang mengandung banyak kuah, air, supaya kita gak dehidrasi, gak lesu juga gitu ya.
1: Iya, tapi kalau misalkan dulu itu kita meskipun udah cuaca di Bandung panas, itu anginnya tuh dingin.
0: Ada angin ya,
1: ada angin.
0: Masih ada angin yang berhembus gitu. Kalau sekarang kayaknya,
1: kalau sekarang ya udah mepanas, angin juga ada sih, cuman tetap aja kerasa panasnya gitu, terik. Nah itu mungkin salah satu penyebab dari pemanasan global mungkin ya?
0: Iya, betul. Jadi sekarang ini karena sudah banyak sekali penduduk, terus juga kendaraan, jadi udara tidak segar, polusi ya. Walaupun kalau kita lihat di sekitar kantor kita itu banyak sekali pohon.
1: Pohon, betul.
0: Tapi kalau keluar juga ngedeketin pohon,
1: tetap panas.
0: Iya, ya,
1: betul.
0: Tidak begitu membantu kita yang sedang kepanasan.
1: Iya,
0: ya.
1: Karena panasnya itu bukan cuma dari matahari, tapi memang hawa di sekitarnya pun panas gitu. Kan dulu kalau misalkan panas dari matahari, tapi anginnya tuh dingin, jadi meskipun kita berlindung di atas pohon, itu ya udah dingin aja asal nggak kena cahaya mataharinya,
0: iya,
1: gitu.
0: Jadi terlindung ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi kalau sekarang itu kayaknya juga saya tadi tanya ke pohon, pohonnya juga kepanasan loh.
1: Ya pohonnya perlu minum katanya. Iya.
0: Jangankan di situ kami juga kepanasan.
1: Iya,
0: katanya
1: gitu. Iya, tapi meskipun begitu ini tanggal 5 Juni hari lingkungan hidup sedunia ya. Ya. Ini bisa dijadikan sebagai sebuah momentum untuk meningkatkan kesadaran kita dalam bertindak untuk melindungi dan melestarikan lingkungan kita.
0: Betul, dan mudah-mudahan juga ada kesadaran dari seluruh umat manusia untuk memperbaiki hubungan dengan iklim dan juga dengan alam sekitarnya. Tidak sebagai makhluk sosial, tidak hanya dengan manusia saja, tapi dengan tumbuhan dan hewan, sesama makhluk hidup di dunia ini, supaya saling membantu ketika memang musim kemarau datang seperti ini ya.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan seperti itu ya, Sin ya. Sebelum kita berbicara lebih jauh lagi tentang panas ini, saya mau putar dulu sebuah lagu deh supaya kitanya jadi lebih semangat lagi. Waduh, ini dari The Massive, Diam Tanpa Kata. Wah, kita simak ya, Sin.

0: Bandung siang ini.
1: Pendengar di ruang konsultasi kesehatan, kita akan mengangkat topik apakah batu empedu itu. Mari kita kenali dan waspadai terkait batu empedu. Kita akan berbincang bersama dokter umum anggota ID Kabupaten Bandung, pengurus PKFI cabang Kabupaten Bandung, ada Ibu Dokter Sri Mulyani.
2: Batu empedu itu adalah endapan dari kolesterol, bilirubin. Jadi cairan-cairan yang ada di dalam kantung empedu, dia itu tidak terbuang dengan benar. Jadi dia mengendap, lama-lama mengeras, dan dia menjadi bentuknya seperti batu. Bilirubin itu salah satu produk yang dihasilkan di hati. Itu dari sel darah merah. Salah satu fungsinya itu untuk mencerna kolesterol sebetulnya. Tapi kalau produksinya dia berlebihan, malah numpuk. Jadi lebih ke arah pola hidup, olahraga itu udah pasti ya. Terus makanan. Makanan kita usahakan itu untuk membatasi makanan yang berlemak. Perbanyaklah makanan berserat. Biasanya ada faktor-faktor nih ya. Usia di atas 40 tahun. Terus sudah gitu female dia lebih banyak. Salah satu sebabnya itu karena hormon estrogen di perempuan itu cukup berpengaruh juga. Terus sudah gitu orang-orang dengan penyakit penyerta seperti diabetes. Selain itu juga apabila di keluarganya itu ada yang riwayat menderita batu empedu, keluarga yang lain ada kecenderungan untuk mendapatkan itu juga. Batu empedu itu biasanya mulai bergejala itu apabila dia batunya sudah besar dan menyumbat. Jadi sebetulnya kalau selama batunya itu dia kecil dan tidak menyumbat, tidak menimbulkan gejala. Tapi begitu dia terjadi sumbatan, maka akan timbul gejala sakit perut hebat, mual, muntah, terus kadang-kadang juga disertai demam, kadang-kadang saking sakitnya gitu sampai kehilangan kesadaran. Air kencing dia juga menjadi keruh, jadi lebih coklat. Buang air besar juga dia tinjanya jadi lebih coklat juga. Biasanya ke dokter itu setelah timbul rasa sakit, mual, muntah hebat dan kuning. Begitu sakit hebat baru mau ke dokter. Pengobatannya bisa beberapa cara ya. Selama batunya itu masih kecil-kecil, dia bisa pakai obat. Hanya prosesnya lama, bisa sampai setahun lebih. Dan apabila stop, dia jadi lagi. Sebenarnya paling efektif yaitu dengan operasi pengangkatan kantung empedu. Setelah operasi itu mungkin sekitar beberapa bulan, karena kantung empedunya diambil, berarti kan tidak ada tempat penampungan empedu ya, produksi dari liver. Nah itu si empedu bilirubin itu dia dialirkan langsung ke usus. Nah itu biasanya nggak enak aja sih di perut, ada sedikit mual, nggak nyaman, terus udah gitu kadang-kadang diare gitu. Tapi tubuh manusia itu beradaptasi dan perlu berapa bulan untuk bisa kembali seperti

0: Iya Sin, waktu berlalu tanpa terasa kalau hari Jumat.
1: Iya, karena tadi ada kita bersama mengikuti dulu siaran Jumatan di Masjid Pusdai ya.
0: Masjid Pusdai. Dan memang sebetulnya hari Jumat itu adalah sesuatu yang istimewa gitu. Nggak tahu kalau misalnya hari Jumat tuh kayaknya harinya agak pendek nggak sih?
1: Iya,
0: dibandingin Sabtu sama Minggu ya.
1: Iya, karena mungkin ada beberapa tempat atau kantor yang memang setengah hari di hari Jumat itu ada.
0: Terus, oh iya?
1: Iya, terus namanya anak sekolah pun kebanyakan kalau misalkan hari Jumat itu pulangnya jam 11.
0: Karena Jumatan,
1: betul.
0: Iya. Dan kalau disambung lagi juga belajar kayaknya udah enggak
1: kondusif
0: ya waktunya dan sebagainya, karena memang kalau kaum pria itu biasanya kalau Jumatan itu setengah diwajibkan, bahkan diwajibkan sih sebetulnya
1: untuk
0: bebersih dulu, mandi dulu. Jadi ketika mereka mau datang ke masjid tuh, aduh meni asa kararase, pewangi gitu ya.
1: Iya betul, emang kalau misalkan laki-laki mau Jumatan itu beda aja gitu.
0: Beda gitu ya, jadi auranya keluar gitu ya. Kita juga ngelihatnya, ih meni bara resi gitu ya, meninya gitu deh gitu ya. Emang kalau menghadap ke pencipta itu kita beri yang terbaik, rapi, bersih gitu ya. Bahkan ada orang-orang tertentu yang kayak pedagang itu kan tahu kali ya udah kepanasan, kedinginan, udah bau hasem gitu ya. Mereka bawa baju loh.
1: Iya, iya karena ingin tetap bersih.
0: Setelah itu mereka kelihatan segar gitu dan melanjutkan lagi berdagang gitu. Nah, seperti itu. Jadi pemandangannya memang beda ketika hari Jumat itu ya. Jadi lebih ini juga, suasananya juga berbeda gitu. Gak tau kenapa, memang ada banyak keistimewaan di hari Jumat ini ya.
1: Iya.
0: Oke Sin, seperti biasa nanti pukul 13 ini reporter-reporter sudah mengumpulkan beberapa informasi aktual yang akan kita sampaikan nanti di
1: jam 13
0: Warta Jabar siang ya.
1: Betul.
0: Dan pastinya untuk Anda yang kayaknya gak ada waktu gitu untuk menyimak informasi-informasi, atau juga terbatas waktunya, memang sangat sibuk, gak ada salahnya kalau misalkan menyimak FM 97,6 sambil mengerjakan pekerjaannya, sambil menyimak, sambil tetap tahu informasi aktual yang terjadi baru-baru ini di sekitar Jawa Barat gitu ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Terima kasih Sin sudah menemani saya di siang hari ini.
1: Iya, dan saya juga terima kasih karena hari ini saya menemani kembali pendengar di rumah.
0: Iya, dengan hari yang cukup panas ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, tapi saya yakin pastinya ada solusi ya, mungkin ya.
1: Harus ada solusi.
0: Misalkan makan buah yang segar-segar atau minum jus supaya kita tetap sehat, tidak lesu dan tidak dehidrasi juga.
1: Betul.
0: Oke, Sin, selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda siang hari ini.
1: Ya, dan pendengar tetaplah di 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung siang ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis 91,8, serta Karangnunggal 97,8 MHz. Pemkab Garut dan Pemprov Jabar menghentikan sementara operasional tambang galian C. Mendekati musim kemarau, BPBD Cianjur siapkan mobil tangki air bersih. Berita selengkapnya dibacakan oleh Talia. Bandung kembali dihadapkan pada kondisi darurat sampah. Oleh sebab itu, anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandung, Andri Rusmana, menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dilihat secara parsial. Menurutnya, pemerintah Kota Bandung memang memiliki kewajiban mengurangi, memilah, mengumpulkan, dan mengolah sampah di wilayah kota. Namun, untuk urusan tempat pembuangan akhir, Bandung masih bergantung pada TPA Sarimukti yang kewenangannya berada di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ketika kuota pembuangan dibatasi, dampaknya langsung terasa di TPS-TPS kota. Andri juga menekankan penyelesaian masalah sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada Pemkot Bandung. Harus ada dukungan dan kebijakan strategis dari Pemprov Jawa Barat. Karena tanpa itu, masalah akan terus berulang. Kebijakan pengurangan sampah harus benar-benar menyentuh akar persoalan, bukan sekadar seremoni. Komisi 3 DPRD Kota Bandung terus mendorong penguatan kebijakan dari hulu hingga hilir. Fokusnya bukan hanya membersihkan sampah yang menumpuk, tetapi juga mengurangi sejak dari sumber dan upaya yang didorong antara lain pemilahan sampah dari rumah tangga, pengumpulan terpilah, penguatan bank sampah, dan program Kang Pisman. Percepatan pengolahan sampah organik di tingkat kewilayahan, serta pengawasan penggunaan anggaran agar benar-benar menghasilkan pengurangan terukur. Terkait program Kang Pisman dari Bank Sampah, Andri mengakui konsepnya masih relevan, tetapi implementasinya belum optimal. Masih banyak wilayah yang belum konsisten melakukan pemilahan dari sumber. Program ini perlu diperkuat dengan insentif, edukasi, pendampingan, dan pengawasan yang lebih serius. Ia menekankan pentingnya membangun budaya baru bahwa sampah adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya urusan pemerintah. Dalam kondisi darurat seperti ini, Andri menilai pemerintah harus segera memastikan tidak terjadi penumpukan berkepanjangan yang mengganggu kesehatan dan juga kenyamanan warga. Dinilai belum menumpuh perizinan, Pemkab Garut dan Pemprov Jabar menghentikan sementara operasional tambang galian C di kawasan Leles, Garut. Informasinya disampaikan Irwan Rudiawan.
1: Pemerintah Kabupaten Garut bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Jawa Barat melakukan peninjauan ke sejumlah lokasi kegiatan usaha pertambangan di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Dalam peninjauan tersebut, tim gabungan mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional di 3 lokasi pertambangan karena ditemukan pelanggaran regulasi. Bupati Garut Abdul Syakur Amin menyampaikan tindakan ini merupakan wujud konsistensi pemerintah dalam menegakkan aturan demi menciptakan ketertiban.
2: Itu saja seizin dan atas perintah Pak Gubernur, Bapak Dedi Mulyadi, yang menurutkan beliau untuk secara bersama-sama konsisten penegakan aturan, yang intinya adalah membuat suasana negara ini lebih aman, tertib, tetap bisa masuk pembangunan, tapi juga tetap menjaga kelestarian lingkungan. Ini adalah kolaborasi yang baik, semoga ke depan kita bisa lebih intens lagi. Dan yang pasti bahwa kita ingin Garut tetap menjadi wilayah yang hijau, aman, dan membuat kita betah di Garut.
1: Ia menekankan

0: Pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat dalam memastikan pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, Bambang Tirto Yuliono, menjelaskan meskipun sektor pertambangan memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, setiap pelaku usaha wajib mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mencakup aspek teknis, sosial, ekonomi, hingga lingkungan.
1: Buat pembangunan dan implikasinya adalah untuk bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Oke. Yang kedua, di dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan, wajib ya, memenuhi semua ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dari aspek lingkungan, dari aspek sosial ekonomi, dari aspek teknis ya.
0: Ia menyampaikan alasan penghentian sementara operasional ketiga lokasi tersebut, yakni belum terpenuhinya seluruh persyaratan perizinan serta adanya pelanggaran terhadap kebijakan lokal terkait penggunaan jalan umum. Ia mengingatkan kepada para pelaku usaha bahwa jalan umum adalah fasilitas milik masyarakat yang harus dirawat bersama. Tindakan ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi seluruh pelaku usaha tambang di Jawa Barat agar lebih disiplin dalam menjalankan operasionalnya.
2: Sementara itu, pendengar, kredit bermasalah di Priangan Timur tinggi. Data OJK Tasikmalaya menyebutkan angka kredit bermasalah mencapai 24% dan sebagian datang dari sektor UMKM. Berikut laporan Nova Nugraha dari Tasikmalaya.
3: Otoritas Jasa Keuangan OJK Tasikmalaya menyebut angka non-performing loan atau NPL ataupun kredit bermasalah di Bank Perkreditan Rakyat BPR dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah BPRS di Priangan Timur berada di angka 24%. Kondisi ini disebabkan berbagai hal, terutama dari pihak debitur. Kepala OJK Tasikmalaya Nova Hermawati mengatakan kredit bermasalah terjadi karena berbagai faktor, di antaranya gagal bayar karena gagal usaha, kondisi pelaku usaha setelah recovery pasca pandemi COVID, termasuk kondisi perekonomian saat ini. Maka dengan tingginya NPL, OJK terus mengingatkan perbankan untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian pada perbankan. Hal ini dilakukan untuk terus menekan angka NPL.
4: Yang pertama adalah gagal usaha udah pasti, gagal bayar karena gagal usaha udah pasti. Yang kedua adalah mereka itu recovery dari COVID. Yang ketiga dihantam dengan kondisi ekonomi yang demikian. Kalau itu tadi kan dari sisi nasabah ya. Kalau dari sisi perbankan ada juga, kalau misalnya kita sebut penyaluran kredit dengan prinsip kehati-hatian itu selalu menjadi tekanan dari OJK.
3: Sementara itu Hendra, pelaku usaha kebab di wilayah Perumahan Maya, Kota Tasikmalaya, mengaku karena kondisi ekonomi yang serba sulit, untuk mendapatkan kredit pun saat ini sangat sulit. Hal ini terjadi dimungkinkan karena banyaknya kasus gagal bayar dari debitur, seperti pelaku usaha seperti dirinya. Namun ia berharap ke depan ada program pemerintah yang bisa mempermudah kebutuhan kredit masyarakat dengan bunga rendah ataupun tanpa bunga.
5: Ya kalau saya sih, dengan kondisi kayak gini ya, sebagai UMKM masalah-masalah hutang yang nggak tahu nih pembayarannya akan seperti apa.
3: Dengan angka gagal bayar yang tinggi, OJK juga mengingatkan agar pelaku usaha mengajukan kredit sesuai kebutuhan dan kemampuan.
2: Mendekati musim kemarau, BPBD Cianjur siapkan mobil tangki air bersih untuk suplai air bersih bagi warga yang kekeringan. Ian Sofian menyampaikan laporannya.
6: Mendekati musim kemarau di tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cianjur akan mempersiapkan tangki air bersih untuk bantuan warga yang kekeringan. Oleh karena itu, menurut Danru Dalop BPBD Cianjur, Suherman, mulai ada panas sering terjadi kekeringan.
7: Antara sumber air yang ada di lingkungan, di masyarakat, ini suka terjadi kering. Sedikitlah tidak memenuhi kebutuhan pengairan sehari-hari untuk masyarakat, terutama air. air bersih.
6: Ia menambahkan, setiap tahun BPBD mensuplai air bersih untuk warga yang kekeringan dan memerlukan air bersih. Karena di Cianjur sering terjadi di beberapa kekeringan di saat musim kemarau panjang.
7: Suplai air bersih terutama, nah karena di Cianjur ini sering terjadi di beberapa daerah kekurangan air ketika musim kemarau datang.
6: Sehingga kebutuhan masyarakat Kabupaten Cianjur untuk air bersih bisa terpenuhi terutama di musim kemarau. Dari Cianjur, Yan Sofian melaporkan.
2: Masyarakat Kabupaten Subang dihimbau waspada musim kemarau yang diprediksi BMKG akan terjadi kemarau panjang. Sehingga Tagana minta masyarakat bijak dalam menggunakan air bersih. Selengkapnya disampaikan Ruslan Effendi.
8: Taruna Siaga Bencana Tagana Dinas Sosial Kabupaten Subang mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh masyarakat terkait prediksi musim kemarau 2026 mengacu data dan peringatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG. Juni 2026 telah memasuki musim kemarau yang diprediksi berlangsung panjang hingga bulan Oktober 2026. Ketua Tagana Dinsas Kabupaten Subang Jajang Abdul Muhaimin kepada RRI mengatakan peringatan ini disampaikan usai Tagana Dinsas Subang mengikuti rapat koordinasi rakor bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Subang dan sejumlah dinas instansi terkait lainnya. Rakor tersebut membahas kesiapan dalam ulang kesiapan daerah menghadapi puncak musim kemarau termasuk antisipasi dampak yang mungkin timbul di wilayah rawan. Tagana Dinsas Subang meminta masyarakat tidak menganggap remeh perubahan cuaca. Kemarau panjang berpotensi memicu berbagai bencana mulai dari kekeringan sumber air, gagal panen bagi petani, hingga kebakaran lahan dan hutan karhutla.
9: Sekarang Juni dan itu akan terjadi sampai bulan Oktober. Jadi musim kemarau ini musim kemarau yang panjang. Untuk itu kepada warga masyarakat khususnya warga masyarakat Jawa Barat, Kabupaten Subang, siaga, waspada dan hati-hati dalam menghadapi musim kemarau kali ini.
8: Poin imbauan utama yang ditekankan Tagana adalah bijak dalam menggunakan air bersih. Masyarakat diminta menghindari pemborosan air, segera memperbaiki instalasi air yang bocor serta memanfaatkan air hujan saat masih tersedia. Kebiasaan kecil seperti menutup keran saat menggosok gigi dan mencuci kendaraan secukupnya akan sangat membantu menjaga cadangan air. Untuk wilayah yang dipetakan rawan kekeringan, Tagana Dinsos bersama BPBD, kecamatan dan pemerintah desa akan memperketat pemantauan, pendataan sumber air, embung, sumur bor dan titik rawan karhutla terus dilakukan. Armada tangki air dan relawan siaga juga disiapkan agar distribusi air bersih bisa cepat dilakukan saat terjadi darurat. Selain itu, Tagana mendorong masyarakat aktif menjaga lingkungan, hindari membakar sampah sembarangan, matikan api atau bara dengan sempurna saat beraktivitas di kebun atau ladang, dan laporkan segera jika melihat asap atau titik api.
2: Pemerintah Kota Bandung, pengelolaan parkir ke depan akan lebih diarahkan pada pengembangan lahan dan gedung parkir yang terintegrasi dengan sistem transportasi publik. Berikut laporan Atep Burhanuddin.
10: Pemerintah Kota Bandung menegaskan bahwa pengelolaan parkir ke depan akan lebih diarahkan pada pengembangan lahan dan gedung parkir yang terintegrasi dengan sistem transportasi publik. Sementara itu, keberadaan mesin parkir yang saat ini beroperasi di sejumlah titik kota akan tetap dipertahankan dan berjalan seperti biasa. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan kontribusi pendapatan asli daerah PAD yang berasal dari mesin parkir relatif tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan dan pengelolaan transportasi perkotaan. Menurut Farhan, fokus utama pemerintah Kota Bandung beberapa tahun mendatang bukan lagi pada penambahan atau perubahan sistem mesin parkir, melainkan mencari solusi jangka panjang melalui penyediaan fasilitas parkir yang lebih memadai. Sesatunya dengan membuka peluang kerjasama investasi untuk pembangunan dan pengelolaan gedung parkir di sejumlah kawasan strategis. Ia menjelaskan mesin parkir yang saat ini telah terpasang akan tetap dioperasikan sebagaimana mestinya. Pemerintah Kota Bandung juga menilai sistem tersebut telah melalui berbagai tahapan evaluasi dan pemeriksaan dari lembaga pengawas.
11: parkir liar itu kan siga reungit ya. Diusir ayeuna datang deui, diusir ayeuna datang deui. Gitu. Solusi permanennya adalah kita sedang mencari investor untuk membangun gedung-gedung parkir di sepanjang ruas jalan Asia Afrika Sudirman sampai ke wilayah daerah Braga dan lain-lain. Nah, sementara itu dilihat dari supply bahan makanan, memang sebelum Idul Adha kemarin sempat ada kekhawatiran supply daging sapi agak tersendat dan ada kenaikan harga daging sapi dan juga lonjakan harga cabai.
10: Terkait sejumlah titik mesin parkir yang sebelumnya menjadi bahan evaluasi, ia menyebut hingga saat ini belum ada rencana untuk melakukan pemindahan lokasi. Pemerintah Kota Bandung masih akan melihat perkembangan pola mobilitas masyarakat, terutama seiring dengan pengembangan sistem transportasi massal bus rapid transit atau BRT yang tengah dipersiapkan.
2: 5 kasus curanmor yang terjadi di Bandung berhasil diungkap Satreskrim Polrestabes Bandung dan pihaknya juga berkomitmen mengejar untuk menuntaskan kasus curanmor lainnya. Berikut laporan Bilal Wibisono.
12: Satreskrim Polrestabes Bandung berhasil mengungkap 5 kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang terjadi di sejumlah kecamatan di wilayah Kota Bandung pada periode bulan Mei 2026. Dalam pengungkapan tersebut, Polrestabes Bandung juga menangkap 6 orang tersangka. Kasatreskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton, mengatakan pengungkapan tersebut berasal dari 5 tempat kejadian perkara yang berada di wilayah hukum Polsek Regol, Arcamanik, Sukajadi, Bojongloa Kidul. Dari jumlah tersebut, terdapat 2 kasus yang terjadi di wilayah Bojongloa Kidul.
13: Untuk pelaku juga sama, dikenakan pasal 477 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Dan yang terakhir rekan-rekan, masih sama di wilayah hukum Polsek Bojongloa Kidul, ya, kejadian pada hari Senin tanggal 11 Mei 2026 sekira pukul 5.30 diketahuinya. Ya, kejadian di warung kopi ya Bu Ana di Jalan Cibaduyut, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Ya, untuk tersangka di sini ada 2 orang, ya, yang pertama ISR 23 tahun, kemudian inisial FNR usia 29 tahun. Barang bukti ada 1 buah kendaraan, ya, yang hasil beserta kunci kontak. Modus operandinya pelaku mengambil kendaraan yang sedang diparkirkan dalam keadaan terkunci stang. Nah, kemudian untuk kronologisnya, pada saat itu korban datang ke TKP, ya, kemudian mengambil kunci kontak, ya, kunci kontak yang memang dikalungkan di leher pelapor. Selanjutnya pelaku membawa sepeda motor tersebut. Ya, untuk pelaku di sini kami kenakan pasal 477 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Ya, jadi rekan-rekan, demikianlah ya 5 perkara curanmor yang selama kurun waktu bulan Mei 2026 sudah berhasil kami ungkap. Ya, kami juga mohon doanya. Ya, ada masih ada beberapa kasus-kasus kejadian curanmor juga yang terjadi di wilayah Kota Bandung dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan anggota kami di lapangan. Ya, demikian.
12: Meski telah mengungkap sejumlah kasus, pihak kepolisian mengakui masih terdapat laporan pencurian kendaraan bermotor lainnya yang belum berhasil diungkap saat ini. Penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku lain masih akan terus dilakukan. Dari Mapolrestabes Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
2: Pendengar, cerita kita hari ini akan mengangkat kisah perjuangan Pawulung, seorang tukang cukur keliling yang mengais rejeki dengan di keramaian Kota Cimahi. Dan selengkapnya disampaikan Agus Abot Gunawan.

0: Di sudut tenang kota Cimahi, di sebuah rumah kecil yang nyaris tersembunyi di pojokan, hidup seorang pria paruh baya yang tiap paginya menyusuri jalanan kota dengan langkah pelan dan tubuh yang tak lagi utuh. Ya, dia namanya Pak Wulung. Warga sekitar mungkin sudah hafal dengan sosoknya. Tubuh ringkih, jalan terseret, tangan kanan menggenggam kantong plastik lusuh berisi dagangan sederhana. Pisau cukur jenggot, kanembo, dan juga korek api. Dia bukan pengemis, dia juga bukan pula pengamen. Dia adalah pedagang keliling yang meski digerogoti sakit dan usia, tetapi tetap memilih berjuang. Pukul 7 pagi, Pak Wulung mulai melangkah keluar rumah. Jalanan Cimahi yang mulai ramai menjadi saksi bisu dari perjuangan hariannya. Ia berjalan tertatih menuju area Pemkot, taman-taman kota, dan tempat-tempat orang berkumpul. Dengan suara yang nyaris tak terdengar karena efek struk, dia menawarkan dagangannya. Pisau cukur 25.000, kanebo 10.000, korek 35.000. Ya, begitulah teriakannya. Tak jarang suaranya terbenam dalam bisingan kendaraan dan percakapan orang, namun dia tetap mengucapkannya berulang-ulang sepanjang pagi hingga matahari hampir di atas kepala.
1: Pasar yang sana, mana Pak?
2: Kabulung.
1: Kabulung?
2: Iya.
1: Di mana?
2: Di pojok Sajan. Pojok Sajan.
1: Pojok ya, apa pojok Cimahi ya. Di jalan naon itu kan jualan apa?
2: Cukur. Terus apa? Ini korek.
1: Untuk cukur ya. Iya. Dari jam berapa?
2: Jam 7.
1: Dari jam 7 sampai jam seberapa?
2: Jam 12.
0: Sedikit yang tahu bahwa pria renta yang kini menjual barang kecil itu dulu adalah seorang pelatih sepak bola di bawah naungan PSSI. Lapangan hijau, peluit, dan strategi permainan dulu adalah dunianya. Dia berdiri gagah di pinggir lapangan, membina generasi muda, memupuk mimpi sepak bola Indonesia. Namun semua berubah drastis. Sebuah kecelakaan menimpanya, lalu disusul dengan serangan stroke yang merenggut banyak hal, kesehatan, pekerjaan, kemampuan berbicara, bahkan sebagian kendali atas tubuhnya. Ia harus meninggalkan dunia olahraga yang dicintainya dan mulai hidup baru dari titik nol. Dengan tubuh setengah lumpuh dan pengucapan yang terbata-bata, dia menolak untuk diam. Dia menolak untuk menyerah. Dia mulai berdagang keliling, membeli barang dari grosir di daerah Cibabat, lalu menjajakannya sendiri dari satu trotoar ke trotoar lain.
1: Ini barangnya di mana?
2: Ini di Cibabat.
1: Oh, Cibabat. Jadi beli di grosir ya, jualan. Jadi koreknya 5.000-an. Tilu.
2: Ya.
1: Hari etak silet.
2: Oh, apa? Cukur. Iya.
1: Dua. Oke. Kenapa jualan ini? Sebelumnya jualan apa?
2: Apa pelatih?
1: Oh,
2: pelatih SSI.
1: Apa?
2: SSI.
1: Oh, SSI.
2: SSI.
1: Pelatih naon?
2: Bola.
1: Sepak bola dulunya? Ya. Waduh. Oh, dulu pelatih sepak bola.
2: Iya.
1: Oh, berhentinya? Karena jatuh?
2: Iya.
1: Oh, sekarang kondisinya ini ya?
2: Iya.
1: Apa, pernah stroke atau apa?
2: Enggak.
1: Stroke ya? Iya. Oke, jadi udah berapa lama jualannya?
2: Dari 4 tahun.
0: Dari jualan sehari, dia hanya mendapatkan untung sekitar 20.000 hingga 40.000 rupiah. Ya, 20.000 rupiah, jumlah yang bahkan tidak cukup untuk satu porsi makan di restoran cepat saji. Tapi bagi Pak Wulung, itu adalah harga dari keteguhan dan keringat yang ia bayar tiap harinya. Dia tidak pernah berharap lebih. Tidak ada keinginan menumpuk kekayaan, hanya cukup bisa membawa pulang nasi untuk keluarganya hari itu saja. Pak Wulung adalah cermin dari banyak orang di negeri ini yang luput dari sorotan, tapi menyimpan kisah yang luar biasa. Mereka tidak masuk berita dan tidak trending di media sosial, tapi mereka hidup dengan keberanian yang tidak semua orang punya. Sosok Pak Wulung adalah kisah nyata tentang manusia yang menolak menyerah, meski dunia seakan memberi 1.000 alasan untuk berhenti.

Sekian warta berita siang ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Talia, selamat siang dan tetaplah bersama RRI.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Bandung siang ini.
1: Kita akan berbincang dengan pakar transportasi ITB, Dr. Sony Sulaksono Wibowo. Kita akan membahas mengenai Pemkot Bandung akan siap menyambut instruksi Presiden reaktivasi Bandara Husein Sastranegara.
2: Sebenarnya kan reaktivasi Husein ini kan hal yang baik ya. Sebenarnya dari dulu juga Husein kan sebenarnya sudah dibuka kembali. Cuma memang tidak ada maskapai yang akan menerbangkan pesawat dari Husein. Jadi gini, masyarakat harus tahu ya bahwa suatu maskapai membuka jalur penerbangan itu mereka menghitung. Ada nggak potensi bisnisnya? Kalau memang ingin mereaktivasi Husein ya memang gimana caranya agar maskapai itu tertarik membuka jalur lagi dari Bandung. Kalau memang demandnya tidak cukup signifikan mungkin dia tidak akan buka. Ya kalau misalnya aktif penuh juga mungkin tidak akan penuh seperti dulu gitu ya. Bagaimanapun juga kan Husein punya banyak keterbatasan. Keterbatasan lokasi, keterbatasan panjang runway, kemudian keterbatasan secara alam lah ya. Terus kemudian juga itu juga aktivitas di Husein juga kan banyak. Selain dari TNI, ada sekolah penerbang atau apa. Tidak akan besar lah nanti demand yang bisa dilayani dari Husein. Nah harapannya kalau nanti Husein dibuka, orang Malaysia pun akan ingin kembali ke pasar baru. Saya kira juga nggak akan signifikan itu terjadi gitu. Karena sekarang yang menyebabkan orang Malaysia ke pasar baru bukan semata-mata tidak ada Husein gitu. Karena sekarang kalau orang Malaysia ke pasar baru tetap ada melalui Jakarta menggunakan kereta cepat. Mereka lebih tertarik menggunakan itu daripada direct menggunakan pesawat ke Husein misalnya seperti itu. Makanya di sini kalau memang sudah ada lampu hijau dari Presiden terkait aktivasi Husein, mungkin Pemkot Bandungnya harus membuat suatu perangsangan buat maskapai agar mau membuka jalur. Jadi memang Kertajati itu dibangun dulu untuk mengimbangi penerbangan internasional dari kawasan Jawa Barat dan Jakarta. Ya ada pembagian beban. Nah kemudian Husein tetap melayani perdagangan penerbangan domestik. Rencananya kan seperti itu. Tapi sekarang malah jadi dibentur-benturkan. Tantangannya itu mengembalikan berasal dulu ada mau maskapai yang mau membuka jalur penerbangan dari Bandung. Jadi kalau misalnya demandnya nggak terlalu banyak, sabturnya mahal, ya rugi juga. Nah kalau dikatakan menguntungkan buat orang Bandung, orang Bandung yang lihat penerbangan dari Husein terbatas. Misalnya hanya ada Bali-Bali, terus misalnya ke Jogja. Nah ini juga dilihat orang Bandung yang ngitung gimana kalau misalnya saya lewat Halim aja, naik kereta cepat terus dari Halim terbang ke Jogja. Mana yang lebih mudah, lebih nyaman? Kalau ingin bersaing dengan yang penerbangan dari Halim, berarti maskapai itu harus menerbangkan dari Huseinnya harus lebih murah tarifnya, sehingga orang mau berpindah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kembali 100% Indonesia menemani Anda siang hari ini hingga pukul 15 nanti. Tentu saja Anda bisa bergabung untuk memilihkan lagu-lagu yang Anda suka hingga pukul 15 nanti, ya kan? Sudah ada yang nolofon ini. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Selamat siang 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandung siang ini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Onai, itu ada suara kucing belum dikasih makan?
1: Iya, itu biasa piaraan. Kucing,
0: majikan nugas makan. Kucing nugas makan. Nyeribut sampai dikasih makan.
1: Biasa kepanasan kayaknya di atas.
0: Oh, di atas.
1: Iya, di lantai 3.
0: Nah, bilangin tukang baksonya pulang kampung gitu ya.
1: Kasian itu yang perempuannya enggak ada ya. Diungsikan.
0: Oh, pantesan. Anda sudah mematahkan hatinya. Kasian sekali. Nggak,
1: nyari
0: itu dia.
1: Nyari bibit yang baru gitu.
0: Oh, nyari bibit yang baru. Oke deh, jangan lama-lama ya. Nah, mau lagu apa nih, Kang Onai?
1: Ini aja lah. The Massive.
0: Apa tuh?
1: Apa salahku?
0: Nggak tahu.
1: Salah belum ngasih makan kucing kan?
0: Iya. Udah ketahuan yang itu mah baru satu ya. Belum yang lainnya. Buat siapa lagunya?
1: Buat Tetalia dulu sama Sinta ya.
0: Sinta ya.
1: Iya, selamat siang aja, semoga pada sehat selalu bersama kru di sana semuanya. Terus buat Teh Tiawati ya, selamat siang. Terus buat Mas Erdi juga, buat Apino, Bu Reni, terus buat Tenois, Basa Fitri, Teh Nada, Raku Engang, terus buat Nimbunga, Dede Inces, Ibu Mujianti, terus buat Kang Mansur, Kang Uung, Kang Opik Garsel, Kang Ahmad Limbangan, terus buat Kang Sep Sanding, buat semuanya aja lah yang lagi pada stasiun di 100% Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih Teh Talia atas waktu dan penerimaannya.
0: Sama-sama.
1: Di kantun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang lain. Selamat siang 100% Indonesia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat siang juga Ibu Talia, menjelang sore.
0: Iya, gimana Cilacap kayaknya panas ya?
2: Enggak, teduh enak.
0: Oh, di sini mah panas. Waduh,
2: gitu ya.
0: Antuk ya.
2: Tapi heran ya, tapi bayang yang gitu.
0: Oh, iya enak.
2: Panas medangga.
0: Iya enak kalau banyak angin mah.
2: Tapi bayang yang Bu Arida.
0: Kan udah
2: Bandung, masuk. Bandung, gimana Bandung?
0: Panas.
2: Panas ya, tapi hatimu mata tetap adem aja ya.
0: Adem lah, kan udah dikompres pakai es batu. Udah dikompres pakai es batu.
2: Memang kemarin tidak siaran kawan ya.
0: Ini ada Ratu Engang mau ngobrol nggak?
2: Ratu Engang. Mana Ratu Engang?
0: Iya, ini nih. Halo.
3: Halo, 100%. Halo, 100% Indonesia Merdeka.
0: Ini ada Pak Herdi dari Cilacap. Apakah Anda mau berkenalan?
3: Halo, Bapak Herdi. Halo,
2: di Purwokerto, Bu. Dia nggak ke Purwokerto lagi. Kenapa, Ratu Engang? Sehat?
3: Sehat, Alhamdulillah.
2: Kenapa tidak ke Purwokerto lagi?
3: Sehat.
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Kenapa, Cenah? Nggak ke Purwokerto, kenapa?
3: Nggak ke mana?
0: Purwokerto.
3: Purwokerto, oh, aku na sibuk.
2: Aku besok disambat-sambat gitu.
3: Iya, besok nanti hari Senin mau mulai.
2: Iya.
3: Ke Purwokerto ke Batam.
0: Ya, soalnya
3: aku minta nomor telepon Pak Herdi. Kenapa? Minta nomor teleponnya Pak Herdi.
0: Minta nomor telepon Pak Herdi.
2: Kalau nomor telepon mas silahkan. Yang penting jangan minta duit. Aku nggak punya duit.
0: Sok berapa nomornya? Cepat diselesaikan sekarang juga. Saya tidak mau terlibat.
2: Nih 0853.
0: 0853.
3: 0853.
2: Eh sorry. Maaf. 0852.
0: Oh. 0852 Ratu Engang.
3: Udah.
2: 2858.
3: 2858. 28 0852 2858.
2: Iya.
3: Terus
2: 3133.
3: Udah.
0: Langsung miss call.
3: Di miss call ya kuingin seluruh.
0: Iya, biar tahu.
2: Nyambung sini nih, Sok.
0: Bener apa enggak?
3: Tapi enggak aktif.
0: Tuh, enggak aktif.
2: Salah, enggak dengar, enggak aktif di mana? Bener kok.
3: 22858383139.
2: Hai, oh enggak ada 9-nya nih.
0: 3133 Ratu Engang.
2: Itu mah kelebihan nomornya jadi 13 itu.
3: Ulang.
2: 0852 ya. 0852 2858
0: 2858 2858. Sini saya ulangi lah dari awal, dari awal catat lagi. 0852 udah?
3: Iya, udah.
0: 2858 udah. 3133
3: 2858
0: Iya. 3133
3: Tadi 085
0: 52
3: 22
0: Ya, 858
3: 858
0: 3133
3: 858
0: 3133 Iya, itu gimana sih pulpennya habis?
3: Ya. Enggak, ini di save-nya di seruel. Oh,
2: lagunya kehadiranmu, Bu.
0: Kehadiranmu dari siapa?
3: 22
0: Oke.
3: 58
0: Kirimnya buat siapa? Biarin dia lagi ngeja. Sok. Lagunya buat siapa?
2: Buat ibu sehat selalu ya.
0: Iya.
2: Ya Wati juga ya.
0: Iya.
2: Kang Sonai tadi ya, Kang Opik Burani. Ratu Engang juga ya, yang lagi ngapelin nomor.
3: WA-in aja.
2: Oh ibu sebutin aja nanti ibu ya.
0: Kehadiranmu, oke.
2: Bu.
0: Terus buat siapa lagi?
2: Nanti sebutin aja nomornya sama ibu ya.
0: Iya.
2: Ibu kenapa nomor aku ya. Terus buat Kang Ahmad ya Limbangan Garut. Buat Mbak Maharani juga, buat Anita juga, buat Mbak Sapitri di Dago juga ya.
0: Yo.
2: Buat Tenais juga ya. Kang Mansur juga, Bung Ramadan juga ya. Buat Kang Asep dua-duanya, Kang Umar, Kang Ubay juga, Kang Isan juga, Dewa Pak Glenn juga ya. Kang Ubay juga ya. Buat Ibu Mujanti di Karangnunggal Tasikmalaya. Terus Ibu Mujanti yang di Purbalingga juga. Udah gitu dari saya ya Bu ya.
0: Iya.
2: Tuh mohon diripit diulang katanya Bu Ratu Engang ya.
0: Iya.
3: Nanti diakun ke RRI ya.
2: Ya Bu ya. Oh, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bang Mariana, Bu Mujianti, Ibu Maharani, Api Enong, Nada Dolar, Carmila, Kang Mansur, Bang Edo, Bang Leman, Aki Letik, Pak Sutaria, Kang Ahmad, Abah Jenggot, Ibu siapa? Semuanya aja neneng.
0: Ibu-ibu, mau namanya?
3: Ibu-ibu, lagu nama dari Syahrini yang maju mundur cantik.
0: Maju mundur kejedok ada juga.
3: Ya maju mundur ngagubrak,
0: ngagubrak gitu. Kacau.
3: Kok bisa Sunda neneng?
0: Enggak, kata siapa? Sok udah gitu aja neng.
3: Itu nomor mama Mang Riona WA ya nengnya ke sini ya.
0: Ya, kalau ingat ya.
3: Ya, makasih Neneng.
0: Rahmatullahi wabarakatuh.
3: 100% Indonesia merdeka.
0: Ya, aduh, Allahu Akbar. Astagfirullahalazim. Aduh, ini sok atuh yang mau, tadi kan Ratu Engang masuk. Enggak mungkin kan saya nerima dua. Hah? Masuk lagi mana? Enggak ada. Ora ono. Ya. Halo, terputus. Ayo, 0227278978. Silahkan, atau juga WA ke 0811220 9760 ya. Nah, ini baru dia. Oke. Selamat siang 100%
4: Indonesia. 100%
0: Indonesia. Ya.
4: Beli buku dengan pulsa dibawa di dalam tabung, bukan aku enggak punya pulsa, teleponnya susah nyambung, hanya ya. Kalau awe masuk.
0: Oke, okay. Selamat siang 100% Indonesia.
4: Ya, 100% Indonesia.
0: Halo.
4: Ya, halo.
0: Ini ada telepon lagi. Halo.
4: Halo. Halo. Halo.
0: Ya, siapa nih?
4: Nungka siapa saya?
0: Yang ke 0227278978. Sama siapa? Halo.
2: Sama halo. Kang Apip.
0: Kang Apip.
2: Halo.
0: Ya, Kang Apip di mana ini? Ada Kang Irwan, Kang Apip. Kang Apip di mana, Kang?
2: Kang Apip di Garut.
0: Tuh, Kang Ahmad di Garut sih. Garut.
4: Di mana Garut, Nak?
0: Di mana Garutnya? Dimana Garut, kata Kang Ahmad.
2: Garutnya Sunia Raja.
0: Sunia Raja, cenah.
4: Oh, Kak Kidul, Garut Kidul.
2: Sunia Raja, Sunia Raja. Ini agak telat ini karena teleponnya.
0: Delay ya, delay. Kang Apip mau lagu apa? Kang Ahmad mau lagu apa? Sok saya catat. Nah. Kang Ahmad mau lagu apa?
4: Wakil Rakyat.
0: Wakil Rakyat. Kang Apip mau lagu apa?
2: Kang Apip mah eta dari Wali.
0: Dari Wali apa?
2: Sakita Berdarah.
0: Sakita Berdarah. Oke, okay. Kang Ahmad kirim buat siapa?
4: Kirim sayang Kang Apip ya, sama-sama Asgar gitu kan.
0: Iya.
4: Yeah. Terus buat Kang Opik, Dede Insi, ada Neng Bunga, Kang Uung. Mas Herdi yang barusan Ibu Mujiati. Ratu Engang, Pak Haji Staryat, Pak Ramadan, Bunda Krisna Talia, Pak Leman, ada juga Pak Uno, Ibu Reninya, kemudian Kang Unai, Teh Tiawati, Mojang Sumedang, Tenis, Teh Seputir Tenado, dan spesial yang di Banjaran wajalah,
0: okay.
4: Bunda Tuti, ya, terima kasih, itu mungkin... Talia, silakan Kang Apip kirim.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Apip, kirimnya buat siapa, Kang? Halo, Kang Apip.
2: Buat yang barusan ya, Kang Ahmad ya.
0: Ya.
2: Halo.
0: Ya. Ya, langsung aja,
2: buat
0: Kang.
2: Buat Mas Herdi. Tengang. Buat semuanya saja ya.
0: Ya. Gitu aja.
2: Makasih ya.
0: Sama-sama.
2: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ya Allah. Capek banget deh. Jejerokan. Ya, kita puter lagu dulu dari The Massive yang disuka sama Kang Ona yang ada di Sumedang. Dari The Massive dengan apa? Salahku.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Ya, sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Yeay, beredar berbagai unggahan di media sosial mengenai bantuan pemerintah dan program gratis yang disebut dapat dicairkan hanya dengan mengisi data pribadi melalui tautan tertentu. Sensitif banget sama yang dicairkan gitu teh ya, lagi butuh gini mah. Faktanya setelah Mamang cari, sebagian besar informasi tersebut merupakan hoax atau penipuan digital. Katanya digital ya. Modus seperti ini sering digunakan untuk mencuri data pribadi, akun maupun informasi perbankan masyarakat dengan mengatasnamakan program bantuan pemerintah. Masyarakat diminta lebih waspada dan selalu memastikan informasi bantuan sosial maupun program grutas gratis hanya berasal dari situs atau web akun resmi pemerintah saja. Jangan mudah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas ya. Memang Warta tutup dengan pantun. Di sini Velocity, di situ stecu-stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.
2: Bandung siang ini.

0: Ya, selamat siang untuk Ibu Mujianti yang suka dengan lagu Kisah Kasih di Sekolah dari Pasto. Kayaknya sekarang lagi ngelamun kali ya Ibu Mujianti, mengingat masa-masa sekolah dulu. Memang masa kecil dan juga masa sekolah itu kayaknya paling indah gitu ya. Tapi ketika sudah dewasa, sudah harus bertanggung jawab dengan segala hal, itu akan bukannya tidak menjadi tidak indah lagi, tapi mungkin beban bertambah berat ya. Baik. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Ya, kumaha damang Kang Mansur?
1: Masih kena serat gitu, sering batuk.
0: Nggak sembuh-sembuh ini Kang Mansur, bagaimana ini? Gimana sore yang cerah?
1: Kurang mendung, aduh.
0: Mendung, aduh. Enak tau.
1: Ya, enggak menung sih. Ini lorok berai gitu.
0: Oh iya, mau lagu apa?
1: Kadang panas, kadang enggak gitu.
0: Kadang-kadang ya.
1: Iya.
0: Mau lagu apa, Kang?
1: Dari Naf, Kau Masih Kekasihku.
0: Buat siapa lagunya?
1: Ya, buat tadi itu Kang Irwan ya. Terus yang sebelah yang Irwan itu siapa?
0: Sebelah Kang Irwan, Kang Apik.
1: Apik. Oh, buat Kang Apik. Terus buat Ratu Engangnya.
0: Ya.
1: Terus buat Mas Hedi. Buat Apino. Kang Apik. Kang Onai. Sarinya buat Para Madan, Waimin.
0: Teh Neis, Mbak Safitri.
1: Wah, Teh Nado, Teh Neri, Teh
0: Basa Fitri,
1: Teh Jawati, Teh Lin, Teh Lita,
0: Bu Mujianti,
1: Bu Reni, Bu Mujianti, Bu Namarani, Bas Adi Kumpen ya, Kang Sadayana wae gitu.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Jana, ya serang teh ya serang salah gitu.
0: Sama tali ya.
1: Sansa
0: Tali ya.
1: Ini yang saya jadi
0: Safitri.
2: Apa? Mana di absen juga.
0: Mbak Safitri. Aduh, Kang Mansur.
1: Ya.
0: Ini sama Mbak Safitri. Coba disapa Mbak Safitrinya.
1: Ayo nyambung gitu loh saya.
0: Nyambung, Allahu Akbar. Coba disapa.
1: Mana arahnya?
0: Mana orangnya deh, mana suaranya tuh?
1: Iya, suaranya gitu.
2: Halo Kang Mansur.
0: Tuh, kan.
1: Ya, halo.
2: Halo. Gimana masih serak?
1: Ya gitu ya.
2: Dari zaman lagu Kus Plus di Kandroy yang masa serak lah.
0: Kumaha tuh Kang Mansur teh?
1: Iya.
0: Ya udah nggak apa-apa.
2: Nggak apa-apa lah.
0: Mungkin udah bawaan dari lahir ya.
1: Iya, gitu ya.
0: Iya, oke. Terima kasih Kang Mansur.
1: Ya gitu aja ya, tersalian ya.
0: Iya.
1: Semoga sehat gitunya. Iya. Kalau dia berkenti ya gitunya.
0: Amin.
1: Gitu ya, turun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nggak usah didaftarkan.
0: Atau udah, aduh hari ini teh asa nunel ponte. Ini asa, aduh. Ini asa bikin saya lapar. Nah, tadi Ratu Engang nanyain Pak Herdi nomor telepon asa ge 10 kali disebutin.
2: Ya, wes,
0: cobaan lah. Hari Jumat tuh nya.
2: Jumat berkah.
0: Jumat ya, berkah. Mau lagu apa, Mbak?
2: Tak pernah padam aja.
0: Tak pernah padamnya buat siapa?
2: Buat Natalia duluan. Aku ketawa sih tante, kan dengerin ketawa itu.
0: Terkuat,
2: lucu katanya.
0: Selalu jadi korban.
2: Pokoknya sehat selalu ya, Mbak.
0: Oke. Okay.
2: Terus buat Mbak Sakta, Ratu Malam, Denai Sanggelis, Nada, Ratu Enang, Kang Mansur, Kang One, Putiawati, Mas Herdi, Bunda Maharani. Aduh, itu feedbacknya kegedean.
0: Nggak apa-apa, kagok.
2: Bu Reni, Apiano, Bu Mujianti, Kang Bung, Kang Asep Garut, Kang Asep Subang, Kang Ajat, Dede Ensi, terus buat anu kasep sayap, nggak ngabsen nggak apa-apa, buat sama Bunda Tutinya, Kang Opik Gansel, terus yang baru tadi Kang Apik.
0: Iya, Apik.
2: Iya, Kang Apik juga. Terus buat kayaknya udah ya semuanya. Buat Abah Agung dan itu Bungkusna, buat Pak Rahmat dan Bu Siti juga. Juga buat Neng Sinta juga. Sehat selalu dan selalu.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, saya putarkan aja langsung ya lagu-lagunya, tapi saya mau bacain dulu yang udah masuk ke 0811-220-9760. Ada Tenis di Awitali. Lagunya dari Deborah, dikirim buat Mbak Safitri, Teh Nada, Kang Mansur, Kang Onai, Pak Herdi, Ibu Mujianti, Tetiwati, Pak Ahmad, Apih Ano, sama Ibu Reninya, Kang Uung, Neng Bunga, Kang Opik, Dede Insi, Ratu Engang, dan buat semuanya aja yang lagi mendengarkan. Buat Teh Neis, jangan senyum-senyum sendiri ya. Kalau senyum harus ada temennya. Selamat siang untuk Neng Bunga yang ada di Garut. Lagunya dari Dewa, Aku Milikmu, dikirimnya untuk Teh Talia duluan. Terima kasih. A Alan, A Andre, A Rana, A Santri, A Mansur, A Onai, Kang Ahmad, Kang Yudhistira, Ibu Mujianti, Kang Opik, Teh Tiawati, Teh Nais, Mbak Safitri, Apino, Ibu Reni, dan semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1. Lalu juga ada Abah Sutaryat, Kumaha Damang, Aki, Letik, Cidaun. Kirimnya untuk semuanya aja yang selalu stay tune di Pro 1 RRI Bandung. Semoga selalu sehat katanya. Terima kasih Aki, mudah-mudahan Aki juga selalu sehat ya. Ibu Mujianti di Tasikmalaya, kirim salamnya untuk Teh Nada, Teh Nais, Teh Tiawati, Mbak Safitri, Mbak Sekar, Mbak Prima Dona, Ratu Engang, Ibu Reni, Ibu Igati, Bunda Maharani, Neng Bunga, Dede Insi, Carmila, Kang Ajat, Kang Ubay, Kang Onai, Kang Mansur, Api Eno, Bungkusna, Pak Herdi, dan dikumkan saja buat semua pendengar. Kang Uung Asgar yang ada di Cibatu, kirim salamnya untuk Ibu Reni, Ibu Mujianti, Nada, Mbak Safitri, Teh Neis, Teh Tiawati, Kang Onai, Kang Ahmad, Api Eno, dan spesialnya buat kru. Terima kasih. Lalu ada Maria sama Selin yang suka sama Sabrina. Tadi sudah saya putarkan lagunya ya. Nah sekarang tinggal memutarkan lagu-lagu yang sudah Anda request di 0227278978 dan juga di 0811220970.

0: Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Sore hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik tentu saja, terutama untuk para UMKM, yaitu tren dan tantangan digitalisasi ekonomi bagi UMKM. Dan kita akan berbincang-bincang dengan pakarnya ya, yang memang hafal betul strategi bagaimana kita untuk mengatasi hal ini. Kita sudah terhubung dengan Bapak Bambang Trisbuntoro yang merupakan Wakil Ketua Umum Kadin Jabar Bidang Kewirausahaan dan UMKM. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Bambang.
1: Selamat sore, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, kumaha damang Bapak?
1: Ibu, Alhamdulillah damang.
0: Aduh, maaf ini ya sore-sore mengganggu ya. Bukannya meringankan pekerjaan Bapak, ini kita mengganggu ini Pak ya, untuk memberikan pencerahan kepada UMKM supaya semangat lagi dalam berusaha begitu ya Pak ya.
1: Siap Bu.
0: Ya, baik, sesuai dengan tema sore hari ini, tren dan tantangan digitalisasi ekonomi bagi UMKM. Ini sebetulnya kalau kita lihat memang digitalisasi ekonomi ini sebetulnya menawarkan peluang besar ya Pak ya untuk UMKM. Tapi sosialisasinya ini mungkin yang agak bukan sulit ya, harus ada proses dan juga waktu. Gimana nih Pak, mungkin Bapak bisa menjelaskannya begitu Pak.
1: Oke, terima kasih ya. Ibu. Baiklah Bu ya, ini saya akan coba menganalisa dari digitalis UMKM, terutama untuk wilayah Jabar, karena saya terkait dengan jabatan saya sebagai Wakil Ketua Bidang Kewirausahaan dan UMKM Jawa Barat, terutama di Kadin Jawa Barat. Saya akan coba ilustrasi. Yang pertama, di Jawa Barat itu sekitar ada 4.63 ya juta UMKM. Ini seksi banget Bu ya.
0: 4
1: jumlahnya
0: juta,
1: yang luar biasa, sangat sangat besar gitu.
0: Sebentar,
1: ya.
0: Sebentar, saya hitung-hitung Pak, jadi 13 Pak.
1: Tadi. Iya. tentang ilusi ya, tentang hal terkait dengan kondisi real apa yang di lapangan.
0: Iya.
1: Di tahun ini. Yang pertama coba saya urai ya.
0: Iya.
1: Yang pertama ini sekarang dengan trennya Bu. Trennya itu yang terjadi di apa namanya? Di tempat-tempat konveksi, di Lubang Sorea, di Pasar Baru, kemudian di IPC dan lain-lain ya. Mereka sudah ada peralihan Bu. Artinya yang tadinya ada sebagian itu melalui marketplace, sekarang mereka beralih. Beralih ke yang lebih live ya. Live artinya di sini mereka sudah melakukan ya, faktanya melakukan, menunjukkan pedagang ini wajib melakukan live ya, artinya ada pergeseran. Pergeseran mengenai tren daripada apa yang terjadi mengenai pasar digital, terutama dengan UMKM. Yeah. Yang kedua, ini Bu, faktanya digitalisasi ternyata juga adanya teman-teman UMKM itu ketergantungan yang sangat kuat terhadap peran terutama anak-anak magang. Nah, ini Bu, ini juga menjadi salah satu hal, terutama yang mikro ya, karena juga beberapa hal UMKM yang mikro ini kan mereka juga keterbatasan dengan pendidikan, kemudian usia ya, lain-lain, sehingga dengan peran anak-anak magang SMK dan lain-lain ternyata membuat ketergantungan yang kuat, karena mereka juga sehari-hari di situ. Jadi mereka lakukan sendiri ya, artinya one man show kalau usaha mikro ini rata-rata. Sehingga ini juga menjadi sebuah tantangan ke depannya untuk digitalisasi ya, untuk terutama UMKM. Kemudian juga terkait juga dengan mindset nih, cara berpikir teman-teman UKM yang rata-rata kan mereka juga lahir sebagai alternatif untuk bertahan hidup ya. Rata-rata juga tidak direncanakan tuh, karena memang akibat daripada dampak tadi meningkatnya pengangguran, ya apa namanya, pemutusan tenaga kerja, sehingga mereka rentan sekali ketika berusaha, ini rentan sekali dengan hal-hal yang terkait dengan bagaimana supply di lapangan. Dan yang mereka lakukan adalah tadi banyak pelaku-pelaku usaha ini UMKM yang
2: meniru produk yang sedang viral ya.
0: Jadi
1: yang viral jadi ditiru nih, tanpa melakukan inovasi digital. Ya begitu-begitu saja, sulit untuk naik kelas gitu ya. Kemudian terkait dengan digitalisasi ini ya, Ibu, kita sudah banyak lagi ya, Mas Pencet. Kaki lima itu kiri itu terpasang ya di mana-mana, hampir mereka punya. Tapi sebagian ini hanya formalitas, Bu. Ya, formalitas sudah arti kata ya. Kalau QRIS kan mereka lakukan cashless ini, pedagang kadang-kadang ini seringkali juga menolak dengan alasan jaringan internet sedang buruk katanya, atau meminta tambahan biaya transfer. Realitanya pedagang mikro membutuhkan uang tunai untuk instan saat itu, juga untuk memutarkan modal kulakan, Bu. Ya, ini juga terkait tantangan ya, bagaimana QRIS ini nanti juga karena kemudahannya ya, sehingga mereka tidak berharap ketika ada pembeli ya dengan cash gitu, artinya sudah melakukan digitalisasi. Kemudian terkait dengan teman-teman terkait dengan creative writing ini, mereka kebingungan juga menulis deskripsi atau caption produk yang menarik minat pembeli. Ini sangat dominan banget. Kemudian public speaking juga kadang-kadang, karena apalagi dari yang dari daerah ini, merasa malu, canggung atau gagap saat berbicara langsung di depan kamera untuk menunjukkan produk lewat fitur live ya. Ini juga terlihat sekali kan, Bu, kalau UKM beda sama yang dilakukan mereka melalui agen-agen. Ya, agen-agen begitu lugasnya mereka melakukan itu semua. Kemudian berikutnya juga kondisi faktual ya saat ini. UKM Jabar itu terkait dengan ini, Bu, terkait dengan kalah saing dengan produk impor yang menguasai algoritma. Ya, nah ini kan juga terlihat banget ini, bahwa produk-produk terutama yang dari Cina itu begitu dominan ya. Mereka juga rata-rata pemain-pemain yang bermodalkan ya, punya modal, sehingga juga mereka memiliki kemampuan untuk promosi dengan beriklan. Sisi lain UKM juga nggak begitu kuat melakukan ini karena keterbatasan dengan modal. Saya rasa juga ini peran dari pemerintah untuk melakukan intervensi ya. Artinya begini, kalau saya ngobrolnya sederhananya begini. Kan sekarang pemerintah itu menggalakkan tentang akses mengenai pemasaran terhadap UMKM melalui pameran, bazar, business matching dan lain-lain. Taruhlah katakan pemerintah nanti juga mau mengalokasikan dengan anggaran, bagaimana mereka mensupport juga ya, memfasilitasi ya, untuk tadi fasilitasi untuk bagaimana membiayai tentang iklan ya, terutama untuk UKM-UKM yang potensial gitu. Karena banyak UKM yang tidak punya kemampuan untuk promosi. Mereka hanya melakukan secara pemasaran itu dengan WA, kemudian TikTok dan lain-lain, tapi juga mereka tidak ada kemampuan untuk beriklan. Ini yang harus diperhatikan pemerintah. Itu, Ibu. Sementara itu ya.
0: Baik. Jadi, Pak, sebetulnya ini kita kalah strategi begitu ya. Dan kita juga gimana ya, Pak, kalau saya bilang apakah belum menemukan solusi atau seperti apa. Jadi tadi saya tertarik dengan kata-kata Bapak produk luar. Saya tertarik dengan kata-kata Bapak yang mengatakan bahwa produk luar ini barangnya sama dengan barang kita, tapi mereka bisa menjual lebih murah. Karena apa? Karena memang masyarakat kita kan kebanyakan menengah dan menengah ke bawah ya, Pak ya. Jadi pastinya memilih barang yang sama dengan harga yang lebih murah begitu ya, Pak ya.
1: Kenapa
0: kita nggak bisa kayak gitu sih, Pak?
1: Gimana, Bu?
0: Kenapa kita nggak bisa kayak gitu menciptakan barang dengan harga?
1: Iya betul. Merupakan sebuah tantangan ibu ya, apalagi dengan sekarang kenaikan-kenaikan yang terjadi ya. Bahan baku ya, ini tambah sulit lagi, makanya juga tadi bagaimana pemerintah juga bisa bukan menghambat ya, bisa membantu UMKM untuk bisa memiliki daya saing mereka dengan produk-produk yang masuk ke Indonesia ya, terutama ke Jawa Barat ini. Dan saya juga aneh gitu ya, kenapa produk-produk pemodal-pemodal ini juga mereka tidak melakukan tadi ya, bagaimana kolaborasi dengan UMKM, malahan mereka juga mengambil produk-produk dari luar, dari Cina, yang dijajakan di Indonesia ya, terutama di Jawa Barat. Kalau kita melihat juga tren yang terjadi kan, dari mulai di pasar-pasar itu kan hampir sebagian produk-produk dari luar, karena memang harganya murah. Pertanyaannya kenapa kita nggak bisa melakukan seperti itu? Ya tadi Bu, terkait dengan tadi, pertama daya saing, kedua juga mengenai apa, kemudahan untuk mendapatkan bahan baku itu dengan semurah-murahnya, yang saat ini merupakan PR buat pemerintah ya, sehingga kedepannya juga UKM kita itu bisa membuat produk dengan harga murah dan terjangkau, karena memang yang sekarang terjadi kan masyarakat menengah juga turun ke bawah ya Bu ya.
0: Betul.
1: Daya belinya. Sisi lain juga masyarakat yang di bawah itu juga secara ekonomi mereka juga sekarang agak kesulitan banget gitu.
0: Iya.
1: Karena tidak mempunyai kemampuan tadi, kurang kemampuan untuk daya beli, karena apa? Uang berputar juga masyarakat bawah, katakanlahnya banyak usaha mikro juga terjerat masalah pinjol Bu. Itu juga banyak, jadi uang berputar itu di sana gitu. Artinya perputaran ke pinjol, judol itu sangat besar. Itu rentan sekali di usaha mikro, itu yang terjadi. Tadi terkait gimana nggak bisa murah gitu ya. Gimana juga UKM itu bisa murah, saya rasa ini sebuah tantangan Bu, yang harus dipikirkan bersama antar stakeholder. Bagaimana yuk kita keroyokan, bagaimana UKM bisa mendapatkan kemudahan dengan bahan baku yang murah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana ketika UKM bisa membuat produk, pemerintah membantu dari sisi pemasarannya, memberikan fasilitas-fasilitas ya, sehingga harga itu benar-benar terjangkau gitu. Katakan pemerintah setiap tahunnya ada memberikan subsidi untuk diskon produk-produk UMKM, terutama UMKM ya. Ini diberikan diskon khusus untuk yang produk-produk lokal ya, lokal banget ya, ada di Jawa Barat gitu. Jadi bentuknya adalah seperti itu Bu, kalau menurut saya.
0: Iya, misalkan kayak sepatu kan udah terkenal Cibaduyut kan, sampai presiden pun maka itu iklan kurang top apanya gitu Pak, kalau dipikir-pikir gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi kenapa orang-orang masih membandingkan gitu ya, antara harga dengan make gitu ya? Ini memang harganya kalau punten-punten ya Pak, ini kenyataan lah ya. Misalnya memang barang luar tuh lebih mahal, tapi awet bertahun-tahun misalkan ya.
1: Iya.
0: Seperti itu, terus empuknya atau gimana? Kayak misalkan kayak sepatu ataupun celana yang biasa kita pakai itu kan kita cari nyaman ya Pak. Nah, kadang-kadang kita misalkan ada yang barang import gitu ya, yang saya nggak enak nyebut bekas nih, gimana ya nyebutnya Pak ya? Atau mantan baju, boleh nggak Pak, mantan baju Pak?
1: Iya.
0: Misalkan gitu ya, ih keren Pak gitu ya, kayak jaket gitu, blazer. Dijual di sini harganya murah, tinggal di laundry aja sebersih bersihnya gitu Pak ya. udah kayak baju ratusan ribu lah Pak, udah kayak orang kaya kita Pak.
1: Iya, apalagi branded ya Bu ya.
0: Itu gitu, dan kita makainya juga nggak ketemu orang gitu ya, misal ketemu orang di anu ih sama malu gitu ya, kalau yang grosir itu kan itu ketemu ketemu gitu. Ini mah pribadi ya Pak, kalau saya pribadi misalkan gitu, toh orang juga nggak tahu itu aku beli karungan apa bukan, yang penting udah cuci bersih, aku nyaman gitu kan ya. Nah itu gimana ya Pak ya, supaya kita bisa nggak sih kalau bahan baku di Indonesia itu semua dipermurah gitu Pak? Bisa nggak sih kita menghandle harga-harga itu gitu kan? Kita kan berpihak kepada masyarakat banyak ya, terutama yang menengah ke bawah. Itu adalah satu-satunya harapan mereka loh Pak, untuk terus bertahan hidup Pak, menurut saya Pak.
1: Iya.
2: Iya, setuju Bu, ya. Bagaimana? Nah, ini perlu peran daripada stakeholder, terutama pemerintah, untuk bagaimana terus meningkatkan daya saing tadi ya. Mm-hmm. Terkait dengan murah tapi nggak murahan gitu ya. Jadi ini daya saing ini harus memang terus didorong ya, pemerintah maupun sekolah dari UKM gitu. Karena mau tidak mau ya sekarang persaingan udah luar biasa. Kesadaran ini yang harus terus dilakukan oleh UMKM, bagaimana meningkatkan daya saing. Bukan hanya kualitas tapi juga harga, ya, saing gitu, betul. Dengan produk-produk yang mungkin ya tadi Ibu katakan ya, kalau barang-barang yang tadi apa
0: mantan
2: mantan gitu ya, barang-barang mantan yang begitu kalau saya perhatikan luar biasa itu Bu pasarnya Bu. Karena memang dengan brand-brand tertentu kualitas tertentu harga juga di bawah banget gitu, persaingan gitu. Apalagi anak-anak Gen Z sekarang ya. Dia saya rasa kalau kita melihat di pasar Gede Bage itu banyak banget anak-anak muda berkeliaran yang hunting terkait dengan barang-barang bekas ya, karena memang harganya juga terjangkau gitu. Dan mereka percaya bahwa kualitas produk-produk ini bagus. Tadi kembali lagi masalah harga ya. Saya rasa ini peran pemerintah Bu, yang harus memang betul-betul memperhatikan bagaimana juga bahan-bahan baku yang diperlukan oleh teman-teman UKM itu betul-betul diperhatikan. Bagaimana bisa memotong mata rantai mengenai apa supply chain gitu. Sehingga sampai ke UKM itu bisa dengan harga ya betul-betul murah. Ya, ini PR buat kita semua, Bu. Terutama untuk pemerintah, kemudian Kadin ya. Bagi kepentingan untuk bagaimana terus-menerus mendorong UKM untuk bisa, kalau menurut saya, bisa naik kelas. Ini ya, Bu ya.
0: Jadi nggak usah bahan baju ya Pak ya, bahan makanan juga kalau terus naik kan, lumayan nih. Mau naikin harga, ini pengakuan mereka-mereka nih Pak ya. Mau naikin harga takut nggak laku gitu kan, karena persaingan banyak gitu. Sementara harga kebutuhan pokok terus naik, jarang turun ya Pak, itu. Jadi mau tidak mau ya keuntungan kita aja yang diperkecil, abis gimana lagi gitu kan?
2: Iya betul.
0: Jadi saya juga miris begitu Pak dengan keadaan seperti ini. Nah kayak mal-mal nih Pak, kalau kita lihat di Kota Bandung, cuman awal-awalnya aja yang rame, ya kan? Lama-lama itu sepi, sunyi, mencekam gitu. Jadi ketika saya tanya-tanya, itu rame ah mal? Iya rame teh pada ngelihat-ngelihat merek, terus harga gitu, terus nanti mereka cari di luar yang murah katanya gitu Pak. Mau di online atau yang tadi yang cari yang mantan gitu. Ternyata di mall harganya 1,5 juta.
2: Fashion ini juga hantamannya luar biasa.
0: Nah,
2: iya. Saya rasa yang fashion ini. Dari Cina yang begitu murah ya.
0: Iya.
2: Kemudian hantaman juga terkait dengan masuknya barang-barang bekas yang memiliki brand-brand tertentu yang memang diminati oleh konsumen yang saat ini. Ini jadi sebuah tantangan ya buat teman-teman yang bergerak di bidang fashion. Tapi ada juga sektor lain Bu yang bisa bertahan, sebagiannya juga berkembang.
0: Apa tuh Pak yang bisa bertahan Pak?
2: Ya kuliner nih Bu.
0: Kuliner. Walaupun untungnya berkurang ya Pak.
2: Iya betul Bu, apalagi kalau Ibu melihat ya.
0: Iya.
2: Jalan lengkong kecil itu ya Bu ya. Food street ya.
0: Iya.
2: Walaupun bukanya sore kan tetap ramai, tetap diminati. Atau memang seperti itulah Bu ya.
0: Iya.
2: Bahkan saya perhatikan juga beberapa teman-teman yang di sentra-sentra pasar lokal seperti halnya masuk ke komplek dan lain-lain itu ya, kuliner masih tetap marak dan itu juga terserap oleh pasar gitu. Ini ya sisi lain fashion juga begitu terhempas, sisi lain juga fashion ini ya bertahan dan lambat laun terus trennya itu kenaikannya juga cukup bagus.
0: Mudah-mudahan ya Pak ya, dengan
2: karena bahan-bahan juga, menggunakan tadi Bu
0: ya,
2: platform digital,
0: digital
2: ya, terutama terkait dengan media sosial dan lain-lain, mereka manfaatkan betul-betul.
0: Ya betul. Ya mudah-mudahan aja tadi yang Bapak bilang bahan-bahan dari kita ini bisa lebih murah dan berkualitas ya, tidak kalah ya, dengan impor gitu ya. Terus juga mungkin juga soal pajak dan sebagainya itu kan saling mempengaruhi ya Pak ya gitu.
2: Betul.
0: Kalau yang di pinggir jalan sama yang di toko gitu kan. Ditambah anu-anu-anu ya Pak ya. Tapi kalau yang makanya kenapa PKL selalu ramai ya Pak ya?
2: Iya, betul.
0: Iya.
2: Karena tadi Bu dengan harga yang betul-betul terjangkau ya. Saya perhatikan malahan yang dagang-dagang di pinggir jalan terutama kuliner itu marah.
0: Iya.
2: Saya mbak perhatikan ada beberapa kafe ya.
0: Ya halo Pak, suara Bapak menghilang Pak.
2: Iya.
0: Ya tadi menghilang Pak suaranya. Iya.
2: Iya.
0: Di ruangan ya Pak.
2: Iya.
0: Atau pakai headset. Iya. Jadi kalau di PKL itu kan kita kalau mau makan kayak nggak kagok gitu ya, insya Allah terjangkau gitu ya. Atau juga kalau kita mau beli baju kita pilih dengan teliti. Terus nawarnya juga enak ya Pak ya, setengahnya ya Pak ya.
2: Betul.
0: Kalau di toko kan udah pakai bandrol, masa ditawar. Kecuali ada pro malu atuh yang masuk ke toko nawar mah ya Pak ya.
2: Iya. Mudah-mudahan Ibu ya.
0: Iya.
2: Saya berharap juga intervensi pemangku kepentingan termasuk dari organisasi pengusaha beserta pemerintah beserta juga akademisi ya. Ini juga berperan, ayo bersama-sama bagaimana menggalakkan untuk tadi ya, terutama cinta mengenai produk Indonesia dan himbauan untuk membeli produk Indonesia, tapi dengan catatan tadi kan, kalau konsumen itu ya cari yang murah, terus yang kualitasnya bagus.
0: Nah itu, ya, nu enakan lah Pak ya, pokoknya
2: yang jadi tantangan.
0: Iya, tips mungkin Bapak untuk para UMKM nih. Untuk supaya semangat gitu, terus strategi apa yang mungkin Bapak bisa bagikan untuk mereka, Pak?
2: Strateginya satu ya, terus teman-teman UMKM juga pertama adalah sabar ya, menghadapi kondisi yang saat ini dengan ketidakpastian.
0: Iya.
2: Karena berbagai gejolak ya, secara geopolitik juga berpengaruh terhadap ekonomi ya, untuk seluruh dunia, berimbas juga ke kota-kota lain di Indonesia. Yang kedua, terus melakukan inovasi-inovasi ya, karena saat ini juga perubahan terus terjadi ya. Yang berikutnya UKM juga harus beradaptasi dengan perubahan ya, baik itu perubahan perilaku daripada pelanggan, perilaku pasar, kemudian juga terhadap perubahannya itu sendiri ya. Nah ini juga harus mulai mencermati terkait dengan tadi yang saya katakan bagaimana pelanggan itu berubah-berubah, kemudian juga tadi terkait dengan pasar, yang berikutnya adalah terkait dengan bagaimana menyikapi tentang persaingan-persaingan ini dengan cara-cara yang inovatif gitu. Karena persaingan itu nggak bisa dicegah dan itu akan terjadi ketika kita sudah memulai dengan bisnis. Yang terakhir Bu, tetap semangat ya, berani berproses ya. Apapun yang terjadi, karena memang hidup UMKM juga tadi ya, dari bagaimana dia melestarikan usahanya untuk bertahan usahanya, jadi ya tetap harus kuat, menjadi kuat. Sehingga kedepannya, karena dengan benturan-benturan persaingan ini, semakin hari juga mereka mindsetnya terbiasa bahwa ketika menjadi UKM adalah tadi, mereka harus siap dengan persaingan-persaingan, terutama mengenai benturan-benturan ya, mekanisme tempaan, mekanisme pasar Bu.
0: Ya betul. Jadi kalau di kita mah kayak di hutan ya Pak ya, jadi siapa yang kuat begitu ya, itu yang bisa bertahan mungkin ya.
2: Apalagi sekarang yang era digital Bu ya.
0: Iya.
2: Yang mereka kuat dengan pemodal, dengan berani beriklan ya.
0: Nah itu Pak, ini modal juga jadi kendala nih Pak sebetulnya. Iya, UMKM juga kan modal jadi kendala juga nih Pak. Kan tadi Bapak juga cerita pinjol Pak. Nih. Bukannya dapat keuntungan, malahan tambah stres dikejar-kejar pinjol. Aduh, ini terlalu banyak PR yang harus dibahas ya Pak ya.
2: Betul sekali Bu.
0: Ya.
2: Betul sekali.
0: Iya, baik. Mudah-mudahan niat Bapak terhadap UMKM, supaya UMKM bisa bertahan, nanti juga saya yakin Bapak akan memberikan solusinya ini didengar ya oleh para UMKM dan dilancarkan dan dimudahkan jalannya ya Pak ya, karena punya niat baik ini ya Pak ya,
2: ya
0: untuk amin. Kepentingan masyarakat kita terutama di Kota Bandung dan Jawa Barat ya. Baik, terima kasih banyak Bapak sudah sama-sama memberikan waktunya untuk Pro 1 RRI Bandung. Semoga selalu sehat ya.
2: Amin.
0: Dan bisa memberikan selalu semangat dan pencerahan terutama untuk UMKM. Selamat beraktivitas kembali Pak. Selamat sore ya. Assalamualaikum.
2: Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.
0: Pendengar, demikian bincang-bincang saya dengan Pak Bambang Tris Buntoro yang merupakan Wakil Ketua Umum Kadin Jabar Bidang Kewirausahaan dan UMKM.
3: Bandung sore ini.

0: Dek, mau dikemanain makeup dan skincare itu?
1: Ini mau aku buang, Kak. Udah kadaluarsa, Ade takut kalau dipakai terus nanti ada efeknya.
0: Ih, jangan asal buang saja. Sayang loh sampah itu bisa dimanfaatin.
1: Buat apa, Kak? Justru kalau nggak dibuang ini berbahaya. Ini kan ada bahan kimianya.
0: Ya iyalah, kalau dibuang begitu saja sih bisa mencemari lingkungan. Makanya banyak baca dong.
1: Ih, Kakak ngeledek ya. Ya kalau Kakak tahu harus bagi informasinya atuh.
0: Maaf ya, cuma bercanda.
1: Kakak,
0: nih lip balm ini bisa dimanfaatkannya untuk membuat sepatu kulit tanpa lebih mengkilap. Selain itu tuh, tahu kan?
1: Apa?
0: Ada juga kutex. Tahu kan kutex?
1: Uh-huh.
0: Yang tidak terpakai juga bisa dijadikan sebagai cat untuk lukis. Bahkan nih, skincare seperti cleanser dan toner yang sudah kadaluarsa bisa juga digunakan untuk pembersih lantai hingga membersihkan furnitur kayu.
1: Wah, ternyata banyak juga ya manfaatnya. Ya udah deh, aku mau nyemir sepatu kulit dulu biar kinclong.
2: Bijak dalam mengelola sampah diawali dari diri sendiri dan rumah sendiri.
3: Sebel
4: kenapa sih?
3: Ini nih, masa beli minuman gak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
4: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
5: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: Bandung sore ini.
1: Kita akan berbincang dengan pakar transportasi ITB, Dr. Sony Sulaksono Wibowo. Kita akan membahas mengenai Pemkot Bandung akan siap menyambut instruksi Presiden reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara.
2: Sebenarnya kan reaktivasi Husein ini kan hal yang baik ya. Sebenarnya dari dulu juga Husein kan sebenarnya sudah dibuka kembali. Cuma memang tidak ada maskapai yang akan menerbangkan pesawat dari Husein. Jadi gini, masyarakat harus tahu ya bahwa suatu maskapai membuka jalur penerbangan itu mereka menghitung. Ada nggak potensi bisnisnya? Kalau memang ingin mereaktivasi Husein ya memang gimana caranya agar maskapai itu tertarik membuka jalur lagi dari Bandung. Kalau memang demandnya tidak cukup signifikan mungkin dia tidak akan buka. Ya kalau misalnya aktif penuh juga mungkin tidak akan penuh seperti dulu gitu ya. Bagaimanapun juga kan Husein punya banyak keterbatasan. Keterbatasan lokasi, keterbatasan panjang runway, kemudian keterbatasan sar alam lah ya. Terus kemudian juga itu juga aktivitas di Husein juga kan banyak. Selain dari TNI, ada sekolah penerbang atau apa. Tidak akan besar lah nanti demand yang bisa dilayani dari Husein. Nah harapannya kalau nanti Husein dibuka, orang Malaysia pun akan ingin kembali ke pasar baru. Saya kira juga nggak akan signifikan itu terjadi gitu. Karena sekarang yang menyebabkan orang Malaysia ke pasar baru bukan semata-mata tidak ada Husein gitu. Karena sekarang kalau orang Malaysia ke pasar baru tetap ada melalui Jakarta menggunakan kereta cepat. Mereka lebih tertarik menggunakan itu daripada daerah menggunakan pesawat ke Husein misalnya seperti itu. Makanya di sini kalau memang sudah ada lampu hijau dari Presiden terkait aktivasi Husein, mungkin Pemkot Bandungnya harus membuat suatu rangsangan buat maskapai agar mau membuka jalur. Jadi memang Kertajati itu dibangun dulu untuk mengimbangi penerbangan internasional dari kawasan Jawa Barat dan Jakarta. Ya ada pembagian beban. Nah kemudian Husein tetap melayani penerbangan domestik. Rencananya kan seperti itu. Tapi sekarang malah jadi dibentur-benturkan. Tantangannya tuh mengembalikan berasal dulu ada mau maskapai yang mau membuka jalur penerbangan dari Bandung. Jadi kalau misalnya demandnya nggak terlalu banyak, strukturnya mahal, ya rugi juga. Nah kalau dikatakan menguntungkan buat orang Bandung, orang Bandung yang ngelihat penerbangan dari Husein terbatas. Misalnya hanya ada Bali-Bali, terus misalnya ke Jogja. Nah ini jelas dilihat orang Bandung yang itu gimana kalau misalnya lewat Halim aja, naik kereta cepat terus dari Halim terbang ke Jogja. Mana yang lebih mudah, lebih nyaman? Kalau ingin bersaing dengan yang penerbangan dari Halim, berarti maskapai itu harus menerbangkan dari Huseinnya harus lebih murah tarifnya, sehingga orang mau berpindah.

0: Tuntas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Beberapa rangkaian kegiatan dari bulan belanja Bandung tersebut, diantaranya adalah insya Allah tanggal 8 Juni sampai tanggal 2 Agustus itu ada Pasar Kreatif Bandung yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian di 8 mall di Kota Bandung.
3: Suka terjadi kering, sedikitlah tidak memenuhi kebutuhan pengairan sehari-hari untuk masyarakat, terutama air bersih.
4: Ia menambahkan,
1: itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026 hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Adi Renaldi.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Anggota DPRD Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso, resmi melaporkan dugaan kasus

0: Jasa keahlian dan sistem informasi yang menggunakan skema sewa pakai. Ia menilai pola kerja sama tersebut ditelusuri lebih lanjut karena terdapat pembayaran kepada pihak swasta yang nilainya diduga mencapai ratusan juta rupiah setiap bulan.
1: Saya ini mau membuka data ya. Jadi gini, saya melaporkan adanya dugaan kerugian keuangan daerah di Kota Bogor akibat adanya satu perjanjian kerjasama terkait pengadaan jasa keahlian ya. Jasa keahlian dan juga jasa keahlian sistem informasi ya. Saya belum bisa menyebutkan di mana peristiwa pidana pada instansi apa. Yang pasti adalah di salah satu badan usaha daerah Kota Bogor.
0: Berdasarkan kajian yang dilakukan, pembayaran kepada pihak swasta dalam kerjasama tersebut dihitung berdasarkan persentase pendapatan bruto BUMD. Menurutnya mekanisme tersebut perlu diuji kesesuaiannya dengan ketentuan hukum dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik agar tidak menimbulkan kerugian bagi daerah.
1: Modus yang digunakan, kerugian itu muncul karena adanya satu perjanjian kerjasama yang dibuat antara badan usaha daerah ini dengan perusahaan swasta, di mana dalam ketentuan perjanjian kerjasama tersebut menggunakan bentuk perjanjian sewa pakai, tetapi dalam imbal jasa menggunakan imbal jasa prosentase dari hasil bruto badan usaha daerah tersebut. Ini bertentangan dengan sistem hukum perdata yang dianut dalam perjanjian.
2: STM. Mendekati musim kemarau, DPBD Cianjur siapkan mobil tangki air bersih untuk suplai air bersih bagi warga yang kekeringan. Yan Sopian menyampaikan laporannya.
3: Mendekati musim kemarau di tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cianjur akan mempersiapkan tangki air bersih untuk bantuan warga yang kekeringan. Oleh karena itu, menurut Danru Dalop BPBD Cianjur, Suherman, mulai ada panas sering terjadi kekeringan.
4: Antara sumber air yang ada di lingkungan, di masyarakat, ini suka terjadi kering. Sedikitlah tidak memenuhi kebutuhan pengairan sehari-hari untuk masyarakat, terutama air bersih.
3: Ia menambahkan, setiap tahun BPBD mensuplai air bersih untuk warga yang kekeringan dan memerlukan air bersih. Karena di Cianjur sering terjadi di beberapa kekeringan di saat musim kemarau panjang.
4: Suplai air bersih terutama, nah karena di Cianjur ini sering terjadi di beberapa daerah kekurangan air ketika musim kemarau datang.
3: Sehingga kebutuhan masyarakat Kabupaten Cianjur untuk air bersih bisa terpenuhi terutama di musim kemarau. Dari Cianjur, Yan Sofian melaporkan.
2: Pemerintah Kota Bandung kembali menghadirkan Pasar Kreatif Bandung 2026 sebagai pembuka rangkaian bulan belanja Bandung. Ate Burhanuddin menurunkan laporannya.
5: Pemerintah Kota Bandung kembali menghadirkan Pasar Kreatif Bandung 2026 sebagai pembuka rangkaian bulan belanja Bandung. Kegiatan yang melibatkan ratusan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM binaan ini akan berlangsung mulai tanggal 8 Juni hingga 2 Agustus 2026 di 8 pusat pembelanjaan ternama di Kota Bandung. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Stagin Kota Bandung, Roni Ahmad Nurudin, mengatakan Pasar Kreatif Bandung akan menjadi agenda pembuka sekaligus peluncuran resmi bulan belanja Bandung yang digelar pada 8 Juni 2026 di Padispan Japa. Menurutnya, sebanyak 339 UMKM telah menyatakan lolos proses seleksi dan kurasi untuk mengikuti kegiatan tersebut. Jumlah itu mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan semakin tingginya minat pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam ajang promosi tahunan tersebut. Adapun 8 pusat pembelanjaan yang menjadi lokasi penyelenggaraan Pasar Kreatif Bandung 2026, yakni Padispan Japa, Cihampelas Walk, Shopping Center, Trans Studio Mall Bandung, dan lainnya. Roni menjelaskan Pasar Kreatif Bandung tidak hanya berorientasi pada peningkatan transaksi penjualan, tetapi juga menjadi sarana strategis untuk memperkuat branding produk-produk UMKM lokal. Ia pun menilai kehadiran UMKM di pusat pembelanjaan modern memberikan pengalaman dan peluang yang berbeda dibandingkan berjualan di lokasi konvensional. Dengan berada di mal, para pelaku usaha dapat menjangkau segmen konsumen yang lebih luas serta meningkatkan citra produknya.
6: Ya, alhamdulillah tidak terasa menginjak 2026, satu tahun yang lalu kita

0: melaksanakan bulan belanja Bandung. Tahun ini insya Allah akan terselenggara kembali, merupakan kegiatan acara beberapa rangkaian kegiatan dari bulan belanja Bandung tersebut. Di antaranya adalah insya Allah tanggal 8 Juni sampai tanggal 2 Agustus itu ada Pasar Kreatif Bandung yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian di 8 mall di Kota Bandung.
1: Pembukaan Pasar Kreatif Bandung 2026 direncanakan akan diresmikan langsung oleh Wali Kota Bandung M. Farhan serta dihadiri berbagai pemangku kepentingan, termasuk DPRD Kota Bandung dan Dekranasda. Roni juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dengan mengunjungi Pasar Kreatif Bandung dan mendukung produk-produk lokal karya pelaku UMKM di Kota Bandung.
2: Sebanyak 24 unit rumah di Kampung Ciwanguk, Desa Cupunegara, Kecamatan Cisala, Kabupaten Subang mengalami kerusakan bervariasi akibat pergeseran tanah. Ruslan Effendi melaporkan.
3: Bencana pergeseran tanah melanda Kampung Ciwanguk, Desa Cupunegara, Kecamatan Cisala, Kabupaten Subang pada hari Senin tanggal 2 Juni 2026 lalu. Peristiwa alam tersebut berdampak pada 25 unit rumah milik warga dengan total 240 jiwa yang tinggal di dalamnya. Warga Kampung Ciwanguk mengapresiasi respon cepat pemerintah daerah, kehadiran Bupati Reynaldi bersama tim BPBD dinilai memberikan rasa aman dan semangat baru bagi masyarakat di tengah situasi yang tidak mudah. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Subang Enda kepada RRI mengungkapkan, begitu menerima laporan, BPBD Kabupaten Subang langsung menurunkan tim reaksi cepat ke lokasi. Tim melakukan asesmen cepat dan pendataan menyeluruh door to door untuk mendokumentasikan jumlah rumah terdampak, jumlah penghuni, serta tingkat kerusakan yang terjadi. Hasil pendataan menunjukkan kerusakan rumah bervariasi. Sebagian mengalami retak pada dinding dan lantai. Sebagian lain mengalami amblas pada pondasi hingga pergeseran struktur bangunan.
4: Kejadian tersebut, ya, fenomena itu telah kami sampaikan kepada PVMBG yang ada di provinsi karena itu adalah merupakan kewenangan dari lembaga mereka untuk dilakukan kajian tentang fenomena pergeseran tanah dan kontur tanah yang ada di sana.
3: Untuk memastikan keselamatan, sebagian warga memilih mengungsi sementara ke rumah kerabat dan titik aman yang telah disiapkan pemerintah desa. BPBD bersama aparatur desa terus memantau perkembangan pergerakan tanah agar warga dapat segera dievakuasi jika terjadi pergeseran susulan. Sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab pemerintah, Bupati Subang Reynaldi turun langsung ke lokasi kejadian. Bantuan yang disalurkan BPBD Kabupaten Subang terdiri dari paket sembako, air mineral, makanan siap saji, selimut, matras, perlengkapan bayi, serta kebutuhan dasar lainnya. Penyaluran dilakukan tepat sasaran kepada 25 kepala keluarga terdampak di Kampung Ciwanguk. BPBD Kabupaten Subang mengimbau masyarakat khususnya di wilayah rawan bencana geologi untuk meningkatkan kewaspadaan jika menemukan tanda-tanda seperti tanah retak, pohon miring, atau sumber air yang tiba-tiba keruh, segera laporkan ke BPBD melalui call center 110 atau aplikasi Sibatara. Sementara itu, Bupati Reynaldi dalam kesempatan tersebut menyampaikan imbauan agar warga tetap tenang dan mengutamakan keselamatan. BPBD Kabupaten Subang saat ini terus berkoordinasi intensif dengan BMKG, Dinas PUPR, Dinas Sosial, dan pemerintah desa Cipunagara. Koordinasi difokuskan pada kajian teknis penyebab pergeseran tanah serta rencana penanganan jangka pendek dan jangka panjang bagi warga terdampak. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
2: Pelestarian budaya menjadi salah satu perhatian dalam peringatan Hari Jadi Bogor ke-544. Berbagai kalangan mengajak masyarakat untuk terus menjaga dan mewariskan budaya kepada generasi muda. Informasi selengkapnya disampaikan Ade Sri.
5: Pelestarian budaya lokal menjadi salah satu upaya penting dalam menjaga identitas daerah di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat. Momentum Hari Jadi Bogor ke-544 juga dimaknai sebagai kesempatan untuk memperkuat komitmen bersama dalam merawat dan mewariskan kekayaan budaya kepada generasi mendatang agar tetap lestari dan dikenal luas. Maestro Wayang Bambu Bogor Ki Drajat Iskandar menilai pelestarian budaya tidak cukup hanya dilakukan oleh para pelaku seni. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menyelamatkan generasi bangsa melalui penguatan budaya lokal.
6: Alhamdulillah, yang penting kita eksis aja. Karena pihak-pihak mereka, bukan walaupun kita sudah pernah merasakan ke negara mereka, tapi dibalikin sama saya sekarang. Kan sakti-sakti kita itu. Gimana caranya mereka datang ke kita? Gitu dong. Tinggal balik lagi ke para dinas. Ayo, bade naon, hoyong naon, selamatkan generasi bangsa. Iya, ayo.
5: Sementara itu, Ketua Pilar Saliha Ajahra mengatakan, perempuan dan generasi muda memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan budaya. Perempuan sebagai madrasah pertama berperan menanamkan nilai-nilai luhur kepada generasi penerus, sedangkan pemuda menjadi motor penggerak agar budaya dan warisan bangsa tetap hidup serta berkelanjutan.
7: Karena kan perempuan itu adalah madrasah pertama untuk mengajarkan nilai-nilai luhur. Dan sebagai pemuda, pemuda ini adalah motor penggerak untuk bisa budaya, nilai, dan warisan-warisan lainnya, warisan-warisan Indonesia lainnya ini bisa terap, bisa sustainable. Ayo, kita bergerak bersama, jaga budaya yang sudah ada, agar tidak berhenti di generasi-generasi Bapak. Itu tuh adalah perannya ada di kita. Dan saya ucapkan selamat Hari Jadi Bogor yang ke-544.
5: Melalui kolaborasi antara pelaku budaya, pemerintah, perempuan, dan generasi muda, pelestarian budaya diharapkan dapat terus berjalan serta menjadi kekuatan dalam menjaga jati diri Kota Bogor di masa mendatang. Semangat Hari Jadi Bogor ke-544 diharapkan mampu memperkuat kecintaan masyarakat terhadap budaya dan warisan daerah.
2: Proses seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 jenjang SMP di Kabupaten Cirebon tidak mengalami perubahan signifikan. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati.
8: Kalau untuk yang masuk dari SD ke SMP masih seperti yang tahun kemarin, tidak ada perubahan.
9: Proses seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang SMP di Kabupaten Cirebon dipastikan tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Informasi tersebut disampaikan Kepala SMP Negeri 1 Kapetakan Kabupaten Cirebon, Ayu Yuliawati. Menurut Ayu, kebijakan terbaru lebih banyak terjadi pada jenjang SMA yang berada di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satu program baru yang diperkenalkan adalah Sekolah Maung yang menjadi sekolah unggulan dengan penunjukan khusus dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
8: Pada dasarnya sih hampir sama ya. Jadi yang masuk itu berarti yang masuk dari SD ke SMP itu sama saja, tidak ada perubahan yang signifikan. Hanya mungkin untuk yang keluar yang dari SMP ke SMA di mana ada sekolah-sekolah yang sudah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi menjadi sekolah unggulan yang dikasih branding Sekolah Maung. Jadi mungkin ada perbedaan itu aja. Ada tahapan pra SPMB namanya PCMB, pemetaan calon murid baru. Itu aja sih yang membedakan. Kalau untuk yang masuk dari SD ke SMP masih seperti yang tahun kemarin, tidak ada perubahan.
9: Sementara itu, salah satu orang tua asal Kedawung, Nina, mengaku masih menghadapi tantangan dalam memahami berbagai ketentuan yang harus dipenuhi selama proses pendaftaran. Menurutnya, banyak informasi yang harus dicermati membuat orang tua harus lebih teliti agar tidak melewatkan tahapan penting.
10: Kalau tantangan terbesar bagi saya dalam memahami persyaratan dan jadwal pendaftarannya itu sih yang cukup banyak. Kadang bikin saya agak khawatir kalau ada informasi yang terlewat atau kuota sekolah yang terbatas tuh, jadi bikin saya khawatir kira-kira anak saya bisa masuk nggak ya ke kuota yang tersedia di sekolah itu.
9: Meski demikian, Nina mengaku telah memahami secara umum perbedaan jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Namun, ia tetap merasa perlu mempelajari petunjuk resmi agar tidak salah menentukan jalur pendaftaran yang paling sesuai untuk anaknya. Melalui sosialisasi dari sekolah dan keaktifan orang tua mencari informasi resmi, diharapkan proses SPMB tahun ajaran 2026-2027 dapat berjalan lebih lancar. Pemahaman yang baik mengenai persyaratan, jadwal, serta jalur pendaftaran dinilai menjadi kunci agar calon peserta didik memperoleh kesempatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Berikut pendapat masyarakat mengenai harapan sistem PPDB SPMB 2026-2027 yang dihimpun reporter RRI Cirebon Aura Aulia.
11: Saya Nono dari Kabupaten Cirebon, salah satu orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya untuk lanjut ke SMP. Kebetulan anak saya baru saja kelulusan di sekolah dasar dan saat itu mungkin masih menunggu dulu pendaftaran di SMP. Dan rencananya memang saya akan mendaftarkan anak saya di SMP yang memang dekat dengan SD anak saya. Dan ya karena ini sistemnya masih sistem zonasi ya, saya harapkan sih tidak terlalu ribet untuk pendaftaran, agak dipermudah begitu ya, karena memang bingung juga ya sebagai orang tua nih, khawatir deg-degan nanti anak saya apakah diterima atau tidak di sekolah gitu.
12: Saya Naila, menurut saya SPMB tahun ini agak bikin pusing ya untuk para orang tua nih, khususnya buat yang mau melanjutkan ke SMA ya, karena kalau dilihat jalurnya tuh banyak banget, terus harus upload data, jadi benar-benar menguji kesabaran ya, karena kan dari satu upload data aja kan itu kan kayak prestasi akademik dulu nih, dari nilai rapotnya dulu itu semuanya per semesternya harus diunggah, terus permapelnya juga ternyata harus diunggah, kayak PAI nanti nilainya berapa itu harus semua diunggah, terus kayak kakaknya, KTP juga dan segala macam. Harapannya bisa mungkin lebih dipermudah kali ya, kan banyak juga kayak orang tua kalau yang gaptek itu agak sulit sih sebenarnya kalau menurut saya gitu, cuman ya mungkin yang namanya sistem pendidikan pasti akan terus berubah ya, mudah-mudahan sih bisa tetap mempermudah orang tua sih, khususnya yang pengen jalur SPMB buat anaknya. Itu aja sih.
13: Nama saya Iskandar Zulkarnain, salah satu orang tua. Harapannya untuk siswa baru ya supaya ini aja sih Mbak, apa namanya, lebih dipermudah lah ya, apa namanya, untuk penerimaan siswa barunya SPMB ya kalau sekarang ya. Ya itu biar lebih dipermudah, karena terus terang saja saya sebagai orang tua masih agak kebingungan dengan aturan SPMB sekarang ini gitu. Ya sekali lagi harapan saya sebagai orang tua yang kebetulan anak saya juga tahun ini masuk ke SMP, ke jenjang SMP, jadi harapannya untuk khususnya untuk dinas dan pemerintah supaya lebih dipermudah lagi lah.
2: Untuk membahas lebih lanjut terkait proses penerimaan peserta didik baru menjadi tantangan dunia pendidikan di Indonesia, kita ikuti wawancara reporter RRI Cirebon Sekar Damayanti bersama Dr. Misdi selaku pemerhati dan peneliti pendidikan dari UGJ Cirebon.
14: Mengapa sih Pak proses penerimaan murid baru itu sering jadi momen yang menimbulkan kecemasan bagi orang tua Pak? Menurut Bapak itu kenapa Pak?
15: Wah, ini sebetulnya pertanyaannya harus diinvestigasi dulu ya. Ini dari mana gitu ya. Sebetulnya dikatakan apa itu ya, membuat orang tua cemas itu sebetulnya sebagian kecil ya. Dan itu menghinggapi pada keluarga-keluarga yang sebetulnya itu dia ada di statusnya itu ditanggung, di ekonomi bawah bukan, di atas juga bukan, sehingga dia masuk ke kecemasan itu. Dia menginginkan apa? Menginginkan anaknya itu sekolah di sekolah yang katakanlah favorit, sekolah yang bagus, padahal kemampuannya mungkin tidak bisa nyaman di sana sebetulnya. Faktor akses, faktor kemampuan anak, nah itu membuat dia cemas. Masalahnya itu prestis, dan ini menghinggapi yang itu, yang kategori mohon maaf itu, di tengah tuh, di tengah-tengah itu. Ya, jadi tidak, kalau di kalangan atas sendiri pasti akan melihat yang mereka berani bayar mahal, mereka masuk ke sekolah-sekolah yang memang sekolah unggulan, dan memang mereka akan mengeluarkan uang yang besar gitu, dan nothing tulus gitu. Mau masuknya 40 juta, 50 juta nggak jadi masalah. Dan mereka pasti akan menghindari sekolah-sekolah yang, katakanlah sekolah yang sering dijadikan tujuan-tujuan itu ya, sekolah rakyat, sekolah apalagi itu, sekolah unggulan begitu ya. Nah kalau yang di bawah itu nothing tulus juga, yang di bawah itu menyekolahkan yang terjangkau ada di sekeliling, sekitar rumah, di sekolah yang biasa. Itu aja sih sebetulnya Mbak.
14: Apa aja sih Pak prinsip transparansi yang harus dijaga dalam pelaksanaan PPDB atau SPMB agar masyarakat merasa percaya nih Pak terhadap sistem yang berjalan selama ini?
15: Ya, kalau sistem itu semua sudah bagus, transparansi itu diharapkan semua orang. Sayangnya itu kan namanya sistem yang bagus pun kan tergantung sumber daya manusia ya. Nah ini tetap saja tidak mudah dalam prakteknya karena bersinggungan dengan berbagai faktor ya. Apalagi sekarang itu situasinya seperti ini mungkin ya. Kata kuncinya itu adalah memberikan akses keterbukaan dari mulai proses sampai hasilnya itu tuh apa itu terbuka. Nah ini akan memberikan trust kepada masyarakat. Selama itu tidak bisa diakses, maka trust itu tetap aja tidak akan muncul gitu. Dan ini itu kan sering sekali kan kalau kita lihat itu kan di awal masih bisa diakses, di pertengahan masih bisa diakses, with menjelang penutupan biasanya katakanlah down, katakanlah technical issues, katakanlah internet tidak stabil, katakanlah sedang ada gangguan. Nah itu sebetulnya titik-titik itu tuh sebetulnya yang dikatakan di sana sudah lah. Kalau isunya seperti ini, masyarakat kemudian bisa mengartikan ada sedikit permainan di sana Mbak sebetulnya.
16: Ada pesan nggak Pak kepada orang tua agar tetap tenang dan tidak panik nih Pak selama proses PPDB atau SPMB ini berlangsung Pak?
15: Iya, harus dipahami ya kepada warga, kepada orang tua itu ya, bahwasanya yakinlah pendidikan yang terbaik itu adalah di keluarga kita. Selama proses pembelajaran di keluarga, kita memberikan contoh yang baik, memberikan akses pada anak-anak kita untuk bermain yang wajar, itu insya Allah itu pendidikan akan berlangsung dengan baik. Bahwasanya belajar itu adalah sebuah proses ya, pendidikan itu adalah sebuah proses pembelajaran. Belajar mencari pengalaman yang baru, belajar mencari pertemanan, belajar membuat memilah dan memilih pertemanan, ya, bukan masalah gengsi ya, ataupun prestise. Jadi, jika hal ini bisa dijadikan pegangan bagi orang tua, ya, insya Allah itu tidak perlu terjadi kepanikan ya. Bahwasanya keberhasilan itu ditentukan oleh proses, bukan nama, bukan kategori, bukan jenis sekolah yang anak kita itu belajar. Karena anak kita belajar hanya 3 tahun, hanya 2 tahun setengah. Sementara proses itu akan berdampak luar biasa. Nah ini ya, dan yang terakhir itu perlu orang tua untuk mengakses informasi yang bisa dipercaya, yang kredibel. Nah ini ya biasanya kemampuan literasi masyarakat kita memang belum bagus ya, karena memang usia literasi kita itu kan masih baru-baru ini ya digembar-gemborkan, sehingga masih terbawa oleh fake news, terbawa oleh sosial media yang tidak jelas asal muasalnya gitu ya. Nah ini yang membawa kemudian orang tua itu menjadi ya panik, cemas, tidak nyaman atau apa. Maka berserah diri kepada Allah begitu ya, insya Allah kita niat yang baik dengan jalan yang baik dan itu akan menghasilkan yang terbaik. Mungkin seperti itu Mbak secara ini ya. Dan memang peran perguruan tinggi gitu memang diperlukan untuk terus memberikan penyegaran ya, literasi informasi kepada masyarakat luas.
2: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Renaldi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
17: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12, bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Masih di kawasan Diponegoro nomor 61 Bandung. Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama saya Adi Rinaldi di Bandung sore ini. Dan waktunya kabar olahraga. Ya, olahraga identik dengan sepak bola ya. Sepak bola olahraga bukan? Ya olahraga dong ya. Sama dengan catur, olahraga, olahraga juga. Ya baik pendengar, sudah pukul 16.41 menit di kawasan Diponegoro nomor 61 Bandung. Ini ada kabar gembira buat Anda semua, bikin kita fun, bikin kita seru-seruan. Ya, halo warga Bandung dan sekitarnya, siap sambut semangat Piala Dunia 2026 dengan cara yang seru, sehat, dan penuh hadiah. Ya, kita harus ikutan ya. Anda harus ikutan karena ini di Fun Rock Bola Gembira ya. Persembahan dari TVRI Jawa Barat berkolaborasi bersama RRI Bandung dan Antara. Dan waktunya itu hari Minggu 7 Juni 2026, mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertepatnya di Sport Jabal Arca Manik, Jalan Pacuan Kuda nomor 140 Sukamiskin Bandung. Akan ada banyak keseruan, itu sudah pasti. Mulai dari jalan santai bersama, fun game, terus juga yang bertema sepak bola ya tentunya ya. Informasi menarik seputar tayangan Piala Dunia 2026 di TVRI. Hingga kesempatan mendapatkan merchandise menarik ya. Acara ini akan diramaikan oleh karyawan dan karyawati TVRI Jawa Barat, RRI Bandung, dan juga Antara Biro Jawa Barat. Dan tentunya masyarakat umum ya. Jadi Anda bisa mengajak keluarga, sahabat, komunitas, dan rekan kerja kamu untuk ikut memeriahkan suasana ini. Karena sepak bola bukan cuma tentang pertandingan, tetapi juga tentang kebersamaan dan kegembiraan. Fun Rock Bola Gembira, sehatnya dapat, serunya dapat, hadiahnya juga pasti dapat. Kami tunggu dan sampai jumpa hari Minggu 7 Juni 2026 di Sport Jabar Arca Manik. Jangan sampai ketinggalan ya. Saya juga akan ke Sport Jabar Arca Manik ya, kalau misalnya sudah berkaitan dengan sepak bola. Karena saya suka bulu tangkis dan juga sepak bola maksudnya ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada ya, kami tunggu Anda tanggal 7 hari Minggu Juni 2026 di Sport Jabar Arca Manik ya. Kita seru-seruan, ada jalan santai, ada hadiah juga, pokoknya banyak banget ya bagi Anda semua. Jadi jangan pernah ditinggalin. Hari Minggu mau kemana sih? Mumpung cuacanya bagus, sudah beberapa hari ini nggak hujan ya. Pasti hari Minggu pagi-pagi cerah, sehat, ajak keluarga. Apalagi misalnya kalau Anda itu punya adik kecil atau ya adik yang masih kecil, itu harus bersosialisasi ya. Ya, perkenalkan sepak bola itu seperti apa? Persahabatan memang. Sepak bola itu identik dengan persahabatan. Baik, pendengar, kami juga di kabar olahraga tentunya akan membahas tentang Persib Bandung ya. Dan ini Persib Bandung luar biasa, ikut 4 kompetisi sekaligus ya. Umuh Muhtar, resiko Persib sebagai juara. Baik pendengar dimanapun Anda berada, manajer Persib Bandung Umuh Muhtar menegaskan timnya akan tetap serius ya menghadapi seluruh kompetisi yang akan diikuti pada musim 2026-2027. Ya, sebagai juara Super League ya, Persib dipastikan tampil di 4 ajang sekaligus ya, yakni Super League, Piala Indonesia, AFC Champion League itu, ACL itu, dan ASEAN Club ya Championship ya. Dan juga Sapi Cup. Wah, ini banyak banget ya kejuaraannya. Jadi Persib Bandung ini mungkin harus merekrut pemain-pemain yang berkualitas, merekrut pemain yang banyak juga ya. Dan ini 4 kejuaraan diikuti oleh Persib Bandung. Ya, selain 4 kompetisi tersebut, Persib juga berpotensi tampil di turnamen pramusim Piala Presiden. Kondisi itu membuat Maung Bandung harus mempersiapkan strategi yang matang untuk menjaga performa tim sepanjang musim yang diprediksi padat. Umum mengaku jadwal yang akan dihadapi Persib tidak mudah. Menurutnya, Tim pelatih harus mampu mengatur ritme permainan dan kondisi para pemain agar tetap kompetitif di seluruh ajang yang diikuti. Ia menegaskan seluruh kompetisi tetap memiliki prioritas yang sama bagi Persib. Karena itu, setiap pertandingan akan dijalani dengan keseriusan penuh. Meski tim harus cermat ya dalam mengatur jadwal dan kondisi pemain. Dari sisi manajemen umum mengungkapkan pembahasan mengenai padatnya agenda musim depan sudah dilakukan. Ia tidak menampik ya bahwa menjalani banyak kompetisi sekaligus akan menjadi tantangan besar, baik dari segi fisik pemain maupun kebutuhan anggaran klub.
1: Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh, ini saat yang kutunggu, hari ini ku...
0: Meski demikian, umum memastikan Persib tidak akan mengabaikan satupun kompetisi yang diikuti. Menurutnya, manajemen dan tim pelatih akan mengatur pembagian waktu serta rotasi pemain secara tepat ya agar tidak mengecewakan pihak manapun.

0: Masih berkaitan dengan Persib Bandung, pendengar. Dikejar waktu. Ya, Persib siapkan pengganti penggantian total rumput stadion GBLA. Deputi CEO Aditya Putra Herawan memastikan manajemen tengah menyiapkan program peremajaan lapangan stadion Gelora Bandung Lautanati ala API atau GBLA. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pembenahan fasilitas stadion agar kualitas lapangan menjadi lebih baik untuk mendukung aktivitas pertandingan maupun latihan. Aditya menjelaskan tantangan utama dalam proses pergantian rumput bukan hanya terkait biaya, tetapi juga waktu pengerjaan. Menurutnya proses penggantian rumput di Indonesia tidak bisa dilakukan secara instan seperti yang lazim diterapkan di sejumlah stadion di Eropa. Ia mengungkapkan Persib telah berkomunikasi dengan beberapa calon vendor yang berpotensi menangani proyek tersebut. Bahkan, sejumlah pihak telah melakukan survei lapangan untuk memetakan kebutuhan teknis sebelum pekerjaan dimulai. Lebih lanjut, Aditya menerangkan rencana yang disiapkan bukan sekedar perbaikan sebagian area lapangan, melainkan penggantian total seluruh rumput di GBLA. Selain itu, Persib juga akan menambah ketebalan media tanam, juga meningkatkan kualitas permukaan lapangan. Menurut Aditya, pekerjaan penambahan media tanam dan penggantian rumput secara menyeluruh diperkirakan membutuhkan waktu antara 2,5 hingga 4 bulan. Durasi tersebut menjadi perhatian serius karena Persib memiliki agenda pertandingan di GBLA pada pertengahan Agustus mendatang. Karena itu, manajemen saat ini tengah menyusun berbagai skenario untuk memastikan kebutuhan renovasi lapangan tetap ya berjalan tanpa mengganggu agenda pertandingan tim. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah menggunakan stadion lain sebagai kandang sementara apabila proses pengerjaan belum selesai sesuai target. Baik pendengar, itu tadi informasi kabar olahraga, dan jangan sampai kemana-mana, masih bersama saya Aldi Renaldi di Bandung Sore hari ini.
1: Baru saja Anda ikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Dengan bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 tim, peluang munculnya negara-negara debutan juga semakin besar. Negara yang sebelumnya sulit menembus putaran final, kini memiliki kesempatan lebih terbuka untuk tampil di panggung dunia. Nama-nama seperti Yordania, Uzbekistan, Curacao hingga Cape Verde menjadi negara yang ramai diperbincangkan berpeluang mencetak sejarah. Hal ini membuat Piala Dunia terasa semakin global karena tidak hanya didominasi oleh negara-negara besar saja. Semangat kompetisi pun menjadi lebih menarik karena setiap negara punya kesempatan untuk memberi kejutan. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Ya, sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Yeay, beredar berbagai unggahan di media sosial mengenai bantuan pemerintah dan program gratis yang disebut dapat dicairkan hanya dengan mengisi data pribadi melalui tautan tertentu. Sensitif banget sama yang dicairkan gitu teh ya, lagi butuh gini mah. Faktanya setelah Mamang cari, sebagian besar informasi tersebut merupakan hoax atau penipuan digital, katanya. Digital ya. Modus seperti ini sering digunakan untuk mencuri data pribadi, akun maupun informasi perbankan masyarakat dengan mengatasnamakan program bantuan pemerintah. Masyarakat diminta lebih waspada dan selalu memastikan informasi bantuan sosial maupun program grutas gratis hanya berasal dari situs atau web akun resmi pemerintah saja. Jangan mudah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas ya. Memang Warta tutup dengan pantun. Di sini Velocity, di situ Stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.

0: Hari Jumat mungkin sekarang sudah siap-siap ya mau pergi kemana bareng sama keluarga ya. Besok libur ya Sabtu. Anda mungkin sudah siap-siap ya, sudah merencanakan berangkat kemana. Ya sekedar makan mungkin bareng sama keluarga ya. Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama saya Donaldi di Bandung sore hari ini. Dan pada tepat 17 lebih 6 menit ya, di kawasan Diponegoro nomor 61 Bandung, sorotan sore kita akan membahas tentang volume sampah ya di TPA Sarimukti tembus 1.700 ton per hari, luar biasa. Dan DLH Jawa Barat sebut melebihi target ya pembatasan. Ya, dan kami akan berbincang bersama narasumber kami yang sudah tidak asing lagi, ada Kepala DLH Kota Bandung Bapak Darto yang sudah siap di jalur kami. Ya, selamat sore. Assalamualaikum Pak Darto.
1: Salam Kang Adi. Kang Adi ya?
0: Iya, sama Adi. Ya, ya, Adi. Gimana Pak?
1: Apa kabar Kang Adi?
0: Alhamdulillah Pak, baik saya. Dan gimana nih Bapak sendiri kabarnya?

0: saya harus tetap sehat, sedang tidak boleh sakit sampai nanti masalah sampah terkendali.
1: Nah, jangan sakit ya, jangan sampai ya, sakit ya.
0: Besok-besok lagi aja kalau mau sakit mah.
1: Janganlah, jangan seterusnya jangan sakit, sehat selalu Pak.
0: Amin.
1: Iya, baik Pak. Ya, maaf nih diganggu lagi sama RRI Pro 1 ya, 97,6
0: RRI Pro 1. RRI kan partner kita.
1: Iya, amin ya. Kita selalu memberikan menjembatani bagi masyarakat Jawa Barat khususnya Kota Bandung Pak. Ya, ini masalah sampah nih Pak ya, di TPA Sarimukti tembus 1.700 ton per hari, ini luar biasa ya Pak ya. Dan ini sebenarnya Pak Darto, penyebab utama sampah di Sarimukti bisa sampai 1.700 ton per hari itu kenapa ya? Apakah karena dari rumah tangga atau dari industri? Ini kebanyakan dari mana sih Pak sampah itu Pak?
0: Ya, iya Kang. Jadi karena kita ingin sejahtera, maka sampah harus banyak.
1: Nah, kok bisa kayak gitu ya?
0: Iya Kang, jadi kota ini perlu menggelar event, perlu mendatangkan siapa saja, dari mana saja untuk datang ke Kota Bandung.
1: Iya. Yeah.
0: Lalu mereka menginap, mereka kuliner, mereka belanja, melakukan aktivitas olahraga dan seterusnya.
1: Iya.
0: Kemudian membelanjakan uang yang tidak sedikit, kemudian kita mendapatkan PAD dan warga masyarakat kota bisa mendapatkan penghasilan yang lain.
1: Nah, itu imbasnya ya, kalau misalnya banyak sampah. Tapi kan sampah juga ya, bisa jadi cuan juga ya, Pak ya? Bisa jadi ya,
0: betul.
1: Rupiah
0: jadi
1: juga ya?
0: Merancang sebuah mekanisme. Bagaimana nanti sampah itu juga mengandung nilai ekonomis, kita produksi menjadi bahan bakar untuk beberapa industri. Harapannya dari sana sirkular ekonomi akan terbangun. Lalu sampah termasuk menjadi bagian dari pendapatan. Arahnya ke sana, dan sekarang kita sedang memulai untuk melakukan itu secara intens. Jadi sambil menyelesaikan masalah, tapi juga sambil mencari peluang, kira-kira sirkular ekonomi apa yang bisa kita bangun dari pengelolaan sampah kota ini. Begitu Kang Adi.
1: Ya, tapi kan masyarakat mungkin ada berpendapat atau berpikiran kalau misalnya sudah melebihi target pembatasan ya, apakah sistem pengelolaan sampah kita sekarang memang belum efektif, Pak?
0: Iya Kang, jadi saya mesti jujur mengakui bahwa penanganan sampah di kita dari mulai pengurangan sampai ke penanganan itu memang belum benar-benar efektif. Pengurangan itu mencegah supaya nggak ada sampah begitu. Kalau penanganan itu kalau sudah jadi sampah ya harus kita urus, kira-kira begitu.
1: Baik.
0: Jadi dari dua sisi itu memang kita belum optimal.
1: Belum optimal ya Pak ya? Ya, dan ini dampak langsungnya ke warga nih di sekitar TPA Sarimukti seperti apa nih Pak? Apakah sudah masuk kategori darurat lingkungan? Dan ini 1.700 ton. Ya, terputus ya. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali bersama Bapak Darto sebagai narasumber pada sore hari ini, Kepala DLH Kota Bandung ya, Bapak Darto. Semoga saja bisa tersambung kembali ya, mudah-mudahan ini cuaca cerah ya, padahal ya ya nggak mungkin kehabisan kuota ya. Ya baik, pendengar dimanapun Anda berada, di Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung kami pantau ini kendaraan memang cukup padat ya, ramai lancar ya jelang weekend ya, Sabtu Minggu ya. Kita sudah tersambung lagi bersama Bapak Darto. Ya, selamat sore, Pak.
0: Ya, selamat sore. Mohon maaf, jaringan terputus.
1: Tapi kan kuota masih ada ya, Pak, ya?
0: Oh, jelas. Harus ada, dong.
1: Nggak mungkin. Nggak ada jaringan. Ya, baik. Dan ini kapasitasnya sudah 1.700 ton nih, Pak, ya?
0: Iya.
1: Nah, ini dampak langsungnya ke warga sekitar TPA, ya, Sarimukti, seperti apa, Pak? Apakah sudah masuk kategori darurat lingkungan atau seperti apa nih Pak?
0: Iya Kang, jadi memang kita belum selesai, saya ulangi tadi. Iya. Kita belum selesai menyelesaikan penanganan maupun pengurangan. Nah kita baru mulai sekarang tes semuanya begitu. Tapi memang kita sudah membuat rencana detail.
1: Iya.
0: Setidaknya hingga akhir tahun ini, paling lama pertengahan atau tahun saya tahun depan lah itu ya. Kita sudah bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terus ini gitu kan.
1: Ya.
0: Nah, adapun volume yang mencapai 1.700 dan seterusnya itu memang sesuatu yang tidak bisa dihindari di saat kita mendefinisikan kota ini sebagai kota pariwisata. Maka kita akan mendatangkan banyak pihak gitu.
1: Iya. Tapi
0: dan manusia makin banyak itu tentu efeknya adalah sampahnya juga makin banyak.
1: Iya.
0: Persoalannya adalah ya tinggal kita urus aja sampah yang banyak di situ dengan cara memanfaatkan sampah untuk menjadi ekonomi sirkular juga.
1: Iya. Iya, berarti kan ini
0: caranya ke sana, Kang.
1: Iya. Banyak ya pengunjung ke Kota Bandung, ya dampaknya banyak sampah, tapi ini menjadi berkah juga ya buat Kota Bandung. Ya walaupun misalnya sampah banyak di Kota Bandung, ya dari DLH Kota Bandung terus ya mengelola sampah sampai tadi Pak Darto bilang mau jadi bahan bakar juga ya Pak ya. Apakah ini ada suntikan dari Provinsi Jawa Barat Pak? Ya mungkin dari ya,
0: rencananya memang Pak Gubernur akan memberikan bantuan berupa peralatan pengolah sampah. Nah, kita bergembira sekali mendengar berita ini lantaran memang menyiapkan peralatan penanganan sampah itu tidak kecil nilainya Kak.
1: Iya.
0: Ya, jadi kita benar-benar serius menunggu kebaikan hati Pemerintah Provinsi Jawa Barat terutama Pak Jadi Mulyadi
1: ya.
0: Untuk pendukung penanganan sampah di Kota Bandung.
1: Iya, itu mungkin cukup lumayan mahal juga ya, satu mesinnya juga untuk pengolahan sampah ya Pak ya?
0: Kalau yang rencana Pak Gubernur itu sedang sebenarnya kategorinya, bahkan cenderung low. Tapi ya, karena jumlahnya banyak, ya sedikit kali banyak, akhirnya banyak juga Pak.
1: Berapa unit Pak yang akan disediakan oleh Provinsi Jawa Barat nih?
0: Kabarnya beliau akan membantu 151 unit. Itu artinya di setiap kelurahan akan ada alat atau mesin pengolah sampah.
1: Oh, jadi disebar di setiap kelurahan ya di Kota Bandung ya Pak ya?
0: Benar Kang.
1: Iya. Ya, ini kondisi ini sangat baik sekali ya. Ya Pak, kita kembali lagi nih sedikit nih. Apakah ini di sekitar Sarimukti warga sudah terbiasa? Apa mungkin sekarang sudah banyak keluhan nih Pak tentang sampah ini?
0: Iya, memang mau tidak mau seluruh sampah Bandung Raya, empat kota kabupaten, ada Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Itu semuanya tumpuk ke sana gitu.
1: Iya.
0: Dan memang akan segera dibangun PSEL. Pengolahan sampah menjadi energi listrik.
1: Iya, iya.
0: Itu akan segera dibangun oleh pemerintah pusat. Bahkan kemarin kami juga melakukan rapat kerja dengan Mabes TNI AD.
1: Iya.
0: Pak Kasat langsung menyampaikan bahwa beliau sangat concern juga dalam hal penanganan sampah. Karena mendapatkan berita langsung dari Pak Presiden.
1: Iya. Kapan Pak? Kan?
0: Jadi kita gembira.
1: Iya, rencananya kapan Pak itu akan berjalan Pak?
0: Ini kelihatannya sudah mulai pembangunan yang dari TNI AD. Nah kita belum tahu realnya. Bahkan kalau TNI AD bahkan sudah langsung bantu kita. Beliau sudah menaruh alat di kemarin yang di pasar Ciwastra itu.
1: Iya.
0: Itu TNI AD sudah real memberikan bantuan peralatan untuk pengolahan sampah di sana.
1: Iya, Pak. Ini tonasenya itu kebanyakan sampah kering atau sampah basah Pak di Kota Bandung ini Pak yang menjadi sedikit
0: sampah kita itu 40,7% itu sampah organik yang cenderung basah tentu ya.
1: Oke, baik.
0: Nah sementara sisanya 59, sekian
1: ya,
0: itu sampah organik
1: ya Pak.
0: Dan
1: yang
0: itu tidak belum tentu kering karena kalau sampah organik kena campur dengan sampah organik ya basah juga, atau kalau penghujanan ya basah juga.
1: Iya, Pak. Ini yang yang akan dijadikan energi atau mungkin tadi Bapak sampaikan untuk sampah ini seperti bensin, solar atau kayak gimana nih Pak? Atau apa nih Pak?
0: Iya, kalau TNI AD kemarin arahnya mengolah sampah anorganik low value. Ada plastik kresek, plastik kubus permen,
1: Berarti yang dikelola
0: plastik yang tipis-tipis ya, kan?
1: Ya, yang dikelola yang non organik ya.
0: Non organik ya, itu ya. Akan menjadi biosolar.
1: Biosolar. Baik.
0: Ya, dengan apa? Dengan metode pirolisis namanya.
1: Baik.
0: Dan sedangkan kalau untuk organik, yang lainnya itu akan dijadikan sumber untuk pembangkit listrik. Sehingga menghasilkan daya listrik nantinya.
1: Iya. Baik. Bisa dijadikan pupuk juga enggak, Pak?
0: Ya, tentu kalau yang anorganik ya yang organik ya kita bisa jadikan pupuk, bahkan pupuk, ya.
1: Okay.
0: Kami akan mengirimkan ke Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat yang nanti butuh banyak.
1: Yeah.
0: Kami sudah mulai perancang-perancang untuk mengirimkan beberapa truk ke lokasi yang dikendaki oleh Dinas Pertanian.
1: Baik.
0: Provinsi Jawa Barat.
1: Iya. Yeah. Baik, berarti sudah ada titik terang ya untuk pengelolaan sampah ya, Pak ya, di khususnya di Kota Bandung ya, Pak ya.
0: Ya, mohon dukungan. Ini hanya perlu waktu saja.
1: Ya.
0: Kesiapan dari teknologi, kemudian tempat pun kita sedang rancang sebaik-baiknya.
1: Ya.
0: Karena isu di Kota Bandung itu isunya di tempat, Kang.
1: Ya.
0: Kebanyakan dari saya pengelolaan sampah itu membutuhkan lokasi yang cukup luas. Namun kita memang tidak memiliki tanah-tanah dengan lokasi yang cukup luasannya begitu.
1: Iya. Ya, Pak Darto, mungkin ada himbauan untuk masyarakat Jawa Barat ya yang ke Bandung mungkin ya, yang berwisata ke Bandung dan juga kepada pemerintah, Pak, ke Provinsi Jawa Barat. Silakan, Pak.
0: Ya, baik. Warga Jawa Barat, terutama pendengar Pro 1 RRI, saya selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung memohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena hingga saat ini pengelolaan sampah, baik pengurangan maupun penanganan, belum bisa dilakukan secara optimal. Namun demikian, kita sedang berusaha sangat keras. Tidak hanya keras, kita berusaha sangat keras untuk memastikan bahwa penanganan pengelolaan sampah ini semakin hari semakin baik. Mohon dukungan, mohon support supaya dalam waktu yang tidak terlalu lama kita sudah bisa mulai mengelola sampah dengan lebih baik lagi. Demikian, pendengar Pro 1 dan Kang Ade.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Adis. Hatur nuhun sudah memberikan informasi yang mencerahkan di sore hari ini dan selalu sehat ya Pak ya. Jangan mau sakit Pak ya. Tadi Bapak mau sakit. Ya. Baik, Pak Kadis, terima kasih, hatur nuhun, dan saya selalu akan menghubungi Bapak ya untuk masalah sampah ini.
0: Jangan khawatir, kita siap selalu untuk memberikan informasi yang terbaik buat warga Jawa Barat dan warga Bandung.
1: Iya, Pak Darto, terima kasih, hatur nuhun, sukses selalu ya Pak ya. Assalamualaikum.
0: Hatur nuhun, Bangga.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami telah berbincang bersama Pak Darto ya. Ya, Kepala DLH Kota Bandung. Ini sangat luar biasa, ada titik terang ya. Masalah sampah di Kota Bandung dan ini Provinsi Jawa Barat juga membantu mesin untuk pengolahan sampah di Kota Bandung. Ini sangat luar biasa dan ini hasilnya ada titik terang juga, ada bisa menjadi biosolar, juga pupuk dan lain-lain. Ya, ini salah satu kemajuan teknologi dan keseriusan ya para pengelola sampah khususnya di Kota Bandung. Jangan sampai kemana, masih bersama saya Adrian Aldi di Bandung Sore Hari ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: waktunya.
1: Ya ini lagu Dewa ya. Ini keren ya, masih enak didengar ya. Baik pendengar dimanapun anda berada, kami sudah tersambung bersama Bandung Comment Center. Di sana ada Kang Ridwan ya. Kita langsung saja. Selamat sore, Kang Ridwan.
2: Selamat sore.
1: Iya. Seperti biasa nih, di sore hari ini kami ingin mendapatkan informasi yang akurat ya dari Bandung Comment Center. Informasi lalu lintas, cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, info layanan 112. Kita awali Kang Ridwan nih, informasi lalu lintas gimana Kota Bandung nih?
2: Untuk lalu lintas nih di Kota Bandung terpantau di beberapa titik terjadi kemacetan, kepadatan begitu. Yang pulang kantornya kayaknya nih, jalur-jalur pulang betul. Untuk di arah tol Paster terpantau arah tolnya nih padat merayap.
1: Arah tol.
2: Betul nih. Antisipasi aja nih cari jalur yang lain nih. untuk di tengah kotanya nih di alun-alun terpantau lancar. Terus di arah Dago, di depan terminal Dagonya masih terpantau ramai lancar. Untuk yang menuju ke Kabupaten Negara Popo juga terpantau masih lancar untuk kedua arah. Di Kebon Kopi pun terpantau ramai lancar. Terus arah Sumarekon juga terpantau untuk lalu lintasnya dari segala arah masih lancar. Begitu kan?
1: Iya. Biasa kan di weekend ini ya, biasanya ada kepadatan di beberapa titik ya di Kota Bandung. Betul. Banyak yang datang ke Kota Bandung untuk menikmati suasana Kota Bandung weekend ini ya. Ya.
2: Betul, Kang.
1: Baik, Kang Ridwan, cuaca gimana? Dari tadi panas ya, panas banget. Apakah nanti ada hujan? Gimana
2: betul
1: nih?
2: Terpantau juga nih untuk di aplikasi kami, untuk di cuaca terpantau cerah nih sampai nanti pukul 8 malam. Untuk pukul 9 sampai tanggal jam 12 malam terpantau berawan.
1: Iya. Berarti tidak ada hujan ya?
2: Tidak ada. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, Kang. Kita bergeser ke biasa nih harga kebutuhan pokok masyarakat nih. Gimana nih?
2: Lumayan ada kabar baik nih untuk harga
1: ya.
2: Cabai rawit ini mulai agak turun sedikit, 52.000 per kilo.
1: Ya.
2: Cabai rawit merah 74.000, daging ayam broiler 41.800, ayam kampungnya 69.000, daging sapinya nih agak naik dikit, 140.000.
1: 140.000 ya? Iya.
2: Betul. Untuk sisanya ya seperti itu, ada yang naik sedikit, turun sedikit. Masih terpantau aman ya?
1: Aman, standar.
2: Tidak ada yang melejit banget gitu naiknya, tidak ada.
1: Iya, baik. Ya, agenda pimpinan hari ini Pak Wali Kota mungkin ada kemana saja nih, di Kang Ridwan?
2: Untuk kegiatan Wali Kota tadi siang ya?
1: Iya.
2: Oke, sebentar. Untuk agenda tadi pukul 9 menghadiri secara daring acara ngulik, ngobrol dan diskusi teknologi informasi dan komunikasi. Terus ada liput ke Museum Persib.
1: Ke Museum Persib. Oke.
2: Boleh sih, nggak ada lagi.
1: Nggak ada lagi ya, oke.
2: Iya, betul.
1: Dan terakhir, mungkin ini info layanan 112 nih, gimana Kang Ridwan ya?
2: Ya, untuk laporan yang masuk ke 112 ini ada satu laporan tadi di pukul 3 sore.
1: 3 sore, kenapa nih Kang?
2: Terjadi kecelakaan keempat menabrak pejalan kaki, korban satu orang mengalami pendarahan pada wajah. Di Surya Sumantri.
1: Surya Sumantri.
2: Betul. Kami menerima laporan di pukul 14.17 langsung dikoordinasikan sama tim PSC 119 sama BKO Polrestabes.
1: Ya.
2: Dan di pukul 14.36 korban sudah dibawa ke RSAS.
1: Baik, ya sudah aman ya, Kang Ridwan.
2: Alhamdulillah, betul.
1: Oke, baik Kang Ridwan, terima kasih informasinya. Sehat selalu dan jangan kapok kalau misalnya dihubungi oleh RRI Bandung ya untuk informasinya.
2: Oh, tidak.
1: Takutnya kapok. Siap. Ya, terima kasih Kang Ridwan. Sehat selalu, sukses. Ya, assalamualaikum.
2: Amin. Waalaikumsalam.
1: Baik, pendengar, tadi dari Bandung Comment Center ya, informasi lalu lintas, cuaca, kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, dan info layanan 112 telah kami sampaikan di 97,6 Radio 1 Bandung. Kami ingatkan kembali, tepat pada pukul 17 lebih 34 menit ya, kami akan menyajikan inspirasi hari ini dengan topik rasa syukur ya. Seperti biasa dengan narasumber Bapak Ustadz ya Saipudin. Tepat pada pukul 17 lebih 48 menit kami juga akan kumandangkan azan maghrib Bandung dan sekitarnya. Jangan sampai kemana-mana, terus di 97,6 RRI Pro 1 Bandung.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, para pendengar RRI yang dirahmati Allah SWT dimanapun berada, menjadi mukmin adalah anugerah Allah SWT. Ketika seseorang dilahirkan dalam keluarga mukmin, keluarga muslim, kemudian Allah limpahkan berbagai anugerah, dilimpahkan rahmat, dan terkhusus dilimpahkan hidayah, yaitu hidayatul Islam, maka itu adalah yahdi may yasha. Allah menghendaki seseorang yang Dia kehendaki untuk diberikan petunjuk. Maka bagi orang mukmin, orang muslim yang hidup dalam keluarga muslim, dilahirkan dalam keluarga yang muslim, ketika dewasa sudah selayaknya, semestinya lebih pandai bersyukur karena tinggal melaksanakan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT. Tidak sedikit orang-orang yang dilahirkan dalam keluarga tidak beriman, tidak mendapatkan petunjuk dalam keluarganya, namun kemudian mereka berjuang dengan sungguh-sungguh mencari kebenaran yang pada akhirnya Allah berikan petunjuknya pada usia-usia yang senja. Maka bagi kita tinggal memaksimalkan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah juga jelaskan, inna hadainahu sabil, sungguh kami berikan petunjuk kepada manusia itu jalan. Ada yang imma syakuro, di antara mereka yang bersyukur dengan cara memaksimalkan apa yang Allah anugerahkan, lalu istiqomah pada jalan yang telah dianugerahkan itu, bersabar dengan berbagai rintangan, bersabar dengan halangan, bersabar dengan tantangan, bersabar dengan pahitnya dalam melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya, bersabar dalam menahan diri untuk tidak terbawa hawa nafsu, bersabar untuk mempertahankan diri dari berbagai hal yang akan membawa kepada kebinasaan, bersabar untuk tetap istiqomah berada pada jalan yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT, itulah syukur. Namun ada juga wa minhum man kafar, ada yang kufur, ingkar, kufur nikmah. Setelah Allah berikan anugerah petunjuk lingkungan islami, keluarga islami, segala fasilitas memudahkannya untuk beribadah, berlimpahnya air untuk bersuci, dekat dengan masjid, banyak lagi fasilitas untuk melaksanakan ibadah, waktu senggang dan sebagainya, namun jika tidak digunakan, maka sungguh Allah ancam, la in syakartum la azidannakum, yang bersyukur akan ditambahkan oleh Allah berbagai nikmat-nikmat yang lainnya. Wa man kafar, dan yang ingkar, mengabaikan nikmat yang Allah berikan itu, inna adzabi lasyadid, sungguh siksaku amat pedih, lebih pedih daripada orang yang belum mendapatkan petunjuk. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah SWT, syukur diperlukan kesungguhan untuk berterima kasih kepada Allah, karena syukur sejatinya adalah rasa terima kasih kita kepada Allah yang telah memberikan berbagai karunia. Maka untuk memunculkan rasa syukur di dalam hati diperlukan ilmu, pengetahuan. Perlunya kita terus menuntut ilmu, menggali pengetahuan, mengetahui kekuasaan Allah, mengetahui bahwa Allah SWT adalah pencipta alam semesta, dan kita
meyakininya dengan sesungguh-sungguhnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memfardukan, mewajibkan setiap insan mukmin untuk terus menuntut ilmu. Thalabul ilm faridhah. Menuntut ilmu itu adalah faridhah bagi setiap muslim mukmin, muslimah mukminah. Bahkan Allah SWT membedakan antara orang yang terus menuntut ilmu dengan orang yang tidak berilmu atau orang yang ogah untuk mencari ilmu. Allah sindir, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apa sama orang yang memiliki ilmu atau terus menuntut ilmu, wal ladina la ya'lamun, dengan orang yang tidak mengetahui atau tidak mau menuntut ilmu? Jelas beda. Allah angkat derajat orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang beriman, terlebih mereka yang beriman kemudian memiliki ilmu, terus menuntut ilmu. Bahkan Rasul menyebutkan bahwa orang yang menuntut ilmu sejatinya fi sabilillah hatta yarji'a. Dia di jalan Allah sampai dia kembali. Oleh karena itu, mari kita terus menuntut ilmu sehingga kita benar-benar mampu bersyukur kepada Allah SWT. Tanpa ilmu, sulit seseorang untuk bersyukur, berterima kasih atas nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di jalannya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kebersihan bukan hanya sebatas tindakan fisik, tetapi juga mencakup kebersihan hati, pikiran, dan amal perbuatan. Islam mendorong umatnya untuk menjaga kebersihan dalam segala aspek kehidupan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan persiapan menuju surga yang suci. Dalam sebuah riwayat, Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda yang artinya, agama itu dibangun berasaskan kebersihan. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berkata, untuk membersihkan segala sesuatu karena Islam dibangun atas kebersihan. Bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala membangun Islam ini di atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Hadis riwayat At-Tabrani.

Masih di kawasan Diponegoro nomor 61 Bandung, baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Sekali lagi hati-hati bagi Anda yang lagi di jalan menuju pulang mungkin ya, atau sudah beraktivitas. Ya, kami juga akan mengajak Anda semua pendengar dimanapun Anda berada untuk siap ya menyambut semangat Piala Dunia 2026 dengan cara yang seru, sehat, dan penuh hadiah. Ya, ikutan Fun Walk Bola Gembira ya, ini persembahan dari TVRI Jawa Barat berkolaborasi bersama RRI Bandung dan Antara. Ini harus digarisbawahi terus juga harus diingatkan bagi Anda semua pendengar dimanapun Anda berada. Ini tepatnya pada hari Minggu, 7 Juni 2026. Mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, pagi sampai dengan selesai. Tepatnya di mana? Di Sport Jabar Arca Manik, Jalan Pacuan Kuda nomor 140, Sukamiskin, Bandung. Akan ada banyak keseruan, mulai dari jalan santai bersama, fun game bertema sepak bola. Informasi menarik seputar tayangan Piala Dunia 2026 di TVRI hingga kesempatan mendapatkan merchandise

0: Bukan cuma tentang pertandingan, ya, bukan cuma tentang pertandingan. Dan ini kekeluargaan, terus juga kebersamaan, ya. Ini gembira, ya. Pasti kalau misalnya ngumpul, terus juga di suasana pertandingan atau sepak bola ini, fun walk bola gembira ini sudah pasti kita dapat, ya. Terus juga sehatnya dapat, suruhnya dapat, hadiahnya juga dapat. Dan kami ingatkan kembali, sampai jumpa di hari Minggu 7 Juni 2026 di Sport Jabar Arca Manik, ya. Jangan pernah lewatkan.
1: Pendengar, URC Unit Reaksi Cepat Polrestabes Bandung ini diluncurkan untuk siap tangani cepat kejahatan jalanan. Informasi selengkapnya akan kami kupas bersama Kabag Operasi Polrestabes Bandung AKBP Dr. Asep Saipudin, SPDMH.
2: Jadi juga ini untuk memberikan penekasi pertama kepada para pelaku yang masih melakukan aksinya di atas jam 24 sampai pagi hari, sehingga tidak ada kekosongan waktu. Mungkin kalau patroli kita ada yang maraknya sampai jam 2 atau jam 3, nah ini akan diteruskan oleh RC ini sampai mungkin menjelang siang hari, sehingga masyarakat akan merasa aman selama 24 jam berada di kota Bandung. Keaktifan dari masyarakat kepada call center 110 sudah cukup bagus, jadi diharapkan supaya lebih aktif lagi masyarakat, terutama kecepatan dan ketepatan tempat, ya, untuk melaporkan. Kemudian ciri-ciri pelaku juga ini harus betul-betul bisa digambarkan dengan baik, sehingga kita akan lebih presisi dalam melakukan pengungkapan dan penangkapan. Kalau penjaringan ini lebih kepada penindakan, ya. Kalau Prabu Perintis ini dan patroli ini kan tetap preventif pencegahan, jadi mereka patroli kalau ada perintah dari call center 110 berdasarkan pengaduan atau laporan masyarakat, baru kita bergerak ke tersebut, sehingga diperlukan ketepatan dari masyarakat, posisinya ada di mana, kemudian tanda-tanda yang diduga pelaku atau ciri-ciri seperti apa, mungkin bisa melihat nopo, kalau tidak nopo mungkin motor jenis apa atau yang lainnya. Jadi itu saya disampaikan dengan baik. Dimohon juga kepada masyarakat yang rumahnya berada di pinggir jalan, masang CCTV itu diarahkan ke arah jalan juga. Jadi itu memberikan sebagai bantuan lah kepada kita, nah, itu kan sebagai bukti juga nantinya. Kami ucapkan terima kasih selama ini sudah banyak dibantu dan menginformasikan. Jadi informasinya bukan hanya sudah terjadi, tetapi ketika ada kumpulan anak-anak atau siapapun yang seperti berandal bermotor di satu titik, segera sampaikan. Sampai nanti kita akan bubarkan atau kita geledah. Jadi jangan menunggu mereka setelah minum-minum atau minum obat tramadol yang lainnya atau narkotik yang lainnya, setelah on mereka beraksi. Jadi kita bubarkan dulu di tempat-tempat mereka kumpul-kumpul. Dan mereka kumpul-kumpul itu bukan di taman-taman udah sering kita bubarkan, ya. Mungkin di tempat-tempat yang seperti di taman RT atau taman RW atau di taman kecamatan. Ini kan ada juga taman-taman di situ. Nah, ini kerjasama dari para pengurus RT RW lurahannya harus membantu juga. Jadi jangan sampai mereka dijadikan tempatnya itu atau depan rumahnya untuk nongkrong-nongkrong para pelaku yang akan juga, atau bisa saja ini tuh yang kumpulnya bisa jadi korban atau menjadi pelaku, kan dua kemungkinan.
3: Rawat lahan hijau dengan menanam pohon dan tanaman bermanfaat. Jangan mengalihfungsikan lahan hijau dan hindari membuang sampah sembarangan. Lahan hijau yang terkelola dengan baik membantu menyerap air, menjaga udara tetap bersih, dan membuat lingkungan lebih nyaman. Lingkungan yang hijau berawal dari rumah kita sendiri. Luangkan sedikit waktu untuk menanam dan merawat lahan hijau di sekitar rumah. Jangan biarkan lahan kosong rusak atau dipenuhi sampah. Dengan lahan hijau yang terawat, udara menjadi lebih segar, lingkungan lebih sejuk, dan keluarga kita hidup lebih sehat.
4: Matahari yang bersinar bisa memberi kehangatan. Bulan yang menyinari di malam hari bisa memberikan ketenangan. Burung-burung bisa hiasi langit. Bunga-bunga yang tumbuh bisa warnai hati. Pohon-pohon yang rindang bisa sejukkan kalbu. Kalau semua itu bisa membahagiakan kita, mengapa kita harus merusaknya? Pembakaran hutan di mana-mana penebangan liar

merajalela. Akhirnya, siapa yang rugi? Merusak alam berarti merusak rumah sendiri. Jagalah lingkungan untuk generasi kita di masa yang akan datang.

0: Bandung sore ini.
1: Lagu Sunda heula yuk ah.

0: Aduh, ini sampah rumah tangga di rumah saya teh belum diangkut, berserakan, malah ngeganggu pemandangan. Ah, nggak sehat ini mah.
1: Sama di rumah saya juga, jadi coding
0: teh gimana? Pusing saya mah lihat.
1: Ibu, ayo ke Bu RW supaya tahu permasalahan warga.
0: Bu RW, gimana nih sampah warga teh menutup pisang?
2: Ibu-ibu ada apa ini pagi-pagi sudah datang?
0: Ini Bu, kenapa sampah warga teh menumpuk gak diangkut-angkut Bu?
2: Lah, kan biasanya diangkut sama Odin.
1: Si Odin tidak melakukan tugasnya Bu RW.
2: Sabar-sabar ibu-ibu sabar. Itu ada Odin datang tuh. Odin, sini.
3: Ya Bu, ada apa ya?
2: Ini ibu-ibu pada komplain.
0: Eh, si Odin, kenapa sampah warga teh gak diangkut
1: iya,
0: sama kamu?
3: Iya Bu RW, ini karena...
0: Ah, udah Odin, udah, gak usah banyak alasan.
3: Bu Asih, saya sudah berkeliling warga. Di mana-mana sampah berserakan, tahu? Harusnya dipilah. Mana sampah yang sayuran, yang kaleng, dan sebagainya. Supaya gampang saya ini protes.
2: Tuh, ibu-ibu dengar. Itu alasannya Odin tidak mau ngangkut sampah. Odin, kamu siapkan sekarang angkut sampah kalau ibu-ibu memisahkan sampahnya terpisah.
3: Siap, Odin selalu siap.
2: Mulai besok untuk membuang sampah dengan tertib. Sampah sayur mana, sampah kaleng mana, di kantong yang terpisah.
3: Begitu, atuh.
2: Sekarang masalahnya kan sudah selesai, bubar.
0: Ya, buat emang gak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Adiana Slamet, Ketua KPI daerah Provinsi Jawa Barat. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia bersama-sama keluarga, rame dan akhirnya teriak-teriak di rumah seolah-olah itu di tengah keramaian, di tengah lapangan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1966 menjadi momen bersejarah bagi Inggris saat mereka berhasil meraih gelar Piala Dunia pertama dan satu-satunya hingga saat ini. Final yang digelar di Wembley itu masih dikenang lewat gol kontroversial Geoff Hurst yang menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah sepak bola. Bola yang memantul di garis gawang masih menjadi perdebatan hingga sekarang. Apakah benar-benar gol atau tidak? Momen itu membuktikan bahwa Piala Dunia selalu menyimpan drama yang tidak pernah terlupakan.
2: RRI bersuara, Piala Dunia
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan terakui.

0: Bosan program nomor 61 Bandung, baik pendengar dimanapun Anda berada. Dan waktunya Adi Renali undur diri. Terima kasih atas atensi Anda yang selalu setia mendengarkan 97,6 RRI Pro 1 Bandung. Ya, tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita. Adi Renali pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, nilai tukar rupiah kerap menjadi sorotan ketika mengalami pelemahan terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika. Apakah harga kebutuhan akan naik? Bagaimana dampaknya terhadap pekerjaan, usaha, hingga tabungan kita? Untuk membahasnya, pendengar, Pro 1 sudah terhubung bersama narasumber kita di pagi hari ini. Ada Bapak Acuviarta Kartabi selaku pengamat ekonomi.
2: Kalau nilai tukar rupiah melemah itu kan artinya bahwa harga rupiah, nilai rupiah, kalau kita membeli dalam bentuk barang-barang atau komoditas dalam bentuk dolar atau melakukan pembayaran dalam bentuk dolar, dibutuhkan nilai rupiah yang lebih banyak. Nah, kaitannya dengan dampaknya, tentu kaitannya dengan dolar itu kita mengimpor barang sehingga kemudian ketika dibutuhkan rupiah yang lebih banyak, harga jualnya di dalam negeri juga akan meningkat. Kemudian pembayaran bunga, cicilan utang, dan sebagainya yang dalam bentuk dolar, otomatis juga dibutuhkan rupiah yang lebih besar kalau nilai tukarnya terdepresiasi ataupun menurun terhadap dolar, seperti kejadian tahun 98. Kemudian apa keuntungan kita sebenarnya? Dalam batas tertentu sebenarnya barang kita menjadi lebih murah. Nah, harapannya ketika depresiasi juga kita dapat bahwa barang-barang kita dalam mata uang asing, terutama dalam dolar, menjadi lebih murah. Harapannya permintaannya meningkat. Nah, hanya memang ada persoalan. Barang-barang yang kita ekspor, barang-barang yang kita produksi, sebagian juga menggunakan barang-barang impor. Sehingga kemudian ya, karena menggunakan barang-barang impor, maka secara otomatis ya kita harus mengeluarkan lebih banyak uang dalam bentuk rupiah, kemudian ya kembali mengekspornya. Depresiasi nilai tukar itu sesuatu hal yang lumrah ya, dalam batas tertentu. Satu hal saya kira, fluktuasi ataupun juga depresiasi ini, ya memang pada satu sisi sesuatu yang bisa saja terjadi dalam ekonomi. Tetapi kalau tekanannya terus terjadi, ini kurang baik. Ketergantungan kita terhadap transaksi luar negeri ini tentu sangat besar ya. Sehingga kemudian kalau nilainya tidak stabil, volatilitasnya juga tidak stabil, maka itu saya kira akan mempengaruhi kondisi perekonomian. Biasanya kaitannya karena kenaikan harga komoditas. Jadi yang kita khawatirkan, kalau rupiah ini terus melemah terhadap dolar, maka harga-harga komoditas di dalam negeri itu nantinya meningkat. Nah, dalam jangka panjang, jika ini terus terjadi dalam kondisi yang rupiahnya terus melemah, maka ya daya tahan APBN kita, daya tahan fiskal kita itu akan menurun. Ya, bukan tidak mungkin, tapi kemudian pada akhirnya pemerintah harus menaikkan harga BBM bersubsidi.
3: Bandung sore ini.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan mulai Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
3: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
4: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing.

0: kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
1: Untuk ketemu Pak Silvinya juga, Pak?
0: Belum.
1: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari Pak Silvinya.
2: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Ladowik Pusung dan Sony Sanjaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu diantaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi Rp58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar Rp28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
5: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
4: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya yang meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Cortex.
6: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Cortex jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Cortex.
4: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
7: Saya ada pantun satu lagi.
8: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi bertema menata ulang kebijakan honorer, guru honorer pasca

0: Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat, dan berkelanjutan di Auditorium Gedung Penunjang Siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10, dan juga pemerhati tenaga pendidikan dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afrian Syah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
1: Secerca harapan komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
0: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnamasidi mengatakan masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
2: Sampai tahun 2020, guru itu kan masukkan di moratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
0: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. terpantau juga jamaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi, banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus selawat di Jabal Kabah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jamaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji, Pro 3RI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana tiga kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai satu bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
6: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
7: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh kami kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ambil kegiatannya itu di malam hari.
6: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji benar meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
8: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Bandar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Bandar Aceh nantinya para jemaah haji Bandar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Bandar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
9: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
8: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PPIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Bandar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Bandar Meriah Aceh, Bambang Sahputra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
10: Terima kasih, dan berikutnya saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20. Dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim, baik dia Timnas Indonesia maupun Timnas Oman, ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih, yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih. Sementara dari Timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah-merah-merah.
3: Halo Niar. Ya, silakan, laporan Anda tadi terputus, silakan.
10: Iya, dan sebagaimana yang kami sampaikan, saat ini Timnas Indonesia maupun Timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara Timnas Oman dengan jersey merah merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh Timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Yang memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kas Indonesia, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis. Yang akan turun pada malam hari ini kiper utamanya adalah Emil Audero, kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagut, kemudian ada Justin Huebner, ada Kevin Dixon, juga Nathan Chuaon, kemudian ada Rizky Rido, sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini mengisi posisi dari Jay Ijaz yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivar Jeder dan juga Pelupesi yang akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Pukul 20 waktu Indonesia. Para pendengar

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, Jumat 5 Juni 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Apa kabar Anda pendengar di Bandung malam ini? Andre Ardian menyapa dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Dimanapun Anda berada, lagi pada ngapain nih? Sekalian update dan juga pendengar di Bandung malam ini bakalan ada beberapa rangkaian acara, di antaranya pada pukul 19.30 menit karena kami hadirkan mimbar agama Hindu dengan topik yang nanti akan dibawakan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada pukul 20 waktu Indonesia Barat juga kami akan mendengarkan dan juga akan menyaksikan secara langsung siaran langsung sepak bola FIFA Match Day 2026 Timnas Indonesia kontra Timnas Oman di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta, pendengar, hingga selesai. Kalau begitu pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan sajian mimbar agama Hindu dengan topik Jumat 5 Juni 2026 di Pro 1 RRI Bandung.

0: pendengar Radio Republik Indonesia Program 1 di FM 97,6 MHz. Pada malam yang cerah ini,
1: kayaknya hujan ya pada malam ini. Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, walafiat, dan bahagia bersama keluarga. Kami dari Badan Penyiaran Hindu Jawa Barat menemui ruang pendengar saudara dengan topik malam ini, Navavida Bhakti. Kali ini bersama saya, Anak Agung Komang Vijayamandu Putra Nilayamanda, sebagai pembawa acara. Dan tentunya saya tidak sendiri, ditemani oleh narasumber kita, Bapak Iketut Wiguna. Gimana Pak, keadaannya sehat?
2: Baik Vijay, terima kasih.
1: Wah, semangat sekali Bapak. Beliau adalah Wakil Ketua Bidang Organisasi PHDI Provinsi Jawa Barat 2009, 2019, dan 2024. Silakan Pak Ketut memulai mengisi topik pada malam ini. Terima kasih.
2: Om Swastiastu.
1: Swastiastu.
2: Sampurasun.
1: Rampes.
2: Umat Sedharma yang berbahagia, kali ini saya akan membawakan suatu topik, yaitu Navavida Bhakti. Seperti kita ketahui bahwa tujuan daripada agama Hindu adalah Moksartam Jagadita, di mana di dalamnya kita mengenal ada empat jalan atau catur marga. Salah satu atau salah dua diantaranya adalah Karma Marga Yoga dan Jnana Marga Yoga. Puncak daripada Karma dan Jnana Marga adalah Bhakti sejati. Bhakti sendiri mengandung makna hormat atau tunduk, perbuatan yang menyatakan setia, kasih kepada Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Bhakti di dalam bahasa Sanskerta juga berarti pengabdian, sementara sejati mengandung makna sebenarnya, asli atau murni. Bhakti sejati adalah bentuk sujud, bentuk pemujaan, hormat, setia, dan taat penuh kasih, sebenar-benarnya dengan penuh ketekunan, berdasarkan cinta kasih di dalam memuja ide Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Bhakti sejati adalah pemujaan yang dilakukan seseorang kepada yang dipujanya dengan penuh kasih sayang dan sangat mendalam. Bagi orang yang melakukan bhakti, maka dia disebut sebagai bhakta. Bhakti di dalam agama Hindu mengandung unsur keterlibatan aktif dan juga mengandung unsur pengabdian yang bersifat praktis dan juga partisipatif. Jadi bukan semata-mata hanya ritual saja. Di dalam Bhagavata Purana disebutkan ada 9 jenis bhakti kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa yang kita kenal atau kita sebut sebagai Navavida Bhakti. Navavida Bhakti adalah puncak dari karma dan jnana. Segala pengetahuan yang membebaskan atau jnana tidak akan ada gunanya jika tidak dilaksanakan dalam bentuk karma. Karma harus dilakukan dengan sikap niskama karma, yakni karma yang dilakukan tanpa pamrih. Sebagai wujud persembahan kepada Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam Navavida Bhakti, kita mengenal yang pertama adalah Sravanam, yang kedua Kirtanam, yang ketiga Smaranam, yang keempat Padasewanam, yang kelima Arcanam, yang keenam Vandanam, Yang ketujuh Dasyam, yang kedelapan Sakyanam, dan yang kesembilan Atmani Vedanam. Yang pertama Srawanam berasal dari urat kata sru yang artinya mendengar, sedangkan nam artinya memuja. Srawanam berarti wujud bakti kepada Hyang Widi dengan segala manifestasinya, dengan cara mendengarkan atau membaca cerita-cerita suci seperti Purana dan Itihasa, mendengarkan nyanyian-nyanyian keagamaan, Dharma Wacana, dan juga membaca kitab-kitab suci. Yang kedua, Bhakti Kirtanam, yang berarti wujud bakti kepada Hyang Widi dengan jalan melantunkan kidung-kidung suci keagamaan dan atau kidung suci yang mengagungkan kebesaran dan kemahakuasaannya. Dengan penuh pengertian, rasa bakti yang ikhlas, serta benar-benar menjiwai isi kidung tersebut. Dengan kirtanam diharapkan dapat menghasilkan getaran-getaran yang suci. Bakti ketiga adalah Smaranam. Smaranam berasal dari urat kata smer yang berarti mengingat. Smaranam adalah wujud bakti kepada Hyang Widi dan segala manifestasinya dengan cara selalu ingat kepadanya, agar kekuatan kemahakuasaannya serta getaran sucinya berpengaruh kuat pada orang yang melakukannya. Smaranam dapat dilakukan dengan mengingat namanya, berdoa pada setiap aktivitas, atau berjapa, yaitu menyebut nama salah satu dari istadewata yang berulang-ulang. Misalnya seperti menyebut Om Namah Siwaya. Setiap saat ketika indera kita menikmati sesuatu, kita selalu ingat bahwa semua itu adalah anugerah dari Tuhan. Hal seperti itu juga termasuk di dalam Smaranam. Dalam doa dan berjapa, pengucapan dapat dibagi menjadi tiga, antara lain adalah Waikari yang artinya mengucapkan doa dengan suara yang dapat didengar, Upamsu mengucapkan doa dengan berbisik, dan Manasika mengucapkan doa hanya di dalam hati. Bakti yang keempat adalah Padasewanam. Berasal dari urat kata pada yang artinya kaki, dan sewa yang artinya melayani. Nam artinya memuja, sehingga pada sewanam adalah wujud bakti kepada Hyang Widi dan segala manifestasinya dengan mengabdi di kaki padmanya. Pada proses bakti ini, Hyang Widi dengan segala manifestasinya diumpamakan seolah berwujud semata-mata untuk menumbuhkan rasa bakti kepadanya. Pada sewanam dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan kepada Tuhan, termasuk melayani, menolong berbagai makhluk ciptaannya. Pada sewanam di Bali misalnya, dilakukan kepada orang tua pada hari-hari tertentu, seperti pada hari raya besar keagamaan misalnya, atau pada upacara tertentu seperti upacara metatah, potong gigi, atau upacara pawiwahan, peristiwa pernikahan. Bakti kelima adalah Arcanam, yaitu berbakti kepada Tuhan dengan cara memuja keagungannya. Arcanam adalah cara bakti dengan menumbuhkan kesadaran bahwa antara yang dipuja dan yang memuja begitu dekat dan sesungguhnya tidak pernah berpisah jauh. Bisa dilakukan dengan media arca atau simbol-simbol yang telah disucikan. Bakti keenam adalah Vandanam, yaitu wujud bakti kepada Hyang Widi dan segala manifestasinya dengan jalan membaca kitab suci Weda. Di dalam Rig Vedas tersurat Rucho Aksare Parame Vyoman Yasmin Dewa Adi Wiswe Nisedu. Semua para dewa berdiam di dalam aksara suci Weda, dan di dalam aksara suci Weda tersebut mengandung kekuatan kedewataan. Jadi membaca kitab suci Weda akan mendapatkan kekuatan suci dari para dewata. Demikian tersurat di dalam Rig Veda. Bakti ketujuh adalah Dasyam, yaitu bakti kepada Hyang Widi dengan segala manifestasinya dalam wujud pelayanan yang tulus ikhlas. Di dalam praktiknya dapat diwujudkan dalam bentuk pelayanan kepada yang memerlukan pertolongan dengan penuh keikhlasan. Ada suatu ungkapan yang begitu bijaksana, sarwa jiwa sewanam prapti gajati, yang artinya pelayanan yang tulus kepada semua jiwa berarti pergi menuju melayani Tuhan. Bakti kedelapan adalah sakyanam, yang berasal dari urat kata saka yang artinya sahabat. Jadi sakyanam berarti wujud bakti kepada Hyang Widi dengan memandang Tuhan sebagai sahabat sejati, sahabat yang begitu dekat. Contohnya kita bisa melihat bagaimana hubungan bakti yang begitu dekat antara Arjuna kepada Krishna. Yang terakhir, wujud bakti yang disebut sebagai Atmani Vedanam adalah berbakti dengan cara menyerahkan diri sepenuhnya kepada Hyang Widi. Seseorang yang menjalankan bakti dengan cara ini akan melakukan segala sesuatu sebagai persembahan kepada Tuhan. Pemirsa Umat Sedharma, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa seseorang yang mengikuti jalan bakti sejati kepada Hyang Widi beserta prabawanya dengan penuh pengabdian, memuja dan memuji, penyerahan diri secara tulus ikhlas. Bila seseorang pemuja dapat menyatukan dirinya dengan yang dipuja, yang bersangkutan dapat menikmati kebahagiaan di dalam hidupnya. Kitab Bhagavad Gita menjelaskan sebagai berikut: Bhaktiya mam abhijanati yawan yascha smitatvata tato tatvato mam jnatva visate tadanam taram, yang artinya dengan berbakti kepadaku ia mengetahui siapa dan apa sesungguhnya aku, dan dengan mengetahui hakikatku ia mencapai aku di kemudian hari. Bakti sejati adalah salah satu ajaran yang dapat dimaknai dan dipedomani untuk meningkatkan srada dan bakti umat kepada Hyang Widi serta prabawanya. Bakti sejati dapat dimaknai untuk membangun, menciptakan masyarakat dan individu yang berbudi dalam menciptakan situasi dan kondisi yang damai dan sentosa di tengah jalinan hubungan sosial yang serasi, selaras dan harmonis. Umat Sedharma juga dapat menumbuhkan kesadaran prinsip hidup bersama, saling menghargai, menghormati, melayani dan dilayani satu sama lain dalam suatu kesatuan organ sosial sesuai dengan prinsip-prinsip aturan keimanan, kebajikan, dan acara keagamaan serta aturan-aturan etika, moralitas, dan kebajikan yang berlaku umum. Umat Sedharma, di mana kita bisa melihat atau mencontoh siapa yang melakukan bakti sejati ini? Itihasa Ramayana mencontohkan bagaimana Sang Rama melaksanakan bakti sejati yang terwujud dalam bentuk pengabdian, kesetiaan, kepahlawanan, persatuan, kasih sayang, dan melaksanakan dharma, juga perjalanan spiritual berlandaskan catur purusa arta. Hendaknya hal ini bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita dalam mewujudkan bakti sejati dalam pengabdian hidup bermasyarakat. Pemirsa, untuk topik Nawawida Bakti hari ini, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, Vijay, barangkali ada yang ditanyakan atau dari Umat Sedharma dibuka pertanyaan, silakan.
1: Baiklah, terima kasih untuk Bapak. Tapi sambil menunggu pertanyaan, kita akan break dulu sementara.

0: Selamat malam para pendengar. Kembali lagi bersama saya, Anak Agung Komang, Fiji Mandu Putra Nilai Manda. Dengan topik kali ini, Nava Vida Bakti. Tentunya narasumber kita sudah memberikan apa tentang pembahasan Nava Vida Bakti pada malam ini. Dan untuk para pendengar, untuk pada malam hari ini, para pendengar dapat bertanya secara langsung kepada narasumber melalui SMS atau WA ke nomor 0853-214-9760. Sekali lagi, para pendengar dapat bertanya kepada narasumber secara langsung melalui SMS atau WA ke nomor 0853-214-9760. Tentunya dengan menyatakan dengan nama dan pekerjaan serta tinggal di mana. Begitu. Dan sambil menunggu pertanyaan dari para pendengar, saya memiliki pertanyaan, Pak.
1: Dan silakan, PJ.
0: Ini untuk menambah ilmu buat saya juga ya, Pak ya. Saya punya pertanyaan yang bisa dikatakan ini adalah suatu pengabdian ya, Pak ya. Bentuk pengabdian seperti apa yang dapat kita contoh dari kisah Ramayana dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang dimana Ramayana di Indonesia itu identik dengan pewayangan Jawa. Apakah pengabdian itu ada contoh kisah aslinya gitu, Pak? Mungkin seperti itu.
1: Baik, terima kasih Vijay. Umat Sedharma, pengabdian kepada sifat dan sikap kebenaran di dalam Ramayana, kita lihat bagaimana Rama di dalam melaksanakan pengabdian itu tetap memegang teguh sikap kasih sayang terhadap sesama sekaligus terhadap makhluk lainnya. Kasih sayang ahimsa mengandung makna tidak menyakiti, baik melalui pikiran, perkataan, dan tindakan terhadap makhluk manapun termasuk manusia. Prinsip kasih sayang ini harus dilaksanakan di dalam aktivitas keseharian umat manusia, mulai dari tingkatan keluarga, tetangga, sekolah, dan di masyarakat. Kasih sayang adalah merupakan bentuk dasar dari usaha pencegahan konflik di dalam diri sendiri maupun konflik di masyarakat. Karena konflik biasanya muncul akibat berbagai perilaku yang menyakitkan, dapat dialami oleh manusia dan juga makhluk lainnya. Apabila setiap pribadi dari anggota masyarakat dapat mematuhi prinsip ini, sudah tentu setiap konflik yang muncul dapat diminimalisir. Setiap manusia hendaknya secara sadar dapat mengamalkan prinsip ini sebagai kebutuhan dasar kemanusiaan untuk tidak saling menyakiti dan memusuhi antar sesama. Seseorang tidaklah dapat hidup sendiri tanpa dibantu oleh sesamanya. Adanya saudara, teman, dan sebagainya sesungguhnya merupakan orang yang patut dibantu dan akhirnya juga membantu kita di dalam kehidupan ini. Sikap dan perilaku saling mengasihi hendaklah dikembangkan mulai dari diri sendiri, keluarga, masyarakat. Keluarga, sekolah, dan masyarakat adalah tempat berlatih dan membudayakan sikap dan perilaku saling mengasihi di antara kita. Sangatlah tidak mungkin seseorang tidak memerlukan orang lain. Pasti seseorang memerlukan orang lain. Sesungguhnya semua adalah saling berhubungan satu dengan yang lain dan saling membantu. Vijay, kira-kira pengabdian kata kuncinya adalah kasih sayang. Jadi ketika serada kita muncul atau tumbuh begitu kuat, maka secara otomatis kasih itu akan muncul. Dan wujud atau buah daripada kasih itu adalah pengabdian. Kira-kira demikian, Pici.
0: Baik, Pak. Mungkin kalau dalam bentuk sehari-hari yang bisa saya tangkap adalah pengabdian. Niatnya juga termasuk pengabdian berarti ya, Pak ya?
1: Ya.
0: Terus, selain pengabdian, Bapak juga menyebutkan tentang nilai kesetiaan. Ya. Seperti apa bentuk implementasi nilai kesetiaan pada zaman sekarang yang dimana kesetiaan itu yang kita tahu hanya tentang cinta gitu, Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan.
1: Ini sepertinya Vijay lagi setia-setianya. Betul. Jadi di dalam Itihasa Ramayana, Sri Rama juga mencontohkan sifat kesetiaan. Kesetiaan tidak hanya kepada keluarga, tetapi juga kesetiaan kepada bangsa dan negara sangat diperlukan. Setia kepada bangsa dan negara sendiri bukan sekedar atau tidak cukup hanya dengan mengagung-agungkannya, juga bukan sekedar merasa lebih unggul dari bangsa lain. Menghargai dan menghormati bangsa-bangsa adalah bisa dengan cara bekerja sama satu dengan yang lainnya. Bentuk kesetiaan ini hendaknya juga menjadi bagian dari kita sebagai bangsa Indonesia. Sebagai bangsa hendaknya merasa diri menjadi bagian dari seluruh umat manusia juga. Oleh karena itu kita harus mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama satu dengan yang lainnya. Dengan semangat ini kita dapat meneruskan perjuangan mengisi kemerdekaan melalui mewujudkan pembangunan dan jiwa serta semangat persatuan sebagai syarat terciptanya cita-cita yang ingin diwujudkan. Kesetiaan juga bisa kita lihat melalui sikap menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hendaknya kita sadari dan kita laksanakan sepenuh hati. Selayaknya kita rela berkorban dan ikhlas serta setia kepada bangsa dan negara, kita sebagai ciri khas kepribadian bangsa Indonesia. Seseorang dapat dikatakan sebagai sosok yang setia apabila dalam hidupnya dapat mengamalkan nilai-nilai bakti sejati dengan perwujudannya seperti rela berkorban, pengabdian, tanggung jawab, kemitraan, bersikap patriotik, berkepribadian, mencintai tanah air, disiplin, hormat, tertib, dan juga setia. Kira-kira itu, Vijay.
0: Baik, Pak. Wah, ilmu saya semakin banyak nih, Pak, tentang arti kesetiaan, apalagi dengan keadaan Indonesia yang saat ini sedang panas-panasnya politik. Tapi kita tidak akan membahas ke situ. Dan untuk para pendengar dapat bertanya secara langsung kepada narasumber. Sekali lagi melalui SMS atau WA ke nomor 0853214 9760. Sekali lagi, para pendengar dapat bertanya kepada narasumber secara langsung melalui SMS atau WA ke nomor 0853214 9760. Dan di sini saya sudah mendapatkan WA, dan nama ini sebenarnya tidak asing. Dia bernama Astawa Wisnu dengan nomor 08122161 sekian. Dia bertempat tinggal di Purwira Satya Dharma atau Bandung Timur. Oh, kebetulan juga teman saya ini juga, dia salah satu teman saya, dan dia pada hari ini berulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Astawa Wisnu. Beliau bertanya begini, Pak. Apa yang dapat diperoleh bagi mereka yang tekun melaksanakan Navavida Bhakti?
1: Baik, PJ. Pertanyaannya bagus sekali. Dan saya juga mau mengucapkan selamat ulang tahun. Di dalam Sarasa Muscaya disebutkan bahwa Abi Wadana Silasya Nityam Vrdo Pasewina Catuari Tasya Wardante Kirtira Yuryaso Balam. Bagi setiap bhakta yang mampu menjalankan bhakti sejati dengan tekun, maka dia akan memperoleh empat keutamaan atau empat anugerah. Yang pertama adalah kirti. Kirti artinya seorang bhakta itu dapat memperoleh anugerah keselamatan, rejeki, kebahagiaan atau ananda, dan kedamaian atau santi, tidak hanya bagi dirinya tetapi bagi umat dan juga keturunannya. Anugerah kedua adalah ayusha atau dirgayusa, anugerah umur panjang, tidak banyak halangan dan dimudahkan hidup baik keturunannya maupun umatnya. Anugerah ketiga disebut sebagai bala, yaitu anugerah kekuatan fisik dan mental bagi keturunan dan umatnya, agar mampu mempunyai ide dan gagasan yang tepat yang berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya. Anugerah keempat bagi bhakta sejati adalah anugerah untuk selalu berbuat baik, itu disebut sebagai yasa, sehingga dapat meninggalkan yasa baik yang membuat orang lain pun baik, atau dalam bahasa kita disebut dengan rahayu.
2: Bandung malam ini
3: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta guna mengikuti siaran langsung sepak bola FIFA Match Day 2026 Timnas Indonesia kontra Timnas Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta di pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga selesai.

0: Indonesia Raya baru saja berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menandai detik-detik pertandingan antara Indonesia menghadapi Oman dalam Garuda Championship Series 2026 akan segera berlangsung. Pendengar Pro 3 RRI, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini pemain kedua tim sudah saling bersalaman dengan wasit dan juga hakim garis yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yaitu adalah Muhammad Taki dari Singapura untuk hakim garisnya. Kemudian asisten garis untuk malam hari ini adalah Andi Tan Min Lan juga dari Singapura. Kemudian Muhammad Arif Syamil sebagai asisten wasit kedua, dan official keempat adalah Razlan Yofri bin Ali, keduanya asal Malaysia, yang akan menantikan pertandingan untuk malam hari ini. Indonesia, seperti yang sudah disampaikan Indra Bisnegantara tadi, bahwa berada di sebelah kiri kami melaporkan berkostum serba merah, sementara Oman berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan kostum serba putih. Dan memang Oman juga baru saja menunjuk pelatih baru, yaitu Tariq Sektui sebagai pelatih kepala, dan diprediksi kalau pola permainan Oman ini akan berbeda, Indra dan juga pendengar, karena laga kontra Indonesia juga menjadi debut sang pelatih ini bersama tim nasional. Dan memang ada beberapa yang juga mengatakan bahwa skuad Indonesia harus memberi perhatian khusus terhadap kecepatan serangan balik Oman, di mana transisi cepat ini menjadi salah satu kekuatan utama tim asal Timur Tengah ini yang juga berpotensi merepotkan lini pertahanan dari Indonesia. Laga ini juga memiliki nilai strategis bagi Indonesia karena kemenangan ini dapat membantu mendongkrak posisi kita ya di ranking FIFA, sekaligus juga meningkatkan diri para pemain menjelang agenda-agenda kompetitif berikutnya. Dan karena saat ini Indonesia peringkat 122 dan peringkat 23 di AFC, sementara Oman ini terpaut cukup jauh dengan kita sekitar 43 peringkat, yaitu ada di posisi 79 FIFA. Dan mereka ada di posisi ke-11 untuk tingkat Asia. Nah, ini meskipun perbedaan cukup jauh, namun kita yakin, Indra, ya, timnas Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik ketika menghadapi Oman malam hari ini.
1: Iya, benar sekali Bung Tomo. Kita lihat bagaimana sekarang di tengah lapangan, kedua kesebelasan mulai membangun kekompakan dengan membentuk lingkaran kecil,
0: lingkaran besar.
1: Ya, ini akan menjadi satu kekuatan bagi timnas Garuda untuk juga percaya diri dan juga tentu menuai hasil lebih positif dibandingkan laga-laga sebelumnya.

0: nampak di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Wasit Muhammad Taki dari Singapura ini bersiap-siap memberikan aba-aba dengan kostum kuning hitam khas wasit dari FIFA ini. Kita akan nantikan detik-detik bagaimana kick off babak yang pertama di hadapan ribuan supporter timnas Garuda. Memang tidak full bagaimana SUG BK ini sudah dilakukan langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Kevin Dick di sana, dihalau saja oleh sudulan kepala tadi oleh pemain dari Oman. Datang lagi, masih adalah duel-duel udara. Bagaimana juga tadi Beckham Putra mencoba membantu, bagaimana ya sebuah serangan angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang Indonesia yang turun pada malam hari ini bersama Cremonese. Namun sayang sekali bagaimana nasib klub dari Emil Audero di Liga Italia Serie A. Ya, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Indonesia. Ada Kevin Dick, sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan tadi maksudnya. Bagaimana juga di sisi kanan, ini serang Indonesia, pendek saja sudah dilakukan. Ada Rizky Ridho, pemain dari Persija Jakarta, mundur ke belakang. Elkan Baget, bagaimana Elkan Baget dengan postur yang cukup jangkung, menjadi salah satu pilihan dari pelatih John Hurtman ini, yang menjadikan Indonesia juga memiliki alternatif selain juga Jayjes, kapten sebelasan yang harus absen pada malam hari ini. Joey Pelipesi, masih Joey, sudorkan bola ke depan, mencari oleh Romeni tadi namun terhenti tadi. Masih Indonesia mencoba lagi menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang. Ada kapten bagaimana Rizky Ridho, ada lagi bagaimana Ivar Jenner, nomor punggung 18 dari Indonesia, sodorkan lagi, masih memainkan bola dan mencoba lebih hati-hati memainkan bola, berbahaya, mundur ke belakang pada Emil Audero, langsung saja disambut tendangan langsung jauh ke depan. Aduh, Kevin Dix mencoba mengejar, Romeri juga di sana, namun harus terhenti lagi. Sebuah pelanggaran nampaknya, ya, hampir berguling-guling ini nampaknya terlalu dianggap berlebihan oleh para supporter yang hadir.
1: Ya, satu pemain Oman tadi adu dengan Rizky Ridho sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Ridho, padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri, bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan terus saja, di mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Baget di situ, pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia. Kali ini masih menguasai bola pemain Indonesia, ada Elkan Baget kembali kepada Emil Audero di belakang gawang, melebar saja dia, yang dituju adalah Rizky Ridho, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix, dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara, dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Ridho, membuat Fawaz Bait ini terjatuh dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Ridho. Pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Ar-Rusadi, yang tadi beradu dengan Rizky Ridho. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Nasyiar Maliki, menggunakan kaki kiri yang dalam kotak penalti, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini, namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Oman berada di sektor lingkaran tengah. Kali ini kembali ke belakang, pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia, melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia. Kali ini umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
0: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan, bagaimana tadi di sektor sebelah,
1: jatuh, Kevin Dix didorong.
0: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan, harus Saleh terjatuh.
1: Ya.
0: Bagaimana tadi juga salah satu Muhsin, Saleh Al-Ghazani.
1: Enggak pakai atas.
0: Oh, enggak pakai atas. Dan titik sandoran. Dari mana titik-titik? Salah satu bagian jatuh penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan, yang menjadi top skor juga.

0: bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia, nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Ridho. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix, kepada siapa akan diberikan? Bagaimana juga ada Beckham Putra ke tengah nampaknya, berikan kepada Joy Pelupesi. Joy melebar ke sektor sebelah kiri, mencari siapakah di sana pemain Indonesia.
1: Nathan.
0: Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola mundur kepada Ekam Baget. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy, angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri. Lini serang dari Indonesia mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan. Lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang. Oh, berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni, namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Baget. Masih ada di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Ridho sodorkan lagi, melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra, Kevin Dix mundur ke belakang, Ivar Jenner, Rizky Ridho, Kevin Dix umpan 1-2 bersama Beckham Putra, berbahaya. Kevin Dix baru kena berhenti, ada lagi silangan Indonesia. Ah, berulang kah? Hampir saja. Bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan? Bagaimana antara Beckham Putra, Ivar Jenner dan juga Kevin Dix yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman, hampir menjebol gawang dari Oman yang cukup berbahaya. Kita nantikan, ini menjadi peluang dukungan kembali
2: ya
0: bagi
1: Indonesia.
0: Indonesia ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
1: Nathan.
0: Kenapa Nathan Choaon? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berada di area kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan oleh kaki kiri. Mangkung di sudut saja. Oh, tadi tipis. Bagaimana penjaga gawang dari Oman mencoba lagi dikejar pemain Indonesia, namun
1: terjatuh lagi.
0: Ini menjadi salah
1: kartu
0: satu
1: kuning.
0: Trik nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman. Jika kita melihat dari awal pertandingan, sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
1: Tiga pemain sudah terjatuh, Indra, selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir, kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8, yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses dia ini membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman, yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi. Memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho menggunakan operan dada, diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke depan, ada oleh Romeni di sebelah kiri pertahanan Oman. Kali ini berlari mengejar bola, namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola kali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berubah berbola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil, ada
0: Kevin Dix. Pelupesi.
1: Sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi, menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik kali ini. Melebar ke sektor sebelah kiri, ada Rizky Ridho kali ini. Sudah Rizky Ridho, yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra, namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Melebar kali ini ke sektor sebelah kanan. pertahanan Indonesia mencoba dilakukan serangan oleh pemain Oman nomor punggung 11 dari Oman, yakni Mohsen Saleh Al-Ghazani, tidak berhasil menguasai bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia. Kali ini pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Ridho sang kapten balik ke belakang, dia ada Elkan Bagot, pemain nomor punggung 20, melebar dia kali ini sektor sebelah kiri pertahanan, mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah. Kali ini ada Rizky Ridho sang kapten beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju oleh Romeni yang dituju kali ini, namun tidak berhasil oleh Romeni menguasai bola lebih dekat pada sang penjaga gawang Oman. Langsung saja ke tengah lapangan bola diarahkan, namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
0: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner, kembali kepada Kevin Dix mencoba ke tengah sedikit. Kevin Dix mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon, namun sayang dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan Sikuli Bundar, masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sebuah serangan lagi mencoba dibangun Indonesia, terjatuh saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia, menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertumbuh jangkau seperti Elkan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dix di sana bersiap-siap. Bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan, betul sekali. Nomor punggung
1: Justin Hapner,
0: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tampak komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon pengantin dari penggawa timnas Garuda.
1: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman, berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakan oleh Justin Hapner di malam hari ini. Bola sudah kembali bergulir.
2: By player number 23, Justin Hapner.
1: Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hapner. Pertandingan kembali berlangsung. Kali ini Oman mencoba melakukan serangan, masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al-Malki menguasai bola, mencoba untuk mencari rekannya dia malam hari ini, siapa yang akan diberikan. Pelan-pelan maju lama-lama sampai Oman balik. Jangan-jangan dia nih, gak mau lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan oleh Romeni tadi membayangi satu pemain Oman, namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 21 dari Oman masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Main nomor punggung 23 Justin Hamner yang baru saja mencetak gol, kali ini menguasai bola. Pendek dia ke tengah, kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21, Yusuf Nasr Al-Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Coba melakukan penetrasi kali ini, yang dituju adalah Ratna Orangmangun ke depan, mencoba mencari oleh Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali, ada Kevin Dix ke tengah, kali ini mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ragnar Oratmangun. Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman.
3: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Oratmangun tadi memang harus dicoba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hubner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al-Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan terjadi perebutan di sana, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga membantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hubner pencetak gol Indonesia. Ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho, sodorkan lagi mencoba mencari. Ada juga bagaimana Beckham Putra, sodor kepada Kevin Dix, oleh Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya, terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joy Pelupesi masih memainkan bola, Hasir Hapner lagi, Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan penetrasi, 4-1-2 bersama Nathan Chowaon. Masih Nathan, berikan lagi, dorong penalti, berbahaya. Ada tendangan, semua tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini, Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Joy Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan, mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Chowaon, kirimkan bola ke depan. Hampir saja. Bagaimana tadi juga ada dua Ragnar Oratmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
1: Beda juga jauh itu ya, tingginya beda coy.
3: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Sayang sekali. Bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri. Akan melahirkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan, akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman, belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke 19 babak yang pertama ini.
1: Ya, tadi Elkan Baget diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Ole Romeni. Kali ini mencoba untuk melakukan serangan kali oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ratnar Orakmalung mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali di Rizky Ridho yang sedang menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ratnar Orakmalung. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7. Coba untuk melakukan serangan juga. Bangun serangan agak sulit sepertinya, sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Baget menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia. Masih berjalan dia. Coba untuk mencari rekannya kali ini. Pendek saja. Sektor sebelah kiri. Ada Joy Pelupesi di situ. Sudah masuki pertahanan Oman kali ini. Mencoba bekerja sama. Melebar. Kevin Dix yang dituju namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia. Melebar kali ini ada Nathan Choaon. Menggunakan dada menahan bola. Kali ini Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. Balik kepada belakang. Chip in dilakukan oleh pemain Indonesia. Ratnar Orakmalung namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Pemain nomor punggung 23, Justin Hubner, coba mengejar bola. Pelan saja dia berada, berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan, ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan, kali ini Elkan Baget. Tengah lagi dia, Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sektor pertahanan Oman. Ada Kevin Dix, dibantu oleh Beckham Putra. Tidak berhasil. Upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya, yaitu Justin Hubner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja. Oman melakukan bangun serangan kali ini. Umpan jauh kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hubner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, ada Nathan Choaon di situ. Ya, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kiri pertahanan mereka terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali keempat kalinya, kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan berebut bola. Sudah berdiri, lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Ke belakang saja pemain nomor punggung 13, Abdullah Al-Harti. Masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih. Masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman. Coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia, Emil Audero, sang penjaga gawang.
3: Sebuah serangan tadi dari Oman, namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joy Pelupesi, ada Kevin Dix. Mencoba membangun serangan kini, beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman, namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 baru tadi Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joey Pulipesi nampaknya, salah satu pemain Oman. Dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hapner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman. Dalam pertandingan kali ini sejauh ini cukup baik, bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman. Jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan, namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari Timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman, di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni. Oleh Romeni,
4: menciptakan gol kedua bagi Timnas Indonesia.
3: Oleh sebuah pergerakan yang bagus tadi dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romeni yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceploskan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman. Menambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romeni berhasil mengelabui Ahmed Farel Rahawi sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini secara permainan, juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
1: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27, gol diciptakan oleh Romeni. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno, nyanyian ole ole ole ole
2: Indonesia baik dapat ole bergema.
1: Ya, sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
2: Dicetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh Lennart Gerhard Romeni.
1: Ya, pertandingan kembali berlangsung kali ini. Suntikan semangat dari gol kedua oleh ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hapner. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Coba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romeni. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor 14 Joey Pelupesi tadi, satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan, lebar ke sektor kanan kali ini. Coba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman, namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman. Nomor punggung 11, melebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17, masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baget. Menjadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Terjatuh tanpa bola pemain Oman, namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman, sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud, ya. Menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini, nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan, berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho, oleh Romeni. Lebar dia, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi, Ratnar Oratmangun, berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ratnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Pada Elkan Baget dia, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik kepada Nathan. Melebar dia, kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan. Mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sebelah ini. Kevin Dix kepada Rizky Ridho, namun coba melakukan penetrasi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola, apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman, yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Baget. Duel-duel udara masih terjadi. Terjatuh kebenturan antara Elkan Baget dan juga Justin Hubner. Bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Lebar dia Justin Hubner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan kepada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratmangun kembali kepada Justin Hubner. Coba mencari rekan yang bebas berdiri, Justin Hubner. Lebar kali ini umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman, merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix, kepada Ole Romeni menguasai bola kali ini. Dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21, Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor punggung 8 bayang-bayang oleh Rizky Ridho di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman. Namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Audero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah dia, Elkan Baget lebar kali ini. Coba mencari rekannya, Elkan Baget. kembali kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah, Ragnar Oratmangun, Nathan Choaon maksud saya, langsung ke kiri umpan pada Ole Romeni, namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Oman, tidak berhasil oleh, sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri, masih mencari rekannya yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi, dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini, dengar RRI di seluruh penjuru terakhir, karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang. Kali ini ada Beckham Putra, sayang sekali Beckham Putra salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali terjadi ya, miskomunikasi Indra antara ya, Beckham dan Kevin Dix.
3: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kembali mencoba bangun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri. Ada kasihannya bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
1: penalti.
3: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
1: Ya, terhadap Nasir Sultan Al Rawahi.
3: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti. Jika kita melihat wasit Muhammad Taki yang langsung menunjuk titik putih, kita nantikan. Namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audiero untuk menepis, semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audiero, Emil Audiero, untuk
1: 19 siap-siap. Sultan Ar-Rusadi ini Indra menghadapi Emil Audiero.
3: Tim Sultan ya, Al-Rusadi kita lihat.
4: Ya,
3: Emil Audiero berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetahkan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampaknya diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di area kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, balikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman, sehingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audiero. Ada Kevin Dix mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Tenang saja memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hubner. pencetak gol pertama bagi Indonesia, Justin Hubner, pada Joey Pelupesi. Pelupesi sodokan ke depan, mencari pemain Ragnar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Ridho di sisi kanan, Kevin Dix. Oh, sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten kesebelasan Rizky Ridho mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hubner di sisi kiri. Mencoba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Bagot. Joey Pelupesi sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan. Rizky Ridho, Beckham Putra, Kevin Dis, breaking lagi pada oleh umpan terobosan tadi maksudnya, coba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh ada Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar. Umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman, berhasil dipatahkan kembali oleh Joey Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf Nasr ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan, sodorkan kali ke depan, dapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Ridho angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Rod Mangun tadi. Terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan, memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside. Umpan yang diberikan tadi, bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola, masih Emil dengan tenang dia menguasai bola, perlahan keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hubner. Masih Hubner, balikan kepada Elkan Bagot di tengah. Ada Joey Pelupesi sedikit berubah, bagaimana Rizky Ridho juga mencoba membantu, sodorkan ke depan ke Vindit, kerjasama dengan Ole Romeni, berputar-putar Ole, masih Ole, mundur ke belakang kembali. Ada Joey Pelupesi, Joey, masih Joe, sodorkan kepada Rizky Ridho sektor sebelah kanan, memberikan umpan terobosan berbahaya saudara-saudara, dan ada Beckham Putra kirimkan bola. Oh, sayang sekali dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman, sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia, kini di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola, dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hubner mencoba menggiring melalui garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon, masih Nathan kepada siapa akan diberikan, mundur lagi kepada Hubner, masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka, mundur ke belakang. Pemain, ya, Hubner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot memberikan arahan, namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan, Ivar Jenner kerjasama dengan Orat Mangun, beri lagi kepada Kevin Dix, tiba-tiba di kotak penalti, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dix tadi terjatuh, serangan balik mencoba dibangun Oman. Nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi, berada di kotak penalti dari Indonesia. Pemain Oman meliuk-liuk, pemain Oman, iya, berputar-putar lagi ke tengah dia, masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya. Iya. Bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda, 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola. Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Baget. Elkan Baget, Justin Hapner sodorkan ke depan. Horat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada oleh Romeni. Mencoba mengejar oleh Romeni di sekel sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih oleh Romeni, meliduk-liduk dia di sekel sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih oleh, dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya. Mundur ke belakang dia pada Nathan Choaon. Pada Joey Pelupesi mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit nambah waktu.
5: 2 menit.
3: Yang diberikan masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hapner. Bagaimana juga Elkan Baget. Elkan Baget mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan pendek saja kepada Joey Pelupesi. Mundur lagi. Melebar ke sektor sebelah kiri. Nathan Choaon mencoba menggiring bola. Mundur ke belakang lagi, bagaimana oleh Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri. Masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra. Beckham Putra namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya. Bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman di dekat lingkaran atau garis tengah, memasuki daerah out. Tanpa kompromi langsung dibayangi tadi pemain Indonesia, langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni mencoba kini di sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun. Mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali, melebar, ada Ivar Jenner, masih Ivar, Rizky Ridho, ya bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang Indonesia pertama ini di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
6: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola walaupun masih masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua, apakah tepat pilihan Anda? Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tangkapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Saya akan menuju ke Bengkulu Utara. Tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi melihat permainan dari timnas ini cukup cantik ya?
1: Betul. Seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai gitu adalah jadi mulai gitu Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya. Sesuai ekspektasi Pak Andi.
1: Iya. Kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik
0: ya.
1: Ya peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ditampilkan bermain seperti Mauro gitu. Ini ya bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya. Matthew Baker ini ya perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemilu diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, Pak Andi, nanti kita
1: saja gitu. Ya pastinya tim kita pasti
0: ya. Terima kasih, nanti kita tunggu ya di jalannya babak kedua ya, Pak Andi ya. Terima kasih.
1: Okay.
0: Salam olahraga. Pak Andi di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo ada Pak Taswin, selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga Bung.
0: Ya.
2: Ya Bang Aswin.
0: Ya, silakan.
2: Ya, dengan Bung Lukman ya.
0: Ya, betul Pak Aswin.
2: Ya, saya juga ini seorang sedang netra cuma mendengar melalui radio aja Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Ya,
2: saya juga ya giran ketika Emil Auderon membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Nah,
2: jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi ya.
0: Baik.
2: Mengenai prediksi saya apalagi 1-0 jadi 3-0 untuk
0: Indonesia. Mantap.
2: Ya, usahakan pelatihnya itu menampilkan juga Pratama Arham juga Yakub Sayuri.
0: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
2: Ya, saya kira cuma itu Bung Lukman.
0: Ya. Salam olahraga. Salam olahraga, jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Tentara. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita nggak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas. Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa. Insya Allah babak kedua, jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
0: Ada penambahan nggak nih?
3: Gol ke Indonesia, ya?
0: Ada penambahan nggak golnya?
3: Pasti ada. Mereka harus tetap semangat.
0: Baik.
3: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
0: Baik. Okay. Terima kasih.
3: Harus menang malam ini.
0: Ya,
3: terima kasih. Selamat malam. Salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Ahtong.
4: Salam olahraga Bung Lukman.
0: Ya, gimana Pak Ahtong?
4: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joao di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya, staminanya sangat bagus dan begitu. Itu saja Bung Lukman.
0: Baik, terima kasih Pak Atong di Pekanbaru.

0: Dengan nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta Berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan sejumlah indikator.
1: Bandung malam ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung Malam ini bareng Ardian. Tadi kita juga sudah setengah mengikuti ya pendengar siaran langsung Indonesia versus Oman di laga persahabatan sepak bola FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Timnas Oman ya, yang bertempat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Pendengar, tadi sementara skornya adalah 2-0, hasil unggul

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 1958, dunia menyaksikan lahirnya seorang legenda saat Pele yang masih berusia 17 tahun membawa Brazil menjadi juara. Momen itu menjadi salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia dan menjadikan Pele nama besar dalam sepak bola dunia. Piala Dunia bukan hanya melahirkan juara, tapi juga melahirkan sosok-sosok abadi yang dikenang sepanjang masa. Dari Pele, Maradona hingga Messi, setiap generasi memiliki cerita besarnya sendiri. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, setelah tadi kita sedikit beristirahat ya, santai-santai sejenak mendengarkan informasi dan juga lagu-lagu yang memang nikmat didengarkan di malam hari ini. Sekarang kita kembali menyimak siaran langsung sepak bola FIFA Match Day 2026, Timnas Indonesia versus Timnas Oman yang bertempat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta oleh Pro 3 RRI Jakarta.
1: Jaga gawang ini diganti Indra,
2: keluar nomor punggung
1: Sal Ahmed
2: 22 Ahmed Faraz Al Rawahi.
1: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari Oman
2: 26
1: untuk di babak
2: Ibrahim
1: kedua
2: Yusuf
1: kali ini.
2: Al-Raji.
1: Ibrahim Yusuf Al Raji.
2: Substitution for Oman. Player.
1: Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
2: Hatem Sultan Al Rushdie.
1: Nomor punggung 22 kali ini.
2: Player number
1: Nathan Chaon.
2: 27 Ahad Al Hasyi Al Mushaiki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19 Hatem Sultan Al Rushdie. Masuk nomor punggung 27 Ahad Al-Habsi Al-Mushaiki.
1: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman, yaitu Nasser Sultan Al-Rawahi.
2: Substitution for Indonesia, player number 23, Justin Hunter, replaced by player number 60, Donitri Pamungkas.
1: Ya, terjadi ketegangan di sebelah, di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini, memberikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman, yaitu Harib Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning, dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nathan Chaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Chaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23, Harib Jamil.
3: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hartman yang telah juga memasukkan Donitri Pamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Chaon dan juga Ratnat Orarmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, seharusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamad coba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orarmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Chaon juga, sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman, namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana membangun lagi, ada Donitri Pamungkas yang baru masuk di babak yang kedua ini. mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya, namun bola dapat dihentikan lagi. Pemain Oman menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia. Lepaskan tendangan, Nus. Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus, meliuk di daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan. Namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola. Bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung menjadi kampiun ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26
4: Ibrahim
3: dari
4: Yusuf.
3: Oman, yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
4: Pergantian momen, Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdonk, pemain yang berumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang merumput di Persib. Sama-sama ini ya.
2: Substitution for Indonesia.
4: Sama-sama suka gerasa gerusuk, Indra. Dua-duanya ini pemain
2: yang rasa gerusuk.
3: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi di daerah pertahanan lawan. Dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdonk. Ya, upaya lagi, berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan atau komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya. Dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia, sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan. Lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdonk tadi yang baru masuk, ada Doni Tri Pamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia, lepaskan tendangan. Yeah. Ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Match Day.
4: Ya, Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yakni 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia, Indra.
3: Iya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana. Menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang. Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang. Sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan pemain Persija Jakarta ini. Sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan mencari Nathan Chowawon. Masih Nathan, pinggir sini ada kotak penalti. Lepaskan lagi, umpan lagi ke sektor sebelah kanan, masih dikejar lagi. Oh, sayang sekali, terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi Indonesia, masih menguasai bola. Sodorkan ke tengah Ivar Jenner.
4: Verdonk.
3: Bagaimana Elkan Baget mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Ivar Jenner, Begat. Lagi pada Verdong di sana mencoba mengejar. Lagi udah Ivar Jenner melebar bagian Doni Tri Pamungkas. Doni Tri sodorkan lagi, publikkan umpan crossing. Bahaya! Lepas serangan!
4: Gol! 3-0. Indonesia berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja. Robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan, umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratnar Oratmangun. Merubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Match Day 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
2: Goal for Indonesia by player number 11, Ragnar Oratmangun. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11, Ragnar Oratmangun.
4: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Chowon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix, pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman, yaitu Ahmad Abdullah yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia. Beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditunjukkan kepada Wartan Oratmangun oleh Doni Tri Pamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri. Melebar ke sebelah kanan kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah. Ke belakang dia Ahmed Mohamed. Melebar kali ini ke sebelah kiri ada Harib Jamil. Mencoba untuk melakukan serangan pemain-pemain Oman, dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini. Tidak berhasil, kembali ke belakang kali ini oleh Rumeni, membayang-bayangi satu pemain dari Oman yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf. Langsung ke tengah kali ini. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 18, namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola. Melebar dia ke sebelah kanan ada Ratnar Oratmangun, dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali. Mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia, kali ini pemain-pemain dari Oman. Nomor punggung 8 Zahir Sulaiman melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura Muhammad Taki, atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Chowon kali ini. Sayang sekali umpan Nathan yang dituju adalah Kevin Dix berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot. Main nomor punggung 14 kali ini. Elupesi ke belakang kali ini. Ada Elkan Bagot masih menguasai bola. Mencari rekannya Elkan Bagot langsung, yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud. Namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam. Terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Oratmangun. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman. memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang kali ini. Bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia ke tengah kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman, dua pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi pemain nomor punggung 23 lebar ke tengah kali ini. Pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsyi coba melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. An semua ini akhiran saya ya, seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Berseragam merah-merah, kebanggaan Indonesia masih menguasai si kulit bundar di sektor kanan pertahanan. Doni Tri Pamungkas ke belakang dia. Hal ini mencoba ke tengah lagi ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar dua pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman. Satu pemain Oman berhadapan satu dengan satu dengan bersama Emil Audero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan sependek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri kali ini, menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali Doni Tri masih menguasai bola, umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romeni yang dituju, tidak berhasil kepada oleh Romeni, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja, nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini, nomor punggung 11 Mohsen Saleh masih menguasai bola, dibayang-bayangnya oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Hapner, membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ivar Jenner, mohon maaf dengar. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola. Setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan ke tengah saja, langsung disundul oleh Calvin Perdong. Berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini, bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Langsung ke tengah lagi, umpan disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mistar gawang Indonesia.
3: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman untuk melakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Choaon yang Indonesia digantikan.
5: Player number 22.
3: Ya, benar, 22. Nathan Choaon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten kesebelasan Rizky Rido mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi ke tengah lagi. Pemain Indonesia, tadi bagaimana Rizky Rido maksudnya memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Terlepas nomor punggung 17, berbahaya sudah, kirimkan lagi bola ke depan. Namun beruntung saja bagaimana gerakan tadi pemain nomor punggung 17 dari Oman, Nasir Sultan
5: Al-Rawahi,
3: hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang. Tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan, arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Donitri melewati garis tengah. Donitri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, Joy Pelupesi alirkan ke sektor sebelah kanan, mencari Yaakob Sayuri. Terlepas Yaakob Sayuri, kerjasama dengan Kevin Fredong tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola, perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini. Nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi, kerjasama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman. Perlahan alirkan lagi kini ke sektor sebelah kiri, lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia, dibayangi oleh Yaakob tadi, mundur ke belakang, mencoba melakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orangmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara, tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya, namun mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdong. Masih Verdong, ingat karan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joy Pelupesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pelupesi, Ivar, Kevin Dix. Alirkan, mencoba mencari Donitri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix. Masih Kevin Dix, Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman. Sodorkan lagi, berbahaya, ada Kevin Fendong terjatuh. Bukan pelanggaran saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi, tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat nampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
6: sopan berarti ya, Samil Salim dulu deh.
3: Jamil
6: ya.
3: Salim. Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
6: Ya. Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Rawahi.
3: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
6: Waduh.
3: Udah Abdul Salam lah ya.
6: Salim sama salam gitu ya.
3: Iya.
6: Kayak daun ya.
3: Daun
6: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya? Enggak kan?
3: Nah, kalau tempel enggak gitu.
2: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Iya. Nasir Sultan Al-Rawahi. Replaced by player number 10.
3: Ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor Salim punggung 10 Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah kekalahan dari Indonesia. Oh. Hampir saja tadi
2: Zahir Sulaiman.
3: Bagaimana menemui oleh Romeni di depan gawang Oman.
2: 25.
3: Bagaimana nomor punggung 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri. Juga masuk dan nomor 6
2: Usab Hamid Al-Mamari.
3: Muhammad Al-Kamisi dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantiannya cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari
6: taktik
3: dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar, asik. Darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan-permainan cepat dari sayap-sayap pemain Indonesia ini juga yang cukup berbahaya. Masuk Calvin Fredon dan Yaakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sekitar sebelah kiri pertahanan dari Oman. Masih Yaakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi. Mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Yaakob terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Yaakob Sayuri. Bola bergulir keluar lapangan menghasilkan Lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini. Meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SU GBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya. Meski tidak full SU GBK ini karena memang bagian upper atau bagian atas dari SU GBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual, apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivarina tadi mencoba melakukan mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Berbahaya saudara-saudara. Hampir saja
6: Hampir saja
3: bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
6: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya, sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya, 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Rumeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2. Pemain nomor punggung 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki. Kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tri Pamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Ole Romeni ini berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan. Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar. Sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Tah, terjadi benturan tadi antara Doni Tri Pamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tri Pamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al-Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning.
7: Suara gua berbalik.
6: Pergantian pemain sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman, yaitu pemain nomor punggung 23,
8: Harif Jamil Al-Sadi, replaced by player number 9, Mohamed Mubarak Al-Ghafri.
6: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tri Pamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia ke kanan, kali ini Rizky Ridho dibayangi oleh satu pemain Oman. Umpan pendek saja, yang dituju adalah Yaakob Sayuri. Ke tengah dia kali ini, yang dituju adalah Ratnar Oratmangun, sudah melewati garis tengah lapangan. Ratnar, umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia, kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Oleh Romeni menerima umpan, namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang dicoba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki oleh Romeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman, pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25.
9: Ladies and gentlemen, we are pleased to announce that the attendance today at Gelora Bung Karno Stadium in 23,677. Yeah. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23,677 penonton.
6: Ya, 23,677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman, namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9, yakni Mohamed Mubarak, tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yaakob Sayuri, namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja, membayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, Ratnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk lewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun sudah melewati garis tengah. Umpan pendek pada Ole Romeni. Ole bergeser dia kepada Yaakob Sayuri. Sudah mendekati garis penalti Yaakob Sayuri. Ke belakang dia kali ini. Bali kepada Rizky Ridho. Pendek dia Rizky Ridho. Yaakob Sayuri coba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Ratnar melebar ke kanan, Yaakob Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman, masuk dalam kotak penalti. Yaakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tri Pamungkas. Doni umpan kepada Ole Romeni dalam kotak penalti, namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, yakni Ibrahim Yusuf. Gagal kembali, gagal lagi. Gagal maning, gagal maning. Serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Ya. Wasit Muhammad Taki ini meniup fluidnya.
3: Ya, ada 3 pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zylstra nampaknya salah satunya.
6: Ya.
3: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Aldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Decker mendandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19. Masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hartman untuk mengisi barisan dari timnas senior. yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tripamungkas dan juga Matthew Baker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
9: Substitution for Indonesia, player number 10 Ole Romeni, replaced by player number 13 Mario Zylstra. Player number 5 Rizky Rido, replaced by player number 4 Matthew Baker. Player number 11 Ragnar Orangmangun, replaced by player number 15 Sadil Ramdhani.
3: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hartman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda, dan juga bagaimana John Hartman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih, tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi. Lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang. Mengambil sekulit bundar. Meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil. Sodorkan bola ke belakang tadi. Matthew Baker, sentuhan pertama dari Matthew Baker. Pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda, Yakob Sayuri. Sodorkan lagi ke tangan depan, dia ada Mauro Zylstra tadi. Masih terjemputan ke Calvin Verdong. Hadirkan kepada Matthew. Sektor sebelah kiri mencari Doni Tripamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan. Ada Ivar Jenner, balikan lagi kepada Doni Tri. Ada Sadil Ramdhani, balikan lagi kepada Doni Tripamungkas. Ada Matthew Baker mencoba membantu ke depan. Ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Masih Doni Tri mencoba meliuk liuk kerjasama dengan Sadil Ramdhani. Umpan 1-2. Doni Tri pamungkas, kirimkan umpan terobosan. Lagi di depan kota Bangsa. Sayang sekali Mauro. Nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tri pamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekulit bundar. Sadil Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi? Biarkan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Dibayangin oleh Doni Tripamungkas. Mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan. Dihalo saja oleh Kambagot. Datang lagi pemain dari Oman, nama punggung 23 kali sana. Oh, namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang, umpan ini diberikan tidak menemui Mauro Zylstra tadi di depan. Jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini. Mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang memeluk sekulit bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SU GBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya, kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang sekulit bundar, dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia.
10: Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan benar sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
11: Curi star ya?
10: Iya.
11: Waduh, belum diterapin. Dia pakai duluan ya kan.
10: Pakai duluan.
11: Curi star dia kayaknya. Tapi enggak apa-apalah, ya kan. Yang jelas kan enggak berbahaya tadi golnya apa serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini, siapa yang dituju? Kali ini tujuh adalah Mauro Cilstra, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah, namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mister gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya. Sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong, namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix, berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang. Ada Emil Audero dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan, Calvin Verdong yang dituju. Kali ini ada Mauro Zylstra berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah dia. Ada Doni Tri Pamungkas. Doni Sadil. Sadil kaki kiri. Wah, melebar Sadil, tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti. Jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman di sisa pertandingan menit 86. Sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini. Umpan tarik dalam kotak penalti. Tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdong tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
12: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nazar Al Malki, replaced by player number 40, Ahmed Khalifa Al Kabi.
11: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Khalifa Al Kabi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung. Umpan terobosan sedang dilakukan oleh pemain Oman, berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain Indonesia kali ini, Matthew Baker. Curi bola. Yakub Sayuri. Yang dituju oleh Mauro Zylstra. Dibayang-bayangnya oleh satu pemain Oman. Berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan oleh Mauro Zylstra gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia. Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Masih berada di tengah garis tengah kali ini, mencoba bermain-main bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola, langsung umpan pada pemain nomor punggung 25, dibayang-bayangi oleh Yakub Sayuri. Geser dia kepada pemain nomor punggung 9, nomor 27 di sektor sebelah kiri, sektor sebelah kanan maksud kami, pertahanan Indonesia. Mencoba untuk membangun serangan, pemain-pemain Oman kali ini rapat sekali, pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri. Mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Ia berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah, terjatuh pemain Indonesia tadi. Fadil Ramdhani mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti, disundul oleh Elkan Bagot. Namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor punggung 23 mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
13: 3 minutes. Tambahan waktu 3 menit.
11: Ya. Namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Doni Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya, berbenturan tadi. Oh, bukan Sadil. Ya. Pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
10: Ya, nampaknya tadi Ivar Jenner ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun mencoba lepaskan tadi. Umpan ke dalam saja bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Dapat pengawalan ketat, ada Saldi Ramdhani mencoba membantu. Ivar Jenner yang sudah masuk kembali, kirimkan bola, ada Joey Pelupesi coba namun dapat lagi dikembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini. Mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman tadi setelah Mauro Zylstra tidak mampu menyambut umpan yang diberikan. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan. Lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil. Terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Mauro Zylstra namun jatuh lagi di kaki pemain dari Umpan, saudara.
11: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. Bahaya tadi tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung dalam kotak penalti kali ini. Berbahaya, coba meliuk-liuk satu pemain Oman. Melakukan penetrasi kali ini digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung. Yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia. Ya, bersama dengan itu wasit meniupkan peluit akhir ya pertandingan.
10: Betul sekali. Bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
13: Ladies ya and gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Skor ya akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
10: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday, diharapkan bisa menaikkan peringkat bagi timnas Garuda setelah gol-gol dari Justin Hubner oleh Romeni dan juga Ratnat Orat Mangun tadi di babak yang kedua menghasilkan skor 3-0 di ajang FIFA Matchday yang pertama di bulan Juni ini, di mana Indonesia menjalani dua FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Itu tentu juga diharapkan menambahkan antusiasme dari para supporter Indonesia untuk mendukung bagi timnas Garuda di pertandingan pada tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik, di mana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677 supporter yang hadir di SU GBK, termasuk paling banyak memang kami lihat di sektor sebelah utara dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadikan hasil yang positif bagi laga ketiga dari bawah pelatih John Herdman yang melakukan sejumlah rotasi termasuk juga memasukkan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker dan juga Doni Tripamungkas yang memang menunjukkan kualitas yang cukup baik menjadi calon generasi berikutnya bagi timnas Garuda Indonesia. Dan dengan demikian laporan pandangan mata siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan sepak bola pada ajang FIFA Match Day pada kali ini, saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim.
11: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2026 antara Indonesia melawan Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kita kembali ke studio di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta bersama Lukman Tara.
14: Demikian siaran langsung FIFA Matchday Timnas Indonesia menghadapi Oman dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Sampai jumpa di FIFA Matchday selanjutnya antara Indonesia menghadapi Uzbekistan Selasa 9 Juni 2026.
15: Bandung malam ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung malam ini, tadi kita sudah menyaksikan pendengar pertandingan Indonesia kontra Oman. Luar biasa ini, Indonesia hasil unggul 3-0 ya pendengar ya. Dan juga kita bakalan kembali bertanding melawan Uzbekistan pada hari Selasa 9 Juni 2026 nanti. Tentunya juga akan disiarkan melalui Pro 1 RRI Bandung seluruh Indonesia ya pendengarnya, pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nah sekarang kita waktunya santai-santai sambil menemani malam hari Anda pendengar. Sebelum beristirahat mungkin ya, kita request dulu mungkin di ruang rindu, masih tersisa 1 jam ke depan di 0811 220 9760, atau bisa juga melalui 727 8978.

Dan pendengar gak kerasa juga ya, ini udah di hari Jumat aja gitu kan, besok udah di akhir pekan gitu, dan besoknya lagi udah mau apa ya, minggu gitu kan. Biasanya seru-seruan di Sabtu Minggu itu, tapi mungkin bagi Anda yang bingung nih Sabtu Minggunya mau kemana gitu, ini di hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 ini bakalan ada rangkaian acara yang menarik ya, ini dalam rangka menyambut semangat Piala Dunia 2026 ini dengan cara yang seru, sehat, dan juga penuh hadiah. Karena bakalan ada fun walk bola gembira, ini persembahan TVRI Jawa Barat yang berkolaborasi bersama RRI Bandung dan juga Antara. Ini akan berlangsung pada hari Minggu 7 Juni 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di mana tempatnya ini? Tempatnya di Sport Jabar Arca Manik, ini Jalan Pacuan Kuda nomor 140 Sukamiskin Bandung. Ini bakalan banyak banget keseruan, mulai dari jalan santai bersama, fun games bertema sepak bola, informasi menarik seputar tayangan Piala Dunia 2026 di TVRI, hingga kesempatan mendapatkan merchandise menarik. Jadi ini pendengar harus banget, kudu, wajib, mesti ikutan gitu ya, yang hari Minggunya bingung kemana atau sengaja meluangkan waktu hari Minggunya buat datang ke Sport Jabar Arca Manik ya pendengar ya. Karena acara ini juga akan diramaikan oleh karyawan dan karyawati TVRI Jawa Barat, RRI Bandung, Antara Biro Jawa Barat, dan tentunya juga masyarakat umum nih. Jadi kita bergabung ya pendengar ya, antara karyawan, karyawati TVRI, RRI, Antara, dan juga masyarakat umum. Jadi Anda juga pendengar bisa mengajak keluarga, sahabat, komunitas, dan rekan-rekan kerjanya buat memeriahkan suasana. Karena seperti yang kita tahu ya, sepak bola ini juga apalagi di Bandung sendiri kan kotanya yang pada senang sepak bola gitu ya, Persib, Bobotoh gitu kan. Apalagi Piala Dunia nih yang setiap musimnya, setiap tahunnya ini pasti seru gitu. Karena sepak bola ini bukan cuma pertandingan, tapi juga tentang kebersamaan dan kegembiraan gitu. Jadi harus banget ikut fun walk bola gembira ini. Sehatnya dapat, serunya dapat, hadiahnya juga dapat. Sampai jumpa di hari Minggu 7 Juni 2026 di Sport Jabar Arca Manik. Jangan sampai ketinggalan.

0: Masih di Bandung malam ini pendengar di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bagi Anda pendengar yang mau request lagu, lumayan ini masih ada waktu di Bandung malam ini sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Nah, sudah ada penelpon yang masuk di 727-8978. Langsung aja kita sapa, ada siapa di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Luar biasa. Ada siapa ini? Api Eno bukan?
1: Iya.
0: Wah, luar biasa. Gimana kabarnya?
1: Hebat ya Garuda.
0: Betul, Garuda sekarang luar biasa ya. 3-0.
1: Melihatnya juga lah, seneng.
0: Nonton tadi gimana? Gol siapa yang paling berkesan?
1: Pokoknya mah juga bagus.
0: Bagus ya, meskipun itu, tadi memang
1: jaga ada kawannya juga lah dari Indonesia itu hebat. Emil.
0: Ya, meskipun tadi ada beberapa yang rada blunder ya, tapi mampu menjaga gawangnya yang penting, badan juga 3-0.
1: Apalagi itu penalti, aduh.
0: Penalti memang rada.
1: Penalti itu jarang-jarang ke. Itu
0: aduh. Luar biasa ya. Oke deh, kalau kita PNO pengen diputerin lagu apa malam ini?
1: Ya terserah Kang Andre aja lah.
0: Oke, boleh Andre puterin lagu yang enak ya tadi nanti ya.
1: Buat siap Andre malam.
0: Selamat malam juga.
1: Buat Kang Mansur ya, Kang Onai, Bung Kusna, Kesiawati, Ning Bunga ya, Pak Sapitri, Pak Mujianti, Pak Heri, pokoknya buat semuanya ya. Jangan lupa buat Ibu Teti lah juga nih ya. Yang dulu suka masuk, itu masuk lagi lah sekarang.
0: Ya,
1: buat Mita Udin, si Malaka ya, selamat malam. Soalnya buat semuanya aja ya.
0: Buat semuanya
1: ya, aja. Dari Ruang Rindu, di Pro 1 di Bandung ya.
0: Oke.
1: Okay. Makasih Andre.
0: Terima kasih juga ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Api Eno, katanya pengen diputerin lagu apa aja. Api Eno juga tadi menyaksikan pertandingan Indonesia ya sama Oman, luar biasa. Tadi memang cukup apa ya, mengawali match ini cukup dramatis. Cukup apa ya, membuat terkesan gitu, sekaligus tentunya bakalan jadi perbincangan. Tapi ya keren lah, sekali lagi selamat untuk Garuda. Sampai ketemu lagi di pertandingan berikutnya ya, di hari Selasa 9 Juni 2026 melawan Uzbekistan. Kita saksikan lagi, dengerin lagi nanti siarannya di Pro 1 RRI Bandung dari pukul 8 waktu Indonesia Barat gitu. Dan juga tentunya bagi Anda pendengar yang masih mau request ini, meskipun udah malam ya. Tapi gak apa-apa, biasanya juga kan sampai jam 11 gitu, sambil menemani malam harinya gitu kan, biar tidurnya istirahatnya semakin nyenyak. Karena Bandung juga ini cuacanya mendukung banget gitu ya, lagi dingin-dingin sambil tarik selimut dengerin lagu-lagu yang enak di Ruang Rindu malam hari ini. Di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Lagunya lagu mancanegara ya, tahun 2000 sampai 2010-an. Bareng Andre Ardian di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Berdasar nilai tukar rupiah kerap menjadi sorotan ketika mengalami pelemahan terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika. Apakah harga kebutuhan akan naik? Bagaimana dampaknya terhadap pekerjaan, usaha, hingga tabungan kita? Untuk membahasnya, pendengar Pro 1 sudah terhubung bersama narasumber kita di pagi hari ini. Ada Bapak Acuviarta Kartabi selaku pengamat ekonomi.
1: Kalau nilai tukar rupiah melemah itu kan artinya bahwa harga rupiah, nilai rupiah, kalau kita membeli dalam bentuk barang-barang atau komoditas dalam bentuk dolar atau melakukan pembayaran dalam bentuk dolar, dibutuhkan nilai rupiah yang lebih banyak. Nah, kaitannya dengan dampaknya, tentu kaitannya dengan dolar itu kita mengimpor barang, sehingga kemudian ketika dibutuhkan rupiah lebih banyak, harga jualnya di dalam negeri juga akan meningkat. Kemudian pembayaran bunga, cicilan utang, dan sebagainya yang dalam bentuk dolar, otomatis juga dibutuhkan rupiah yang lebih besar kalau nilai tukarnya terdepresiasi ataupun menurun terhadap dolar, seperti kejadian tahun 98. Kemudian apa keuntungan kita sebenarnya? Dalam batas tertentu sebenarnya barang kita menjadi lebih murah. Nah, harapannya ketika depresiasi juga kita dapat bahwa barang-barang kita dalam mata uang asing, terutama dalam dolar, menjadi lebih murah. Harapannya permintaannya meningkat. Nah, hanya memang ada persoalan barang-barang yang kita ekspor, barang-barang yang kita produksi, sebagian juga menggunakan barang-barang impor. Sehingga kemudian ya, karena menggunakan barang-barang impor, maka secara otomatis ya kita harus mengeluarkan lebih banyak uang dalam bentuk rupiah, kemudian ya kembali mengekspornya. Depresiasi nilai tukar itu sesuatu hal yang lumrah ya, dalam batas tertentu. Satu hal saya kira, fluktuasi ataupun juga depresiasi ini ya memang pada satu sisi sesuatu yang bisa saja terjadi dalam ekonomi. Tetapi kalau tekanannya terus terjadi, ini kurang baik. Ketergantungan kita terhadap transaksi luar negeri ini tentu sangat besar ya. Sehingga kemudian kalau nilainya tidak stabil, volatilitasnya juga tidak stabil, maka itu saya kira akan mempengaruhi kondisi perekonomian. Biasanya kaitannya karena kenaikan harga komoditas. Jadi yang kita khawatirkan, kalau rupiah ini terus melemah terhadap dolar, maka harga-harga komoditas di dalam negeri itu nantinya meningkat. Nah, dalam jangka panjang, jika ini terus terjadi dalam kondisi yang rupiahnya terus melemah, maka ya daya tahan APBN kita, daya tahan fiskal kita itu akan menurun. Ya, bukan tidak mungkin, tapi kemudian pada akhirnya pemerintah harus menaikkan harga BBM bersubsidi.

0: Informasi pertama, pendengar, delegasi ILC ke-114 gelar aksi solidaritas untuk Palestina di Broken Chair, Jenewa. Delegasi pekerja dari berbagai penjuru dunia berkumpul di kawasan Broken Chair, Jenewa. Delegasi pekerja tersebut tengah mengikuti sidang ke-114 International Labour Conference atau ILC. Di saat berlangsung sidang, para delegasi pekerja tersebut menyampaikan solidaritas kepada Palestina. Selain itu juga menyerukan penguatan pengakuan serta partisipasi Palestina dalam sistem ketenaga kerjaan internasional. Informasi kedua, pendengar, Wali Kota Cimahi resmikan sistem parkir dan infrastruktur baru RSUD Cibabat. Wali Kota Cimahi Ngatiana meresmikan pengelolaan lahan parkir dan infrastruktur baru di RSUD Cibabat Rabu 3 Juni 2026. Peluncuran sistem tersebut dilakukan langsung di area perparkiran rumah sakit sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan publik di sektor kesehatan. Informasi terakhir, dikejar waktu, Persib siapkan penggantian total rumput Stadion GBLA. Deputi CEO Aditya Putra Herawan memastikan manajemen tengah menyiapkan program peremajaan lapangan Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pembenahan fasilitas stadion agar kualitas lapangan menjadi lebih baik untuk mendukung aktivitas pertandingan maupun latihan. Sekian lintas informasi bersama saya Andre Ardian di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.

0: Masih di Bandung malam ini pendengar di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu sampai jam 11 malam nanti. Ternyata udah puterin lagu yang udah direquest sama pendengar dan juga tadi Apiano katanya dipilihin lagunya. Semoga suka sama lagu yang udah Andre pilihin ya Apiano ya. Kemudian juga di WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung udah ada Teh Lita nih, katanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teh Lita. Selamat malam Kak Andre, katanya selamat malam juga Teh Lita ya. Berjumpa lagi lewat udara dengan Lita di Cianjur. Salam ruang rindu berbagi memori rindu lewat lagu katanya. Apa kabar Kak Andre? Ini gimana Kak Andre Karana nih ada dua. Apa kabar Kak Andre katanya, dan selamat malam untuk tim Garuda yang sukses menggabungkan tim Oman. Oh, membungkam tim Oman dengan skor telak 3-0. Semoga kabar Kak Andre selalu dalam keadaan sehat dan baik, selalu dalam keadaan yang baik, lindungan Allah Subhanahu wa taala katanya. Kak Andre malam ini mengenai request lagunya biar Kak Andre aja yang pilihin. Oke, boleh. Nanti Andre pilihin lagunya Over and Over Again ya, dari Nathan Skies, buat Teh Lita nih khusus. Lita kirimkan lagu ini untuk Andre penyiar idola Lita yang selalu terfavorit dan baik hati. Tak lupa salaman ini selalu dari Lita Cianjur. Thanks Kak Andre, sehat dan bahagia selalu bersama keluarga katanya. Luar biasa ya. Terima kasih Teh Lita udah request nanti Andre puterin lagunya. Dan juga di 7278978 udah ada penelpon kita. Langsung aja kita sapa. Selamat malam. Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memulai lewat
0: lagu. Luar biasa. Ada Kang Mansyur yang belum tidur ternyata Kang Mansyur.
1: Ya belum atuh.
0: Ya belum atuh. Cina kenapa belum
1: atuh? Alhamdulillahnya timnas menang, kita kecapasan.
0: Betul, alhamdulillah timnasnya menang. Nonton gak tadi, Kang Mansyur?
1: Nonton kemarin luntar gitu.
0: Nonton apa?
1: Luntar nontonnya pas udah masuk gitu. Udah 3-0.
0: Oh, nonton, dari awal, nontonnya gitu. Gak dari awal, pas udah 3-0. Atau itu mah di babak akhir ya berarti Kang Mansyur ya?
1: Iya.
0: Tapi gak apa-apa, keren-keren. Tapi Pro 1 juga kan menyiarkan live siaran langsungnya ya dari Jakarta. Jadi kalau gak nonton juga Kang Mansyur bisa dengerin lewat radio kan.
1: Masa gak, ya cuma ya. Jadi gak kelihatan gitu yang nendangnya.
0: Gak kelihatan yang nendangnya. Iya kan biasanya suka ada komentator kalau di radio itu di ini ya. Tapi oke deh Kang Mansyur, terima kasih ya udah mau nelpon. Terus pengen diputerin lagu apa Kang Mansyur?
1: Lagu tahun berapa itu?
0: Lagu tahun 2000 sampai 2010-an. Ini lagu barat mancanegara.
1: Tahun 2000-an?
0: Betul. Mau apa?
1: Lengka masuk.
0: Lengka mah, Lengka teh 2000-an atau berapa ya? Coba kita cari dulu Lengka ya. Lengka yang judulnya apa Kang Mansyur?
1: The Show.
0: Ada nih Blue Skies Lengka. Mau?
1: Ya salah, bukan Lengka.
0: Boleh, dikirim salvi buat siapa Kang Mansyur?
1: Ya buat Interlite
0: Dikumkan saja, boleh, siap kalau gitu. Amin. Terima kasih Kang Mansyur, ya udah request nanti lagunya diputerin ya. Oh, spesialnya boleh. Boleh spesialnya buat siapa Kang Mansyur?
1: Iya, buat Kang Andre-nya, lu kan teng di kalangan usaha ini.
0: Sama Johnson.
1: Yang buat Kang Andre-nya.
0: Iya, terima kasih Kang Mansyur udah request ya.
1: Sehat ketinya enggak terkesan saya.
0: Amin Kang Mansyur. Amin Kang Mansyur ya. Semoga doa-doanya balik. Siap Kang Mansyur, nanti lagunya diputerin ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Mansyur. Katanya lagunya pengen dari Lengka yang Blue Sky. Boleh Andre puterin nanti ya. Juga bagi Anda pendengar, yuk di WhatsAppin lagi yuk request lagunya. Ini cuma ada sejam soalnya tadi kita nonton timnas dulu ya, dengerin timnas dulu. Request lagunya di 0811-220-9760 atau ke 727-8978 barengan Rardian di Ruang Rindu sampai jam 11 malam nanti.

0: Pendengar, pemerintah Kota Bandung mengubah sistem pengelolaan sampah untuk mengatasi penumpukan yang sering terjadi, terutama saat akhir pekan yang volumenya justru semakin meningkat. Penerapan sistem baru ini menjadi bagian dari strategi terkini pemerintah Kota Bandung yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Seperti apa sistem baru yang dirancang oleh pemerintah Kota Bandung untuk menanggulangi sampah supaya tidak terjadi penumpukan? Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Darto APMM.
1: Hingga hari ini ketergantungan kita terhadap TPA Sarimukti itu masih sangat besar. Sementara kemampuan TPA Sarimukti untuk menangani sampah sudah semakin kecil potensinya. Karena itu butuh upaya yang sungguh-sungguh agar ketergantungan kita terhadap TPA Sarimukti itu semakin kecil ke depannya. Karena kemampuan dan daya tampung TPA Sarimukti makin kecil dan makin terbatas, jika kita tidak melakukan langkah-langkah impian untuk melakukan penanganan sampah dengan metode lain, maka itu hanya tinggal tunggu waktu saja kita akan kolaps suatu hari. Karena itu dibutuhkan strategi yang memadai untuk menangani sampah Kota Bandung yang jumlahnya dalam sehari lebih dari 1.500 ton. Ada tiga strategi besar yang kita gunakan dalam penanganan sampah saat ini. Yang pertama sekali, kita melakukan digitalisasi terhadap penanganan sampah. Tujuannya adalah supaya semua lebih terukur, lebih terhitung gitu, sehingga kalkulasi itu sangat penting bagi kita untuk memastikan penanganan sampah dengan baik. Kemudian yang kedua, penanganan sampah organik harus lebih terukur. Kita sudah menyiapkan metode baru dalam penanganan sampah organik ini yang nantinya diharapkan dalam sehari kita sanggup menangani lebih dari 600 ton. Kemudian terakhir, sampah anorganik pun kita akan tangani dengan cara yang terukur. Pemerintah provinsi itu memberlakukan sistem kuota pada pengangkutan sampah kita di Bandung Raya. Kuota itu diberlakukan setiap periode 2 minggu sekali. Kuota yang kita miliki saat ini per hari adalah 980 ton. Sementara sampah kita produksinya itu 1.511 ton per hari. Selisih itulah yang menjadi cukup masalah, sehingga terkadang di hari Jumat, Sabtu, Minggu itu kita sudah kehabisan kuota. Inilah perlunya pemilahan dan penanganan sampah sejak dari sumber. Sedangkan kita untuk mengikuti regulasi tersebut belum optimal. Artinya, belum semua penghasil sampah itu sadar kewajibannya. Jadi, apabila DLH Kota Bandung itu sibuk untuk ngurusi sampah, itu artinya ada sistem yang belum berjalan. Harusnya, kalau setiap orang sadar setiap penghasil sampah itu harus membereskan sampahnya sendiri, maka harusnya dinas lingkungan hidup tidak perlu ada. Kalau regulasi sudah menggait bahwa tangani aja sampah kita, yang organik silahkan cari cara untuk menangani sendiri, dan itu kita sudah siapkan yang nanti kita sebut sebagai kompos pit. Kemudian yang organiknya nanti memang kalau belum ada teknologi yang menangani, disitulah nanti kewajibannya pemerintah kota melalui DLH untuk membereskan sampah yang anorganik tersebut.

Tahukah Anda bahwa Bogor memiliki julukan sebagai kota hujan? Bogor menjadi salah satu daerah dengan curah hujan tertinggi di Indonesia. Lokasinya yang berada di kaki Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango membuat angin lembab dari laut mudah naik ke pegunungan. Hal itu yang memicu awan hujan terbentuk lebih cepat. Uniknya lagi, hujan di Bogor bisa turun bahkan saat kota-kota tetangga cerah. Fenomena ini dikenal sebagai hujan orografis, hujan yang muncul karena perbedaan ketinggian dan suhu udara di kawasan pegunungan. Namun, hujan yang sering turun justru membuat kota ini semakin indah. Alamnya tropis dan hijau menjadikan Bogor sebagai destinasi wisata yang sejuk dan menenangkan. Kelebihan curah hujan ini pula yang menjadikan Kebun Raya Bogor sebagai salah satu kebun botani terbaik di Indonesia.

0: Bandung malam ini.
1: 7,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di Bandung malam ini di pukul 22:58. Andre mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang senantiasa menyimak Bandung malam ini bareng Andre Ardian di pukul 19 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 23:55 waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Terima kasih dan juga pendengar, sampai jumpa di siaran berikutnya. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini akan ada Just More Music dan juga Bandung Malam Ini yang akan memuat banyak rangkaian informasi dan inspirasi. Tentunya juga akan ada kontemplasi mengenai jangan menilai keburukan orang lain di Prasatu RRI Bandung. So, Andre Ardian pamit dari ruang dengar Anda, pendengar. Di pengarah acara juga ada Johnson pamit, di teknik juga Sabta Wegi pamit dari ruang dengar Anda, pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

0: Kak Rani, di kelas Fahri ada yang gak mau ikut nyanyi lagu rohani. Soalnya agamanya beda. Tapi malah ada temen yang marah. Emang harus ikut ya?
1: Gak harus Fahri. Justru temenmu yang marah itu belum ngerti pentingnya toleransi.
0: Toleransi itu yang kayak gimana sih Kak?
1: Toleransi itu menghormati pilihan dan keyakinan orang lain walaupun gak sama dengan kita. Kita gak perlu setuju, tapi wajib saling menghargai.
0: Oh, jadi meskipun kita beda, tetap bisa berteman dan bareng-bareng ya?
1: Iya dong, justru perbedaan itu bikin hidup kita lebih kaya. Yang penting, saling menghormati bukan saling paksa.
2: Berbeda keyakinan bukan penghalang untuk rukun. Justru, disitulah kekuatan bangsa ini tumbuh.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 2010, Afrika Selatan menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Suara vuvuzela menjadi ciri khas turnamen ini dan memberikan warna baru dalam sejarah sepak bola dunia. Vuvuzela adalah alat musik tiup sejenis trompet plastik panjang khas Afrika Selatan. Lebih dari itu, Piala Dunia 2010 menunjukkan bahwa sepak bola mampu menyatukan budaya, suara, dan semangat dari berbagai belahan dunia. Spanyol pun keluar sebagai juara dengan permainan indah yang masih dikenang hingga saat ini.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

Tahukah Anda bahwa Tasikmalaya memiliki julukan sebagai Mutiara Priangan Timur? Julukan ini bukan tanpa alasan, karena Tasikmalaya menyimpan keindahan dan potensi yang berkilau layaknya sebuah mutiara. Dari hamparan alamnya yang menawan, mulai dari Gunung Galunggung, Situ Gede hingga pesisir selatan, Tasikmalaya menawarkan panorama yang membuat siapapun jatuh cinta. Tak hanya itu, kota ini juga dikenal sebagai kota kerajinan. Payung gelis, bordir tasik, dan anyaman khasnya bahkan telah menembus pasar internasional. Budaya Sunda yang kental, tradisi yang terjaga, serta masyarakatnya yang religius menambah pesona Tasikmalaya sebagai sebuah kota yang anggun dan berkarakter. Di Priangan Timur, Tasik juga menjadi pusat perdagangan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi, menjadikannya daerah yang penting dan berpengaruh. Semua keindahan dan kekuatan inilah yang membuat Tasikmalaya layak disebut Mutiara Priangan Timur, permata yang terus bersinar dari ujung timur Tatar Sunda.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Quran Surat Al-Ahzab Surat ke-33 Ayat 70 sampai dengan 71.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

seorang gadis menyewa rumah bersebelahan dengan kontrakan rumah seorang ibu miskin dengan dua anak. Pada suatu malam, tiba-tiba listrik padam. Dengan bantuan cahaya handphone, gadis itu ke dapur hendak mengambil lilin. Tapi tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Ternyata seorang anak miskin yang di sebelah rumahnya. Anak itu bertanya dengan risau, "Kakak, ada lilinkah di sini?" Gadis itu berpikir, di benaknya dia tertanam kata, "Jangan pinjamkan, nanti jadi kebiasaan untuk terus-terusan meminta." Maka si gadis itu menjawab, "Tidak ada." Lalu si anak miskin berkata riang, "Saya sudah duga kakak tidak ada lilin di sini. Ini ada dua lilin saya bawakan untuk kakak. Kami khawatir karena kakak tinggal sendirian dan tidak ada lilin di sini." Si gadis itu merasa bersalah. Ada linangan air mata, dia memeluk anak gadis kecil itu erat-erat. "Jangan menilai keburukan orang lain hanya karena mereka kelihatan miskin atau tidak mampu. Ingat, kekayaan tidak bergantung seberapa banyak yang kita punya, tetapi seberapa kita mampu untuk berbagi kepada mereka yang tidak mampu. Miskin bukan berarti tidak punya apa-apa, dan kaya bukan berarti punya segalanya. Mungkin hari ini kita di atas tanah, tapi esok lusa, tanah pasti akan ada di atas kita. Hidup hanya sekali, jadi buat apa kita menyombongkan diri?"

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini Jumat 5 Juni 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, program Masatu Bandung, kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Sabtu 6 Juni 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung pagi ini Sabtu 6 Juni 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Apa kabar Anda pendengar di pagi hari ini? Andre Ardian menyapa dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61. Beberapa rangkaian acara akan kami sajikan untuk Anda pendengar di Pro 1 RRI Bandung. Di Bandung pagi ini diantaranya Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan dengan topik agama bukan penghakim bersama Ustazah Hajah Nirnaya Yahdariyati SAG MSOS. Kemudian pada pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Jabar Pagi Sabtu 6 Juni 2026. Juga pada pukul 6 lebih 34 menit kami hadirkan informasi bersama Bandung Comment Center mengenai informasi lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, juga info layanan 112. Dan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta guna mengikuti Warta Berita. Dan mendengar, inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Bandung di Bandung pagi ini bersama saya, Andre Ardia.
1: Bandung pagi ini.

Siapa yang bangun di pagi hari, namun hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah dia tidak melihat hak Allah dalam dirinya. Maka Allah akan menanamkan 4 penyakit dalam dirinya. Kebingungan yang terus-menerus, kesibukan yang tidak ada ujungnya, kebutuhan yang tidak terpenuhi, keinginan yang tidak pernah tercapai. Hadis riwayat Tabrani.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Bandung. Senang sekali kami dapat kembali hadir dalam program Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan yang menemani aktivitas Anda di pagi hari. Dan pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema Agama Bukan Penghakim. Di tengah kehidupan yang semakin beragam dan terbuka, seringkali muncul kecenderungan untuk mudah menilai dan menghakimi orang lain. Padahal agama sejatinya hadir sebagai pedoman yang mengajarkan kasih sayang, kebijaksanaan, dan mengajak manusia untuk saling memperbaiki diri. Untuk mengupas tema ini lebih dalam telah hadir bersama

0: Kita Ustazah Hajah Nirna Yayah Daryati di ujung jaringan bersama saya Andre Ardian yang akan menemani Anda pendengar selama perbincangan berlangsung di Pro 1 RRI Bandung di Mutiara Pagi.
1: Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
0: Nah, pendengar, untuk mengupas tema lebih dalam telah hadir bersama kita Ustazah Hajah Nirna Yayah Daryati di ujung jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Luar biasa, kabar baik, Ustazah.
2: Alhamdulillah, Bang Esto, Kang Andre.
0: Alhamdulillah, luar biasa, Ustazah.
2: Sekarang saya ini di dapur.
0: Di dapur ada Teh Dinda.
2: Oh, Teh Dinda.
0: Juga Zipa sebagai teknisinya.
2: Masya Allah.
0: Ya, Ustazah, di hari ini temanya adalah apa tadi Teh, Ustazah?
2: Temanya agama, Teh, bukan penghakim.
0: Agama bukan penghakim, ya Ustazah ya. Dan juga tentunya bagi Anda pendengar yang ingin menemani perbincangan, ingin bertanya atau sekedar menyapa, bisa menyapa atau bertanya melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau melalui line interaktif kami di 727-5551. Nanti ada Teh Dinda yang akan menghubungkan langsung ke studio Pro 1 RRI Bandung. Begitu. Dan juga Anda pendengar bisa menyaksikan siaran kami melalui kanal YouTube @RRI Bandung Live. Di sana Anda juga bisa bertanya melalui kolom komentar. Begitu, Ustazah. Dan kali ini topiknya adalah agama bukan penghakim, Ustazah. Silakan, mohon pemaparannya.
2: Baik, terima kasih Kang Andre dengan Teh Zifa dan Teh Dinda ya,
0: ya,
2: yang membersamai kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sampurasun. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wassalamul mu'min. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Jawa Barat, Bapak Haji Dudu Rahman, yang kami hormati Bapak Kepala Kementerian Agama Kantor Kota Bandung, Bapak Dr. Andes Haji Ali Abdul Latif, MAG, yang saya hormati Ketua IPARI Kota Bandung, yang sama-sama kita banggakan, kita takzimin, Direktur RRI Kota RRI Bandung beserta seluruh staf dan pelaksananya, dan pendengar dan pemirsa dimanapun berada yang selalu setia manco menghadiri kemudian berkomunikasi di acara Mutiara Pagi di RRI Bandung, dan yang saya cintai tentunya sahabat-sahabat dimanapun berada yang menyimak langsung kemudian atau yang menyimak melalui YouTube, jangan lupa ya subscribe, likes-nya dan kemudian komennya ya, demi perbaikan semua unsur, perbaikan untuk manajemen RRI, perbaikan untuk Kementerian Agama, perbaikan untuk para dai-dai-nya, kemudian perbaikan juga untuk perangkat pendukung kita ke depan. Semoga pertemuan kita pada hari ini, hari Sabtu tanggal 6 Juni tahun 2026 bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah, semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita dengan umur panjang, kesempatan mencari ilmu, kesempatan bersilaturahim melalui silatul ilmi, silatul wasilah, silatul ma, banyak hal. Hari ini kita berjumpa melalui virtual jejaring ya, di mana antara narasumber, kemudian host dan pendengar berpisah-pisah di beberapa zona ya. Salam serta salam, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpah curahkan kepada seorang insan sebagai hamba pilihan dan seorang hamba Allah yang dicintainya, yang menjadi rujukan bagi kita dari setiap perbuatannya, kebijaksanaannya, perkataannya, dan perilakunya. Semoga kita di akhir kiamat mendapatkan syafaat di yaumil kiamat. Amin, Allahumma amin. Sahabat Mutiara Pagi yang berbahagia, izinkan saya Nirna pada pagi hari ini mengajak berdialog, menyampaikan pesan-pesan yang saya faham, yang saya sedikit tahu. Bukan bermaksud untuk mengambil tema ini, tapi ingin merekatkan kembali jalinan kasih melalui firman Allah yang bunyinya bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Rasulullah diutus itu sebagai rahmat bagi seluruh alam. Berkaitan tentang rahmat bagi seluruh alam, maka ini menjadi sebuah kewajiban bagi kita selalu menebarkan keselamatan, kedamaian, kesejahteraan, kerukunan dengan cara kita memahami nilai-nilai agama sebagai pedoman. Mengapa judulnya menjadi agama bukan penghakim? Penghakim itu dari kata peng dan hakim. Berarti ini adalah subjek, subjek yang menghakimi. Nah, apa relasi antara agama dengan penghakim? Karena agama ini adalah sistem, dan yang diatur dalam sistem itu ada tiga komponen. Satu, ada manusianya. Dua, ada Allahnya atau sebagai Tuhan yang Maha Esa, ya kan. Yang ketiganya, ada proses interaksi penghambaan antara Sang Khalik dengan abdun atau hamba. Unsur-unsur agama ini yang menjadi pedoman bagi kita bahwa agama itu adalah satu sistem. Bagaimana mengatur, tadi kata Kang Andre dalam openingnya dinyatakan bahwa sekarang tidak sedikit orang menghujat atas nama agama, kemudian orang menghakimi orang lain atas nama agama, suami menghakimi istri atas nama agama, istri menghakimi suaminya juga atas nama agama, ya kan? Ini padahal agama itu adalah sistem yang mengatur komponen-komponen tadi, bukan sebagai penghakim. Nah, penghakim sendiri adalah satu perbuatan yang dilakukan oleh individu untuk menghakimi. Nah, padahal agama itu adalah sebagai petunjuk. Contoh di dalam surah Al-Qasas, izin membacakan bismillahirrahmanirrahim, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk pada orang yang engkau kasih, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk, Dia paling tahu tentang orang-orang yang mau menerima petunjuk. Nah, ini mencerminkan bahwa agama itu sebagai petunjuk. Ya, hudal linnas, ya kan. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi bagi yang mengimani tanpa keraguan, ini akan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ketakwaan ini proses penempaan yang akhir dan tertinggi. Kalau kita mau berjalan dari Cikadut misalnya ke RRI Bandung, itu kan butuh maps, butuh petunjuk, apakah mau lewat makam Cikadut atau mau lewat jalan Jati Handap atau mau lewat jalan Oraitapa misalnya, keluarnya dari jalan Pasir Ipun. Itu kan petunjuk. Artinya petunjuk kita mau kemana. Orientasi kita, target operasional kita misalnya ke RRI Bandung di jalan Diponegoro. Banyak hal menuju ke sana. Bisa lewat makam, bisa lewat Jati Handap, bisa lewat Pasir Impun, bahkan bisa lewat ke Caringin Tilu. Tinggal mana orang mau pilih. Semua dihamparkan oleh Allah, boleh berjalan dari manapun. Orang mungkin ingin lewat Caringin Tilu karena mungkin akan punya tujuan lebih jauh, karena berjalan satu kebaikan, satu langkah dihitung sebagai kebaikan, maka ketika mau taklim ke RRI Kota Bandung, mau muter lebih jauh, agar pahala perputaran roda semakin banyak, maka pahalanya semakin berlimpah. Atau punya motif lain, mungkin ingin melihat pemandangan yang lebih indah di Caringin Tilu, di Cicayur, yang akhirnya sampai kepada Suka, dan kemudian bergabung sampai ke jalan PHA Mustafa, sampai deh ke jalan Diponegoro. Nah itulah kalau diilustrasikan seperti itu, sahabat. Adapun arti agama yang saya akan ambil sebagai frame pada pagi hari ini, salah satunya adalah bahwa adin itu agama, adin itu sistem, adin itu petunjuk. Banyaklah literatur-literatur yang mengatakan pengertian tentang adin atau agama. Secara umum, agama itu, baik itu agama Islam, agama Yahudi, agama Nasrani, itu ada sistem dan ada unsur-unsur agama. Ada Tuhannya, ada hambanya, dan ada proses interaksi yaitu dengan penghambaan. Nah, agama yang kita maksud pada pagi hari ini adalah agama Islam. Nah, apa sih agama itu? Dan apa tuh Islam itu? Aslama yuslimu artinya tunduk. Aslama yuslimu tunduk, patuh. Dan tentunya ketundukan, kepatuhan itu ingin mendapatkan keselamatan. Contoh seperti tadi, apakah saya berisiko kalau berjalan menuju jalan Diponegoro dini hari lewat kampung Cicayur atau Cimenyan? Atau saya lebih safety kalau lewat jalan Jati Handap? Itu kan pilihan-pilihan yang Allah berikan, petunjuk-petunjuk yang Allah hamparkan melalui firman-firman Allah yang di breakdown oleh hadis-hadis Rasulullah terkait tentang menuju keselamatan. Kan, sah-sah saja Anda pilih manapun, mau pilih yang beresiko, mau pilih yang minim resiko. Itulah agama. Secara istilah, agama itu adalah abdun, penyerahan diri. Jadi, penghambaan diri, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengimani atau meyakini. Kalau bahasa kitanya adalah mentauhidkan. Ya, pada Allah Zat yang Maha Esa, yang Maha Kuasa untuk menjalankan perintahnya dan untuk menjauhi segala larangannya. Ini yang secara esensi agama ini. Nah, kalau sekarang agama sebagai penghakim, dalil, pendalilan, pembenaran atau pembelaan diri dengan atas nama agama tidak ada masuk dalam rumpun pengertian ini. Dan, nah, apa yang menjadikan maps dalam sebuah agama menjadi keselamatan? Lihat literaturnya, sumber hukumnya secara garis besar dua rumah, yaitu satu Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis. Kalaupun ada ijma yang dilakukan oleh para mujtahid untuk berijtihad yang menghasilkan istinbat hukum yang menjadi pedoman kita, is okay. Karena memang bahasa Al-Quran itu kalamullah yang sulit sekali difahami secara akal kita sebagai manusia dengan runtutan bahasanya, mana leksikalnya, gramatikalnya, diksinya, semua butuh kita interdisiplinin dari ilmu lain. Ilmu mantiknya, balaghahnya, uslubnya, fasahahnya, tajwidnya, banyak hal. Dan Allah memberikan ilmu itu ke beberapa orang yang terpilih. Ada ahli tafsir, ada ahli hadis, ada ahli mantik, ada ahli filsafat. Allah tidak berikan kepada seseorang menguasai semua itu secara sempurna. Inilah kita sadar bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah, dirawat oleh Allah, dan diberikan ilmu oleh Allah. Tidak semuanya ilmu diberikan oleh Allah. Tapi sekarang kita merasa kita sudah memahami agama, akhirnya kita menjadi penghakim terhadap manusia yang lainnya sebagai pendalilan agama itu menjadi tameng. Padahal agama itu sistem kepercayaan, sistem yang harus dilakukan oleh seseorang, mengkonektingkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam proses menuju kepada penghambaan. Nah itu. Nah, kerangka dasar Islam atau yang menjadi rukun atau rukun pokok agama ya Kang Andre, itu adalah ada 12. Makanya lamun ayah bahasa Sunda cilaka 13, berarti yang ke-12 tersebut tidak ada. Contoh, rukun atau pokok agama itu ada 12. Rukun iman ada 6. Rukun Islam ada 5. Yang terakhir rukun ihsan. Ihsan itu 1. 6 ditambah 5 izin. Alhamdulillah. 6 ditambah 5 11. Ditambah 1 rukun ihsan jadi 12. Maka kalau orang cilaka 13, berarti nu katilublasna adalah kecelakaan. Iman te, Islam te, berlaku baik enggak, ya kan? Khawatir. Ini dulu Kang Andre waktu saya kecil suka sering ya orang tua mendengar, "Kade, hirup teh kudu bener. Ulah nepikeun ka jalma nu meunang tita cilaka 13. Ada yang mengatakan juga cilaka 12. Artinya kalau cilaka 12, 12-12-nya tidak dilampaui. Gitu kan. Atau cilaka 13, di mana dari 1 sampai 12 tadi itu kosong nilainya. Nah, ini awatan. Jadi rukun agama itu ada 12 yang menjadi maps buat kita melaksanakan tugas penghambaan kepada Allah melalui jalur keimanan, jalur keislaman, dan hasil dari asimilasi rukun iman dan rukun Islam itu akan tercermin dari ihsan. Ihsan itu yang bisa dilihat secara gerak-gerik oleh kita ketika kita melihat perilaku orang baik atau tidak baik, benar atau tidak benar, etis atau tidak etis, itu ihsan. Artinya kalau ihsan itu orang tersebut melakukan perbuatan baik karena hasil dari proses pengalaman, pendalaman, penghayatan dan pengamalannya terlihat dari gerak-gerik yang dilakukan oleh seseorang. Nah, ini yang menjadi potensi agama sebagai penghakim di sini. Padahal agama sendiri bukan sebagai penghakim. Al-Hakim dalam Asmaul Husna yang dimaksud itu adalah bahwa Allah lah yang akan menghakimi secara al-adalah, secara adil, bukan kita. Sehingga dalam relasi kehidupan sosial ya, gampang orang mengatakan, "Wah, pinarakaeun. Wah, eta mah geus jelas. Bakal pisangsaraeun. Wah, kamu mah durhaka. Wah, kamu nah." Sering terlihat ya. Seperti sepele ya. Tetapi ini mengandung bahwa Anda, kita, siapapun yang berucap seperti itu, agama seolah sebagai penghakim. Sehingga tidak sedikit ketika ini diterima, dicerna informasi tersebut, "Ah, udahlah, saya lebih baik tidak beragama. Karena ternyata agama itu menyulitkan. Agama itu surga dan neraka. Agama itu adalah yang membuat saya menjadi cemas, bukan menjadi tenang." Itu ya. Di dalam pedoman itu, sistem itu dalam Al-Qur'an itu memang berbicara tentang surga dan neraka, reward dan punishment, ancaman dan pujian, itu ada di situ. Namun bukan berarti itu hal yang harus kita sampaikan kepada manusia lain. "Wah, neraka. Wah, neraka ta. Lah, dilaknat. Sing pengkor lah, sing tejamuga lah." Nah, itu kan penghakim. Habis mereka doa, pokoknya maka Allah. Pokoknya doa, apa yang terzolimi bakal dikabulkan. Saya nyeri hati oleh Anda. Lihat aja nanti. Nah, ini kan. Ini bahasa-bahasa yang mengandung unsur agama sebagai penghakim. Itu di antara banyak yang bisa kita, apalagi maaf ya, di dunia maya, di medsos. Banyak yang melakukan. Kalau memang itu sudah terlanjur terjadi, kita lakukan. Mari kita bersama-sama kembali kepada esensi agama. bahwa agama itu bukan penghakim, tapi agama itu adalah sebagai hudalinas, sebagai petunjuk. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana ketika berbicara tentang rukun iman, rukun Islam, dan ihsan, ini berlaku untuk semuanya. Agama itu kan universal, berlaku untuk semua manusia, berlaku untuk yang ada dalam zona sistem itu. Nah, yang kita harus luruskan pada saat ini, karena agama ini adalah universal, rahmat bagi seluruh alam, meskipun pada faktanya kita hidup berdampingan dengan lintas agama, tetap fondasi yang pertama itu al-anbiya tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menjadi sebuah kewajiban dalam memandu kehidupan kita. Pastikan rukun iman ini adalah keyakinan Allah melihat aktivitas kita, Allah mencatat secara lisan kita, Allah mencatat semua perilaku, bahkan hati yang terbetik sedikit pun dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menyadari bahwa Allah senantiasa melihat semua perbuatan, baik yang terlihat secara kasat mata maupun yang terlintas dalam hati sanubari. Baik, demikian mungkin stimulan kita pada awal perbincangan diskusi saat ini ya. Mudah-mudahan ini menjadi bahan buat kita diskusi. Izin bukan berarti mengajarkan, tapi kita sama-sama merenungkan di bulan Dzulhijjah ini. Dan alhamdulillah kita setiap Sabtu pagi bertemu melalui jejaring di RRI Bandung. Turun Kang Andre, Teh Dinda, Teh Ziva.
0: Sami-sami Ibu Ustazah, luar biasa, terima kasih pemaparannya terkait agama bukan penghakim di Mutiara Pagi di Bandung pagi ini. Dan juga tentunya bagi Anda pendengar yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau melalui line interaktif kami di 727-5551. Nanti akan ada yang menghubungkan Teh Dinda melalui line interaktif ke Studio Pro 1 RRI Bandung. Dan juga di ujung telepon Ustazah sudah ada Kang Ahmad yang siap untuk bertanya. Ustazah, kita langsung
2: Kang Ahmad
0: saja,
2: Irwan ya?
0: Betul, kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kang Ahmad Irwan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nu kasep sahe abza Kang Andre.
0: Luar biasa ini diawali.
3: Kasep sahe ab dompet nagus tipis ah teh aya pedean mah nama ku atuh diri.
0: Sing gerakan deui. Luar biasa mangga Kang.
3: Pemetanya bagaimana mungkin ibu juga selaku mungkin di selain ini selaku seorang ibu juga nah di sini.
2: Iya.
3: Kan sekarang begini ya. Ibu-ibu sekarang banyak terlibat masalah Bang Emok kalau istilah bahasa ini namanya. Itu kadang-kadang pinjam itu kan tidak diketahui ke suaminya, kadang juga banyak juga timbul permasalahan kadangnya karena setiap itu kan semua pinjaman-pinjaman selalu banyak ibu di sini kan utamanya di sampai semaraknya kadang terus kalau dikasih saran tuh barin aja kenapa nggak sih pinjam. Nah, bagaimana menurut ibu saudara tentang seorang istri yang terlibat seperti itu tanpa diketahui suaminya? Kadang-kadang sering jadi permasalahan kan, yang disarankan ibu-ibu walaupun tidak ada izin, seharusnya walaupun tidak ada izin suami kan ibu-ibu yang paling terdepan kan istilah itu. Jadi cara membaratkan memang susah, jadi penawaran begitu mudah memang seperti itu, mengatasi masalah tambah masalah. Beda dengan kesogan Pak Gade Ibu Sada mengatasi masalah tanpa masalah, tapi Bang Emokwan mengatasi masalah tambah masalah. Itu bagaimana menurut Ibu Sada tentang masalah sering terlibatnya ibu-ibu atau para terlibat masalah itu tanpa dikasih suami, bahkan tidak sedikit terjadi perceraian gara-gara masalah itu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Luar biasa Kang Ahmad Irwan, silahkan Ustazah mohon pencerahan pemaparannya.
2: Kasep saya tapi dompetnya masih kandel, insya Allah kandel sepanjang Allah. Bulan.
0: Amin.
2: Amin. Amin. Nuhun Kang Pak Bapak Ahmad Irwan ya. Dia betul tadi bilang bahwa di agama kita meminjam transaksi berbasis tentang harta itu ada aturan main. bagaimana bermuamalah sistem pinjam meminjam dalam Islam, ada akadnya, ada orang yang meminjam dengan yang dipinjamin. Kalau misalnya orang meminjam kepada lembaga, itu ada aturan main. Boleh nanti kita sama-sama ya kaji beberapa perspektif tentang sebaiknya seperti apa transaksi pinjam meminjam dalam Islam. Meskipun nanti mungkin sama narasumber yang lain juga dibahas. Nah, fakta pada saat ini kenapa perempuan itu mudah tergerus dalam putaran Bang Emok. Bang Emok itu kan karena memang visi penagihan data sok emok di teras ya. Saya dulu nggak tahu Bang Emok teh naon. Nah, Bang teh di Bang teh emok dan setahu saya Bang itu adalah kantor ya. Kantor gitu. Tapi ternyata setelah saya tanyakan, oh anu nyumpingan nana yang datang yang akan berminat peminjam itu juga sama-sama emok. Entah emok di pos ronda, emok di teras rumah, emok di pipir imah. Jadi kan lucu. Nah, perempuan ini menjadi potret dalam kehidupan kita. Tidak sedikit Kang Andre, ketika saya sebagai konselor perkawinan ya di BP4 itu, banyak pertengkaran suami istri gara-gara hal ini. Padahal agama telah memberikan bingkai pedoman bagi kita dalam sistem itu, dilarang, haram untuk meminjam yang tidak memenuhi syarat secara akad pinjam meminjam. Bisa dilihat apakah perempuan tersebut ini meminjam terhadap Bang Emok yang sangat mudah persyaratannya, tidak harus menggunakan jaminan, boroh, tidak harus ada akad di atas kertas yang banyak, tidak ada verifikasi, tidak ada validasi tentang status si peminjam. Pokoknya memang mudah sekali. Nah, sekarang Bang Emok ini bergeser menjadi pinjol. Ya kan? Banyaklah yang ditawarkan oleh para pihak-pihak yang concern dalam bidang ini. Satu, syaratnya mudah, yang kedua gampang pencairannya, dan tapi di akhir adalah sangat menjerat dengan bunga yang tinggi dan sangat menjerat dengan setoran yang setiap hari ditagih. Satu yang berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya, satu, perempuan tersebut tidak cukup menerima nafkah dari suaminya. Menurut perspektif perempuan tersebut, dianggap bahwa nafkah yang diberikan oleh suami tidak bisa membackup kebutuhan keluarga. Sehingga ketika ada desakan dan dorongan yang harus di cover oleh uang, maka ambillah perempuan dengan langkah itu. Padahal itu adalah sangat keliru, berpotensi sangat besar dosa karena melakukan perintah yang harusnya ini larangan dihindari tapi dilakukan, karena ini berdosa. Yang kedua, bisa jadi adalah lingkungan yang membentuk ia hidup di lingkungan yang memang budaya kayak gitu tuh udah menjadi baik budaya keluarga, budaya lingkungan yang udah menjadi karakter dalam diri seperti itu. Atau ya jadi tadi itu karena terdesak dengan kebutuhan, dengan jalan pintas. Yang kedua karena habit. Atau yang ketiga, habitnya gak ada. Hidup di lingkungan yang baik aja, tapi mindset. Karena apa? Dengan banyaknya marketing di media sosial, ingin itu, ingin ini, hayang ini, hayang itu, tapi artos de aya, nafkah dari suami pas-pasan. Maka udahlah, lebih baik pinjam aja. Dengan percaya diri bahwa nanti gampang lah, sehari hanya 2.000, sehari hanya 10.000, ya kan? Ya kalau punya pendapatan, kalau enggak kan rata-rata nih Kang Andre yang terjerat dalam Bang Emok itu karena kayak tadi. Sementara bahan untuk mengembalikannya ini dia tidak pikirkan, tapi dia pikirkan bagaimana saya dapat uang. Mohon izin nih bagi siapapun sahabat Mutiara Pagi, bagi yang menyimak keterangan ini, boleh nanti kita diskusi di belakang layar ya. Jika ibu-ibu sahabat muslimah yang sudah masuk dalam hal perbuatan terlarang ini, mari kita istighfar pada Allah, tutup pipi utangnya, diskusi dengan suami. Apalagi kebanyakan ini Kang Andre, para wanita yang sudah masuk dalam dunia rumah tangga, meminjam ke dunia perbankan, dunia peminjaman yang tidak mendapatkan izin suami udah dosanya depan belakang, tidak izin suami, melakukan pelanggaran norma agama. Akhirnya ketika titik akhir mendapatkan permasalahan, suaminya udahlah Abi mah daripada pusing riet ngadepin istri yang terus aja iya ditutup buka itu ditutup buka nu itu, udah mendingan bercerai aja Bu Haji, kan seperti itu. Karena mungkin saking udah capek seorang suami mendidik tuh bisa dididik di bejaan udah dinasehatin udah, tapi tidak berubah. Kayak kan tadi bahwa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi ma yasha, bahwa memberi petunjuk itu bukan urusan kita, tapi kita terus lakukan dakwah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Dakwah itu terus disampaikan. Sekarang kita sampaikan di daerah di Kota Bandung, di RRI Bandung terkait tentang hal ini. Ini dalam rangka kita menyampaikan dakwah. Adapun orang dapat hidayah atau enggak dari interaksi dari proses kegiatan pagi hari ini, emang urusan Allah. Apakah orang tersebut akan merubah mindsetnya, merubah posisi kiblat keimanannya, atau tetap di stagnan di tempat itu? Pilihan kan. Di hidayah itu bukan datang ujuk-ujuk. Hidayah itu perlu dijemput. Di antaranya tadi udah ada nih hidayah. Ada guru yang menyampaikan tentang larangan pinjaman emok. Ada literatur yang menyatakan bahwa bank emok itu berisiko. Ada referensi yang mengatakan bahwa potensi resiko negatifnya tercerai berainya perkawinan. Tapi anteng weh damai weh misalnya gitu. Hati-hati. Kita takutnya tidak termasuk orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Irwan, itu mungkin ya yang saya sekelumit tahu. Banyak hal yang melatar belakangi backstage-nya seorang perempuan itu mengakses itu, satu karena habit lingkungan. Jadi habit lingkungan, budaya yang seolah biasa, yang kedua mindset yang tidak mau bergeser, berpindah dan mau putar paradigma. Atau yang ketiga adalah karena memang ada faktor pemicu kebutuhan yang mendesak harus melakukan perbuatan itu. Turnuwun Kang Andre,
0: luar biasa. Ahmad Irwan. Terima kasih juga Bu Ustazah pemaparannya luar biasa. Kemudian juga di kita intip dulu YouTube-nya RRI Bandung Live ini udah ada sapaan dari Ibu Retno @IbuRetnoTuti4203 nih. Alhamdulillah turun Kang Andre dan Ibu Ustazah sehat selalu katanya.
2: Amin. Luar biasa. Mama Retno.
0: Ya. Kemudian juga kita kembali ke WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung. Ini ada Wa Oha di Cijur Karangnunggal. Wa Oha di Cijur
2: Karangnunggal. Udah lama nih Wa Oha.
0: Ya. Katanya nyuhunkeun di luar tema atau meminta penjelasan surat Al-Hajj ayat 27 dan Al-Ahzab ayat 59 katanya Ustazah.
2: Al-Ahzab 59.
0: Al-Hajj ayat 27 juga Al-Ahzab ayat 59. Ya. Kemudian juga Bu Ustazah kita rekap pertanyaan berikutnya juga satu lagi ya Ustazah. Siap. Dari Ibu Retno juga. Katanya bagaimana kita bisa mempersiapkan diri supaya bisa selalu menerima petunjuk untuk setiap qadar Allah Subhanahu wa taala katanya. Dua pertanyaan dari Wa Oha dan juga Ibu Retno, semoga Ibu Ustazah berkenan untuk menjawab. Ustazah silakan pemaparannya.
2: Baik, baik. Terima kasih Wa Oha Wilujeng. Tepang deh ya. Kayaknya udah lama nih bulan apa ya Pak dari Karangnunga ya Wa Oha. Kalau Mama Retno insyaallah selalu stay di Mutiara Pagi ya. Entah itu menyapa maupun bertanya. Turun Mama sehat selalu ya. Wa Oha juga semoga Karangnunggal usumanaun ya. Usumah redang. Subhanallah. Kang Andre baik. Terima kasih. Al-Hajj 27 yang saya ketahui terkait tentang bagaimana haji ini mendatangkan kepadamu untuk mengendarai unta segala penjuru. Ini mencerminkan bahwa proses perjalanan ibadah haji tidak terlepas dari proses perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail dalam melaksanakan rangkaian manasik. Nah ini kan masih relate ya di bulan Dzulhijjah ini terkait tentang perhajian, di mana jemaah haji Indonesia sudah mulai berangsur-angsur pulang ke tanah air. Ada yang utuh secara kloternya, anggota kloternya, ada yang juga berkurang karena wafat di Madinah, wafat di Mekah, ada wafat yang di Mina, ya kan, di beberapa titik di proses perjalanan ibadah haji. Nah, bagaimana ketika haji ini berdampak kepada kita sebagai manusia? Ingin semua orang pulang haji mabrur. Mabrur itu artinya orang yang bir itu yang baik, ya kan? Dijaga lisannya, dijaga tangannya, lisannya selalu berkata-kata baik, kemudian tangannya gampang memberi dan menolong untuk memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu identitas bahwa haji tersebut itu adalah mabrur. Dan yang ketiganya tentunya merubah mindset kita, yang mungkin dulu kita selalu menomorsatukan tentang pekerjaan, selalu memuja-muja tentang harta kebanggaan kita, selalu mengeksplor tentang bagaimana ingin kita dapatkan validasi di medsos. Pulang dari haji, mari kita sama-sama rubah mindset itu agar kita tidak termasuk orang yang ria, orang yang ingin didengar oleh orang lain. Ini kan wujud kemusyrikan itu ya, secara filsafat. Kemusyrikan itu berarti bukan kita menjadi menyembah dewa matahari, dewa bulan, dewa pohon, ya kan, bukan itu. Tapi ketika kita menyembah-nyembah harta, pangkat, jabatan kita, itu juga masuk kepada rumpun musyrik. Karena setelah menduakan kekuatan, di antara kekuatan yang seharusnya, yakni hanya kekuatan satu, Yang Maha Esa, Allah Azza wa Jalla. Nah, mengapa ada di sini kata-kata mengendarai kuda? Ini mencerminkan ada proses perjuangan hidup, dari mulai awal kita dilahirkan, kemudian sampai ke liang lahat, ya kan. Nah, ibadah haji dilakukan oleh siapapun dari semua sekte dan stratifikasi sosial, itu kewajiban bagi yang telah istita'ah. Nah, kalau kita sekarang sudah haji, kemudian masih belum seperti yang tadi kita sama-sama dengarkan di ayat Al-Hajj 27 tersebut, maka susah nih ngeremitnya, karena daftar antriannya lama. Lagi kota Bandung ya, sampai 26 tahun dari mulai mendaftar sampai pemberangkatan. Saking banyaknya para jemaah muslim yang mendaftar dan masuk kepada waiting list atau daftar tunggu. Di sepanjang itulah proses kehidupan dijalani. Ada banyak yang tidak sabar, ahlilah. Bila kene penting ka umuran gitu kan misalnya. Apakah saya akan mendapati ini berjumpa dengan pelaksanaan haji atau enggak, ya kan? Kembali kepada pedoman agama. Kalau memang sudah berniat untuk kebaikan, uang yang diniatkan disetorkan ke BPS, Bank Penerima Setoran Haji, niat karena ingin menjalankan ibadah haji, teruslah istiqomah, simpanlah di sana. Karena bukan masalah itu uang menguntungkan perbankan atau bukan, tapi karena niat awalnya kita menyimpan, menyisihkan harta, niat untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Itu yang disebut menunggang kuda di dalam literatur yang lain secara maknawi ya. Tapi arti menunggang kuda pun atau menaiki unta itu memang kita butuh perjalanan bekal yang jauh dari Indonesia ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, kemudian dari ke Arafah, dari Arafah ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina. Itu butuh perbekal ketika kita menjalankan unta atau menjalankan kuda, ya kan. Bahkan ada yang berjalan kaki, ada yang naik pesawat. Berjalan kaki pun kan tetap butuh modal perjalanan untuk makan, untuk minum, untuk transit, bermalam, dan butuh perangkat yang lainnya, mungkin alat teduh, topi, banyak, semua berbasis tentang harta. Nah, ini menyatakan bahwa haji itu proses penghambaan yang tertinggi. Kalau di dalam rukun Islam, haji itu ditempatkan sebagai rukun yang terakhir, sebagai penyempurna bagi kita ingin menyempurnakan proses perjalanan hidup sebagai manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali kepada WOH, mudah-mudahan WOH pamitos haji. Yuk kita sami-sami kita belajar ke guru kita untuk melestarikan kemabruran kita. Upami wa ohata acan haji, saya berdoa dan kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan ya doa kita dijabah dikabul wa ohati asa angkat haji. Atuh mungkin secara kasat mata tidak memungkinkan dengan usia, dengan harta atau dengan kesempatan. Mudah-mudahan wa ohati asa umroh. Canda Kang Andre dengan Teh Dina dan Teh Ziva ya, masya Allah. Yang kedua, Mama Reto, bagaimana kita harus senantiasa menyiapkan dengan ridho ya, dari Allah dari setiap takdir.
0: Setiap qadar Allah Subhanahu wa taala.
2: Ya. Ya, jadi bagaimana kita ridho? Kan waktu di pertemuan yang lalu itu, ikhlas itu menjalankan perintahnya, ridho itu menerima balasan dari Allah. Kita udah sholat, tapi kenapa ya doa kita belum di Obul. Nah ini kan kembali kepada takdir, kita mau menerima takdir ini atau enggak. Karena ketika doa sudah dipanjatkan, bisa jadi tidak dijawab oleh Allah, tidak dikabul oleh Allah, itu karena banyak hal. Apakah memang ditunda waktu next kemudian ya, atau karena memang mau diganti yang lebih baik, atau memang sebagai kafarat dosa bagi kita. Jadi dalam berdoa ini tema doa yang sudah disampaikan di, mungkin bisa dilihat kembali di YouTube saya ya, di RRI Bandung. Nah, keridoan seseorang menerima takdir apapun yang Allah berikan kepada kita memang butuh. Butuh apa? Butuh rukun agama. Keimanannya dinutrisi, keislamannya difasilitasi, yang akan menghasilkan ihsan. Saya teh udah berdoa, udah sholat, udah zakat, udah shaum, udah bersedekah. Saya tidak menjudgment, saya kurangi interaksi yang memicu dosa. Saya sudah tidak bergaul dengan kehidupan lingkungan yang berpotensi saya melakukan maksiat. Tapi kenapa ya doa saya belum dikabul? Ya belum ada tanda-tanda doa itu tersebut. Nah, bisa tadi jawabannya. Apakah ada yang ingin Allah lebih baik? Jadi doa tersebut mintanya A, tapi Allah ganti dengan B jawabannya. Karena menurut Allah B lah yang terbaik. Atau enggak dikasih A maupun B maupun C, tapi karena untuk menghapus dosa-dosa kita. Yang ketiga, atau memang mau ditunda. Tunda waktunya apakah 2 tahun kemudian, atau mungkin di dunia malah tidak dapatkan, tapi Allah berikan di akhirat. Jadi keriduan seseorang itu tergantung pendalaman, pemahaman, di rukun iman, di rukun Islam, dan akhirnya kita akan menjadi pribadi yang muhsinin, pribadi yang ihsan, pribadi yang baik. Yeah. Untuk itu, apa pertanyaannya? Kondisikan kita setiap saat bahwa kita harus ada dalam maps-nya rukun iman dan maps-nya rukun Islam. Ini penjelasan ini panjang Kang Andre. Yeah. Maka kita ya step by step lah, per tema-tema kecil aja ya di RRI Bandung. Betul. Ini insyaallah.
0: Luar biasa, terima kasih Ustazah pemaparannya juga. Ini tidak terasa udah di pukul 5:58, akhirnya kita sudah berada di hujung waktu. Tapi terima kasih banyak sekali lagi Ustazah, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda pendengar juga. Kemudian juga kami memohon maaf apabila bagi Anda pendengar yang belum bisa bertanya di pagi hari ini. Ini ada Pak Hobir tadi yang sempat ingin bertanya juga, tapi mudah-mudahan di kemudian kesempatan Pak Hobir bisa masuk lagi di Pro 1 RRI Bandung dan juga tentunya untuk pendengar lainnya. Ustazah, di hujung waktu ini silakan closing statement dari Ustazah. Statement. Ya.
2: Terima kasih Kang Andre, Teh Ziva, sama Teh Dinda ya Teh Dinda. Alhamdulillah Abah Khobir, Aki Gazi, Mama Retno, Wa Oha, Tati Awati yang selalu manco ya. Dan tadi ada siapa? Pak Khobir ya, yang betul. Belum sempat ya. Abah Khobir tekeng bendunya waktu nasem. Baik. Agama bukan penghakim, karena yang hakim tertinggi dan adil hanya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga lisan kita, menjudgment terhadap sahabat, teman, dan orang lain. dan hindarkan kita dari bahwa kita orang yang paling suci, orang yang paling bisa, orang yang paling mendapatkan kehormatan. Jauhkan itu, karena itu adalah yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita bersama-sama belajar menilai hati kita. Belajar kita dalam lingkungan untuk mengkondisikan bahwa agama ini adalah rahmat bagi seluruh alam. Agama bukan penghakim, tapi agama adalah sebagai mapping bagi kita untuk menuju keselamatan. Mari kita sama-sama introspeksi diri, bertanya kepada guru, berjalan sesuai dengan pedoman yang Rasulullah contohkan dan Allah inginkan. Kita sama-sama sebagai manusia yang dhaif, banyak kesalahan, kehilafan. Tentunya istighfar kepada Allah menjadi pintu keselamatan. Yang kedua, mari kita sama-sama perbaiki kesalahan di masa lalu untuk menjadi orang belajar lebih baik. Semoga kita bukan termasuk orang yang rugi. Hari ini lebih buruk dibandingkan, tapi insya Allah hari ini lebih baik dan esok akan lebih baik daripada hari ini. Terima kasih Kang Andre, ya. Teh Dinda, Teh Ziva, dan seluruh sahabat Mutiara Pagi RRI Bandung yang telah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Barakallahu wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar pemaparan di Mutiara Pagi dengan topik agama bukan penghakim bersama narasumber Ustazah Hajah Nirnayaya dari ATS AGM SOS. Dan juga sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di siaran Mutiara Pagi selanjutnya.
1: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.
0: Dan pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan Warta Jabar Pagi Sabtu 6 Juni 2026 di Pro 1 RRI Bandung.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Sari berita penting. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung mengantisipasi dampak El Nino. Mendekati musim kemarau, BPBD Cianjur siapkan mobil tangki air bersih. Berita selengkapnya dibacakan oleh Andre Ardian.
2: Jadi kami akan terus berupaya untuk memenuhi, minimal mendekati. Kalau sampai 5 hektar mungkin agak susah di Kota Bandung. Sudah berkoordinasi dengan BKAD juga. Cukup jarang lahan seluas itu, jadi kami akan mencoba juga negosiasi ke Kemensos agar minimal mendekati.
3: Suka terjadi kering, sedikitlah tidak memenuhi kebutuhan pengairan sehari-hari untuk masyarakat, terutama air bersih.
4: Ia menambahkan.
1: Informasi pertama pendengar, Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Ekonomi Kreatif membantu industri film animasi untuk terus memproduksi dan bersaing dengan animasi luar negeri. Berikut laporan Marliawan Yusuf.
5: Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partaunan Daulay, menegaskan komitmen DPR RI dalam mengawasi sekaligus mendorong pengembangan industri kreatif nasional, khususnya sektor film animasi. Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja Panitia Kerja, Kreativitas, dan Distribusi Film Nasional Komisi 7 DPR RI ke PT Ayana Mandiri Cinema di Kota Cimahi kemarin. Saleh mengatakan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR RI, kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi industri animasi nasional sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi pelaku industri kreatif. Menurut Saleh, terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama. Pertama, produksi dan distribusi film animasi nasional masih tertinggal dibandingkan negara lain, padahal banyak karya animasi anak bangsa yang telah selesai diproduksi namun belum memperoleh kesempatan tayang di bioskop karena berbagai kendala.
6: Ada beberapa masalah sebetulnya yang berkenaan dengan soal film ini. Mulai dari produksi yang menurut kami sekarang produksi film nasional itu dibandingkan dengan produksi ini dari mancanegara, ini kita jauh tertinggal, minimal pada saat tayang di bioskop. Kemudian yang kedua, kreativitas. Justru aktor-aktor kreativitas kita itu malah justru dipakai orang di luar, bukan dalam negeri. Padahal bukan berarti tidak ada loh ya. Banyak kreator-kreator kita yang sangat produktif itu ternyata dipakai di negara-negara lain. Kemudian yang ketiga, soal keadilan di dalam tayangan-tayangan film-film kita.
5: Selain itu juga, Saleh menyoroti minimnya film anak dan animasi di bioskop Indonesia. Menurutnya, tayangan film nasional saat ini masih dominasi genre horor, sehingga perlu adanya pemerataan ruang bagi film anak dan animasi. Sementara itu, anggota Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional Komisi 7 DPR RI, Dina Lorenza, mengapresiasi perkembangan PT Ayana Mandiri Cinema yang dinilai berhasil tumbuh dari bawah dan menyerap banyak tenaga kerja. Dina mengatakan industri animasi memiliki peran penting dalam membangun kreativitas generasi muda. Karena itu, pihaknya bersama Kementerian Ekonomi Kreatif tengah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk membantu penguatan sektor tersebut, termasuk melalui akses pembiayaan.
7: Ayana ini seperti saya, merangkak dari bawah. Dan ini juga sudah semakin banyak tenaga kerjanya. Maksudnya bisa menampung orang-orang yang bekerja-bekerja. Yang seperti-seperti inilah yang harus didukung gitu. Karena memang benar-benar mereka tuh benar-benar pure ceritanya. Terus itu kan sudah ada kayak jumbo. Dan mereka juga bisa menampung semuanya. Jadi bukan hanya mereka aja, tapi dari semua pihak gitu loh.
5: Dina pun optimis dukungan terhadap industri animasi nasional akan membuka peluang lebih besar bagi generasi muda Indonesia untuk terus berinovasi dan menghasilkan karya kreatif yang mampu bersaing di pasar global.
1: Kemudian juga mendengar CEO Ayana Mandiri Cinema, Robi Pratama berharap dengan adanya kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI dapat membuka mata banyak pihak terhadap potensi besar industri animasi yang berkembang di Kota Cimahi. Berikut laporan Agus Abot Gunawan.
8: Gadis belia cantik
4: berlenggak-lenggok menari gemulai di atas catwalk dengan menggunakan balutan tradisional busana kebaya, memperkuat simbol identitas, martabat, dan kekuatan karakter perempuan. Hal itu dipertunjukkan dalam sebuah momentum ajang fashion show dalam rangka milad keempat wanita hebat Garut atau Wahegar. Ketua Wahegar Garut Susi Sabion mengatakan, ajang fashion show yang bertemakan.
1: Juga informasi berikutnya pendengar, dan kami memohon maaf atas kekeliruan yang telah terjadi. Informasi berikutnya pendengar, sebanyak 24 unit rumah di Kampung Ciwanguk Desa Cupunegara, Kecamatan Cisala, Kabupaten Subang, mengalami kerusakan bervariasi akibat pergeseran tanah. Maksud kami akibat pergeseran tanah. Ruslan Effendi melaporkan.
8: Bencana pergeseran tanah melanda Kampung Ciwanguk Desa Cupunegara, Kecamatan Cisala, Kabupaten Subang pada hari Senin tanggal 2 Juni 2026 lalu. Peristiwa alam tersebut berdampak pada 25 unit rumah milik warga dengan total 240 jiwa yang tinggal di dalamnya. Warga Kampung Ciwanguk mengapresiasi respon cepat pemerintah daerah. Kehadiran Bupati Reinaldi bersama tim BPBD dinilai memberikan rasa aman dan semangat baru bagi masyarakat di tengah situasi yang tidak mudah. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Subang, Enda, kepada RRI mengungkapkan, begitu menerima laporan, BPBD Kabupaten Subang langsung menurunkan tim reaksi cepat ke lokasi. Tim melakukan asesmen cepat dan pendataan menyeluruh door-to-door untuk mendokumentasikan jumlah rumah terdampak, jumlah penghuni, serta tingkat kerusakan yang terjadi. Hasil pendataan menunjukkan kerusakan rumah bervariasi. Sebagian mengalami retak pada dinding dan lantai. Sebagian lain mengalami amblas pada pondasi hingga pergeseran struktur bangunan.
9: Kejadian tersebut, ya, fenomena itu telah

0: jika terjadi pergeseran susulan. Sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab pemerintah, Bupati Subang Rainaldi turun langsung ke lokasi kejadian. Bantuan yang disalurkan BPBD Kabupaten Subang terdiri dari paket sembako, air mineral, makanan siap saji, selimut, matras, perlengkapan bayi, serta kebutuhan dasar lainnya. Penyaluran dilakukan tepat sasaran kepada 25 kepala keluarga terdampak di Kampung Ciwanguk. BPBD Kabupaten Subang mengimbau masyarakat khususnya di wilayah rawan bencana geologi untuk meningkatkan kewaspadaan jika menemukan tanda-tanda seperti tanah retak, pohon miring, atau sumber air yang tiba-tiba keruh, segera laporkan ke BPBD melalui call center 110 atau aplikasi Sibatara. Sementara itu, Bupati Rainaldi dalam kesempatan tersebut menyampaikan imbauan agar warga tetap tenang dan mengutamakan keselamatan. BPBD Kabupaten Subang saat ini terus berkoordinasi intensif dengan BMKG, Dinas PUPR, Dinas Sosial, dan Pemerintah Desa Cipunagara. Koordinasi difokuskan pada kajian teknis penyebab pergeseran tanah serta rencana penanganan jangka pendek dan jangka panjang bagi warga terdampak. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Informasi berikutnya, pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung mengantisipasi dampak El Nino dan kemarau panjang. Atep Burhanuddin melaporkan.
2: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung mulai menyiapkan berbagai langkah antisipasi menghadapi potensi kemarau panjang yang diperkirakan terjadi mulai pertengahan tahun hingga akhir 2026. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mempengaruhi sektor pertanian, pasokan pangan, hingga stabilitas harga kebutuhan pokok di masyarakat. Kepala DKPP Kota Bandung Gingin Ginanjar mengatakan pemerintah harus mulai melakukan langkah mitigasi sejak dini. Menurutnya ancaman fenomena iklim seperti El Nino yang berpotensi memicu musim kemarau berkepanjangan tidak boleh dianggap sepele karena dampaknya dapat dirasakan berbagai sektor, khususnya ketahanan pangan. Ia menjelaskan, sektor yang paling rentan terdampak adalah produksi pertanian. Berkurangnya curah hujan dapat menyebabkan penurunan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura di sejumlah daerah pemasok kebutuhan pangan Kota Bandung. Selain mempengaruhi produksi, kemarau panjang juga berpotensi mengganggu rantai pasokan mulai dari distribusi hingga logistik. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius mengingat Kota Bandung merupakan daerah perkotaan yang sangat bergantung pada pasokan bahan pangan di wilayah lain.
3: Itu yang harus antisipasi itu kita bukan hari ini, ke depan kan ada isu El Nino Godzilla atau kemarau panjang yang akan dimulai katanya di bulan 6 sampai 6 bulan ke depan sampai akhir tahun. Nah ini sebetulnya yang karena yang pasti akan terkena dampak itu pastinya itu produksi pertanian. Produksi termasuk suplainya, distribusinya, logistiknya, karena Kota Bandung itu kan sangat tergantung logistik. Dengan sekarang kondisi global aja itu berpengaruh, mempengaruhi ke harga. Makanya saya telur itu saya prediksi, kalaupun hari ini agak murah, nggak akan lama, akan stabil lagi.
2: Ingin menambahkan situasi global yang saat ini masih dipengaruhi terhadap sektor pangan juga dapat memperbesar dampak dari kemarau panjang. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok di pasaran. Menurutnya, beberapa komoditas strategis berpotensi mengalami fluktuasi harga apabila terjadi gangguan pasokan. Salah satunya adalah telur ayam yang selama ini menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat.
1: Pendengar, mendekati musim kemarau, BPBD Cianjur siapkan mobil tangki air bersih untuk suplai air bersih bagi warga yang kekeringan. Yan Sofian menyampaikan laporannya.
4: Mendekati musim kemarau di tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cianjur akan mempersiapkan tangki air bersih untuk bantuan warga yang kekeringan. Oleh karena itu, menurut Danru Dalop BPBD Cianjur, Suherman, mulai ada panas sering terjadi kekeringan.
5: Antara sumber air yang ada di lingkungan, di masyarakat, ini suka terjadi kering. Sedikitlah tidak memenuhi kebutuhan pengairan sehari-hari untuk masyarakat, terutama air bersih.
4: Ia menambahkan, setiap tahun BPBD mensuplai air bersih untuk warga yang kekeringan dan memerlukan air bersih. Karena di Cianjur sering terjadi di beberapa kekeringan di saat musim kemarau panjang.
5: Suplai air bersih terutama, nah karena di Cianjur ini sering terjadi di beberapa daerah

0: air ketika musim kemarau datang.
1: Sehingga kebutuhan masyarakat Kabupaten Cianjur untuk air bersih bisa terpenuhi, terutama di musim kemarau. Dari Cianjur, Yan Sofian melaporkan.
2: Informasi berikutnya, pendengar, fashion show kebaya menjadi sarana edukasi nilai budaya bagi perempuan Garut dan didedikasikan untuk perjuangan tokoh pelopor perempuan Raden Ayu Lasminingrat. Irwan Rudiawan melaporkan.
3: Gadis belia cantik berlenggak-lenggok menari gemulai di atas catwalk dengan menggunakan balutan tradisional busana kebaya, memperkuat simbol identitas, martabat dan kekuatan karakter perempuan. Hal itu dipertunjukkan dalam sebuah momentum ajang fashion show dalam rangka milad keempat wanita hebat Garut atau Wahegar. Ketua Wahegar Garut Susi Sabion mengatakan, ajang fashion show yang bertemakan kebaya tersebut sebagai bentuk dedikasi untuk mengenang sosok Raden Ayu Lasminingrat, tokoh perempuan asal Garut yang dikenal sebagai pelopor emansipasi perempuan dan pendidikan di Indonesia. Ia menyampaikan kegiatan itu bertujuan mengingatkan masyarakat akan peran besar perempuan Garut dalam sejarah perjuangan bangsa, khususnya melalui sosok Raden Ayu Lasminingrat.
4: Memiliki posisi yang...
5: Kebaya Fashion Show Lomba Kebaya Raden Ayu Lasminingrat. Tujuannya apa? Ternyata di Garut sebelum kami-kami ada di sini wanita-wanita hebat, ada yang hebat dulu, yaitu Raden Ayu Lasminingrat. Beliau pelopor emansipasi wanita, kesetaraan gender, dan beliau fokus di pendidikan sehingga bisa mencerdaskan anak-anak bangsa. Di beliaulah juga harus kita usahain untuk menjadi pahlawan nasional.
3: Ia mengatakan perempuan memiliki peran strategis dalam membangun keluarga dan masyarakat. Menurutnya perempuan yang tangguh dan mandiri akan turut berkontribusi dalam kemajuan daerah. Sementara itu mewakili pemerintah Kabupaten Garut, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DPPKB P3A Kabupaten Garut Iwa Kartiwa menyampaikan apresiasi atas kontribusi wanita hebat Garut selama 4 tahun dalam mendukung pemberdayaan perempuan di Kabupaten Garut.
6: Yang sangat strategis dalam pembangunan perempuan, bukan hanya berperan dalam membangun keluarga yang berkualitas, tetapi menjadi bagian penting dalam pembangunan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan berbagai sektor kehidupan lainnya.
3: Pihaknya berharap Wahegar dapat terus menjadi organisasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman, mampu bersinergi dengan berbagai pihak, serta menghadirkan program-program yang memberikan manfaat nyata bagi perempuan, keluarga, dan masyarakat di Kabupaten Garut khususnya.
2: Informasi berikutnya, pendengar, proses seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 jenjang SMP di Kabupaten Cirebon tidak mengalami perubahan signifikan. Laporan Vivi Islamiyati.
7: Kalau untuk yang masuk dari SD ke SMP masih seperti yang tahun kemarin, tidak ada perubahan.
8: Proses seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang SMP di Kabupaten Cirebon dipastikan tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Informasi tersebut disampaikan Kepala SMP Negeri 1 Kapetakan Kabupaten Cirebon, Ayu Yuliawati. Menurut Ayu, kebijakan terbaru lebih banyak terjadi pada jenjang SMA yang berada di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satu program baru yang diperkenalkan adalah Sekolah Maung yang menjadi sekolah unggulan dengan penunjukan khusus dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
7: Pada dasarnya sih hampir sama ya. Jadi yang masuk itu berarti yang masuk dari SD ke SMP itu sama saja, tidak ada perubahan yang signifikan. Hanya mungkin untuk yang keluar yang dari SMP ke SMA, di mana ada sekolah-sekolah yang sudah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi menjadi sekolah unggulan yang dikasih branding Sekolah Maung. Jadi mungkin ada perbedaan itu aja. Ada tahapan pra SPMB namanya PCMB, pemetaan calon murid baru. Itu aja sih yang membedakan. Kalau untuk yang masuk dari SD ke SMP masih seperti yang tahun kemarin, tidak ada perubahan.
8: Sementara itu, salah satu orang tua asal Kedawung, Nina, mengaku masih menghadapi tantangan dalam memahami berbagai ketentuan yang harus dipenuhi selama proses pendaftaran. Menurutnya, banyak informasi yang harus dicermati, membuat orang tua harus lebih teliti agar tidak melewatkan tahapan penting.
9: Kalau tantangan terbesar bagi saya dalam memahami persyaratan dan jadwal pendaftarannya itu sih yang cukup banyak. Kadang bikin saya agak khawatir kalau ada informasi yang terlewat atau kuota sekolah yang terbatas tuh jadi bikin saya khawatir kira-kira anak saya bisa masuk nggak ya ke kuota yang tersedia di sekolah itu.
8: Meski demikian, Nina mengaku telah memahami secara umum perbedaan jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Namun, ia tetap merasa perlu mempelajari petunjuk resmi agar tidak salah menentukan jalur pendaftaran yang paling sesuai untuk anaknya. Melalui sosialisasi dari sekolah dan keaktifan orang tua mencari informasi resmi, diharapkan proses SPMB tahun ajaran 2026-2027 dapat berjalan lebih lancar. Pemahaman yang baik mengenai persyaratan, jadwal, serta jalur pendaftaran dinilai menjadi kunci agar calon peserta didik memperoleh kesempatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Informasi terakhir, pendengar, pelestarian budaya menjadi salah satu perhatian dalam peringatan Hari Jadi Bogor ke-544. Berbagai kalangan mengajak masyarakat untuk terus menjaga dan mewariskan budaya kepada generasi muda. Kita ikuti laporan Ade Sri.
10: Pelestarian budaya menjadi salah satu semangat yang terus digaungkan dalam peringatan Hari Jadi Bogor atau HJB ke-544 melalui keterlibatan berbagai komunitas dan generasi muda guna menjaga warisan budaya daerah agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Berbagai pihak menilai upaya pelestarian budaya perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan. Selain menjaga identitas daerah, langkah tersebut juga menjadi sarana untuk memperkenalkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda sebagai penerus bangsa. Ketua Pilar Saliha Azhara mengatakan, perempuan memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan budaya. Menurutnya, pelestarian budaya dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan generasi muda serta memanfaatkan ruang-ruang publik sebagai sarana edukasi budaya.
11: Di momen HJB ya, Pilar itu memandang bahwasanya perempuan bukan hanya sebagai pelengkap saja, tetapi juga sebagai penopang besar untuk melestarikan budaya. Salah satu hal yang dilakukan adalah kita mengadakan kegiatan yang mana itu mendatangkan kawan-kawan dari Gen Z, di mana kegiatan tersebut juga ada unsur budayanya, pelestarian budayanya kita adakan di daerah-daerah, di ruang-ruang publik.
10: Sementara itu, Gatus Susanta, pembina komunitas GPSN, mengatakan komunitas pelestari pusaka di Bogor terus berupaya mengenalkan warisan budaya kepada kalangan pelajar dan mahasiswa. Salah satunya melalui program yang menghadirkan pameran dan edukasi budaya di lingkungan sekolah maupun kampus agar lebih dekat dengan generasi muda.
12: Nah, makanya kami di komunitas Golok ini, kami ada gerakan Golok Gustu Kampus dan Golok Gustu School. Kami para pelestari pusaka tapi membuat kegiatannya nggak di kampung-kampung. Nah, makanya untuk membuat itu, kami membuat kegiatan-kegiatan yang sudah ke kampus. Golok itu yang kami perjuangkan dari Bogor ini akan Rutu UNESCO. Kami projekan Golok Rutu UNESCO.
10: Melalui berbagai program tersebut, pelestarian budaya diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga warisan budaya Bogor dapat terus dikenal, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
2: Sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Andre Ardian, selamat pagi dan tetaplah bersama RRI.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar, apa kabar pagi ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktivitas di hari Sabtu yang mudah-mudahan cerah ya pendengar ya di hari ini. Dan juga pendengar, ini tanggal 6 Juni ternyata diperingati sebagai Hari Hama Sedunia atau World Space Day. Ini mungkin ada yang langsung berpikir gitu ya, kok hama punya peringatan gitu kan. Tapi ternyata memang ada dan juga ada sejarahnya ya pendengar. Jadi Hari Hama Sedunia ini mulai diperingati sejak tahun 2017. Ini tujuannya untuk mengingatkan masyarakat bahwa keberadaan hama bukan hanya mengganggu kenyamanan tapi juga bisa berdampak pada kesehatan, lingkungan, bahkan ketahanan pangan. Ini kalau Anda pendengar mendengar kata hama, mungkin yang terbayang adalah tikus, kecoa, rayap, atau apalagi nyamuk gitu ya. Padahal hewan-hewan kecil ini bisa membawa dampak yang cukup besar. Contohnya mungkin nyamuk yang menjadi penyebar penyakit demam berdarah, atau tikus yang dapat menularkan berbagai penyakit berbahaya gitu ya. Dan juga berdengar bukan cuma itu nih. Di sektor pertanian sendiri, hama juga menjadi salah satu penyebab menurunnya hasil panen. Ini bahkan di berbagai negara, ini kerugian akibat serangan hama bisa mencapai jutaan hingga miliaran rupiah setiap tahunnya. Dan juga ada fakta menarik nih. Hewan yang sering dianggap paling mematikan bagi manusia ternyata bukan singa atau hiu gitu ya. Bukan hewan-hewan buas, tapi nyamuk pendengar. Bukan karena gigitannya, tapi juga karena penyakit yang dibawanya gitu. Nah, jadi peringatan Hari Hama Sedunia ini bukan untuk merayakan keberadaan hama. Hama itu sendiri gitu ya, bukan untuk diulang tahunin, tapi untuk mengajak kita lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan dan pentingnya pengendalian hama yang aman serta ramah lingkungan. Jadi langkah sederhananya, Anda pendengar mungkin bisa dimulai dari rumah sendiri ya. Seperti rajin membersihkan lingkungan, tidak membiarkan air menggenang atau membuang sampah pada tempatnya. Dan tentunya juga menjaga kebersihan rumah agar tidak menjadi tempat berkembang biaknya hama. Dan juga pendengar, pagi ini kita akan ngobrol lebih banyak seputar fakta-fakta menarik tentang hama dan bagaimana cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaganya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Bandung dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: Pendengar masih di Bandung pagi ini barengan Andre Ardian sampai jam 10 pagi nanti. Luar biasa, apa kabar Anda pendengar? Andre menyapa dari kawasan Diponegoro nomor 61 dari Studio Pro 1 RRI Bandung. Ini jalanan udah mulai ramai ya pendengar ya, di hari Sabtu ini udah kelihatan beberapa kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan beroda 2 di jalan Diponegoro sendiri dan juga beberapa pelari culture udah kelihatan nih mulai berlarian di depan jalan Diponegoro nomor 61 sendiri. Dan juga tentunya pendengar, kita akan bersama-sama up to date ini ya, tentang informasi-informasi seperti biasa, informasi lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, juga info layanan 112 yang selanjutnya akan langsung disampaikan oleh tim dari Bandung Command Center. Di ujung telepon sudah ada Teh Mita. Selamat pagi Teh Mita.
1: Selamat pagi Kang.
0: Luar biasa, kabar baik Teh Mita?
1: Alhamdulillah baik Kang.
0: Alhamdulillah luar biasa ya Teh Mita, di hari Sabtu kita tetap semangat untuk bekerja, setuju Teh Mita?
1: Betul banget.
0: Luar biasa Teh Mita, ini di kawasan Diponegoro sendiri ini secara lalu lintas ramai lancar dan juga didominasi oleh kendaraan beroda dua. Kalau cuaca ini belum terlihat tanda-tanda hari ini mau cerah atau bakalan mendung, karena di sampai saat ini masih cedem kalau kata bahasa Sunda mah. Nah, kalau menurut pantauan dari Bandung Command Center, menurut Teh Mita sendiri mengenai informasi lalu lintas gimana nih Teh? Silakan pemaparannya.
1: Baik, Kang, untuk dari CCTV Diskominfo Kota Bandung terpantau untuk di daerah Soekarno-Hatta Gede Bage ini untuk dari berbagai arahnya masih terpantau sedikit kendaraan melintas ya Kang, dan dinominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk di Gerlong, arah UPI ini juga masih terpantau lenggang, maupun sebaliknya juga di sini masih terpantau lenggang. Dan untuk cuaca juga di sini terpantau cerah. Untuk di Kebun Kopi ini sudah terpantau ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk di daerah Dago, di arah terminal Dago ini juga sudah terpantau ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk di Asia Afrika ini depan BRI masih terpantau agak lenggang dan hanya dilewati oleh beberapa kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Untuk di daerah Paster, di arah tol Paster ini maupun sebaliknya sudah terpantau ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan roda 2. Begitu Kang.
0: Luar biasa. Jadi memang secara umum ini rata-rata masih lenggang ya Teh ya, masih lancar.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan sampai sore sampai malam buat orang yang malam mingguan juga lancar-lancar ya di jalanannya. Luar biasa. Kemudian juga mengenai informasi cuaca Teh Mita, silakan disampaikan.
1: Baik, untuk dari pantauan BMKG cuaca di Kota Bandung pada 6 Juni 2026, untuk pagi ini pukul 7 hingga pukul 12 nanti akan cerah, dan pukul 1 hingga pukul sore nanti 18 akan cerah dan berawan juga. Namun untuk hingga pukul 19 hingga 23 nanti malam akan berawan. Begitu Kang. Jadi di sini tidak terpantau adanya potensi hujan. Namun untuk para wargi, apabila ada yang berpergian keluar rumah, harap membawa jas hujannya. Gitu Kang.
0: Luar biasa. Benar ya, meskipun tidak ada potensi dari pantauan akan hujan gitu, tetap saja harus membawa persiapan ya. Tiba-tiba iya, hujan betul. Biar enggak langsung kuyup ya Teh ya.
1: Iya.
0: Dan kemudian juga informasi berikutnya, harga kebutuhan pokok masyarakat. Mungkin ya ini bagi wargi yang di hari Sabtunya mau botram juga, ini perlu mantau dulu harga kebutuhan pokok masyarakatnya bagaimana. Nah, bakalan disampaikan Teh Mita. Silakan Teh Mita.
1: Baik, Kang, untuk di harga kebutuhan pokok masyarakat ini untuk di perbawang-bawangan ada yang naik maupun turun. Untuk di bawang bombay ini sedang turun menjadi Rp35.075 per kilogram. Untuk di bawang merah ini sedang naik menjadi Rp39.620 per kilogram. Untuk di bawang putih sedang turun menjadi Rp35.828 per kilogram. Untuk di beras juga ada yang naik maupun turun. Untuk di beras medium ini sedang turun menjadi Rp13.419 per kilogram, namun untuk di beras premium sedang naik menjadi Rp14.591 per kilogram. Untuk di cabai ini sedang turun, untuk di cabai hijau biasa sedang turun menjadi Rp31.974 per kilogram. Untuk di cabai merah sedang turun juga menjadi Rp45.407 per kilogram. Untuk di cabai rawit hijau sedang turun juga menjadi Rp52.361 per kilogram. Untuk di cabai rawit merah juga sedang turun menjadi Rp74.688 per kilogram. Namun untuk di daging ayam juga di sini sedang turun. Untuk di daging ayam broiler ini sedang turun menjadi Rp41.878 per kilogram. Untuk di daging ayam kampung sedang turun juga menjadi Rp69.560 per kilogram. Namun untuk di daging sapi ini sedang naik menjadi Rp140.047 per kilogram. Gitu Kang.
0: Luar biasa. Terima kasih Teh Mita. Kemudian juga kita beralih ke info terkait agenda pimpinan Teh Mita di hari ini. Bagaimana Teh Mita?
1: Baik, untuk giat pimpinan kami 6 Juni 2026 di sini terdapat satu ya Kang yang akan dihadiri oleh Bapak Wali Kota itu di lokasinya Balai Kota, yaitu Bandung Kota Angklung Festival 2026. Begitu Kang.
0: Jadi di hari ini bakal mendatangi Bandung Kota Angklung 2026 ya Teh Mita ya.
1: Betul.
0: Luar biasa. Kemudian juga terakhir Teh, adakah info layanan 112 yang masuk ini di hari ini atau di hari kemarin mungkin Teh? Silakan Teh Mita.
1: Baik Kang, untuk di hari ini kami layanan 112 Kota Bandung sudah menerima satu kejadian, yaitu terjadi kecelakaan kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4, korban satu orang, yang diterima pada pukul 1.42 dini hari. Untuk lokasinya di Jalan Soekarno-Hatta, Jatisari, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung. Dan kami juga sudah koordinasi dengan Bandung Ambulans Transport Kota Bandung. Begitu Kang.
0: Luar biasa. Dan juga kemudian bagi Anda pendengar yang mungkin melihat kejadian serupa atau mengalami kejadian kedaruratan, bisa langsung saja menghubungi info layanan 112 ya Teh ya, karena info layanan ini juga gratis, juga tersedia 24 jam.
1: Iya, begitu betul, ya Teh. Kan.
0: Luar biasa, terima kasih sekali lagi Teh Mita atas pemaparan dan juga informasinya. Sehat dan bahagia selalu Teh Mita. Selamat bekerja kembali ya Teh Mita. Semangat, jangan lupa ngopi Teh Mita. Jangan lupa sarapan juga ya Teh Mita. Terima kasih Teh Mita, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik pendengar, itu dia informasi Bandung Command Center mengenai informasi lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, juga info layanan 112 di Bandung pagi ini.
2: Bandung pagi ini.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

0: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Bandung pagi ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola. Piala Dunia RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel.
2: Terbaik.